0: Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI yang diumumkan pada 29 April 1945. Ketuanya adalah Dr. Andes Rajiman Wedio Diningrat. Sedangkan dua wakilnya adalah Ichibangase Yoshio dan RP Suroso.
1: Semara kemerdekaan, bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju.
2: Kita ditindas oleh sistem kolonial. Berteriaklah, kita harus melawan.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FM.net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06

0: 93.1.
1: Kita goyang lagi, bro.
2: Kita goyang asik-asik lagi pagi kali ini langsung dari studio 1 Radio Asrianda FM Ring Sewu bareng lagi sama Putra ya di Madu Jelly sampai dengan jam 8 pagi nanti. Come on.
3: Yeah.

Sorry banget pokoknya pagi kali ini keluarga semuanya. Kita masih terus bergoyang asik-asik bareng sama Madu Jelly lagi. Mainkan enak sekali yang terus bareng sama Susu Kambing Etawa di kesempatan pagi kali ini. Hari Kamis manis, Kamis manis. Yang manis kayak apa? Yang manis kayak aku. Selamat kembali bergoyang dan juga bergabung bareng sama pasukan Goyang Mania. Aku langsung dari Studio 1 Radio Asrianda FM Pring Sewu. Karena apa? Karena hari ini ada cek kesehatan gratis ya, bareng sama Nini Sari juga hari ini sampai dengan jam 3 sore aja. Keluarga semuanya yang ada di seputaran Pring Sewu jangan lupa hadir ya hari ini ya. Kita tunggu. Wow, udah rame nih pasukan TikTok Mania nih. Selamat bergoyang aja semuanya. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar apapun yang di aktivitas yang dikerjakan hari ini ya. Siap Pak Cupli. Katanya mau ngikut aku ke Pring Sewu katanya. Ya sudah pada gabungan di seluruh jaringan Trirema FM Net. Ayo dikelarin semua aktivitasnya keluarga semuanya. Biar makin semangat juga tentunya bareng sama Madu Jelly ya. Bareng-bareng terus sama Nenang yang enak-enak sampai dengan jam 8 di Madu Jelly. Mainkan enak sekali. Come on.

bareng sama Putra di kesempatan pagi kali ini. Bareng sama Du Jelly tentunya mainkan enak sekali yang terus juga disponsori sama Susu Kambing Etawa Premium. Berbagai varian Susu Kambing Etawa Premium bisa keluarga semuanya dapatkan di seluruh jaringan Triram FM Net ya. Ayo tayang, kita borong ya mumpung masih ada promonya di promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Semoga masih ada ya stok-stoknya untuk susu kambing Zigo 26. Ini 3 box hanya Rp200.000 saja. Yuk, mumpung masih ada stoknya. Untuk yang ada di Pringsewu dan sekitarnya boleh datang hari ini ya. Sekalian ikutan cek kesehatan gratis. Dapatin juga promo pahlawan paket hemat tiada lawan kita. Kemudian juga semua yang sudah pada panteng pagi kali ini, semoga lancar semuanya aktivitasnya. Yang lagi pada masak, kemudian juga lagi pada bebersihan. Kita bareng-bareng terus dan aku siaran langsung dari Studio 1 Radio Asriana FM Pringsewu ya. Ternyata di Pringsewu pagi-paginya juga dingin banget ya, mantap. Pagi-pagi kebulan sarung masih ya di sini ya. Mbak Wartet, kenapa Mbak Wartet ini kakinya dengklang ini? Kenapa ini? Mas Put, lagi di Pringsewu tau betul Mama Zahra? Akunya lagi di Pringsewu pagi ini, siaran langsung dari Radio Asriana FM ya hari ini ya. Kemudian nanti disusul lagi ada kegiatan lagi kita yang ada di seputaran Inovasi Radio Lampung. Nanti bareng-bareng sama kita ya di tanggal 19 Agustus 2026. Selain ada siaran keliling, ada cek kesehatan gratis, kita juga ada lomba-lomba ya untuk juga memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun. Cek kesehatannya dari jam 8 dimulainya, kemudian untuk lomba-lombanya nanti habis zuhur ya, sama seperti di Radio Kanza

Boleh merapat juga ya ke Radio Bima FM Tulang Bawang yang ada di Kampung Arya Bakti, Kecamatan Meraksaji, Kabupaten Tulang Bawang. Di sana hari Sabtu nanti juga ada cek kesehatan gratis ya. Jangan lupa pokoknya ditatap semuanya. Gelaran-gelaran yang kita lakukan, yang kita keliling-keliling, kemudian juga keluarga semuanya mudah-mudahan bisa hadir ya dalam gelaran tersebut. Yang mau wawa boleh langsung ke Asrianda FM 0851-831-831-50 itu ya. Atau boleh ke wawanya Trirema boleh ya, yang ujungnya 931. Biar nanti sama Kak Chandra diterusin ke sini ya. Kita sudah live di akun aku tapi ya, Dwi.Saputra9310, yang pengen gabungan di pasukan TikTok Mania. Hari ini aku gak bisa ini, gak bisa goyangin untuk pasukan-pasukan ini, pasukan-pasukan Goib Mania. Soalnya tidak dibawa ya handphonenya ya. Jadi langsung aja, wawa boleh, SMS juga boleh ya. Boleh langsung ke Srianda FM atau di Radio Trirama FM, biar nanti diteruskan sama Kak Chandra. Kita kasih lagi ah yang enak-enak ah, biar kamunya makin semangat ah. Kita masih bergoyang terus ya bareng sama Du Jelly, mainkan enak sekali sampai dengan jam 8 pagi nanti, tayang kebon.

Asoy banget, pokoknya asoy banget. Oh, banyak kan pasukannya. Mama Zara, terima kasih Mama Zara. Mama Zara udah masak katanya. Masak ini daun singkong ya. Makasih Mama Zara. Kemudian ada Sulis, apa kabar Lis? Ini bestiku dari SMP ini Maya. Kemudian ada Pak Cupli, ada Mang Asep, pasukan-pasukan TikTok mania. Wow, ada Bunda Gaiska juga ya. Ini besti-besti huru hara ya. Pagi ini sudah gabungan juga Alpian, apa kabar Alpian? Terima kasih Alpian. Kemudian tadi ada Mbak Wartet, ada Mama Zahra, makasih Mama Zahra. Ada juga Mama Azwa. Mama Azwa katanya lagi pitil-pitil. Lagi pitil-pitil sayur yang panjang terus dipendekin ya. Kalau udah nonton live, mantengnya pasti, matengannya pasti siang katanya. Bagus. Jangan sampai tidak panteng ya. Apa kabar Taman Negeri, Rama Firda? Good morning Mama, Mama Firda lagi, Rama Firda. Makasih ya Rama Firda ya. Kita masih terus bareng-bareng keluarga semuanya, bareng sama Madu Jelly tentunya, main kadi anak sekali yang bareng sama Susu Kambing Etawa juga ya. Aba Putri, apa kabar Aba Putri? Tap-tap dulu yo. Kita tap-tap dulu. Kita ke Wawa dulu, yuk kita ke Wawa dulu. Mama Andre udah masuk langsung japernya ke Wawanya Radio Asrianda FM Ringseu pagi ini. Terima kasih sekali hadir bareng sama pasukan Goyang Mania yang sebelah semakin berkelas. Semoga acara hari ini berjalan dengan lancar Mas Putra. Sampai dengan selesai, amin. Terima kasih sekali untuk Mama Andre. Pak Pairan, apa kabar Pak Pairan? Ini pasukan-pasukan Kalirejo ya. Pasukan Kalirejo, pasukan Poncowarno. Jangan lupa hari ini datang dong ya ke Radio Asrianda FM. Pak Pairan, terima kasih Pak Pairan. Ada Tayangku, udah Wawa kesini juga ya. Good morning Tayang aku, good morning juga Tayang. Ada Bunda Oleng, absen aja pagi ini bareng sama pasukan Goyang Mania. Ada Mas Parno, udah Wawa juga ke Radio Asrianda FM. Makasih sekali ya Mas Parno ya. 2 + 3, 5. Hadir Mas Putra. Iya. Makasih ya. Makasih Mas Parno. Kemudian lagi apa kabar ini? Ini nomornya kan katanya. Bunda Gaiska, Bunda Gaiska udah Wawa juga ternyata. Mantap. Meita, apa kabar Meita? Meita bener ini? Dari Sri Tejo hadir katanya Mas Putra. Siap. Mbak Botok, Mbak Botok gak pengen kesini Mbak Botok? Ayo dong kesini dong. Merdeka, merdeka. Ada Om Yusuf yang lagi merdeka katanya. Ada Bunda Ulfa dari Sedampah Liwa. Terima kasih sekali Bunda Ulfa. Good morning Mas Putra, apa kabar? Ini Mbak Italiana Nasution dari kawasan Teluk Betung Bandar Lampung. Digoyang katanya untuk semuanya. Terima kasih selalu Bang Putra, sama-sama. Ahmad, apa kabar dari kawasan Poncowarno, Lampung Tengah? Ikutan bergoyang dan juga bergabung ya. Adi Barempong, apa kabar? Ini kata Mas Endri hari ini sayur rodok kasinan ya. Hati-hati Mas Endri, siapa tahu Rempong pengen rabine. Makasih ya Pong. Mbak Warte, cepat sembuh Mbak Warte. Terima kasih Wawanya ya. Hadir Beb dari Pekalongan, apa kabar ini?

0: Novalita, apa kabar Novalita? Terima kasih dari kawasan Lampung Tengah hadir Asoy. Apa kabar Plang Ijo? Terima kasih Plang Ijo. Putra Plang Ijo pagi ini sudah panteng ya. Bang Putra selamat pagi ya. Goyangin untuk Mas Yudi, tadi malam aku ketiduran katanya. Mbak Ning Setiawadon, makasih ya, kemarin pengennya napas cinta. Coba nanti aku cek dulu napas cintanya. Mbak Yuan, aku gak bisa buka wawanya Mbak Yuan. HP-nya buat live soalnya. Cuman kelihatan ini notifnya, ketawa Mbak Yuan. Mbak Yuan menertawakan apa? Mbak Yuan, oleh-olehnya masih untuk sarapan aku ya. Alhamdulillah, aku ketemu Mbak Yuan kemarin malam ya, di kediaman yang Mbak Yuan. Sikatin lagi hari ini, ayo cemangat. Mama Rehan, apa kabar Mama Rehan? Ngomong karena bocil, sambil ngomong karena bocil abis mandi ngereok katanya. Yang penting Mama Rehan tidak jadi sumala ya. Makasih Mama Rehan. Yang mau wawa lagi boleh wawanya silakan. Langsung ke Trirema boleh atau langsung wawa ke sini ya. Mbak Supana, apa kabar Mbak Supana? Udah buka ini belum? Udah buka TikTok belum? Ayo dong kita buka TikTok dulu. Kita ramaikan dulu TikToknya. Wah, udah 4,7 tuh. Jangan lupa ya, tap-tap terus ya, biar makin naik ya. Aduh, sudah ada Wulan lagi. Tolong ya, pasukan-pasukan rusuh sudah pada masuk di live TikTok hari ini ya. Aduh, pasukan ini ya, pasukan ngereok ini. Kita masih terus dari jam 7 tadi sampai dengan jam 8 keluarga semuanya ya, langsung dari studio 1 Radio Asrianda FM. Sambil beberes, sambil terus panteng ya, sampai dengan jam 8 pagi nanti, bareng-bareng terus sama pasukan goyang di Madu Jelly. Come on.
1: Cintaku hanya kamu.

0: keluarga sehat sering merasakan sakit pinggang? Awas, jangan langsung dipijat. Pijat sembarangan jika disebabkan oleh tulang keropos, saraf kejepit, atau kerusakan tulang belakang, malah justru akan memperparah sakitnya dan bisa menimbulkan peradangan. Jika keluarga mengalami sakit pinggang dikarenakan saraf kejepit, kerusakan tulang belakang, atau osteoporosis, langsung saja konsumsi susu kambing Etamed dengan kandungan alami seperti mengkudu, temulawak, kayu manis, serta susu kambing Etawa dan mengandung senyawa kurkumin, ibuprofen, dan germacron yang mampu menekan radang sendi, membantu meredakan rasa sakit, serta sebagai anti radang dan menghambat pembengkakan pada tulang dan sendi. Sudah terverifikasi Badan POM dan Halal MUI sehingga aman untuk dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk segera atasi sakit pinggang dan rutin konsumsi susu kambing Etamed. Dapatkan susu kambing Etamed di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet.
1: Masyarakat Pringsewu dan sekitarnya. Yuk, ikuti siaran keliling bersama Trirama FMNet serta cek kesehatan gratis. Hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Radio Asrianda, alamat Jalan Raya Panjerejo, Desa Bulokarto, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh dengan ikut cek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Dan ada lagi, kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. 11 makin berkelas. Ikutan gelegar hadiah Trirama FMNet memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit rice cooker, 11 unit kipas angin, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Ayo, jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Trirama FMNet serta cek kesehatan gratis. Hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Radio Asrianda, alamat Jalan Raya Panjerejo, Desa Bulokarto, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu. Yuk, ikutan hadir ya. Dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya. Keluarga sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Trirama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
2: Assalamualaikum Pak.
3: Waalaikumsalam.
2: Namanya siapa Pak?
3: Pak Sutimin.
2: Pak Sutimin. Alamatnya?
3: Yosomulyo Rawapitu.
2: Duta Yosomulyo Rawapitu. Sebelumnya mempunyai keluhan apa Pak?
3: Sakit boyok.
2: Sakit pinggang.
3: Sakit pinggang.
2: Terus?
3: Ada murah. Kolesterol.
2: Sekarang yang diminum herbal apa?
3: Herbal Biosiaga Biosis.
2: Biosiaga. Konsumsi habis berapa botol Pak Biosi?
3: Masih satu.
2: Satu mau dua ini
3: ya,
2: udah ada perubahan?
3: Alhamdulillah ya.
2: Perubahannya gimana Pak?
3: Ya alhamdulillah, ada sakit boyoknya itu ya sembuh. Untuk sakit gigi juga itu bisa.
2: Sakit gigi
3: itu ya,
2: kita tesin ke gigi.
3: Giginya itu yang kolak, yang bolong itulah.
2: Satu kali tetes sudah ada perubahan untuk sakit gigi?
3: Ya ada, alhamdulillah ada.
2: Alhamdulillah. Saran-saran untuk teman-teman yang mungkin mempunyai keluhan yang sama gimana Pak?
3: Ya mudah-mudahan teman-teman atau tetangga yang keluhannya sakit pinggang, sakit boyok, sakit gigi, ya semuanya untuk mengkonsumsi Biosis.
2: Biosis siaga.
3: Ya siaga. Alhamdulillah, lantaran minum Biosis siaga, alhamdulillah ya sembuh.
2: Terima kasih Pak ya.
3: Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
4: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio.

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net.

0: ada Pak Ujang.
1: Eh Pak Joko,
0: lagi gak narik apa ini Pak Ujang?
1: Iya ini Pak, hari ini saya lagi gak narik. Ditambah lagi sendi dan tulang ini linu-linu, pegel-pegel gitu Pak. Aduh, lah enak lah pohonnya.
0: Oh, lagi gak enak badan.
1: Terus kalau malam juga susah tidur ini Pak.
0: Waduh Pak. Nih Pak, coba minum susu Etawazigo 26. Udah pernah belum?
1: Eh, itu susu apa Pak?
0: Ini bukan susu biasa Pak. Susu Etawazigo 26 gitu. Adalah susu premium pertama di Indonesia yang diformulasikan khusus dengan kandungan daun kelor, gamat, dan ekstra ikan gabus kaya kolagen, protein, serta kaya akan vitamin A, C, dan E yang sangat tinggi.
1: Terus manfaatnya apa aja Pak?
0: Oh ya banyak Pak. Selain untuk menjaga kesehatan tulang dan sendi, juga sangat bagus untuk penderita mah kronis, sesak nafas, paru-paru, penyakit tulang, membantu kesehatan kulit, mempercepat proses pemulihan luka, meningkatkan daya tahan tubuh, dan menjaga otak dan memori, serta meningkatkan kualitas tidur, dan banyak lagi manfaat lainnya Pak Ujang.
1: Oh gitu.
0: Nah kebetulan Pak Ujang, saya bawa dua ini. Nih saya kasih untuk Pak Ujang satu.
1: Wah, ini tadi kasih?
0: Iya, ini spesial buat Pak Ujang.
1: Wah, matur nuwun. Nah nanti kalau susu Etawazigo 26-nya sudah habis, saya bakal beli lagi.
2: Dapatkan susu Etawazigo 26, susu kambing Etawa Premium, hanya bisa didapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet dan MB RadioNet. Susu Etawa Zigo 26. Madu Jelly, mainkan DJ-nya.
3: Mainkan DJ-nya.
2: Enak sekali. Kita goyang lagi,
4: bro. Masih terus bergoyang asik-asik langsung dari studio 1 Radio Asrianda FM Ring Sewu. Pagi kali ini keluarga semuanya, kita masih terus bergoyang ya bareng sama Madu Jelly tentunya. Mainkan enak sekali yang terus juga disponsori sama Susu Kambing Etawa. Masih ada di promo pahlawan kita, paket hemat tiada lawan keluarga semuanya. Banyak banget hadiah-hadiah atau bonus-bonus yang disediakan selama promo pahlawan ya. Seperti Zigo 26, 3 box hanya Rp200.000 saja. Keluarga semuanya bisa langsung dapatkan semuanya di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet ya. Gak cuma itu ya, tapi juga ada yang lain. Seperti CLT gratisnya Zigo 26, drink juga gratisnya Zigo 26. Untuk Morinda beli 1 gratis 1, kemudian untuk baking beli 2 gratis 1 dengan kemasan yang sama. Yang paling mantap, Madu KJ alias Kuda Jingkrak, beli 1 gratis 1 selama promo pahlawan ya. Biar pada strong semuanya, biar pada strong. Yang pengen diantrin hari ini boleh langsung silakan ya, pesan di Wawa kita ya, Wawa CS kita boleh langsung. Kita lanjutkan lagi, apa kabar ini yang sudah gabungan lagi bareng sama Du Jelly, main karinak sekali dari Seputih Raman hadir Wayu Endra. Makasih Wayu Endra. Pak Margono, apa kabar Pak Margono? Siap, pokoknya hadir terus ya. Jangan lupa nanti datang di tanggal 19 Pak Margono. Nanti ikutan lomba Pak Margono ya. Biar dapat hadiah banyak nanti di Inovasi Radio. Kang Ipul, gak telat nanti aku Mas Putra. Siap Kang Ipul. Kita tungguin. Tenang aja pokoknya kita tungguin di Studio 1 Radio Asrianda FM hari ini. Biar bisa ikutan cek kesehatan gratis, ketemu sama besti-besti juga ya, sekalian untuk bisa ngeborong susu kambing Etawa kita ya. Yang pengen hadiah totalnya Rp11 juta, jangan lupa juga bawa KTP nanti ya. Borong lagi yang banyak, herbal tetes premium masa kini biosinya. Karena setiap beli biosi sekarang berkesempatan untuk memenangkan hadiah total uang tunai Rp11 juta. Mantap sekali. Yang mau ke Asrianda nanti jangan lupa ya, bawa KTP ya, biar diisi nanti langsung kuponnya. Mas Junta apa kabar? Merdeka, merdeka juga Mas Junta. Ardi Firmansyah apa kabar Ardi? Sampai tadi sempat kepencet ya, tahu-tahu ngedongol aja ada orang ikutan gabung di live, kaget aku. Kemudian yang sudah tap-tap, thank you, udah 15k ya, luar biasa. Makasih semuanya. Mbak Erni, apa kabar Mbak Erni? Makasih Mbak Erni sudah gabung juga bareng live TikTok kita hari ini. Asoy. Ada yang minta disepil katanya tempatnya siap. Nanti kita sepilkan ya, nanti kita sepilkan. Mohon maaf ya Bu Muslimah, mohon maaf Bu Muslimah. Ferry apa kabar Fer? Ferry di Lampung Barat ini ya. Terima kasih sing nonton yo kaget Mas Put. Yang live juga kaget ya. Kalau gitu terima kasih, aku tungguin pokoknya ya. Baru nongol nih, ada Mbak Mega nih, tolong. Dari mana Anda? Dari mana Anda? Habis ini ada dua miau di pasar goyang keluarga semuanya ya. Lanjut goyangnya, dangdutannya lanjut lagi. Aku tungguin pokoknya di studio 1 Radio Asrianda FM Bring Sewa hari ini ya, sampai dengan jam 3 sore. Panteng radio, panteng terirama jaringan yang wena-wena dendangnya. Putranya pamit, terima kasih. Wassalamualaikum.

0: Dahsyat Indonesia. Sekarang sudah jam 8 pagi. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh Herbal Agariluseri, menyembuhkan penyakit degeneratif dan kronis.
1: Semara Kemerdekaan Republik Indonesia bersama Tri Rama FM Net dan Jaringan.
2: Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Setelah usulan dari Muhammad Hatta dan persetujuan dari PPKI, Soekarno dan Muhammad Hatta terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama. Presiden dan Wakil Presiden akan diambil sumpahnya oleh sebuah komite rasional. Dengan demikian, proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 menjadi tonggak bersejarah dalam perjalanan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan. Teks proklamasi yang disusun dengan cermat dan kesungguhan para pemimpin pada saat itu menjadi landasan dasar pembentukan negara Republik Indonesia. Proklamasi kemerdekaan merupakan momen penting yang harus dihargai dan diingat oleh setiap generasi Indonesia sebagai simbol perjuangan dan semangat kebangsaan.
1: Semara Kemerdekaan, bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju.
3: Kita ditindas oleh sistem kolonial. Berteriaklah, kita harus melawan. Kita

0: saatnya Lintas Terkini. Lintas Terkini.
1: Inilah Lintas Terkini pukul 8 waktu Indonesia Barat. Persembahan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Chandra Dewi, Radio Tri Rama FM Lampung Timur. Dilansir dari tribunlampung.co.id, memasuki musim kemarau tahun ini, resiko terjadinya kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Lampung Timur mulai diwaspadai instansi lintas sektor. Pengeringan vegetasi akibat cuaca panas dinilai meningkatkan potensi munculnya titik api di sejumlah wilayah rawan. Guna mengantisipasi ancaman tersebut, kesiapsiagaan personel dan peralatan penanganan bencana mulai disiapkan. Kapolres Lampung Timur, AKBP Yulian Syah mengatakan, pemantauan ketat akan menyasar wilayah-wilayah yang secara historis memiliki tingkat kerawanan tinggi. Pemantauan titik panas atau hotspot kini ditargetkan dapat direspon secara real-time melalui aplikasi pemantauan Sipongi maupun laporan masyarakat di lapangan. Dalam kegiatan evaluasi dan pengecekan pasukan kesiapsiagaan karhutla di lapangan Satya Haprabu Sukadana Senin kemarin, pemetaan penanganan difokuskan pada dua aspek utama, yakni respon cepat pemadaman dan pencegahan dini. Kapolres mengatakan ancaman bencana karhutla umumnya dipicu oleh dua faktor mendasar, yakni kondisi alam saat musim kemarau dan aktivitas manusia. Praktik pembukaan lahan dengan metode pembakaran acap kali menjadi salah satu penyebab utama meluasnya sebaran api. Edukasi mengenai konsekuensi hukum bagi pelaku pembakaran lahan secara sengaja terus ditingkatkan untuk menekan potensi kelalaian maupun pelanggaran oleh masyarakat. Demikianlah Lintas Terkini pukul 8 waktu Indonesia Barat, dan nantikan Lintas Terkini berikutnya.
0: Demikian Lintas Terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FM.net di daerah Anda. Trinama 93,1 FM Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trinama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 060.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi keluarga sehat Indonesia.
1: Jumpa lagi ya bareng sama dua Mia.
0: Betul banget nih, ditemenin pagi hari ini edisi 13 Agustus 2026. Wah, hari ini ada cek kesehatan gratis ya, Chan.
1: Betul, di Radio Astrianda di Pringsewu Panjerejo Bulukarto ya, Besti.
0: Betul banget, kamu datang hari ini Besti karena cek kesehatannya cuma hari ini aja.
1: Sampai jam 3 sore aja loh, Bes.
0: Iya, Besti, mumpung masih ada promo-promo spesial pahlawan.
1: Paket hemat tiada lawan.
0: Yeay. Dan juga kita temenin sampai jam 10 pagi aja.
1: Tetap bareng sama dua Miau
0: di pasar goyang.
1: Goyang sehat bersama Agarilus.
0: Goyang terus, Miau.

0: Pasar Goyang.
1: Pasar Goyang.
0: Goyang terus.
1: Besti, masih bareng sama Duo Miau pagi hari ini ya Besti, udah sarapan belum?
2: Sudah dong.
1: Sudah. Udah pada mandi belum?
2: Sudah dong.
1: Apalagi ya kalau pagi-pagi ya. Udah pada berangkat kerja belum?
2: Sudah dong.
1: Sudah. Udah beresan nih kayaknya pagi ini ya Besti-Besti ya.
2: Iya, soalnya mau buru-buru mau ikut lomba.
1: Hah? Mau ikut lomba? Mm-mm. Oh, baiklah kalau gitu Besti ya. Ini kan memang bulan Agustus ya. Jadi banyak lomba-lomba sampai nanti akhir bulan Agustus.
2: Sudah hari Kamis, tanggal 13. Mm-mm. Ini udah mulai lomba-lomba. Finalnya nanti biasanya sudah mau tanggal 16 final.
1: Ya. Yeah.
2: Atau pas tanggal 17 final.
1: Mm-mm.
2: Yang bola, yang voli. Terus apalagi ya?
1: Apalagi ya? Kayaknya ya itu deh lomba bola sama voli deh.
2: Ini
1: bentar lagi pada final.
2: Anak-anak sekolah juga sebagian di sekolahan udah mulai lomba-lomba kan?
1: Iya benar banget. Ini adik-adik juga yang lagi pada bikin itu buat karnavalan nanti Chan. Ini udah kayak dikejar waktu karena sebentar lagi.
2: Iya. Ada yang tanggal 15, ada yang tanggal 16, ada yang tanggal 17, ada yang tanggal 18 tuh karnavalnya kan?
1: Betul banget. Ya udah ya adik-adik ya yang semangat karena adik-adik tuh pada kreatif-kreatif loh Chan bikinnya loh Chan.
2: Iya kan, keren-keren banget kok. Ya tuh lebih bagus lagi kalau memang mau dewasa-dewasa itu mengarahkan, ayo kreatifan kalian ini coba bikin ini, coba bikin itu, gitu.
1: Iya benar banget, coba dong bikin ini kayaknya bagus nih, tapi dengan tetap tema yaitu kemerdekaan.
2: Iya kan tuh. Nur Hadi, selamat pagi. Ada juga Adit, kamu sudah bikin apa buat 17-an Adit?
1: Bikin apa kira-kira kamu Besti buat Agustusan? Ayo.
2: Tapi ini sepertinya tuh tahun ini kalau mau karnaval tidak boleh ya laki-laki menyerupai wanita pakaiannya.
1: Oh, udah tidak boleh ya. Kayak laki-laki pakai daster menyerupai perempuan hamil gitu-gitu gak boleh ya.
2: Tuh sepertinya sudah ada
1: aturannya ya
2: dari MUI.
1: Oh gitu. Ketentuannya gitu ya Besti ya. Lomba makan hati, hati ayam sih enak.
2: Kalau hati dan perasaan itu sangat-sangat tidak enak, pahit melebihi empedu.
1: Ya kan? Iyalah, ini enggak tahu nih Bapak ya Afika nih. Kayak lagi galau aja pagi-pagi lupa apa.
2: Segala galau Pak kayak anak remaja.
1: Kayak anak remaja beneran deh.
2: Kan?
1: Remaja jompo sih kayaknya Chan.
2: Bukannya kita kalau remaja jompo lah. Kan kalau kita remaja jompo, kalau Pak Afika ini masuk kategori apa?
1: Legendaris sih.
2: Legendaris. Astaga.
1: Astaga. Ya Allah Besti ya.
2: Zaman Majapahit.
1: Oh, zaman Majapahit. Berarti dia barengannya itu ya Empu Gandring ya.
2: Empu Gandring. Empu Gandring siapa Empu Gandring?
1: Kamu gak tahu.
2: Yang tukang bikin itu ya, Pande ya.
1: Tanya sama Bapak Afika pasti tahu si senior itu ya.
2: Karena seletingan.
1: Iya, seletingan.
2: Yang bener aja.
1: Ya ampun ya Besti. Udahlah pada bersibuk-sibuk lah pagi ini. Tapi kalau udah kelar semua ya kerjaan kamu, kamu bisa meluncur ya ke Radio Asrianda ya Bes.
2: Yes, bestul. Bestul lagi.
1: Bestul, kamu mau nyapa Besti ya?
2: Bukan.
1: Terus?
2: Aku cuma mau ngasih tahu aja.
1: Oh betul.
2: Iya tuh, MUI itu sudah menegaskan bahwa hukum bagi laki-laki mengenakan pakaian perempuan itu termasuk mengikuti karnaval atau pawai perayaan hari kemerdekaan 17 Agustus adalah haram.
1: Oh tuh, yang kemarin udah cita-cita nih ya, aku mau jadi inilah, jadi kayak yang kemarin gitu ya. Sekarang ganti aja, cosplay aja jadi Pak Prabowo, cosplay aja jadi Bapak Jokowi, nggak apa-apa kan?
2: Iya kan, tuh besti. Ayo,
1: ya, besti.
2: Ganti konsep. mumpung masih ada waktu.
1: Ya, mumpung masih ada 3-4 harian lagi loh.
2: Iya kan. Tuh.
1: Iya.
2: Beli Govinda, pagi. Ada yang rindu sama aku?
1: Rindu nggak ya?
2: Rindu tak yuk?
1: Rindu nggak ya? Kira-kira ya?
2: Ah, ada juga nih Arya Dwi Chandra. Selamat pagi.
1: Selamat pagi bestiku.
2: Ada apa? Ini ruang laju. Tiap malam udah lomba gebuk bantal. Merdeka.
1: Hah? Oh merdeka. Siapa tuh?
2: Kamu. Tiap malam kok lomba gebuk bantal. Oh bantalnya sebelum ditidurin digebuk-gebuk dulu gitu. Biar empuk gitu mungkin maksudnya iya. Gitu ya.
1: Biar empuk, bukan. Biar jin-jinnya pada hilang.
2: Oh gitu. Orang yang mana? Itu ditebahin aja, gak perlu digebukin. Oh.
1: Sih. Cuma kalau ditebahin doang ya.
2: Digebukin saat mau tidur debunya lah mubal kemana-mana toh.
1: Iya juga sih.
2: Iya kan.
1: Betul. Apaan kamu Mas Sulung ya? Jangan bilang kakak hostnya belum ada mandi. Hei,
2: biar coba aku tanya sama kamu. Mandi itu biar apa?
1: Biar apa? Biar biur katanya.
2: Biar nambah mancung hidungnya?
1: Ah, enggak juga.
2: Biar matanya tambah lentik bulu matanya?
1: Enggak juga.
2: Alisnya jadi lebih presisi?
1: Enggak juga.
2: Bibirnya jadi lebih seksi?
1: Enggak juga. Nggak ada perubahan kan, mau mandi nggak mandi mah tetap sama aja. Jadi jangan tanya itu lagi ya, mandi belum, mandi belum, mandi belum.
2: Iya kan, perkara mandi mah urus masing-masing aja.
1: Iya, kalau mandi biar bangun. Iya, kalau mandi sambil tidur mah nggak bisa, ruang bisa. Laju.
2: Bisa?
1: Oh bisa ya?
2: Ya kalau kamu mau mandi sambil tidur itu terserah kamu.
1: Oh iya, dimandiin mau?
2: Nggak mau mandi sendiri, masih bisa mandi sendiri kok.
1: Masih bisa mandi sendiri ya. Terus siapa lagi?
2: Pil, selamat pagi Pil.
1: Oh Pil jamur.
2: Hampir keseluk aku. Gara-gara Pil jamur.
1: Selamat pagi ya Pil ya.
2: Okay, lamba kok gebuk bantal. Iya,
1: iya.
2: Basuh panas.
1: Makanya itu. Katanya di inovasi kemarin ada lomba apa Chan? Kemarin Chan?
2: Lomba kugeru.
1: Oh iya, lomba kugeru tuh kayak mana lah Mbak Dian? Kugeru. Kita mau latihan nih Mbak Dian.
2: Kugeru tuh loh paling yang di kepala itu loh.
1: Oh iya tahu yang apa ada tompo. Apa sih yang kayak waktu itu kita kan ya? Terus ada kayak itunya besinya di atas itu kan ya? Oh iya iya iya iya iya iya.
2: Maybe ya. Gitu kan?
1: Ku tahu ya.
2: Bisa jadi seperti itu, tapi nggak tahu. Mungkin kugeru yang lain juga bisa jadi.
1: Oh bisa jadi
2: yang
1: ya?
2: Yang pakai kepalanya galon itu.
1: Oh iya tahu.
2: Yang digambar gajah.
1: Iya tahu. Tahu. Ya udah, ikut aja besok tanggal 19 ke inovasi Besti.
2: Ke Besti-Besti yang deket-deket sana mah OTW aja gitu mah.
1: OTW aja. Kita OTW enggak ya?
2: Enggak juga enggak apa-apa.
1: Nah iya, tapi enggak bisa ikut lomba. Kita kan mau merebut hadiah. Hadiah orang-orang yang ada di sana. Mau kita rebut?
2: Direbut semuanya.
1: Iya, semuanya.
2: Ya udah, Bes, enggak usah berangkat aja mau direbut sama Tria semuanya.
1: Padahal aja enggak tahu bisa enggak gitu
2: iya
1: ya.
2: Kan, tuh.
1: Pede banget mau bawa pulang semua hadiahnya.
2: Teluk Pucung Bekasi Utara, Nibla. Hadir lagi ya. Okay, Nibla lagi nih. Nibla itu apa nama ya atau gimana tuh?
1: Nibla kali itu alamat kali ya.
2: Oh bisa jadi ya. Si Markum beli kue putu.
1: Cakep.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Si Markum. Si Markum.
1: Oh namanya si Markum.
2: Si pantunnya itu tadi. Si Markum.
1: Oh begitu. Kirain
2: cetas,
1: kirim
2: Cetas. Kamu merasa tergini dong. Cetas.
1: Oh iya.
2: Geser cetas.
1: Kamu jahat banget Chan. Cetas. Kamu jahat banget Chan.
2: Cetas. Ada juga Marisa Bekam di Tanjung Kesuma. Ini buat Agus Pawit Bengkel. Namanya umur gak ada yang tahu ya.
1: Benar.
2: Abis ngarit tadi
1: ngarit.
2: Makan bareng sama aku. Gak nyangka banget ya. Belum sempat pamit. Aku denger dia makan lagi.
1: Baru dia udah pusing aku.
2: Aku udah serius loh Om Rizal Bekam.
1: Om Rizal pusing dede Om Rizal. Please deh om. Emang umur gak ada yang tahu. Sekarang makan nanti makan lagi juga gak apa-apa loh.
2: Tetap semangat 4 sehat 5 miliar. Salam merdeka ya.
1: Merdeka. Selamat pagi juga Idenda. Ada siapa? Maigun. Maigun Pak Joko selamat pagi.
2: Yuhu ada Mas. Mas Andon Magelangan. Ini hadir buat Pak Subari, Mbah Nur, Kang Udin, Mas Ali, Mas Rino, Mas Danu, Mas Rita Widodo. Semangat Jaspol lo, Bes.
1: Semangat. Walah, teriak-teriak. Ngapa toh, Bes?
2: Kenapa toh?
1: Ngapa toh?
2: Trican Wartet monitor lo.
1: Oke.
2: Sudah pulang tugas ini Wartet ini. Sudah saatnya bubuk pagi.
1: Oh, bubuk pagi ya tuh.
2: Ya, soalnya Wartet kan sipnya dini hari.
1: Oh, sip dini hari ya. Jadi ngantuk ya udah. Selamat istirahat ya Mbak Wartet ya.
2: Ada juga Om Yusuf lagi makan durian.
1: Durian yang mana tuh?
2: Om, pagi-pagi kok makan durian sih?
1: Iya sih Om, nggak elok loh pagi-pagi makan durian, apalagi nggak bagi sama kita.
2: Iya, apalagi makan sendirian. Coba kalau makannya bagi-bagi, rame-rame, enak bareng-bareng kita.
1: Iya, makan bareng ya Om Yusuf, jangan lupa bawa Om ya.
2: Minta lagunya kebangsaan nanti tanggal 17 dong, lagu kebangsaannya ya.
1: Iya, terkhusus nanti tanggal 17 kita full ya 2 jam ya.
2: Emang ada lagunya 2 jam? Kecuali kamu yang nyanyi 2 jam. Oke tuh kali ya.
1: Nanti kan lagunya mungkin 20 menit kan. Semua lagu. Semua lagu kemerdekaan 20 menit kan. Nanti yang 1 jam setengah ya kita nyanyi aja terus 17 Agustus gitu terus. Sampai bosen ya.
2: Atau nanti siaran langsung aja upacara bendera di Istana Merdeka kali.
1: Oh iya boleh, nanti kita akan OTW ke Istana Negara ya. Tapi kita belum war tiketnya waktu itu. Pasti udah habis.
2: Udah tutup ini mas.
1: Ya gak kebagian Dua Mio Besti. Padahal Dua Mio udah cita-citanya nanti mau live langsung ya di Istana Negara.
2: Ah sudah tidak kebagian, sudah tutup ini, tidak bisa war tiket lagi.
1: Alah ya wes lah kalau gitu kita live seperti biasa aja ya.
2: Kan tuh salam sehat buat Dua Mio, Mas Put, Nini, Demi Sakura.
1: Hah?
2: Oh Dami Sakura,
1: Darmi,
2: Jaladara, Bunda Mardiana. Iya Mas Supanya selamat pagi ya.
1: Selamat pagi Tori-Tori. Semoga Katria tambah gemoy aja. Oi stop oi, jangan doakan aku tambah gemoy. Aku mau jadi apa woi?
2: Kui lomba pasang hijab bapak-bapak bisa enggak?
1: Bisa enggak Chan?
2: Ya seperti dalil yang dikeluarkan tadi.
1: Oh gitu ya. Harus mendengarkan Bu Ustazah ya.
2: Guys, lomba tarik tambang kamu mau ikut apa enggak? Boleh, aku sekelompok sama Tria Titi.
1: Ayo, nanti aku belakang sendiri.
2: Titik, aku pokoknya timnya Tria Titi.
1: Ayo, siapa yang mau masuk tim aku? Ayo.
2: Aku.
1: Nanti kamu depan sendiri ya, Chan ya.
2: Nanti aku keseret kalau di depan sendiri.
1: Kan ada aku di belakang kamu. Pokoknya kalau aku di belakang kamu semua aman.
2: Ayo Besti, absen yang mau jadi timnya Tria.
1: Ya, siapa yang mau jadi tim aku ya?
2: Tarik tambang Besti. Ayo bantu dong tambahin, masa personilnya cuma berdua, tetap aja nanti kita kalah. Iya, cuma berdua.
1: Ayo dibantu nih, mungkin Mbak Indah Moza ya mau itu jadi tim kita. Pak Suhut juga mungkin bisa.
2: Aku yang merekam aja. Apa-apaan kamu?
1: Apa-apaan kamu? Dokumenter.
2: Dokumenter itu handphonenya bisa ditaruh di tripod aja keles.
1: Iya, ditaruh aja, kamu bantuin kita aja kali. Ngapain rekam-rekam segala?
2: Iya, biar HP-nya ngerekam sendiri. Cari tripod yang bisa muter-muter dong.
1: Iya dong, ya nanti ya. Kamu nanti di belakang aku atau di depan aku ya.
2: Mbak Indah Moza daftar. Aku.
1: Oke, aku sudah punya 4 nih. Kamu enggak usah bantu doa, kamu ikut tarik juga dong.
2: Enggak usah bantu doa, belum tentu tembus langit doanya.
1: Belum tentu doamu terkabulkan ya. Lebih baik bantu tenaga aja.
2: Iya, yang jelas-jelas ada effortnya gitu. Jelas-jelas kita bersama-sama menarik ya, Besti.
1: Iya, benar tuh. Udah dapat 4 tim ini pemaksaan ini ya.
2: Iya kan? Aku pernah terbang ke pelintir tali.
1: Ya Allah.
2: Aku pernah tarik tambang, terus tangan aku jadi
1: jadi terluka.
2: Terluka
1: tapi tak berdarah. Dari Karya Makmur Lampung Timur juga menyatu Amel Putri.
2: Okay.
1: Ada Edi Sudarto, selamat pagi juga.
2: Selamat pagi tuh.
1: Oh, tadi Pak Suhut izin gabung ya Trican.
2: Oh iya, boleh dong Pak Suhut. Ayo Pak Suhut nanti daftar. Enggak boleh deh laki-laki sendiri, perempuan-perempuan sendiri deh.
1: Oh iya, ini khusus untuk perempuan loh. Kita khusus untuk perempuan ya.
2: Okay, ya Besti. Ayo, maksudnya kita baru ada berapa tim?
1: Baru empat
2: orang best timnya. Sedangkan kalau tarik tambang biasanya tuh minimal banget 5 lah.
1: Ya 5 lah ya nih. Baru dapat aku, Chandra, terus Mbak Arya, sama Indah Moza nih. Satu lagi nih bestie. Siapa yang mau bantuin kita ini ya?
2: Bandul lagi dong. Cari bandulan lagi nih.
1: Ya wes, Chandra depan, lalu Kak Indah Moza, habis itu Tria, terus aku belakang pegangin tambang sisaan.
2: Cuma pegang doang.
1: Pegangin doang, nanti kamu gini doang. Sambil scroll TikTok.
2: Gimana? Sambil live TikTok. Ini best, aku lagi main tarik tambang best. Bantu dukung kita dengan tap-tap layar. Dan juga gif-gif mawar. Itu nanti.
1: Keterlaluan ya.
2: Sudah tua saya gak ikut ya, maaf.
1: Oh, Pak Suhut gak mau ikut. Ya udah gak apa-apa, Pak Suhut nonton aja nanti. Tapi jangan lupa ya, beli jajan loh nanti ya.
2: Ada juga, intinya aku ikut di tim Tria.
1: Ayo, siapa yang mau ikut di tim aku lagi ya? Satu lagi nih.
2: Pendaftaran masih dibuka sampai 17 Agustus selesai.
1: Iya benar. Nanti kalau sampai 17 kita belum dapat tim, gak jadi kita tarik tambang.
2: Iya kan, diskualifikasi ini timnya gak berangkat. Soalnya Kekurangan tim
1: pada gak mau ya.
2: Tuh Mbak Indah Moza. Ayo, besi. Nah sekarang kita isi tenaga untuk persiapan lomba tarik tambang. Atau tarik ya. Perasaan.
1: Ya jangan tarik tunai ya. Malu weh.
2: Tarik tunai. Kayaknya malu. Aku udah bakal jadi ini deh. Kalah lebih dulu sebelum bertanding
1: kayaknya. Kayaknya aku mengundurkan diri aja.
2: Nanti dulu deh. Nanti dulu ya. Kalau tarik tunai.
1: Nanti dulu, kayaknya kita pikir-pikir dulu gitu ya.
2: Iya kan.
1: Soalnya nanti kalau lomba tarik tunai ini orang-orang pada tahu, malu kita mah ya.
2: Oke, aku tim penyemangat aja. Boleh jadi cheerleader ya.
1: Iya Pak Suhut ya. Ye ayo Trican gitu.
2: Oke, aku yang isi katanya. Oh, kalau ada donatur mah siap melaju gitu.
1: Iya, kalau ada donatur mah mau diatur kayak mana aja juga bisa ya.
2: Iya kan, selain donatur dilarang ngatur pokoknya.
1: Iya, benar. Kalau kamu jadi donatur, gas atur aja ya semaumu.
2: Tarik gas pokoknya. Tuh. Siapa? Surah, selamat pagi juga ya.
1: Iya, Surah, selamat pagi.
2: Sudah
1: bestie, kita mau lanjut goyang lagi ya.
2: Nanti lagi ini yang sudah diwawa juga, nanti kita bakal sapa-sapain tuh. Entar dulu. Aku melu.
1: Oh, harap milu tarik tambang. Ayo. Sapa wi.
2: Pak Margono ini. Aduh. Bu Esyena, aku saya ngarep. Oke.
1: Oke. Udah kita dapat 5 nih. Udah pas sama itu Tante Indri ya.
2: Kaweane nama.
1: Kaweane.
2: Oh, kaweane nama timnya Sekbe.
1: Oh iya, gampang, nanti tak pikir dulu nama timnya ya.
2: Udah ketemu.
1: Apa?
2: Tim Huruhara.
1: Oh iya, tim Huruhara, semangat tim Huruhara.
2: Ayo tim Huruhara, kita siap melaju ikut tarik tambang.
1: Iya, sampai ke Monas ya. Oke.
2: Narik apa sampai ke Monas?
1: Ya, tarik kita tambang.
2: Kita mau tarik tambang ke Monas atau tarik tambang sampai ke Monas nariknya?
1: Tarik tambang sampai Monas.
2: Nyebrang lautan, nyebrang segoro. Ya Allah.
1: Ya Allah. Wes lah, kita kan mau lanjut goyang.
2: Ya, di sini aja tarik bis. Oh bener. Tarik bis sampai ke Monas.
1: Tarik mang.
2: Sudah. Ya bestie, kita digoyangin lagi aja bareng sama yang asik-asik. Bareng sama dua miau.
1: Di pasar goyang.
2: Goyang sehat bersama Agar Ilus.
1: Goyang terus.
2: Miau.

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus drink gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net. Waktu

0: Harga sehat agar ilu series, berikut kita simak kesaksian nyata dari pengguna salah satu produk dari Mutiara Berlian Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ariyati dari Jatimulyo, Negara Ratu, Kecamatan Batanghari, Nuban, Lampung Timur. Dulu saya itu tidak punya keturunan, Mbak. Terus saya sudah berobat kemana-mana. Sudah 8 tahun saya tidak mempunyai keturunan juga. Saya sampai jenuh, Mbak. Terus saya beralih dengar kok di Trirama itu ada komposisi obat itu yang bagus untuk kesehatan tubuh. Terus saya kesini ke Radio Trirama, beli Agarilus Drop sama madu hitam pahit. Saya minum itu dropnya habis 3, terus madu hitam pahitnya 3.

0: jejak saya untuk mengkonsumsi produk-produk dari Agarilus. Agarilus bagi saya memang tiada duanya, jos pokoknya. Alhamdulillah. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan produk Agarilus Series di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net dan pastikan bersegel dan berlogo Radio Trirama FM Lampung. Informasi konsultasi dan pemesanan produk silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pemesanan via COD dan bayar di tempat.
2: Pasar goyang.
1: Pasar goyang.
2: Goyang terus.

0: kita bagi-bagi waktu yang sedikit ini, Besti ya, untuk sapa-sapain Besti yang ada di Wawa.
1: Oke, siap. Coba sebentar, aku akan lihat ibunya Teto hadir lagi dong. Ini beberes-beberes. Salam buat semua pendengar Radio Tridama Jaringan Aisyah 2 Mil, selamat bertugas.
0: Thank you, Besti. Ada Mbak Mary Susanti lagi mau star nih ya. Star mobil-mobilan, Ca.
1: Wow. Nyeng. Assalamualaikum dari Sendang Mulia. Salam kenal Je, Mbak.
0: Je, you.
1: Oh, you?
0: Lah, siapa?
1: Ini loh, Bapak.
0: Oh, Bapak Je, Pak.
1: Bapak Suparyono sekarang lagi bersama Nini Sari. Au, foto bersama.
0: Oma. Udah sampai Pringsewu, Oma.
1: Pak, ini Pak, fotonya aku udah lihat, Pak.
0: Oma, cantik banget ya Nini Sari.
1: Oma, cantik tiada tara, cantik seruma.
0: Utu, Bapak. Udah cek, Pak. Udah borong belum, Pak?
1: Iya, Pak. Borong dulu, Pak Suparyono.
0: Iya, Pak Suparyono.
1: Ayo, Pak, ayo.
0: Ayo, siapa lagi yang mau absen gambar?
1: Oh, yang sudah ketemu sama Nini nih, mana foto barengnya, mana?
0: Iya, mana foto barengnya? Kalian kalah sama Biung katanya.
1: Bukan lagi. Pokoknya kalau kemana-mana yang dicari, Nini nih mana?
0: Iya, Nini nih mana? Nini nih mana? Gitu
1: Nini
0: ya.
1: Nini nih mana? 2 Mil sudah tidak ada pamornya.
0: Sudah tidak ada.
1: Dikalahkan Nini Sari.
0: Besti, tunjukkan pesanamu ya, yang foto sama 2 Mil mana?
1: Ada, mana? Emang ada?
0: Ada gak nih yang pernah foto sama 2 Mil? Tunjukkan pesanamu.
1: Siapa, Kak? Buat ibu aku yang di rumah tuh, Ibu Suparmi. Sama Bapak Baryono. Lagi nyuci baju tuh,
0: Lagi nyuci baju.
1: RNDF.
0: Oh, RNDF. Oke lah, selamat pagi ya buat kamu. Salam buat bapak ibumu di rumah ya.
1: Aku punya katanya Mbak Mary.
0: Mana Mbak Mary punya, yang mana? Foto kita yang tahun kapan itu?
1: Ada foto terbaru gak kira-kira?
0: Iya, yang terbaru.
1: Gak ada foto terbaru.
0: Iya, orang kita kalau ketemu udah sibuk ngobrol, mana sempat foto bareng.
1: Soalnya udah sering ketemu.
0: Iya, udah punya fotonya satu aja.
1: Aduh. Alah, mbah, wes tahun kapan? Pes.
0: Kan, alah, ya wes lah pes.
1: Wes, biungnya saiki,
0: ntar dulu. Biungnya
1: saiki jadi gadis Malaysia, katanya Yu Indri.
0: Ya Allah, senyum tipis nan menawan.
1: Alah, itu gadis Kalimantan.
0: Oh iya.
1: Kalau gadis Malaysia itu gimana lagunya ya?
0: Gimana ya?
1: Enggak salah, ini gadis Lampung Timur.
0: Oh, mantul.
1: Please panggil Nini nih, gadis Lampung Timur.
0: Please tolong ya.
1: Please panggil Nini nih, mulai sekarang gadis Lampung Timur.
0: Please lah, besti-bestiku, please.
1: Mau dong foto bareng. Mau.
0: Nanti kalau kita ketemu dong foto barengnya. Kalau iya sekarang kan? Mah nanti fotonya virtual jadinya.
1: Iya kan. Oh iya, panggil Nini nih Muli Sikop.
0: Iya, Muli Sikop.
1: Iya kan.
0: Apa tuh artinya?
1: Gadis cantik.
0: Oh, gadis cantik, mantul.
1: Muli Sikop Lampung Timur.
0: Oh, mantul.
1: Di mana ya Indah Moza, di mana? Nanti kita ini aja.
0: Nanti kita calling-callingan aja.
1: Nanti kita cewodean aja.
0: Cewodean foto ya.
1: Aduh, besti. Ya udah deh, ini kayaknya udah sih di wawanya.
0: Oh, di wawanya sudah. Ya nanti kita lanjut lagi salam-salamnya, besti ya.
1: Yuk, tetap bareng sama 2 Miau.
0: Di pasar goyang.
1: Goyang sehat bersama Agar Yelus.
0: Goyang terus, Miau.

0: info. Sekarang sudah jam 9 pagi.
1: Pantun radio, pantun dirama, tiga yang goyang asyik.
2: Saatnya kilasan informasi.
3: Kilasan informasi.
2: Persembahan Trirama FMNet.
0: Bersama saya Chandra Dewi, berikut kilasan informasi. Ex-Bupati Lampung Tengah Ardhito Wijaya dituntut 7 tahun penjara dan membayar uang pengganti 7,85 miliar rupiah dalam perkara dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa serta penerimaan gratifikasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Lampung Tengah. Tuntutan tersebut dibacakan Jaksa Penuntut Umum KPK dalam persidangan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Bandar Lampung Selasa kemarin. Selain pidana penjara, Ardhito juga dituntut membayar denda 200 juta rupiah, subsidi 8 bulan penjara. JPU menyatakan uang pengganti 7,85 miliar rupiah tersebut dikurangi dengan uang yang telah dirampas untuk negara. Jika tidak dibayarkan paling lambat 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, harta benda Ardhito dapat disita dan dilelang. Bupati Tulang Bawang Qodratul Ikhwan menghadiri kegiatan penimbangan sampah anorganik dan pencanangan gerakan sumur kompos di Pasar Tugu Ikan Jelabat Menggala pada Selasa kemarin. Gerakan sumur kompos diawali di 2 titik, yakni Kecamatan Menggala dan Kecamatan Banjar Agung sebagai langkah nyata mendorong pengelolaan sampah dari sumbernya. Bupati Tulang Bawang Qodratul Ikhwan mengatakan pihaknya berharap gerakan tersebut dapat terus berkembang dan menjadi gerakan bersama dalam mewujudkan lingkungan tulang bawang yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Ratusan pohon mangrove dengan luas sekitar 0,5 hektar di wilayah pesisir Desa Gebang, Kecamatan Teluk Pandan, mengalami kerusakan dan mati. Persoalan kematian ratusan pohon mangrove tersebut mendapat sorotan dari pelestari mangrove Patenggoran, Kabupaten Pesawaran, Tony Yunizar. Tony menduga matinya ratusan pohon mangrove tersebut disebabkan karena adanya pembuangan limbah tambak udang dan ikan yang berada sangat dekat dengan kawasan hutan mangrove tersebut. Kematian ratusan pohon mangrove yang menjadi benteng abrasi pantai juga mendapat sorotan dari organisasi lingkungan Mitra Bentala Lampung. Manajer advokasi dan pengembangan masyarakat Mitra Bentala Lampung, Mas Habi, menyatakan akan melakukan investigasi penyebab kematian ratusan pohon mangrove tersebut. Jika terbukti karena adanya faktor limbah yang menjadi penyebab kerusakan hutan mangrove, maka organisasi tersebut akan mendesak pihak bersangkutan untuk bertanggung jawab. Saya Chandra Dewi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
2: Baru saja kilasan informasi.
3: Kilasan informasi.
2: Persembahan Trirama FMNet.

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Selte gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian

Dan 1 trirama kuda jingkrak, gratis 1 trirama kuda jingkrak. Spesial promo pahlawan, paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net. Waktu

Konsumsi secara rutin madu Nomurafit setiap hari membantu meredakan asam urat, rematik, pegal linu, gangguan sendi, serta membantu kesehatan ginjal. Dapatkan madu Nomurafit

0: jaga sehat agar ilu series. Berikut kita simak kesaksian nyata dari pengguna salah satu produk dari CV Mutiara Berlian Indonesia.
1: Nama Ibu Rosana dari Pekanbaru, Kecamatan Batu Ketulis, Lampung Barat. Mah kronis, tuh sering pusing, susah tidur, itu aja. Dulu ya parah banget, terus suka minum ini ya, obat-obat kimia gitu. Terus lama-kelamaan aku mikir pas dengar ada radio Trirama ini ngasih info kesehatan, ya aku langsung ini dengerin, langsung aku insya Allah langsung chat up gitu, langsung ambil beli di Agarilus drop sama madu lambungku. Insya Allah sama ini 4 ya. Alhamdulillah ya, berkah banget ya Allah aku dengerin Trirama dan Agarilus series ini. Alhamdulillah kayaknya udah gak ngeluh-ngeluh lagi, makan enak, tidur enak, kayaknya udah makan pedas aja insya Allah kayaknya aman, itu aja. Untuk semua teman-teman, saudara, kalau kita mau sehat seperti aku ya kita konsumsi Agarilus series, madu lambungku dan drop, insya Allah aman, kita bisa kembali sehat insya Allah.
0: Keluarga Sehat Indonesia, terima kasih untuk Anda yang sudah menjadi pelanggan setia produk Agarilus Series. Untuk menjadi perhatian, saat Anda membeli produk Agarilus Series, pastikan kondisi kemasan utuh lengkap dengan logo Trirama FM Lampung Timur. Jika Anda mendapati produk Agarilus Series tanpa logo dan nomor handphone Trirama FM Lampung Timur, kami tidak menjamin keasliannya. Salam sehat dan sukses.
2: Saatnya segmen Goyang Konsumen.
3: Goyang Konsumen.
4: Ayo Besti, kita mau goyang-goyang lagi nih buat Besti-Besti kita yang udah dapetin produk herbal Agarilus dan juga produk herbal di Radio Trirama dan juga jaringan. Siap bosku. Ha-ha. Lah ini loh, Pak Misdi dari Sido Dadi Pardas Duka loh. Sudah datang ke Radio Asrianda, sudah cek kesehatan gratis. Pak Misdi gak foto sama Nini nih juga. Yap, Besti. Terus juga ada siapa lagi, bentar ya. Tadi dulu, Pak Misdi loh ini tadi cari susu Zigo original. Wih, mantul deh pokoknya Besti. Ada Mbah Wayan Dharma, langganan banget loh Besti. Minum susu Zigo 26 varian original nih Mbah Wayan, yep. Datang ke Radio Inovasi. Betul banget Besti. Ada Bapak Sirun dari Sulung Mekarjaya Lampung Barat. Untuk keluhannya asam urat, mata, persendian. Ini baru pertama kali mau konsumsi Zigo 26, drink, madu lambungku dan juga produk herbal di Radio Gistar FM. Okay. Mbah Parno dari Parirejo, keluhannya tuh asam urat Besti. Udah punya juga herbal dari Radio Asrianda Prinsewu. Mantul. Bang Adinem dari Blitar udah langganan juga. Untuk jaga kesehatan belinya Zigo 26 dong. Yuhu. Ada Pak Bero dari Wesebuti juga udah datang ke Radio Inovasi kemarin cari herbal di sana. Mantul. Ada Budi Sonah dari Tanjung Intan, keluhannya benjolan di lidah. Udah sering banget konsumsi Agarilus drop dan juga Prokanda. Aneh juga ini beliin buat Ibu Maria Ngatinem. Dari sekampung Harga Mulia, keluhannya di lambung. Kemarin juga datang ke Radio Trirama cari susu di sini. Betul. Ada lagi Bapak Jarno dari Pulau Sari, keluhannya ke Julino. Ini baru pertama mau minum Zigo 26 Chan. Okay. Ada Pak Markaya Gunung Terang, keluhannya asam lambung sama susah buang air besar ya. Pertama kali banget ini mau konsumsi, ada sel teh sama madu lambung. Semoga nanti semakin lancar ya Pak pencernaannya. Iya Pak, karena memang cocok banget kan kalau punya keluhan pencernaan ya. Apalagi susah BAB tuh ya, minumnya sel teh. Yuhu. Ada juga Mbak Khalifa beliin ibunya ini apa namanya herbal di Radio Inovasi. Oh sehat-sehat ya Bo ya. Dan Mbak Payun dari Banjar Agung, keluhannya pegelinu, udah dapetin juga tuh herbalnya di Asrianda FM. Okay, ada Bu Tati, kemarin dibeliin sama anaknya ya dari Tegal Ombo, keluhannya diabetes, cari herbal di Radio Trirama FM. Mantul. Ada lagi siapa ini, Bapak Warto dari Mekarti Tama Gedung Aji Baru. Keluhannya tuh habis operasi kelenjar getah bening di bawah telinga Chan. Nah sebulan pasca operasi tumbuh lagi tuh di dalam tenggorokan. Makanya ini mau minum herbal di Radio Bima FM. Ada Sekualen, Prokanda, drink. Wah mantul. Yuk ada juga Bu Minah dari Kecubung Raya, keluhannya asam lambung, dua kali konsumsi madu lambungku. Alhamdulillah konsumsi pertama kemarin mual muntahnya berkurang, makanya beli lagi biar makin hilang, gak mual-mual lagi.
3: Wah, cocok banget kalau udah mual-mual, perut terasa gak enak, minumnya madu lambungku.
4: Iya. Selamat pagi juga ini Ibu Jumini, pemenang undian kemarin.
3: Celo, udah dianterin radionya Bu Jumini, makin gayeng aja nih dengerin Duo Miau.
4: Tuh kan, sekalian juga kemarin cari Agarilus Drop ya, sama Susu Zigo 26.
3: Mantul, ada Bapak Mujani dari Tanjung Kesuma, kemarin udah disenggolin ya Chan ya. Beli kapsul Proren dan juga herbal di Radio Tri Rama FM.
4: Yo, ada Pak Sukasiran dari Kodim, sakit di lambung sama darah tinggi besi, baru cari produk ke Radio Inovasi pertama kali ini.
3: Oh, baik ya, sehat-sehat semua besi-besi. Pokoknya yang belum dapetin produk herbalnya masih kita tungguin ya. Kamu bisa datang di seluruh jaringan Trirama FM Net, atau ya kamu hari ini datang aja langsung ke Radio Asrianda FM Pring Sewu Lampung.
4: Yo, nanti kita sapa-sapain lagi besti. Ini
3: boleh.
4: Baidah Moza, jangan kemana-mana ya, kalau belum dapat hadiah segera dapetin produknya ya.
3: Betul banget nih. Jadi besti tenang aja ya, kita selalu ada kayak event-event ya untuk bagi-bagi hadiah ya. Caranya kamu bisa aja langsung ya lihat ke sosial media kita. Caranya gimana untuk dapetin hadiahnya?
4: Betul sekali. Mama Selvin, selamat pagi juga, penyemangat selalu, ada Kang Rahmansyah.
3: Mantul.
4: Kita goyang-goyang lagi, yang penting sekarang kita dangdutan dulu.
3: Ya dong besti, di pasar goyang,
4: goyang sehat bersama Agar Ilus.
3: Goyang terus Mia.
2: Baru saja segmen Goyang Konsumen.
5: Goyang Konsumen.
2: Dan terima kasih atas kepercayaan dan kesetiaan keluarga yang sudah mengkonsumsi dan membeli produk herbal di seluruh jaringan Trirama FMNet. Salam sehat dan sukses.
6: Kamu kenapa sih? Kok pegang perut mulu? Asam lambung kamu kumat lagi.
7: Aduh, iya nih. Tiap makan gak teratur, lambung langsung berasa perih.
6: Daripada kamu gak sembuh-sembuh, mending minum ini. Madu Lambungku Agarilus. Formula terbaru dari Madu Temulawak Agarilus. Mengandung herbal alami, aman dan nyaman untuk jaga kesehatan lambung. Udah deh, minum aja.
7: Wah, serius? Tapi ini herbal kan?
6: Oh ya jelas, karena diproses dari formula yang lebih kaya manfaat, bahan alami berkualitas, bersertifikat Badan POM dan MUI, dan pastinya udah banyak orang yang ngerasain manfaatnya.
7: Kalau gitu nggak pakai lama, langsung beli ya.
8: Sering merasa perih di lambung, perut kembung, mual atau nggak nyaman setelah makan? Jangan biarkan gangguan lambung menghambat aktivitas Anda. Kini telah hadir Madu Lambungku Agarilus. Formula yang lebih kaya manfaat. Diproses dari bahan alami berkualitas, Madu Lambungku selalu memberikan perlindungan optimal untuk lambung Anda. Telah tersertifikasi Badan POM dan MUI. Aman dan terpercaya untuk menjaga kesehatan lambung dengan cara alami. Dapatkan Madu Lambungku Agarilus di seluruh radio jaringan Mutiara Berlian Group Indonesia.
9: Keluarga sehat Agarilus Series, berikut kita simak kesaksian nyata dari pengguna salah satu produk dari CV Mutiara Berlian Indonesia.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Suparmi dari Desa Tambahluhur, Purbolinggo, Lampung Timur. Keluhan saya dulu itu sakit lambung, terus mendengarkan radio ada obat Agrarius itu, terus cari obat Agrarius. Alhamdulillah sampai sekarang rutin minum obat itu sembuh.
11: Yang dirasain itu apa?
10: Di ulu hati itu sakit.
11: Di ulu hati sakit.
10: Iya.
11: Itu udah berapa lama Bu sakitnya?
10: Kalau dulu berapa bulan ya sakit, terus mendengarkan radio itu terus langsung beli, sampai sekarang habis itu terus ngonsumsi itu Agarilus Drop sama Madu Temulawak.
11: Dan sekarang udah mau habis 4 paket.
10: Iya.
11: Nah Bu, sekarang yang dirasain ya setelah konsumsi Agarilus Drop sama Madu Temulawak gimana di badan?
10: Alhamdulillah sekarang badannya udah sehat, sembuh, belum sampai sakit terus minum obat itu.
11: Jadi asam lambungnya sekarang udah gak pernah kambuh lagi?
10: Enggak, tapi kalau gak minum ya rasa perih. Ya kadang-kadang itu kalau sibuk gitu, kadang-kadang lupa itu ya langsung agak sakit. Pola makan itu harus dijaga rutin, pokoknya makan itu gak boleh sampai terlambat.
11: Sekarang dirutinin lagi minum agarilusnya ya, supaya cepat sembuh, supaya cepat sehat ya Bu.
10: Ya amin, alhamdulillah. Buat semua pada masyarakat, mari kalau yang merasakan sakit lambung, beri obat Agrarius, mudah-mudahan beri kesehatan sampai sembuh.
8: Dapatkan produk Agrarius Series di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net dan pastikan bersegel dan berlogo Radio Trirama FM Lampung. Informasi konsultasi dan pemesanan produk silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pemesanan via COD dan bayar di tempat.

0: Besti, lanjut lagi ya Besti.
1: Samai.
0: Samai, Bang Asep. Samai, Bang Asep.
1: Ya, dibantu. Itu dibantu, diwakilin dua miom. Untuk mohon perhatiannya untuk Ninine. Untuk Om Agus. Untuk Kak Putra tolong diwakilin ya. Biasanya Chandra makannya 4-5 biji lah.
0: Iya, aku komplit ya. Kalau komplit biasanya 5 biji ya, Mas Agus.
1: Please 10 biji ya, wakilin kita untuk makan comanya Om Agus lagi.
0: Mang Acep.
1: Om Agus lagi.
0: Om Acep. Wakilin ya Om Agus ya. Awas lo gak diwakilin, kita kerasa loh.
1: Iya kan? Please ya.
0: Please lah ya. Aduh, hari ini kita libur dulu makan comanya Mang Acep ya.
1: Chandra.
0: Ya.
1: Hihu.
0: Apa?
1: Jambu.
0: Apa?
1: Heeh. Itu lomba indah moza gitu. Kerasa kenyang gitu kan ya, Mbak. Repot kan dadinya harus perpanjangan. Loh, ini apa iki?
0: Ayo sing mau loh. Perpanjangan paspor. Chandra makannya 4 sehat 5 sempurna.
1: Chandra makannya 4 sehat 5 miliar kalau katanya Om Rizal Bekam.
0: Iya, biar kenyang salawase ya. Aku jangan dipanggil Oma tuh, aku dipanggil kakek aja.
1: Kakek Asep. Alu, kakek emang udah punya cucu?
0: Iya, belum punya cucu kok.
1: Belum punya cucu kok mau dipanggil kakek?
0: Iya, gimana sih?
1: Hai, aku hadir sayang. Mama Andre, foto kita cantul-cantul sekali.
0: Mana lihat foto kita?
1: Ini foto kita cantul-cantul sekali.
0: Mana aku nggak kelihatan, digedein dong. Kecil banget aku perasaan.
1: Kamu di situ di belakangnya aku.
0: Ah, ternyata dia punya foto kita juga, Mama Andre.
1: Iya kan?
0: Mana lagi yang punya? Siapa lagi yang punya? Coba lihat.
1: Tuh, Trican semangat pagi, dendangnya dirantai digelangi rindu. Aku juga duwe loh Trican fotomu.
0: Mana? Coba lihat aku.
1: Coba lihat. Iki.
0: Ini foto nikahan.
1: Ini bukan fotonya Trican, itu fotonya Tria aja.
0: Iya, itu mah foto nikah.
1: Ini foto Tria doang. Ini enggak ada Chandranya, bukan Trican ini.
0: Chan ada yang nongol tuh.
1: Siapa?
0: Biungnya sing ayu dewe.
1: Mendongol lah.
0: Mendongol lah, Yung. Jangan lupa somenya ya, Yung ya. Wakili, Yung. Kalau Om Agus gak kuat, Yung.
1: Ini gara-gara tidur di bawah jambu Jamaika, rambutnya jadi oranye. Jambu Jamaika perasaan bunganya ungu, kenapa jadi oranye?
0: Iya juga ya. Oh, mungkin di sana warnanya oranye, Chan. Beda sama yang di sini.
1: Alah, ini Jamaika varian terbaru.
0: Iya, warnanya oyen.
1: Iya kan? Terus ada lagi siapa ya?
0: Siapa? Aku mau ikut foto ya, nanti kalau ketemu tuh Baina Moza.
1: Tuh, iya kan? Bunganya pink.
0: Iya kan, Jamaika Arab.
1: Jamaika Arab warnanya orange.
0: Warnanya orange.
1: Masya Allah,
0: ada Mbah Karyo. Mbah Karyo, woi Mbah Karyo.
1: Mana Mbah Karyo?
0: Ya tadi kok masuk gitu.
1: Alah, masuk doang.
0: Iya, masuk doang, absen kagak ya.
1: Berubah warna Mbak jamu Jamaikanya lah. Iya toh. Iya, kira-kira ya. Coba aku mau cek dulu. Ini ada Mas Juntak. Selamat pagi Mas Juntak dari Wetenang.
0: Salam
1: Agarilus.
0: Salam Agarilus, mantul.
1: Mbak Afnan di mana?
0: Lah itu di situ.
1: Di mana?
0: Di sana, di belakang sana.
1: Oh, di sana Afnan di sana lagi mainan HP.
0: Susul Rifki.
1: Iya,
0: pamit sayang kok, ada pasien. Siap bosku.
1: Ungu warna oranye.
0: Hah? Ungu warna oranye gimana maksudnya?
1: Jadi mau ungu apa oranye?
0: Iya sih, besti ini nih ya. Besti yang udah mau otw ke Radio Asrianda buruan gasken ya. Nanti sekalian makan comay.
1: Nah ya, comaynya Mang Asep.
0: Makan comay ya nanti ya.
1: Ya udah besti, dilanjut nanti ya.
0: Oh iya, dilanjut nanti.
1: Iya, nggak tahu tiba-tiba hidung aku bumpet ya Bu.
0: Tiba-tiba aku, suaranya mau kehabisan ya.
1: Aku mau ambil napas dulu.
0: Oke lah kalau gitu Besti. Besti nggak usah kemana-mana ya Besti ya.
1: Tetap bareng sama Dua Miau
0: di Pasar Goyang.
1: Goyang sehat bersama Agarilus.
0: Go.

0: Halo masyarakat Pringsewu dan sekitarnya. Yuk ikuti siaran keliling bersama Trirama FMNet serta cek kesehatan gratis. Hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Radio Asrianda, alamat Jalan Raya Panjerejo, Desa Bulokarto, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh dengan ikut cek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Dan ada lagi, kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. 11 makin berkelas. Ikutan gelegar hadiah Trirama FMNet memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit rice cooker, 11 unit kipas angin, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Ayo, jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Trirama FMNet serta cek kesehatan gratis. Hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Radio Asrianda, alamat Jalan Raya Panjerejo, Desa Bulokarto, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu. Yuk ikutan hadir ya, dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya. Keluarga sehat Indonesia, pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau tegetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda. Dapatkan Herbal Agarilus Bright di radio jaringan Mutiara Berlian Network.
1: Nah, udah, jangan makan jeroan, ingat usia loh, Pak.
2: Ah, tenang aja, Bu, kan ada Morinda ini loh.
1: Morinda? Siapa lagi Morinda?
2: Ini loh, Bu, Morinda, herbal Morinda dari Agarilus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
1: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak, ya?
2: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
1: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
3: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series. Bisa didapatkan di seluruh jaringan radio Trirama FMNet.

0: Besti, masih ada waktu 18 menit lagi ya sampai nanti jam 10, Beh.
1: Hai, Besti.
0: Hai, tuh. Besti.
1: Oh, obati rinduku bisa enggak?
0: Oh, boleh obati rinduku.
1: Yuk, coba kita mau cek dulu ke sini. Siapakah itu?
0: Heeh, siapakah itu? Nopi sapa to, Chan? Nopi ki wake lo, Chan.
1: Yo, engko tak jelasin.
0: Ya, nanti di belakang layar kita jelasinnya ya.
1: Ada Mbak Supana, selamat pagi. Ada Felisha juga. Uh-huh. Ini dari ibunya Felisha, RN5. Requestnya wasiat cinta. Okay. Spesial buat anak-anak aku. Uh-huh. Di Semansa 1 Sera. Semangat belajarnya ya, Dua Mio. Semangat siarannya.
0: Semangat, Besti.
1: Terus ada lagi, siapa itu?
0: Siapa lagi?
1: Okay. Ya sudah selesai kayaknya sih. Di Wawanya udah. SMS udah. Coba jalur
0: gaib yang lagi pantengin kita. Selamat pagi ya, Ben.
1: Jalur Call Me. Ada Putra Kelana Sukadana. Selamat pagi ya.
0: Selamat pagi.
1: Abis?
0: Nggak ada lagi?
1: Enggak.
0: Ya udah, kalau nggak ada lagi nggak apa-apa. Kita mah masuk mau ingetin Besti. Kalau hari ini banget ya, tanggal 13 Agustus ada cek kesehatan gratis Besti di Radio Asrian FM Beringsewu Lampung. Buruan kamu datang, karena promo Herbal Agar Ilusnya masih tersedia.
1: Betul. Udah dimulai bareng sama Nini Sari. Di sana juga ada Den Bagus. Besti boleh. Kayaknya besok juga masih siaran dari sana deh, Kak Putra deh.
0: Oh iya kayaknya ya, tapi ditunggu aja ya. Ini tadi ada yang minta disenggolin loh.
1: Siapa tuh?
0: Siapa tadi namanya, Chan?
1: Siapa tuh?
0: Yang setiap hari dengerin kita di radio, Jumrotun Mutazia.
1: Selamat pagi Putra Linggo juga, selamat pagi.
0: Iya, pokoknya selamat pagi ya buat Besti. Yang belum kesapa bisa chat ulang ya.
1: Oke. Ada Harry Passing, selamat pagi juga Pak Harry Passing.
0: Selamat pagi Deviana Eka Safitri.
1: Wow, selamat pagi juga. Ini tadi Mbak Indah Muza selalu bergabung juga ya.
0: Iya, selalu setia juga bareng sama kita.
1: Iya, Mbak Meni Susanti lo yang dari tadi tap-tap love, ya Allah.
0: Ya Allah, Masya Allah, terima kasih lo. Tuh ada Arya Dwi Pangga juga ya.
1: Kok Arya Dwi Pangga? Arya Dwi Chandra?
0: Ya gak apa-apa lah, ganti dikit.
1: Aku mau ikut cek kesehatan jauh lah Mbak Tri Chan. Ya.
0: Ya udah gak apa-apa, nanti tunggu yang deket aja ya.
1: Pak Rizky, selamat pagi juga Pak Rizky.
0: Selamat pagi juga Om Yusuf. Mbak Tria, apa? Oh, 10:30 sih kayaknya sih.
1: Oh kan, aku wes Bali. Aku selalu jaman sekolah, Chan. Sekalingan saiki bayar anak sekolah clear.
0: Yo gantian toh, biyen aduh dibayari, saiki aduh mbayari.
1: Lah iya toh. Ya wes masanya.
0: Wes masanya pergantian.
1: Ya semangat aja lah ya yang sedang mencari cuan untuk membiayai sekolah anak semua muanya.
0: Ya yes, benar banget, semangat ya buat para pejuang cuan.
1: Ayo Besti, kita berdendang lagi biar makin semangat.
0: Baik lah Besti, tetap di pasar goyang.
1: Yo, goyang sehat bersama Agar Ilus.
0: Goyang terus, Mia.

0: dah habis waktunya besiku.
1: Dek Tria.
0: Dek Chandra.
1: Dek Tria. Dek Tria.
0: Dek Chandra apa tuh Dek?
1: Ya kan nyimbangi Mbak Ajeng ini loh.
0: Mbak Ajeng ini siapa?
1: Ya bukan Mbak Ajeng tapi
0: dipahami.
1: Tak kira Mbak Ajeng. Mbak Ajeng. Enggak ada yang pikiranku kayak aku kepikiran Mbak Ajeng terus loh.
0: Mbak Ajeng terus. Mbak Ajeng terus.
1: Pokoknya terbayang-bayang Mbak Ajeng. Aku ter Mbak Ajeng. Ter Mbak Ajeng aku.
0: Ter Ajeng-Ajeng. Mbak Chan gak usah ter Ajeng-Ajeng ya, karena waktunya udah habis. Kita nyama pamit.
1: Ya langsung kita akhiri.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng Radio.
1: Panteng Tri Rama dong.
0: Miau.

0: Indonesia, lintas terkini, lintas terkini. Inilah lintas terkini pukul 10 waktu Indonesia Barat, persembahan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Alif Radio Duta Kota Metro. Dikutip dari Kupas Tuntas, viral di media sosial, sejumlah warga Karangrejo Metro Utara menghentikan mobil pengangkut lumpur tinja yang masuk ke kawasan instalasi pengolahan lumpur tinja atau IPLT Karangrejo. Aksi spontan tersebut dipicu keresahan warga terhadap aktivitas mobil tinja dan bau yang selama ini mengganggu. Ketua RW setempat menyebut, berdasarkan keterangan sopir, kendaraan bisa masuk 3 hingga 4 kali dalam sehari dan dikenakan biaya pembuangan sebesar Rp50.000 setiap kali masuk. Warga mempertanyakan asal muatan, jumlah kendaraan, volume lumpur tinja, hingga penggunaan uang setoran. Mereka juga mengeluhkan bau yang semakin kuat saat musim hujan. Sementara itu, petugas IPLT membantah lumpur tinja tersebut berasal dari Lampung Timur. Menurutnya, muatan berasal dari wilayah 24 Tejo Agung, meski kendaraan datang melalui arah Lampung Timur. Saat ini terdapat 4 mitra swasta yang membuang lumpur tinja di IPLT Karangrejo. Setiap kendaraan dikenakan tarif Rp50.000 dan penerimaannya disetorkan sebagai pendapatan asli daerah. Warga berharap pemerintah lebih transparan serta memberikan solusi atas dampak lingkungan yang mereka rasakan. Demikian lintas terkini pukul 10 waktu Indonesia Barat dan nantikan lintas terkini berikutnya.
1: Demikian lintas terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, abadu sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Tri.

Irama FM.net, radio jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Irama FM.net, menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D. Dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FM.net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006

0: pasti lagi pantengin Bandar Dangdut BOC. Bandar Dangdut BOC. Barengan duo bandar, ada Neng Bandar Vina dan Neng Bandar Naya. Asik-asik.
1: Halo, good morning. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Morning, besti-besti semuanya. Barengan kita lagi, sayang.
1: Iya, seperti biasa kita akan bersama sampai jam 12 siang nanti, sayang-sayang.
2: Iya, dan kita bakal seru-seruan sama denang-denang yang asik-asik. Dan pastinya juga nih informasi kesehatan untuk besti-besti semuanya.
1: Iya, makanya tetap barengan sama kita berdua di Bandar Dangdut BOC bersama Duo Bandar.

0: biar makin semangat, Zeyang.
1: Terajana. Terajana. Ini lagunya. Lagu India.
0: Oh, ini udah mulai 11-2 juta ya Mas Elvia Maya.
1: 11-2 juta
0: jauh. Selamat pagi yang udah pada merudul di TikTok meneras. Ya Allah. Disapain dulu sayang, kamu udah iya, masuk. Sapain dulu dong.
1: Selamat pagi ya besi-besi semuanya yang masih terus mendengarkan Tri Rama FM di suasana hari ini. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Dan pastinya juga lancar terus ya kegiatan hari ini. Di edisi Kamis manis sama yang manis-manis. Ya begitu ya Besti ya.
0: Suaranya bikin sakit di kuping kalian ya.
1: Betul.
0: Ngik, gitu ujung-ujungnya tuh ada ngik, gitu ya.
1: Iya Best, hari ini seperti biasanya ya. Sebelum kamu nonton kita nanti di live ini sekarang nonton ada Neng Naya. Nanti akan ada penampilan spesial lagi
0: seperti biasa. Soalnya masih kita kontrak.
1: Betul
0: ya. Cukup menghasilkan.
1: Menghasilkan
0: dan
1: sekali.
0: Dan rating naik.
1: Betul ya. Jadi besi-besi semuanya, jangan sampai kamu terlewatkan dan jangan sampai kamu nunggu lama-lama. Langsung gabung di live tok-toknya Tri Rama FM ya.
0: Langsung masuk.
1: Ya Besti, dan pastinya juga sebelum kamu menonton live-nya, minum Biosi dulu.
0: Oh iya dong.
1: Biar kamu nanti gak ketularan. Ya,
0: biar semangat juga ketawanya.
1: Oh iya
0: nanti.
1: Betul. Biar kamu semakin sakit rahang. Kemarin aku udah sakit rahang loh ya gara-gara Yudaria itu.
0: Yudaria. Jan, kamu kayak ini loh, apa namanya, kamu tersingkir loh Vinul.
1: Lah, ya udahlah.
0: Kamu sudah tidak dibutuhkan.
1: Aku tak rebahan. Biar Yudaria yang menggantikan
0: biar
1: aku
0: dia,
1: ya.
0: Biar dia yang kerja ya. Oke, besti-besti, pokoknya selamat aktivitas aja untuk besti semuanya. Kita temenin ya di kesempatan hari ini, hari Kamis di lembaran ke-13 di bulan Agustus 2020.
1: Betul.
0: Seperti biasa barengan duo Bandar ya yang akan bestie menggoyang besti dengan lagu-lagu koplonya. Tadi udah Naya kasih Terajana, sekarang kita kasih Denang lagi. Jangan kemana-mana sayang-sayang aku ya. Nanti disapa-sapa lagi, tetap barengan sama kita berdua di Bandar Dangdut Biosi bersama Duo Bandar.

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net.

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Ibu Sri Suprapti dari Tandus RB2 Lampung Tengah. Nah, sebelumnya aku punya keluhan di dada. Dadaku tuh sakit, nyeri, rasanya panas. Nah, setelah itu aku ngonsumsi herbal Biosi DHG. Nah, setelah aku mengonsumsi herbal Biosi itu, terus langsung alhamdulillah sekarang dadaku udah enakan, udah sembuh, udah enak, udah bisa kerja lagi. Nah, untuk teman-teman aku semua yang punya keluhan seperti aku, mari kita minum Biosi agar badan kita sehat seterusnya. Terima kasih, memang paling manjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
3: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net, 11 makin berkelas.
4: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Tri Rama FM dan jaringan.
3: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
4: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
3: Gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net dan didukung oleh Biosi, herbal tetes premium masa kini. Biosi. Sehat.

0: sih?
1: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Oh, Bude. Monggo, silakan masuk, Bude. Ada apa? Kok tumben pagi-pagi kesini?
1: Kemarin istrimu cerita, katanya kamu habis ganti kasur busa yang bagus dan gak kempes ya? Coba, Bude pengen lihat sih.
2: Iya, bener Bude. Itu namanya kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik, bergaransi, dan anti kempes 10 tahun. Nah, sekarang Bude coba rasakan tidur di atas kasur busa Inoak ini.
1: Wah, betul eh. Bener-bener gak kempes. Rasanya cocok buat Pak Demu ini. Ayo, sekarang anterin Bude ya, beli kasur busa Inoak ini.
2: Siap Bude, monggo saya antar ke toko Larissa.
3: Benar sekali, toko Larissa adalah agen distributor resmi kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik di Indonesia bergaransi anti kempes 10 tahun. Langsung didatangkan dari pabrik busa Inoak Gajah Tunggal, Tangerang. Toko Larissa melayani pembelian busa Inoak eceran dan grosir. Juga menyediakan sofa bed, kasur lipat, bantal cinta, dan sarung busa dengan berbagai motif yang menarik. Toko Larissa beralamat di Dusun 5, Desa Taman Sari, Purbolinggo, Lampung Timur, depan Rumah Makan Pondok Asri, dengan nomor HP 0812-3393-645 atau di 0813-366-58319. Ayo datang ke Toko Larissa dan buktikan kualitas serta kenyamanan kasur busa Inoak. Toko Larissa, rajanya busa berkualitas.

0: Aduh, ya Allah.
1: Eh, Bu Rina? Bu Rina kenapa, Bu?
0: Asam urat saya, Bu, kambuh. Nyeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
1: Walah, Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang, alhamdulillah, sudah jauh mendingan.
0: Serius, Bu? Kok bisa?
1: Saya rutin minum Biosis Yaga.
0: Oh, Biosis Yaga?
1: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa. Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu.
0: Iya.
1: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
0: Masya Allah.
1: Badan jadi lebih ringan.
0: Saya boleh coba, Bu?
1: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain, kebetulan saya bawa. Iya, Bu.
2: Biosis Yaga, jamu tetes premium. Berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami, berbagai bahan pilihan seperti mengkudu, abatu sauda, kayu manis, beet, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi, membantu program detoksifikasi alami. Biosis Yaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
1: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
0: Alhamdulillah, berkat Biosis Yaga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
1: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
2: Konsumsi sekarang juga Biosis Yaga, tersedia di seluruh jaringan radio Trirema FM Net.

0: masih bersama dua bandar sayang-sayang aku dan sudah tidak sanggup sepertinya besti-besti menanti kehadiran ya. Orang yang begitu liar. Pinul udah disiapin belum ini?
1: Apa?
0: Yudariahnya gimana?
1: Oh, sudah siap, yo.
0: Udah siap.
1: Diundang
0: ya.
1: Dulu Yudariahnya ya.
0: Yudariahnya
1: diundang
0: tadi
1: dulu.
0: Tuh guys, kalau katanya mau pergi sampai enggak jadi-jadi. Kapan? Katanya gitu. Sampai dia teplopnya banyak loh itu demi membuat Yudariah muncul. Ciluk, Pak. Ciluk. 1 2 Endi to? Suwine iki ya. Iya, 1 2 3
1: Halo, besti semuanya. Apa kabar? Jumpa lagi barengan Yudariah hari ini ya. Dengan lipstik yang merah merona dengan tompel
0: coba
1: di sini.
0: Coba lihat dulu ya Yudariah, coba. Wow, seksi banget bibirnya loh. Wow. Coba pose manis dulu, manis manja mengke. Iya, screenshot dulu, Beh. Iya, menelnya. Cantiknya.
1: Beh. Terima kasih ya, kamu selalu setia dan selalu pantengin kita.
0: Iya, kamu ini loh, apa wajah kamu tuh udah berseliweran di mana-mana loh,
1: oh,
0: Beth.
1: Iya kah?
0: Udah di grup ini katanya kade.
1: Aduh.
0: Di grup para ibu-ibu arisan.
1: Ibu arisan juga.
0: Terus grup ini apa namanya? Kasida. Grup pengajian banyak, Beth. Kamu tuh udah berseliweran pokoknya
1: ya
0: ada
1: ampun.
0: Yang ini siapa kayak gitu.
1: Jangan gitu toh, Beth, kan aku jadi malu. Nanti kalau aku dicariin gimana? Aku nyandak sanggup.
0: Halo Mbak Indah Moja, jenah ganti orang kan, ganti host. Per 2 jam ganti saya ya. Sekarang bersama duo bandar
1: yeah.
0: Ya, spesial juga bersama Yudariah yang cantik manis ini ya. Seperti biasa sampai jam 12 siang. Sok besti-besti yang mau ikutan gabung boleh purudulkan aja sayang ya. 0851266669931. Terus aku punya pertanyaan pertinyi ini.
1: Apa tuh pertinyi ini?
0: Pertanyaannya, kangguru-kangguru apa yang bisa nyanyi dangdut? Dangdut ta-ta-ta-ta. Dangdut ta-ta-ta-ta. Itu kangguru-kangguru apa yang bisa bernyanyi dangdut? Bisa kamu typing di TikTok Radio Tri Rama, atau kamu jawabnya ke Wawa kita, boleh sayang ya. Nanti
1: yeah.
0: Mau jawab voice note juga boleh.
1: Boleh.
0: Jawab pas di telepon juga boleh. Apa ya? Kata Mbak Indah Mojo. Sok Mbak Indah dipikir-pikir dulu saja ya. Kita akan berikan waktu untuk
1: kesempatan
0: berpikir.
1: Kesempatan besti untuk berpikir ya.
0: Iya.
1: Yuklah besti yang mau gabungan barengan kita boleh banget ya, langsung di Wawa.
0: Di Wawa.
1: Telepon boleh.
0: Boleh.
1: Voice note juga boleh banget sayang.
0: Kanguru yang ini namanya naon? Bentar ya, saya pikir ya Mbak Indah Moja. Ya bagusnya sih pakai ini ya, pakai voice note sebenarnya ya. Jadi kita bisa tahu bagaimana pengucapannya ya. Kanguru-kanguru apa yang bisa bernyanyi dangdut?
1: Ta-ta-ta-ta. Dangdut ta-ta-ta-ta.
0: Tadi Gaiska mana? Gaiska gimana perasaan Gaiska? Iya Dedek Gaiska setelah dari tadi udah menanti kehadiran Yudariah yang memang penggemarnya tuh dari alam nyata dan alam goib ya.
1: Macet. Racur.
0: Mang Asep. Gimana Mang Asep? Cantik ya Yudariah Mang Asep.
1: Tompelnya itu loh, Bes, ya ampun.
0: Tompelnya kayak ada bulu-bulu manjanya ya. Coba dideketin. Oh, bulunya cuma satu ini.
1: Alisnya bagus toh, Bes.
0: Iya, cincing ya. Assalamualaikum, host veteran hadir. Hai, Manto.
1: Halo. Ada
0: kakek Asep. Ose izin.
1: Loh. Iya toh,
0: ini lo menghasilkan kok malah malu. Makasih Mas Manto. Iya. Ini enggak apa-apa lah, ini malu-maluin emang ya.
1: Lah harusnya saya yang malu kok.
0: Kok dia yang malu?
1: Iya. Ih, apa
0: sadar?
1: Jika madu tetama.
0: Seba 17 hadir. Makasih. Makasih Mas Rohman sudah hadir ya. Oke, dijawab dulu sayang ya, kanguru-kanguru apa yang bisa bernyanyi dangdut? Biungi. Biungi melu. Melu nonton kayak
1: biungi sing ayu dhewe.
0: Kudune anu yo. Ketemu Yudariah karo Ninine.
1: Oh, iya.
0: Terus kayak
1: apa?
0: Kayak battle gitu, kayak gini dandannya dia juga cucuk loh kayak.
1: Oh ya. Ayo biung eh. Mengko kita battle ya, macak sing ayu dewek ngono kan.
0: Iya.
1: Main pada marem deleng nenek.
0: Lah mangane kuwi. Ya wis lah ya, cing salah labar aja untuk besi yang melihat apa namanya live kita ya di Radio Tri Rama FM. Ya banyakin aja amit-amit ya. Kanguru kuyuk. Kukuruyuk. Bukan
1: kanguru kuyuk.
0: Salah, kanguru-kanguru apa yang bisa bernyanyi dangdut? Ayo dijawab. Wareg banget. Menta somai. Mana somaina menta?
1: Somaina mana, Mang Acep? Aku juga mau ini. Udah riahnya mau makan comai. Jangan sampai nanti makan kamu. Ini udah lebar banget nih bibirnya.
0: Bisa sadandang-dandangnya masuk. Tempol harta bunda badute koyo cemplon jadi.
1: Ya ampun Mas Agus Lampung.
0: Kemekel jadinya. Ya baiklah. Oke Besti, yang mau lihat penampakan Yudaria langsung meluncur aja ke TikTok Radio Tri Rama ya, FM ya. Belum follow-follow aja sayang, di tap-tap juga boleh.
1: Wow, Sultan kita ya sudah menongol. Terima kasih.
0: Luar biasa, baru muncul loh.
1: Iya.
0: Baru muncul.
1: Udah
0: loh.
1: Langsung dikasih ini loh.
0: Sebuket
1: ya.
0: Sebuket bunga. Bunganya bunga apa? Bunga bangke.
1: Mau dong dipunya aku aja. Mana ya parkernya Sultan, aku tuh mana
0: parker,
1: ini?
0: Parker kemarin si parker gemeri muru dulu.
1: Iya,
0: ya.
1: Luar biasa loh.
0: Makasih ya sayang ya yang sudah ikutan gabung di live kita. Ya kita nanti lanjut lagi, tak kasih dulu Dena sampai suatu besi-besi jangan kemana-mana loh.
1: Iya.
0: Tetap bersama kita berdua loh di Bandar Dangdut BOC bersama.
1: Yudaria.

0: Keluarga sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
1: Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Namanya siapa Pak?
2: Pak Sutimin.
1: Pak Sutimin. Alamatnya?
2: Yosomulyo Rawapitu.
1: Duta Yosomulyo Rawapitu. Sebelumnya mempunyai keluhan apa Pak?
2: Sakit boyok.
1: Sakit pinggang.
2: Sakit pinggang.
1: Terus?
2: Ada murah. Kolesterol.
1: Sekarang yang diminum herbal apa?
2: Herbal Biosiaga Biosis.
1: Biosiaga. Konsumsi habis berapa botol Pak Biosi?
2: Masih satu.
1: Satu mau dua ini
2: ya,
1: udah ada perubahan?
2: Alhamdulillah ya.
1: Perubahannya gimana Pak?
2: Ya alhamdulillah, sakit boyoknya itu ya sembuh. Untuk sakit gigi juga itu bisa.
1: Sakit gigi
2: itu ya,
1: kita tesin ke gigi.
2: Giginya itu yang bolong itulah.
1: Satu kali tetes sudah ada perubahan untuk sakit gigi?
2: Ya ada, alhamdulillah ada.
1: Alhamdulillah. Saran-saran untuk teman-teman yang mungkin mempunyai keluhan yang sama gimana Pak?
2: Ya mudah-mudahan teman-teman atau tetangga yang keluhannya sakit pinggang, sakit boyok, sakit gigi, ya semuanya untuk mengkonsumsi Biosiaga. Biosiaga. Alhamdulillah, lantaran minum Biosiaga, alhamdulillah ya sembuh.
1: Terima kasih Pak ya.
2: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
4: Mah, main ceritain teman aku cerita.
5: Cerita apa, Dek?
4: Cerita mana, cerita berenang. Asik deh, Ma.
5: Di mana?
4: Kolam berenang Telaga Putri, Ma.
5: Oh, ya? Terus?
4: Terus, Ma, di Telaga Putri itu ada bebek goes, ada ember tumpah. Pokoknya seru deh,
5: wah,
4: Ma.
5: Wah, asik ya.
4: Ma, ada jadi pengen berenang deh.
5: Oke, oke. Hari ini kita ke sana, ke kolam renang Telaga Putri. Tapi ajak ayah sama kakak ya.
4: Asik.
3: Tempat wisata air, kolam renang Telaga Putri. Memberikan suasana menyenangkan bersama teman dan keluarga. Kolam renang Telaga Putri tersedia berbagai macam permainan wahana air. Mulai dari waterboom, water slick, waterboom bumerang dengan ketinggian 15 meter, panjang 65 meter. Permainan bebek goes, bola raksasa, serta kano, kapal kecil. Tersedia musola, kantin, serta area parkir luas. Kolam renang Telaga Putri juga menyediakan tempat untuk perayaan ulang tahun, arisan, dan yang lain. Setiap hari Minggu ada live hiburan organ tunggal. Ayo bikin acara lebih seru di kolam renang Telaga Putri. Kolam renang Telaga Putri, alamat Simpang Randu SB14A, Seputi Banyak, Lampung Tengah. Kolam renang Telaga Putri, wahana rekreasi keluarga Anda.
0: Sehat.
3: Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah. Setelah mengonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sukijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk Biosi, niku kok rontok mending. Lah jane nyatane kulo tumbas malih. Sale penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kados Mbah Wedo, madoso Biosi teng inovasi. Semenjak ngonsumsi Biosi niku kok rontok mending. Lah niki ajeng kulo padhos malih. Mudah-mudahan Allah maringi ninggal waras. Cekap wonten mawon, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga Jamu Tetes Premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
0: Lagi pantengin Bandar Dangdut Biosi. Bandar Dangdut.

0: sama Yuda Ria di Bandar Dangdut BLC untuk edisi hari ini, sayang aku.
1: Iya, terima kasih besi-besi semuanya masih terus bersama kita berdua.
0: Iya, luar biasa ini yang sudah merodol di TikTok ya. Ada Pak Cupli, selamat pagi Pak Cupli.
1: Iya, ada Yu Indri.
0: Ada Kang Sule juga.
1: Iya,
0: terus ada Kang Manto, ada siapa lagi
1: Mama
0: tadi?
1: Igun. Mama Igun. Ya, ada Mbak Indah tadi
0: mau. Iya, Mbak Indah mau aja, katanya kata Mama Igun kita suruh jalan-jalan di taman.
1: Di taman?
0: Takutnya kita diciduk.
1: Iya.
0: Takutnya kita dikarungin.
1: Terus nanti kita disuruh joget.
0: Enggak mau, Ma.
1: Kalau kita disuruh joget terus nanti aku enggak sanggup.
0: Kita di sini aja ya, Mah, ya.
1: Iya.
0: Dijawab dulu, dijawab ya, kanguru-kanguru apa yang bisa bernyanyi dangdut?
1: Ta-ta-ta-ta.
0: Dangdut?
1: Ta-ta-ta-ta.
0: Ini sama loh bibirnya, sama-sama amba.
1: Tapi kan punyamu enggak seamba iki ya.
0: Punya kamu amba dan punyamu amba dan tebal ya.
1: Oh,
0: seksoy ya.
1: Seksoy sekali.
0: Iya, iya, iya.
1: Bisa sampai au.
0: Terima kasih sayang-sayang aku, selamat aktivitas aja nih ya. Udah jam 11 nih, udah mulai makin panas.
1: Betul.
0: Hari. Emang panas wae sih hari-hari.
1: Iya
0: ya,
1: sih.
0: Mana kemarau. Mana ini apa anak-anak teh lagi paskibra ya. Seberapa deui loh. Ini tanggal
1: sampai
0: 15.
1: Iya, yang awalnya cuman apa namanya masih putih gitu ya.
0: Sekarang udah glowing.
1: Glowing,
0: gosong meling.
1: Betul, kayak baju aku nih ya.
0: Yang lagi pada aktivitas di luar ruangan ya pakai topi, sayangnya pakai masker karena debunya juga luar biasa. Pada ini pada batuk pilek saya, makanya harus pintar-pintar jaga kesehatan ya supaya enggak sakit, apalagi ini bentar lagi kan Agustusan.
1: Iya.
0: Pasti kalian udah banyak banget planning-planning atau mungkin kalian memang mau ikut perlombaan.
1: Betul.
0: Mau karnaval.
1: Iya.
0: Mau delok-delok jaranan misalnya. Yo kudu sehat toh yo. Makanya harus selalu konsumsi biosisi haga sayang 3 kali sehari 5 sampai 7 tetes biar sistem imun tubuh kamu kuat.
1: Iya, bestie. Seperti Yudaria yang selalu konsumsi biosisi haga.
0: Betul sekali. Makanya dia selalu aktif ya, tidak pernah capek walaupun polahnya bukan lagi. Makasih Parker.
1: Iya, Parker hari lagi kamu nongol. Parker di aku dong.
0: Oh, belum dikasih kecupan.
1: Iya, tadi udah dikasih kecupan 2.
0: Oh, gitu. Makasih ya, sayang. Sob, dijawab dulu di Wawa ya.
1: Iya.
0: Tadi Yu Indri sudah menjawab kanguru-kanguru apa yang bisa bernyanyi dangdut, tapi aku maunya kamu voice note. Ya, aku ingin tahu nada, ya. Nadanya seperti apa gitu, ya. Kalau di sini kan tidak bisa. Jadi nadanya bisa berbeze-beze, ya. Jadi harus di Wawa 0851-2666-6931. Bintang Arsaka ketawa, jena lucu katanya. Itu cucunya Pak Cupli. Pak Cupli ini dulu ya, takut sawan nanti ya.
1: Besti, jangan lupa juga ya. Ini untuk besi-besi yang lagi di Pringsewu.
0: Iya.
1: Ada cek kesehatan juga di sana kan.
0: Betul
1: ya.
0: Betul sekali sama kru Tri Rama FM di Radio Astri Anda hari ini. Sayangnya sudah mulai dari tadi. Nini Nek bersama Nini Nek.
1: Iya, bersama Nini Nek sing ayu dewe kayak mau TikTok ya.
0: Sang Uma.
1: Siapa lah sing gawe user TikTok e wow, mau.
0: Lah saiki lho anu
1: apa?
0: Gaul-gaul kabeh.
1: Iya, Nini Nek melok gaul.
0: Iya.
1: Pak
0: Sumiran lo ya.
1: Lah ya mah bengi Pak Sumiran yang ngono kuwi. Aku mendeleng Pak Sumiran.
0: Pak Sumiran konser tadi malam luar biasa. Terima kasih sayang sudah ikutan gabung di Wawan, nanti dibacain.
1: Iya.
0: Tuh ada si Putra Kelana juga. Ya bintang-bintang gimana? Bintang kaget enggak bintang tadi melihat
1: bintang?
0: Melihat Yudaria. Ini
1: Gajil.
0: Ini nenek Daria.
1: Nenek Daria.
0: Kalau yang di rumah kan Nenek Dariati. Yang ini Nenek Daria.
1: Yang ini Nenek Daria ya, bintang. Bintang Arsaka.
0: Iya, mudah-mudahan bintang tidak mimpi buruk nanti malam ya. Takutnya terbayang-bayang.
1: Iya, terbayang-bayang pengen ketemu Yudaria kan ya gawat gini kia.
0: Kudu nang raman kie. Udah sih, aku takut bener loh kayak lihat jurig jeda. Ini lebih-lebih dari jurig. Jurig ya, jurig atah ya mau. Oke, okay, nanti dilanjut lagi sayang-sayang aku ya. Nanti di segmen selanjutnya bakal dibuka wawanya yang sudah ikutan gabung. Sok dijawab dulu kanguru-kanguru apa yang bisa bernyanyi dangdut. Masih ditunggu ya di Wawa di TikTok.

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus drink gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net. Waktu

0: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMNet, 11 makin berkelas.
1: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trilama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMNet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMNet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trilama FMNet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi.

0: Aduh, ya Allah.
1: Hey, Bu Rina. Bu Rina kenapa, Bu?
0: Asam urat saya, Bu, kambuh. Nyeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
1: Walah, Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang, alhamdulillah, sudah jauh mendingan.
0: Serius, Bu? Kok bisa?
1: Saya rutin minum biosisihaga.
0: Oh, biosisihaga?
1: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa.
0: What?
1: Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu.
0: Iya.
1: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
0: Masya Allah.
1: Badan jadi lebih ringan.
0: Saya boleh coba, Bu?
1: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain, kebetulan saya bawa.
2: Biosisihaga, jamu tetes premium berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami berbagai bahan pilihan seperti mengkudu, abatu sauda, kayu manis, beet, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi, membantu program detoksifikasi alami. Biosisihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
1: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
0: Alhamdulillah, berkat biosisihaga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
1: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
2: Konsumsi sekarang juga biosisihaga, tersedia di seluruh jaringan radio Tri.

0: sehat.
1: Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah setelah mengonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sriwijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk diusi niku kok rontok mending lah jane nyatane kulo tumbas malih jale penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kados Mbah Wedo padoso diusi teng inovasi semenjak konsumsi diusi niku kok rontok mending lan iki kadang kulo padhos malih. Mudah-mudahan Allah maringi ninggal waras. Cekap wonten mawon, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FMnet. Biosi.
0: Keluarga sehat Biosi, mari kita simak kesaksian nyata Ibu Watini dari Silir Agung Labuan Ratu 3 Lampung Timur setelah mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
4: Waalaikumsalam, Mbah Watini, Silir Agung 803. Keluhane maune yang pusing, terus awake pegel-pegel, linu lah pokoke. Terus aku ngombe Biosi kuwi kok terus enak, jadi aku lek bapakku tuku aku melu ngombe terus kaya ngono. Lah saiki terus anggar badan gak penak tuku Biosi, aku terus sehat iki sampai yaene iki. Tidak ada keluhan apa-apa lagi. Ayo dulurku kabeh iki nginum Biosi ben penak kaya Mbah Watini iki. Ayolah podo-podo ngombe Biosi, neng badanku rasane enak, enggak rasa mumet, pusing enggak ada. Terus jadi aku saiki wis enak lah pokoknya, enggak rasa piye-piye badanku, enteng kayak gitu.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Tri.

0: Ini ada loh jawabannya di lagu ini, udah aku spill loh. Kangguru-kangguru apa yang bisa nyanyi dangdut? Kamu udah bisa menjawab belum, Vina?
1: Kangguru ya?
0: Kok Vina sih?
1: Ibu dari aku tuh. Aku tahu.
0: Aku keceplosan.
1: Aku tahu.
0: Apa?
1: Pak Guru.
0: Iya.
1: Pak Guru yang bisa nyanyi.
0: Bukan dong.
1: Bukan. Jawab,
0: kan itu kan tadi kangguru-kangguru apa yang bisa bernyanyi dangdut? Jawabannya adalah kangguru. Not in me apa namanya gitu. Jadi Pak Gurunya diganti kangguru gitu. Plesetannya sayang. Ada yang bisa menjawab kayaknya tadi loh.
1: Iya, udah ada.
0: Ya udah, kamu bacain dong Yudaria, kamu kerja dong Yu.
1: Wala Yu, gimana ki terusan?
0: Itu dadanya beberapa jam kak, dari subuh.
1: Ya. Sudah best, aku karo bacain ini wawanya ya.
0: Bentar sayang ya, Yudaria kita kasih kerjaan
1: Bu untuk membaca wawa. Bu Supriyati ini ketawa melihat Yudaria best.
0: Masa sih Bu?
1: Sih sabar ya Bu Supriyati ini ya, beginilah Yudaria penampakannya.
0: Banyakin amit-amit ya.
1: Iya, Alan Mabel
0: ya.
1: Dari RB3 Rumbia juga hadir Neng Naya. Makasih, Mbak Daria ya. Untuk gak salah Mbak Daryati kemarin.
0: Sadar.
1: Yudaria ya, Mas Alan Mabel manggilnya yeah. Juga jangan Mbak.
0: Gak boleh Mbak. Jangan keceplosan.
1: Panggil saya Mbak.
0: Ya, panggil
1: Yudaria.
0: Iya. Lanjut.
1: Mas Andang juga ya, semangat gaspol. Mbak Mary Cucanti wes lah pokoknya marem.
0: Marem
1: dengan screenshotannya.
0: Wow, kebak HP-mu pasti.
1: Iya, ini juga nih Mas Putra Tandus luar biasa ya. Wes penampakannya kita seperti ini dikirim gitu loh.
0: Oh, pantesan semua pada men-share. Pantesan kamu terkenal. Betul. Banget ya Yu ya.
1: Iya.
0: Wow.
1: Yudariahnya wis sampai mana-mana gitu kan. Finane cek ngono wae ya kan.
0: Vina kita eliminasi dulu ya sementara ya.
1: Ya Allah, Mbak Uti demit nongol.
0: Hei, Gatot cing sadar.
1: Pak demit. Yudaria ini.
0: Pak guru Kang Guru tadi.
1: Akang Sunar.
0: Oh, Pak Guru. Kepiye teh maksudnya?
1: Ya ini Akang Sunar tadi loh. Dia bilangnya Pak Guru. Pak Guru siapa?
0: Loh, aku yang bingung kok tiba-tiba Pak Guru.
1: Oke lah Besti ya, kita langsung sambit aja
0: ya.
1: Satu penelpon loh, malah wes di apa matikan. Besti ya, satu orang penelpon. Iya kayaknya ini.
0: Hai
1: ya.
0: Gilang, hai. Sudah bergabung. So yang mau telepon boleh 0851-266-6931.
1: Iya Besti ya, langsung aja disambit ya. Nanti ya dari Anya nongol lagi ya Besti ya, sing sabar.
0: Iya, siapa?
1: Halo Bandar Dangdut Biasi. Halo Bandar Dangdut Biasi. Bunda. Bun. Fokusnya di handphone aja.
2: Iya.
1: Bunda fokusnya di handphone ya.
2: Iya.
0: Password sayang.
1: Passwordnya dong Bun. Halo Bandar Dangdut Biasi. Herbal.
2: Herbal tetes premium masa kini.
1: Asik asik. Yeah. Ibu, gimana kabarnya Bu Darmiasi?
2: Iya, kabarnya sehat. Kok ini bukan Neng Vina ya?
1: Ini Yudaria.
0: Bukan.
2: Oh, Yudaria. Iya.
0: Kenalan dulu.
2: Temen-temen ketawanya itu loh.
0: Iya, ketawanya kayak Mbak Kun-Kun.
2: Kalau deket tak cubit itu.
1: Alah-alah.
0: Kalau deket dibawa aja Bunda, aku udah enggak kuat soalnya Bun. Ya udah Bunda, siapa dapat tadi?
1: Bunda Miasi.
0: Bunda Miasi mau dendang apa? Mau dendang apa?
2: Mataram Lampung Tengah.
0: Oke.
1: Mau dendang apa, Bu?
2: Dendangnya apa aja yang udah disiapin?
0: Aku mau puterin seperti mati lampu ya sayang.
2: Mati lampu siang-siang mati lampu.
0: Ya kan seperti aja, enggak beneran mati lampu kok Bu. Tenang aja Bu. kita masih terang benderang nih loh.
2: Kecuk pisan, aduh meni gemes pisan ya kayak ai deket mata cubitnya.
0: Alas ya, jangan dicubit-cubit Bu, nanti tatit.
2: Iya.
0: Ya udah tuh maunya apa? Maunya denangnya naon gitu.
2: Denangnya mah ngikut aja.
0: Ya udah tuh sayang, heeh sok.
2: Semua pendengar Trirama.
0: Oke, baiklah. Ada spesial enggak?
2: Spesialnya buat neng Kanaya sama Budar
0: yu
1: Budar ya tigo
0: yu
1: Budar ya Bunda
0: tiba-tiba Bu
1: yu Budar ya
2: Budar ya
0: ya udah makasih Bunda Miasi Panteng Radio.
2: Iya, belum puas loh.
0: Nah, mau puas nanti di belakang layar jeng sadar ya Maya di udara nek ngobrolnya saja mungkin ya.
2: Itu jeng sadar ya. Mudah-mudahan kita sehat semua, bahagia.
0: Amin.
2: Hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia.
0: Ya, merdeka.
2: 81. Semoga kita semangat terus merdeka.
0: Iya.
1: Terima kasih Bunda Miasi Panteng Radio.
2: Panteng Trirama atuh. Bye bye
1: sayang. Iya, terima kasih Bunda Miasi ya. Luar biasa.
0: Can puas ngobrol-ngobrol engke we. Beri curhat enggak apa-apa di belakang. Ya kalau sekarang mah bisa.
1: Ini kayak aku sendirian ini. Hilang.
0: Dilanjut lagi.
1: Dilanjut lagi. Mau lagi?
0: Iya, ada siapa?
1: Bentar, mana ini?
0: Halo. Setelah Bu Bunda Miasi ada siapa?
1: Halo, Bandar Dangdut Biasi. Mana orang
0: kecilnya suara?
1: Halo, Bandar Dangdut Biasi.
3: Kenapa?
1: Kenapa ih?
0: Passwordnya sayang.
3: Pes premium masa kini aku udah sebutin.
0: Oh, udah ya.
1: Iya, kan tadi kecil lah suaranya. Pak, mana?
3: Oh,
1: ilang
3: suaranya. Oh ya.
1: Ya, ya
3: aman enggak suaranya?
0: Wes ngomong kok karo Yudaria kono.
1: Udah, aman suaranya. Yu. Masa apa, Yu?
3: Masak, aku gak pernah masak, guys.
1: Alah, yu pieta Mas Budi Nengko malah nganu lo yu, nera masak yu.
3: Apa?
0: Nera masak ya tuku.
3: Aku tuh nanti pengen ke Metro makan di sana, oke.
1: Kamu mau naktir Yudaria, ta?
3: Ya, aku pengen. Pengen apa?
1: Pengen apa?
3: Ya pengen makan di situ kok malah ngeraktir Yudaria gitu.
1: Lebih itu bel.
0: Gak usah aku ngentek-ngentek nih Rosa Renere deh.
3: Aku dipamer. Aku dipamer
0: kapok. Apok kamu ya. Kamu memang pantasnya hanya dipameri saja ya. Kamu jangan kesini. Katamu kamu itu yang megang wilayah 16 ya. Kok kamu gak berani kesini?
3: Jangan nantangin. Sampai sana beneran lo nanti.
0: Preman dilawan katanya ya.
1: Ya udah sayang. Coba di ini pakai nada tadi jawaban kamu buruan.
3: Aku udah VN.
0: Masa sih?
1: Ya udah nanti kita cek ya.
0: Alah,
1: ulangin.
0: Kan aku maunya di sini.
3: Wah, aku nanti di shower.
0: Cepat, aku ingin mendengar suaramu yang tidak seberapa itu.
1: Cepatlah.
3: Halo, sama artis tadi seputih Mataram.
0: Kenapa? Dia pasti sedang menunggu.
3: Artis ini artis.
0: Dia pasti terhibur dengan suara kamu yang sebenarnya lebih baik diam itu, ya kan?
1: Ya
3: udah. Ya, salam aja lah.
0: Boleh. Buat siapa? Buat
3: Damia sih, pokoknya ditunggu ya kehadirannya.
0: Oke.
3: Terus juga ada maklum di sana juga. Pak Supri, Bu Daryati, Mbak Indah Moza.
0: Iya.
3: Mbak Indah Moza ini lagi naik daun loh, memang loh.
0: Mbak Indah lagi ini lagi aktif-aktifnya ya, Bun ya. Iya.
3: Nanti lewat WA bisa loh Mbak Indah.
1: Iya, dikasih aja nomornya ya.
0: DM aja artis ya. Dia nomor-nomor apa punya, nomor damkar punya, nomor apa semua punya ya.
1: Pakailah kalau begitu.
3: ada loh ya, nomor Om juga ada, tenang pokoknya.
0: Oh gitu, banyak ya nomor-nomor Om-Om di situ.
1: Iya, sukanya dia sama Om-Om deh.
0: Ya sudah sayang, langsung aja panteng radio.
3: Panteng Rirama, thank you.
1: Bye. Bye, terima kasih.
0: Oke, terima kasih sayang-sayang. Aku yang sudah ikutan gabung, diputerin dulu mana Cena voice note tadi.
1: Oke,
0: aku mau kasih dendang ya nanti soalnya ya.
1: Oke.
0: Dia ngejawab naon sih soalnya? Aku kan pinisirin loh, Ben.
1: Kamu pinisirin.
0: Suara dia merdu enggak kira-kira?
1: Kayaknya ya merusak dunia deh.
0: Oh.
4: Kanguru note ini apa namanya?
0: Deng deroreng deroreng. Oke, baiklah, terima kasih sayang-sayang aku.
1: Ya, ya, ya, kita goyangin dulu ya sayang ya.
0: Iya, untuk diingetin lagi yang mau membeli Biosi Siaga, langsung meluncur aja ke studio Radio Trirama FM di Jalan Kaungan Desa Taman Negeri Waibungur, Lampung Timur.
1: Ya.
0: Dan juga tersedia di seluruh jaringan Trirama FM Net sayang.
1: Betul.
0: Yang mau COD hari ini, mau pesan antar, mau dikirim lewat ekspedisi, langsung aja calling call center kita di 0831 760 600.

pasti lagi pantengin Bandar Dangdut BOC. Bandar Dangdut BOC. Barengan duo bandar, ada Neng Bandar Vina dan Neng Bandar

0: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam Gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas.
1: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan Gelegar Hadiah 11 Tahun Trirama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar Hadiah 11 Tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Biosi.

Special promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus drink gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net. Waktu

0: Assalamualaikum Pak Hasan.
1: Waalaikumsalam.
2: Pak Darto.
0: Nah, sekarang kelihatan lebih segar, Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya, Pak?
2: Iya, Pak. Waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal. Cairan di tubuh menumpuk katanya.
0: Terus sekarang gimana, Pak?
1: Iya, Pak. Alhamdulillah. Sekarang sudah jauh mendingan. Iya. Setelah rutin minum Biosi.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu obat apa ya, Pak?
2: Jamu tetes, Pak. Tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium loh. Ini dari fermentasi alami. Bantu tubuh dari dalam.
1: Iya, Pak.
0: Iya.
1: Biosi ini, Pak, bisa bantu buang racun dalam tubuh juga, Pak. Jadi kerja ginjal lebih ringan.
2: Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan pokoknya.
0: Wah, boleh saya coba ini?
2: Iya, Pak. Monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa.
0: Badan
2: selalu fit dan segar.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, di antaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat di antaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh, rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan, diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
4: Keluarga sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Trirama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi herbal tetes premium masa kini.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Ibu Sri Suprapti dari Tandus RB2 Lampung Tengah. Nah, sebelumnya aku punya keluhan di dada. Dadaku tuh sakit, nyeri, rasanya panas. Nah, setelah itu aku ngonsumsi herbal Biosi DHG. Nah, setelah aku mengonsumsi herbal Biosi itu, terus langsung alhamdulillah sekarang dadaku udah enakan, udah sembuh, udah enak, udah bisa kerja lagi. Nah, untuk teman-teman aku semua yang punya keluhan seperti aku, mari kita minum Biosi agar badan kita sehat seterusnya. Terima kasih, memang paling manjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, di antaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat di antaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh, rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan, diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama.

0: bubar, bubar.
1: Wih, siap bes ya. Masya Allah, tabarakallah.
2: Malah kau nambah gitu, karena mama ikun kau nambah mama waktu. Alas ya boy, tekuat mama.
1: Mama
2: bisa-bisa mendadak mama. Mendadak pada langsing semua.
1: Iya mama. Nanti kan akunya bagaimana ma? Tolong.
2: Makasih ya seng-seng apa yang udah pantengin kita ya dari awal tadi sampai sekarang.
1: Betul.
2: Pokoknya sehat-sehat semuanya. Jangan lupa selalu konsumsi BioCC Haga sayang. Iya langsung liburan aja ke studio Radio Tri Rama yang mau beli BioCC Haga dan produk herbal lainnya. Yang mau curi pesan antar langsung aja calling-calling call center 0831 760 600. Makasih pokoknya semuanya. Cing sarare.
1: Iya
2: Hampura anucan kasarambatan. Yang belum terputar lagunya besok kita ketemu lagi. Iya. Ya udah kita berdua pamit. Kita akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bye. Bye.

FM, Waibungur, Lampung Timur, Kanza 96,3 FM, Tridatu, Lampung Timur, Inovasi 90,6 FM, Seputih Mataram, Lampung Tengah, Radio Jazz 101,3 FM, Gisting, Tanggamus, Duta Paramita 98 FM, Kota Metro, Gistara 93,5 FM, Balikbukit, Lampung Barat, Radio Delta Pratama 91,2 FM, Semaka, Tanggamus, Batara 98,4 FM, Bandar Lampung, Radio Asrianda 93,1 FM, Pringsewu, dan Radio Bima 88,4 FM, Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 700

0: Saatnya Kilas Kriminal.
1: Kilas Kriminal.
2: Kilas Kriminal.
3: Kilas Kriminal.
1: Inilah Kilas Kriminal yang disiarkan serentak oleh Radio Tri Rama FM Net bersama saya Chandra Dewi. Pelarian seorang wanita berinisial RM, 44 tahun, buronan kasus pencurian dengan modus mengutil di sejumlah swalayan dan toko kosmetik di Provinsi Lampung akhirnya berakhir. Setelah hampir 2 tahun masuk DPO, ibu rumah tangga asal Kecamatan Gading Rejo tersebut berhasil diringkus polisi saat bersembunyi di wilayah Kota Bandar Lampung pada Selasa kemarin sekira pukul 1 siang. RM merupakan salah satu pelaku yang berhasil kabur saat aksi pencurian di sebuah toko kosmetik di Kelurahan Pringsewu Utara, Kabupaten Pringsewu pada Desember 2024. Saat itu rekannya, Novita Sari, lebih dulu tertangkap dan diproses hukum. Sementara Rosemary bersama seorang pelaku lain yang berperan sebagai sopir melarikan diri menggunakan mobil yang mereka bawa. Kapolsek Pringsewu Kota, AKP Ramon Zamora mengatakan, penangkapan RM merupakan hasil penyelidikan yang dilakukan sejak pelaku ditetapkan sebagai DPO. Selama dalam pelarian, Rosemary diketahui kira berpindah-pindah tempat tinggal untuk menghindari kejaran petugas. Polisi juga mengungkap komplotan tersebut memiliki modus operandi yang sama dalam setiap menjalankan aksinya. Mereka menggunakan mobil minibus sewaan sebagai sarana operasional. Kendaraan tersebut dipakai untuk mengantar para pelaku ke lokasi sasaran sekaligus menyimpan barang hasil curian sebelum dibawa kabur. Tidak hanya beraksi di Kabupaten Pringsewu, komplotan tersebut diketahui telah melakukan pencurian di sejumlah daerah di Provinsi Lampung, di antaranya Lampung Barat, Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Timur. Sasaran mereka umumnya swalayan, toko pakaian hingga toko kosmetik. Atas perbuatannya, RM dijerat pasal 477 KUHP dengan pencurian dengan pemberatan dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun. Tim Jatandras Satreskrim Polres Lampung Selatan berhasil meringkus seorang pelaku pencurian dengan pemberatan yang membobol bengkel sepeda motor di Dusun 5, Jalan Trans Sumatera, Desa Negeri Pandan, Kecamatan Kalianda. Tersangka berinisial Y, 33 tahun, yang merupakan warga setempat, diamankan petugas pada Selasa kemarin sekira pukul 3 lewat 15 menit saat dini hari, tanpa perlawanan usai keberadaannya terendus polisi. Kasatreskrim Polres Lampung Selatan, AKBP Stefanus Boyoh, mewakili Kapolres Lampung Selatan, AKBP Dedi Kurniawan, mengonfirmasi penangkapan tersebut. Polisi mengamankan seorang asisten rumah tangga berinisial SA, 29 tahun, yang diduga

0: perempuan ke tempat pembuangan sampah rumah tangga di Jalan Wai Seputih, Kelurahan Pahoman, Kecamatan Enggal, Bandar Lampung. Kapolsek Tanjung Karang Barat, AKP Martoyo, mengatakan pengungkapan dugaan pembuangan jasad bayi tersebut berawal dari rekaman kamera CCTV di sekitar lokasi. Jasad bayi perempuan tersebut pertama kali ditemukan petugas kebersihan sekira pukul 7 pagi lewat 13 menit. Saat ditemukan, jasad bayi berada di dalam karung beras berwarna putih yang dibungkus kain jarik berwarna coklat. Karung tersebut kemudian ditemukan di dalam kardus yang berada di bak truk sampah. Petugas kebersihan yang menemukan jasad bayi kemudian mengamankan temuan tersebut dan melaporkannya kepada pemilik rumah. Laporan selanjutnya diteruskan kepada Babin Kamtibmas dan Polsek Tanjung Karang Barat. Mendapat laporan tersebut, polisi mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Polisi kemudian memeriksa sejumlah saksi dan rekaman CCTV di sekitar lokasi. Dari hasil pendalaman, polisi mengamankan SA yang diketahui bekerja sebagai ART di rumah tersebut. Dalam pemeriksaan awal, SA mengakui bahwa bayi perempuan yang ditemukan tersebut merupakan bayi yang dilahirkannya sendiri. Meski demikian, polisi masih mendalami kondisi bayi setelah dilahirkan serta penyebab kematiannya. Bayi tersebut dilahirkan sekitar pukul 5 pagi lewat 15 menit di kamar mandi. Saat ini, SA bersama jasad bayi kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk menjalani pemeriksaan medis dan visum et repertum. Martoyo mengatakan penanganan perkara selanjutnya dilimpahkan kepada Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polresta Bandar Lampung. Saya Chandra Dewi, sampai bertemu di Kilas Kriminal berikutnya.
1: Baru saja Kilas Kriminal, persembahan Trirama FM Net.
0: Trirama FM Net.
2: Trirama FM Net.
3: Trirama FM Net.

0: 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
1: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMNet dan didukung oleh Biosi, herbal tetes premium masa kini. Biosi.

0: saya benar-benar khawatir.
1: Kenapa, Bu Sita? Kok khawatir sekali?
0: Anak saya, Raka, sudah 2 tahun ini, tapi belum bisa lancar bicara. Dia juga belum bisa merangkai kata-kata. Apa yang harus saya lakukan, ya?
1: Nah, tenang saja, Bu. Dulu, anak saya, Dinda, juga mengalami hal yang sama.
0: Oh.
1: Tapi
0: oh, iya?
1: Sekarang, Dinda sudah lancar bicara. Hati-hati, sayang.
0: Wah, Dinda pintar sekali sekarang. Apa rahasianya, Bu Rina?
1: Oh, saya memberikan jamu tetes baking setiap hari.
0: Jamu tetes baking?
1: Jamu ini kaya akan vitamin A, C, D, dan E yang baik untuk nutrisi otak, Bu. Selain itu, jamu tetes baking membantu mengatasi keterlambatan bicara pada anak-anak.
0: Gimana cara memberikannya?
1: Mudah sekali, Bu. Cukup teteskan jamu tetes baking ke dalam minuman dan rasanya enak. Anak-anak pasti suka.
0: Terima kasih, Bu Rina.
1: Oh iya, Bu, sama-sama.
0: Saya akan coba jamu tetes baking untuk Raka. Semoga dia bisa cepat lancar bicara seperti Dinda, ya, Bu.
2: Jamu tetes baking sangat dianjurkan untuk anak di usia 12 sampai dengan 18 bulan yang belum bisa berceloteh, belum bisa berjalan, serta di usia 2 sampai dengan 3 tahun belum bisa merangkai kalimat pendek, belum bisa berjalan, dan di usia emas buah hati belum bisa memahami langsung perintah orang lain, pengucapan artikulasi kurang jelas. Segera gunakan jamu tetes baking. Jamu tetes baking tersedia di seluruh jaringan radio Trirema FM. Jamu tetes baking, pilihan cerdas untuk buah hati tercinta.
3: Para sedulur pandemen campur sari radio Duta Sangang Doso Wolu FM, ampun kesupe midangetaken campur sari jampi saya agarilus pas

0: Oke, sampun rekengaken suasana siang wetel menika gelangmu. Iki gelangku. Nggih, tulur-tulur sedaya ingkang badhe tumutan kegiatan cek kesehatan gratis. Samenika saged tumutan kegiatan cek kesehatan gratis wonten Radio Asrianda 93,1 FM nggih, tepatipun wonten Jalan Raya Panjerejo, Desa Bulokarto, Kecamatan Gadingrejo, Kecamatan Kabupaten Pringsewu nggih, warga-warga Pringsewu lan sekitaripun saged merapat wonten Radio Asrianda 93,1 FM nggih. Sampun dibuka kawit wau enjing ngantos jam sekawan sonten kata promo-promo nipun. Semoga keluarga sehat ingkang badhe tumutan wonten campur sari jambi saya siang menika langsung mawon dipun tampi. Halo sugeng siang.
1: Halo sugeng siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Campur sari jambi saya agar ilus.
1: Terus sehat panten makyus.
0: Sehat pak.
1: Alhamdulillah sehat. Terusipun sehat baik.
0: Pangestunipun saya kemawon. Tasih pilenggahan, sinambi nyeruput-nyeruput.
1: Iya ini gini besar baik.
0: Kali ulam mesti nge.
1: Ya no. Pedus.
0: Pedus.
1: Iya le ulam kambing.
0: Oh berarti sate.
1: Sate
0: nopo rendang.
1: Rendang.
0: Wah, jan nampol tenan. Lah, wonten acara nopo to, Pak? Kok damel-damel rendang?
1: Nontu sebelah anu moyenan, Bang.
0: Oh, tangga sebelah ngoten to.
1: Nggih.
0: Nggih, jelas rewang niki nggih. Nggih, musim rewang, merewangan. Enggih, ingkang tasih rewang, prewang, rewangan. Niki badhe midhang ngetaken nopo, Pak?
1: Anu nemu bayi.
0: Oh nggih nemu rendang nggih.
1: Nggih.
0: Nampol. Atur salamipun katur sinten menika?
1: Yang sami asih iki nyunggul mriki bayi.
0: Sugeng siang sugeng nyawiji, monggo masukkan wonten campur sari jambi saya.
1: Bunda Sundati nampung.
0: Nggih.
1: Ibu Lampung Barat Mas Deva.
0: Sugeng siang.
1: IBU ala palsu sebenarnya.
0: Nggih.
1: Sangat dia terkoso terus ngano tangawi mama muka sangat
0: yang sugeng siang.
1: Nenek adik mama tuh ya. Pak dari Kota Gajah, Pak Tukiran, Pak Tuhan Nukerti, sudah mati anak sugeng siang.
0: Sugeng siang. Sugeng siang.
1: Mami makan jan basa sugeng siang.
0: Sinten malih?
1: Pak Jono sugeng siang.
0: Sugeng siang.
1: Nggih, kakek saya mangga iki.
0: Nggih. Sami-sami, setanten mirang, setanten remen.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur mbanuun sareganipun wonten campur sari jambi saya, wonten suasana dinten kemis manis. Tambah manis kemawon, yen sinambi nyeruput ingkang manis-manis ingkang seger-seger ampun ngantos kesupen. Dipun seruput ugi jambi herbal agarilo senajan to mboten manis ananging kasiatipun manis damel badan sehat sehat seger buger. Semangat gaspol pokokipun nggih. Semoga dipun lajengaken. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Campur sari jambi saya agar ilus.
2: Panten maknyus. Merdeka.
0: Merdeka. Tumut lomba nopo pak?
2: Alah niki nongkrong kalianu mbak.
0: Kalian nyeruput nyeruput.
2: Nyeruput, jangan pun nyeruput.
0: Oh, tasik kata. Kula kinten tasik tumut lomba.
2: Nah, boten
0: tumut lomba.
2: Boten kuat.
0: Oh, mesti kalah ngoten nggih.
2: Mesti kalah.
0: Nah, boten usah mawon nek ngoten.
2: Nggih.
0: Nggih.
2: Yo. Paling nek enten lomba sing ringan lomba.
0: Lomba napa?
2: Nomor titik status kutu.
0: Oh, enten to.
2: Iya. Menari wonten.
0: Oh, mangke dientenaken nggih lomba mencari kutu.
2: Nah, iya karo nongkrong karo ngrasani panjane.
0: Waduh, waduh, gibah deh. Niki badhe midang ngetaken apa, Pak?
2: Lho, kula ta rawet ragono enggak?
0: Napa?
2: Ora tau mulih lah.
0: Oh, nggih sibuk.
2: Nggih. Oh, Pak Sumarjo pun nyatu niki teng Gunung Batu sugeng siang Pak Sumarjo.
0: Nggih.
2: Lanjut, Mbak.
0: Lanjut.
2: Terus kagem Mas Rianto, maklumin tuh Pak Wanto. Terus Pak Kanto, Mbak Sarah, sugeng
0: siang.
2: Kagem Mama Eka, Ibu Cemplong.
0: Ini
2: si Pak Gatot, sugeng
0: siang.
2: Terus Bu Asih, Pak Basori. Terus kagem
0: Sinten Malih.
2: Terus kagem
0: Sinten Malih.
2: Mama Muklas, Pak Slamet, sugeng siang.
0: Nggih.
2: Maharpati dan Raman.
0: Nggih.
2: Terus kagem Bu Melda,
0: sugeng siang. Sugeng siang.
2: Pak Tukino Martabak,
0: sugeng siang.
2: Terus kagem Abah Boton, Bunda Sena, Pak Menombak Sri, sugeng siang. Terus Pak Atiman, Pak Jumuran. Terus Pak Rustam,
0: sugeng siang.
2: Terus kagem Pak Maksum, sugeng dalu Pak Maksum. Terus Bang Hawi, terus Pak Ahmad Suyanto, Datuk Api, Pak Tugila, Pak
0: Panokempan,
2: Datuk Resbu, sugeng siang. Terus kagem Pak Sukadi, Popo Jaini. Terus
0: Sinten Malih.
2: Ya langgeng sugeng siang. Disambut kagem sedaya kemawon.
0: Nggih.
2: Kula niki mireng ke Teng Asriandan.
0: Teng Asriandan. Oh, mboten tumutan cek kesehatan Teng Asriandan, Pak. Sami Aji. Oh, mboten.
2: Nggih.
0: Matur mawon. Sami-sami Duta FM.
2: Sedanten mireng sedanten remen. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Matur mbanuwun sarenganipun saking kawasan Pringsewu nggih midhangetaken saking Radio Asrianda. Sugeng siang kemawon dipun aturaken katur dulur-dulur sedaya nggih ingkang sampun tumutan kegiatan cek kesehatan gratis wonten Radio Asrianda. Dipun aturaken matur mbanuwun katur Pak Masdi saking Sido Dadi Parda Sugeng nggih sampun borong-borong Zigo 26 original nggih lajeng sugeng siang matur mbahnuwun Pak Marmin saking Sari Bumi keluhan asam urat lan kolesterol sampun mundut biosi lan napa meniku sekalian nggih sehat selalu Pak Marmin dipun aturaken sugeng siang Bu Purwanti Tandus RB kalih sampun konsumsi biosi ping gangsal nggih keluhanipun sakit linu persendian asam urat mah sampun saya alhamdulillah mundutipun wonten Radio Inovasi nggih Bu Purwati nggih lajeng dipun aturaken sugeng siang katur Ibu Watini Ukil kalih sampun konsumsi madu Nomorafit lan madu lambungku dipun napa niki mundutipun wonten Radio Inovasi matur mbanuwun sehat selalu dipun aturaken sugeng siang Kang Ipul Jengtini saking Pagelaran Pamenang sampun tumutan kegiatan cek kesehatan gratis sampun borong-borong biosi menika nggih wonten Radio Asrianda dipun aturaken matur mbanuwun sehat selalu dipun aturaken sugeng siang Pak Gatot Subroto Faria Agung sampun borong-borong biosi lan Agarilus Morinda ugi madu hitam nggih sakitipun kadar gula tinggi. Menurut produkipun wonten Radio Inovasi nggih. Sugeng siang kemawon, sehat selalu nggih Pak nggih. Dipun aturaken sugeng siang Mak Ina, Pak Ino saking Banjarejo sampun borong-borong biosi wonten cek kesehatan wonten Radio Asrianda, sehat selalu Mak Ina kalian Pak Ino nggih. Sugeng siang Mbah Ngatinem saking Blitar sampun mundut Jigo 26. Sehat selalu nggih Bu. Sampun matur mbah nuwun, sampun tumutan kegiatan cek kesehatan gratis nggih wonten Radio Asrianda. Lajeng dipunaturaken sugeng siang kator Pak Rambat saking Natar. Sampun dugi dalem tereng Pak. Sampun borong-borong Agarilus Drink Biosilan Kapsul Prokanda wonten Radio Duta FM. Sehat selalu nggih Pak nggih. Sesarengan kalian Jampi Herbal Agarilus.

0: keluarga sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Ibu Sri Suprapti dari Tandus RB2 Lampung Tengah. Nah, sebelumnya aku punya keluhan di

0: Nempel BOC itu terus langsung alhamdulillah sekarang dadaku udah enak kan, udah sembuh, udah enak, udah bisa kerja lagi. Nah, untuk teman-teman aku semua yang punya keluhan seperti aku, mari kita minum BOC agar badan kita sehat seterusnya. Terima kasih, memang paling manjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: BOC Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili BOC mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh, rumput teki, mengandung fungsi ginjal, dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. BOC membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. BOC Sihaga. Dapatkan sekarang juga. BOC tersedia di seluruh jaringan radio 3.

Jaga Lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Eto Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Eto Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net.

seorang ibu, saya ingin yang terbaik untuk anak saya. Seperti memberikan nutrisi yang tepat untuk konsentrasi dan daya ingat anak. Dalam hal ini, saya selalu percaya dengan herbal baking. Terbuat dari bahan herbal alami, terdapat vitamin B kompleks yang berguna untuk meningkatkan fungsi otak, daya ingat, kecerdasan, fokus dalam belajar, dan mampu memperbaiki saraf otak. Herbal baking, nutrisi tepat untuk kecerdasan anak.

0: dulur-dulur tasih sarengan kalian campur sari jambi saya agar ilus solusi keluarga sehat langkung maknyus ratau muleh saiki ratau muleh sibuk sipak repot mboten sempet ananging yen konsumsi jambi herbal agar ilus kedah sempet ampun sibuk terus nggih dipun jagi kesehatanipun ganti rutin konsumsi jambi herbal agar ilus solusi keluarga sehat langkung maknyus tuku klambi menyang pasar kemis cakep ati seneng esme manis cici menawi kirang manis mangke tambahi gendis nggih saking siang kemauan telur-telur setaya kang pada sarengan semoga dipun tampi malih halo saking siang
1: saking siang Upi Mbak Ewi
0: campur sari jampi saya agar ilus
1: pancen maknyus
0: Ibu Esena
1: ngelem lerem
0: sehat nggih Bu E
1: Esenipun Mbak Ewi sehat
0: Alhamdulillah, saya kemauan. Niki tasik sibuk-sibuk napa Bu Isina? Tasik nyantai.
1: Panas, Mbak Ewi.
0: Pripun?
1: Mriki kan panas cuacanipun.
0: Sami, mriki nggih.
1: Lha lek kula yo ora percaya nek mriku panas.
0: Nek teng lebet nggih asrep. Tapi nek medal nggih mak nyos ngoten.
1: Kula iki bingung arek delek nang ngisor longan apa nang ngisor meja. Kula iki sik bingung iki.
0: Ampun bingung mriki mawon mesti wadem tenan.
1: Lah mriku pun kebak ngoten to.
0: Mboten ta sik kosong lho.
1: Sik kosong.
0: Nggih, Mbak Vina. Bubuk siang Mbak Naya bubuk siang nah kan sami bubuk siang teng mriki kosong to nggih tasik cekap kok Bu Esena menawi badhe ngadem teng mriki
1: nggih
0: nggih monggo Bu Esena dipun tenggel Bu Esena niki badhe request napa tembangipun
1: kalau tak nyuwun niki lamunan deh
0: lamunan tasik ngelamun kenapa toh jane
1: mboten siang-siang ngelamun makanya ndak malah
0: kebablasan nge
1: dilarang
0: melamun
1: dilarang
0: atur salamipun katur sinten Bu Esena
1: jom niki maklum nge siang-siang maklum
0: siang-siang
1: ya nge Pak Supri Bu Daryati
0: nge
1: Mama Eka, Bunda Singgel, Mama Deca Ugi
0: Sugeng siang
1: Mbak Rini, Enter Mas Paijo Mbak Kirun Enten Malih Mas Muji, Mas Andon Enten 16C, Enten Pak Ati Sugeng
0: siang siang
1: Mbak Neri, Kota Jajah, Sugeng siang Ugi Iki rada ngempet lho Mbak Ewi.
0: Lah teng napa kok ngempet?
1: Lah biasane karo biyunge ngoten iki.
0: Oh, kali kula kalem ngoten to? Nggih santai mawon, kula kan sakete kalem. Menawi Bu Esena badhe kados biyunge nggih monggo to. Tiang dalem. Kula nggih mboten sakit kados ninine, kados biyunge.
1: Lah nggih mulane niki rodok kula empet.
0: Mboten usah diempet-empet lho. Dilos ne mawon, los dol ngoten lho.
1: Kaje Pak Evara ugi nggih. Biyunge ta bare priwe iki biyunge.
0: Biyunge tasik teng Asrianda.
1: Lah nggih sare malah niku kados.
0: Waduh, lah kok sare to mangke pasiennya lah ngantri no.
1: Oh lah yang geng ya. Ya, kapan kapan kemauan
0: geng. Geng, Bu Esena.
1: Kacau Mbak Ewi itu tengah itu kerja kemauan.
0: Geng.
1: Perlu sekali pun.
0: Sami sami, Duta FM.
1: Rem, jangan reman matur banuun.
0: Sami sami, matur banuun serenganipun Bu Esena yang kawanten Dharma Agung yen biasanipun kalian ini nena spesial tinta niki Nini-nini tasik repot-repot, sibuk-sibuk sipak-sipak. Nah, tetesipun gantosan nge kalian kulo. Mungkin yang buatan gelo, oce gelo nge. Yen biasanya kali nini-nini si gua yang naik kali kulo. Nah, biasa mawon ngaten nge. Semoga dipenlajengakan. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo. Campur sari campi saya agar lulus.
2: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Campur sari campi saya agar lulus. Matur nuwun sederenganipun wonten campur sari campi saya agar lulus yang niko. Halo, assalamualaikum.
4: Halo.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Heri, pripun kabare, Pak?
4: Alhamdulillah, kabaripun, Pak Heri.
0: Alhamdulillah, ugi sehat-sehat. Niki tasik pilenggan, tasik nyantai-nyantai.
4: Tasik nyantai niki, Pak Heri.
0: Oh, nggih, salam santuy nggih mawon.
4: Nggih, maksud pun, Pak Heri, mungkin Pak Heri anggen pun kalau sedih paham, kali sing sambil kolo.
0: Amin, amin, amin, amin. Amin. Enggak, Bu Esena.
4: Enggak, matur nuwun mboten nanggo Pak Dilpase.
0: Kesupen, kesupen ngoten mawon lho. Kan mboten napa-napa nek kesupen.
4: Mbak Ewi.
0: Nggih.
4: Nah, tapi kok grogi mirengake wonten niku Mbak Ewi.
0: Lah teng napa kok grogi, kan biasanya kali ini nek ngoten.
4: Oh, nggih.
0: Niki spesial. Spesial dinten iki kalih kula. Sebab ini nini tasik repot-repot.
4: Ngerakan sekare aman-aman.
0: Oh, nggih dipun cawisaken. Atur salamipun katur sinten Pak Heri.
4: Salamipun kagem sedaya rentang ngan tasik testimoni wonten ing Radio Asri Anda.
0: Nggih.
4: Sugeng siang. Dahar siang, sugeng dahar siang.
0: Nggih.
4: Arah malu sana aja nih menikah nyawici.
0: Nggih, sugeng nyawici kemawon.
4: Bu cemplon, malu kan. Bosan malu kagem. Cinten malu sih Pak Yanggi.
0: Nggih.
4: Bosan malu kagem Bu Tali Sabret. Tali kagem Bunda Supratini, Supriyatini.
0: Sugeng siang.
4: Wonten malah kagem kang dumunung gedung air.
0: Sugeng siang.
4: Sekararum wonten ing Tlatah Kemuning.
0: Sugeng siang.
4: Sinten nggih?
0: Sinten nggih?
4: Bunda Karyati Pak Supri nggih sugeng siang.
0: Sugeng siang.
4: Sarjo nggih sugeng siang. Wonten luar pati cameraman ya sugeng siang.
0: Nggih.
4: Mamuk kelas Mas Dota sugeng siang.
0: Sugeng siang.
4: Selamat-selamat nipun.
0: Dipun cawisaken.
4: Matur nuwun gawe pun
0: mari. Sami-sami Duta FM.
4: Banten mireng sedanten remen. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur mbahnuwun sarenganipun ingkang tasih kempal-kempal wonten Radio Asri Anda, wonten Pak Bos Putra nggih, wonten Biunge, wonten Bavia, wonten dulur-dulur sedaya, sugeng dahar-dahar klanting mawon bagi-bagi dong. Nggih, sugeng siang sedaya kemawon tansah pinaringan rahayu lujeng, sehat selalu, lancar luncur sedaya aktivitasipun.
5: Jam 13 waktu radio. Jam 13 waktu radio Duta FM.

0: Dikutip dari tribunlampung.co.id, Festival Bahasa dan Sastra 2026 akan digelar sebagai upaya mendorong regenerasi sastrawan di Provinsi Lampung, khususnya di wilayah Lampung Timur. Kegiatan dirancang sebagai ruang pembinaan, apresiasi, dan kolaborasi bagi generasi muda yang memiliki minat di bidang sastra, terutama puisi. Melalui rangkaian kegiatan yang terstruktur, festival ini akan menargetkan lahirnya 30 penulis puisi terpilih yang akan mengikuti program residensi sastra. Selain menjadi ruang pembelajaran, kegiatan tersebut juga memberikan apresiasi kepada peserta melalui penghargaan bagi 6 karya puisi terbaik dengan total nilai hadiah 9 juta rupiah. Demikian Lintas Terkini pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan nantikan Lintas Terkini berikutnya.
1: Demikian Lintas Terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM-net.
2: Radio Duta 98 FM Kota Metro. Semua dengar, semua suka.

0: keluarga sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Sutarni, Dusun 1, Tanjung Kencono.
2: Gue keluhannya apa?
1: Asam urat, asam lambung, kolesterol yang tinggi. Gue, kuatah sakitnya ya, kadung kumat nyoteni kok. Nggak sih abot, rangkena-gena rasanya. Nginumnya kalo kan nganu, obat nganu niku. Terus tak pikir-pikir, kaya ini tergantungan obat. Terus kalo ngumpi biosi.
2: Biosi. Oke. Pon telas pinten botol bu biasa.
1: Saat ini tiga, sekawan ini mau ke. Wong telas tunggal ini pun kacek, terus tumbas melih. Alhamdulillah, terus danten pon nganu. Tun apa persendiane lho tesik segede ta nggih asam lambung boten nggih gatel-gatel nggih pun boten
2: nggih Bu wau ibuke Sanjang adike niku sakit napa Bu
1: ginjal bengkak
2: nggih
1: nggih biasa kula jajal gadahan kula niki soalnya waune nek teng niku kan nggih kertas ki ambak wong boten damel BPJS nggih kok atah terus pikir-pikir nduk lagi tulik kumat iki saya ini tak kene bosi wae yo wis kaya ono pasukane to pitung tetes magrib kali bengi jam 11 kali isuk wau niku saged bonceng niku lho
2: nggih terus nginum sepisan ngaten pun ngraosne kepenak
1: nggih pun penak
2: nggih Bu

0: tetes premium masa kini. Assalamualaikum.
1: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Tri.

0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Susahnya Pak di telepon.
0: Wah, maaf Pak. Kemarin lagi sakit.
1: Sakit?
0: Iya Pak, lagi sakit.
1: Sakit apa Pak?
0: Glukoma Pak.
1: Gampang. Obati saja dengan herbal Karina Mata Pak.
0: Iya, sudah Pak. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh.
1: Syukurlah Pak kalau begitu. Tapi selain mengobati glukoma, herbal Karina Mata bisa juga membantu mengobati penyakit mata lainnya Pak.
2: Apakah Anda termasuk yang mempunyai keluhan penyakit glukoma? Herbal Kardina Mata solusinya. Herbal Kardina Mata berfungsi untuk menyembuhkan katarak, glukoma, gangguan retina, kelainan kornea, mata kering, mata merah, dan mata gatal yang disebabkan oleh iritasi, alergi, atau infeksi. Herbal Kardina Mata, produk terbaru dari Agarilus Series, bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda.
3: Monggo, sami nguri-nguri kabudayan Jawi wonten campur sari jampi saya Agarilus, pancen maknyus. Gending-gending campur sari Radio Duta Sangang Dosowolu FM,

0: Basa serengan wonten campur sari campi saya agarilus ngantos paripurna mangke jam 3 sonten nggih lan tulur-tulur wonten seputaran Kabupaten Pringsewu saged tumutan kegiatan cek kesehatan gratis wonten Radio Asrianda 93,1 FM nggih tepatipun wonten Jalan Panjerejo Desa Bulokarto Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu nggih tulur-tulur saged cek kesehatan gratis, sakit konsultasi gratis lan kata promo-promo nih pun mangke sakit kepangge kalian Ninine, sakit kepangge kalian Mbak Fia utawi sakit kepangge kalian telur-telur rindu nih pun engkang sami kempal wonten Radio Asrianda ketinggalipun rame sanget nih kongge dipun aturaken segeng siang kemawon lan telur-telur semangga dipun lajengaken malih engkang badhe sareng wonten campur sari jambi saya siang menika dipun tampi malih. Halo sugeng siang.
1: Sugeng siang.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Campur sari jambi saya agar ilus.
1: Wancen manyus.
0: Saking pundi niki Pak e?
1: Napa supe to Mbak Wi?
0: Sinten ayo.
1: Selamat Mbak, selamat Langkawati tetangga ane kansa.
0: Oh Mbak selamat.
1: Yeah,
0: Mbak selamat midhangetaken saking Radio Kansa.
1: Nggih nggih leres.
0: Oh nggih, sehat selamat Mbak selamat.
1: Langgi tetap selamat, sehat, waras, waras.
0: Alhamdulillah. Semanten ugi kula ugi tansah pinaringan sehat-sehat kemawon Mbah. Niki tasik pilenggahan apa tasik rame-ramean apa tasik duaan apa kiambaan?
1: Geng kantun dua anti yang kalih namanya.
0: Wah mesra terus nggih Mbah selamat nggih.
1: Nggih. Kula ganteng sak omah nih.
0: Ganteng sa omah.
1: Langke mboten nenten lintune.
0: Oh, ganteng dhewe sa omah.
1: Langke.
0: Nggih lah. Menawi teng mriki wonten rencange Mbah Slamet.
1: Pinten mawon, Mbak Wi.
0: Enten Mas Dito, enten Mas Alip, mesti ganteng bertiga. Mbah Slamet iki badhe midhangetaken apa?
1: Gini wonten kula nyuwun sekare suket teki mawon.
0: Suket teki. Kathah suket tekine?
1: Nggih kuwatan iki menanem pantun. Malah kula suket teki.
0: Oh, sampun panen tereng Mbah Slamet.
1: Niki mboten aman sing mriki Mbak Wi, tikus.
0: Oh, tikuse kathah. Yeah. Sami Mbak Slamet, sami. Tenggene Mas Dito nggih tikuse kathah sangat. Tapi tasik dibagi to pantune.
1: Nggih.
0: Yeah. Alhamdulillah. Nggih dipun syukuri mawon Mbak Slamet. Ingkang langkung penting sehat selamat, bejo yeah. Utama. Salamipun ketalit selamat. Alhamdulillah.
1: Kula nek mireng ke Mbak Wi kok mbene kenal niku.
0: Pripun?
1: Pengen kepanggihan wonten.
0: Oh, la monggo. Kapan teng Radio Duta?
1: Nggih,
0: nggih. Menawi. Menawi jalan-jalan teng metro, teng peken metro. Nah, niku caket. Radio Duta lurus mawon terus mlebet teng Jalan Sumbawa dugi.
1: Anu arah teng Batanghari.
0: Oh, senes arah teng metro, arah saking metro teng arah Rumah Sakit Mardiwaloyo. Nah, wingkinge.
1: Nggih, nggih, nggih.
0: Atur salamipun katur sinten Mbah Slamet.
1: Salame kagem Papi, Mami, Kak Jodi ingkang menika kanca.
0: Nggih. All crew Radio Kansa.
1: Nggih. Anuki kagem cak peno Natal.
0: Sugeng siang.
1: Mama Bagas, Malumintu kalau Mbak Warno.
0: Sugeng siang.
1: Anuki kagem Mak Widuri.
0: Nggih.
1: Mak Martini.
0: Sugeng siang.
1: Anuki kagem
0: sinten malih?
1: Sugeng Eyang Uti kalian Bapakarman dan sini pun
0: Sugeng siang.
1: Lanuki kagem Bunda Muslima kalian Nelin Sugeng siang. Matur nuwun Mbak Wi.
0: Sami-sami Mbak Slamet Duta FM.
1: Niki Radio Pulau Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur mbak nuwun mbak selamat. Minta ngetakan saking Radio Kansa 96,3 FM Lampung Timur nge. Sugeng siang kemawon, sugeng nyawici kalian campur sari jambi saya siang menikah. Tipun lajeng akan malih sawingkingnya pun mbak selamat. Halo assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Campur sari jambi saya agar ilus.
2: Pasti makus
0: Pak Naryo, terus bunti pawartosipun siang niki, bentar nopo asrep.
2: Waduh, cik, ngadem teng sorambutan iki, Pak.
0: Oh, terus ngadem teng sorambutan, kadang mboten wae.
2: Mboten wae. Gane niki pridili telas gitu ini.
0: Oh, sampun dipridili telas. Nggih godhonge mawon nggih. Pak Naryo, nggih, niki teng posisi teng pundi?
2: Teng Kawan Doso Pitu, Pak.
0: Tengkawan Doso Pitu. Berar.
2: Ini kan sing setri niki hane kan ngising rapung ini teng gene calon pisan ini.
0: Oh, ngaten.
2: Ini teng 39 umbulan iku lho, Pak.
0: 39 umbulan.
2: Ya ten umbul.
0: Oh, 39 polos.
2: Nggih, sing terusane iku nggon kolam-kolam iku lho, Pak.
0: Terusane nggen kolam-kolam.
2: Nggih, bulan Jalan Ageng iku.
0: Bulan Jalan Ageng nggih. Nah, nggih niku 39A nek mboten 39 polos. Nah,
2: panjange tang mriku 39 umbul ngoten kok.
0: Nggih, lan desa nggih umbul ta, Pak. Monggo pinara, Pak. Niku.
2: Lah wingane diteken sampean, Mbak, wingane niku.
0: Saniki nggih caket lho, Pak.
2: Tapi kelihatan sawah ya, Mbak.
0: Nggih, namung kalih kilo, Pak.
2: Ya sampean teng radio.
0: Nggih.
2: Iki sekarang apa, Mbak?
0: Badhe midhang ngetaken apa niki, Pak?
2: Lho, nyuwun kangen kutha Batu, Mbak.
0: Oh, nggih dipun cawisaken, aturipun katur sinten niki?
2: Kagem Budewati ini.
0: Sugeng siang, sugeng siang.
2: Wonten Kuartati.
0: Sugeng siang.
2: Wonten Mbak Lydia.
0: Nggih. Nggih.
2: Wonten Mama Adit sugeng siang.
0: Sugeng siang.
2: Siang. Wonten Mbak Eri Pak, Mbak Eri Pasing nggih. Sugeng siang.
0: Sugeng siang.
2: Iku wis sinten wae niku?
0: Nembe kemawon, Pak. Mbah Slamet.
2: Mbah Slamet nggih sugeng siang.
0: Sugeng siang.
2: Pak Katiman, Mbah Tino, Pak Efekti,
0: Sugeng siang,
2: dan Pak Sikit Sugeng siang.
0: Nggih.
2: Wonten Mas Rusaji,
0: Sugeng siang,
2: Sugeng siang. Wonten Kunci Kurnia, Sugeng siang. Wonten Mbah Henteng,
0: nggih.
2: Ali Mbah Penceng, nggih. Sugeng siang,
0: Sugeng siang.
2: Pak Ahmad Suyanto,
0: nggih.
2: Pak Kamto kali Bunda Sarang, nggih. Sugeng siang,
0: Sugeng siang.
2: Tempo Yumi nggih sugeng siang.
0: Nggih.
2: Pianten mawon, Pak.
0: Oh, nggih Pak Naryo.
2: Nggih, ngisis niki teng sorambutan buat
0: Pak. Oh, nggih sugeng ngisis kemawon sesarengan kalian campur sari jambi saya nggih.
2: Nggih, wau rene duta kula.
0: Oh, nggih sugeng midhangetaken mawon, Pak. Nggih. Ngoten mawon nggih, Pak.
2: Nggih, ngoten mawon.
0: Duta FM Stanten Mireng Stanten Reman.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun serenganipun wonten campur sari jambi saya siang menika lan dulur-dulur sedaya ingkang wekdal menika mbok pilih sering raosaken gampang capek, pegel-pegel lan utawi pencernaanipun kirang nyaman nggih ampun ngantos kesupen dipun konsumsi Biosis Siaga. Niki senes suplemen biasa nggih ananging konsentrat postbiotik multi manfaat berbasis fermentasi alami, bentukipun praktis sangat kantun tetes namung 3 ngantos gangsal tetes setunggal ngantos ping kalih sedinten nggih sampun saged mbiyantu njagi kesehatan badanipun dulur-dulur sedaya. Ingkang langkung menarik saking Biosis Siaga nggih menika dipun ramu saking bahan-bahan pilihan nggih kadosta buah mengkudu, habatus sauda, kayu manis, rumput teki, tomat, bit ngantos kedelai hitam. plus mineral laut dalam. Sedaya dipun fermentasi ngantos mateng tetes menghasilkan postbiotik aktif ingkang siap bekerja di tubuh kita. Nah, kelebihanipun saking biosisiaga menika, dosis kecil tapi manfaat luas, tanpa alkohol dan pengawet sintetis, stabil, jadi enggak perlu takut rusak karena suhu, aman untuk penggunaan jangka panjang sesuai aturan. Cara konsumsinya gampang banget, bisa langsung ditetes ke mulut atau dicampur air, dan paling bagus diminum sebelum makan. Keluarga sehat, dulur-dulur setyo, saged konsultasi wonten 0831 760 600, ugi saged COD nggih, lan ingkang alamatnya tuwa bih sangat, mangke saged nginakaken jasa ekspedisi. Menawi COD ini pun wonten Radio Tri Rama FM Jalan Kauman Desa Taman Negeri Waibungur Lampung Timur, mangke badhe dipun tugaken kalian Pak Kurir Joko nggih, ingkang dalemipun caket Radio Kansa 96,3 FM Jalan Lintas Timur Sumatera di belakang gedung kantor MWJNU Tridatu Lampung Timur. Mangke menawi badhe COD dipun dugiaken kalian Mas Jodi nggih, menawi Radio Duta FM menawi badhe COD mangke dipun dugiaken kalian Mas Dito. Wonten Radio Bima FM nggih, mangke menawi badhe COD saged dipun dugiaken kalian Mas Budi nggih. Menawi teng Radio Gistara saged nggih, Jalan Kiai Ahmad Dalan Padang Dalem, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat. Katur keluarga sehat dulur-dulur sedaya nggih, ingkang betahaken biosi utawi produk-produk jamu herbal Agarilus saged ugi mawon wonten Radio Gistara. Lan ugi ingkang wonten Jalan Panjerejo, Desa Bulukarto, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu nggih, teng Radio Asrianda mawon nggih. Keluarga sehat saged konsultasi utawi saged dugi langsung utawi saged COD, gampil sanget to nggih. Keluarga sehat tansah sarengan kalian campur sari jampi saya Agarilus, solusi keluarga sehat langkung maknyus.

0: sehat agar ilu series, berikut kita simak kesaksian nyata dari pengguna salah satu produk dari CV Mutiara Berlian Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sri Supra.

0: Teman-teman aku semua kalau punya keluhan seperti aku, matanya gatal-gatal, kabur, silau, minumlah Kardina Mata, yaitu Agarilus Break. Cukup sekian dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Keluarga Sehat Indonesia, terima kasih untuk Anda yang sudah menjadi pelanggan setia produk Agarilus Series. Untuk menjadi perhatian, saat Anda membeli produk Agarilus Series, pastikan kondisi kemasan utuh lengkap dengan logo Trirama FM Lampung Timur. Jika Anda mendapati produk Agarilus Series tanpa logo dan nomor handphone Trirama FM Lampung Timur, kami tidak menjamin keasliannya. Salam sehat dan sukses.

konsumsi secara rutin madu Numurafit setiap hari. Membantu meredakan asam urat, rematik, pegal linu, gangguan sendi, serta membantu kesehatan ginjal. Dapat

0: Rina kenapa, Bu?
1: Asam urat saya, Bu, kambuh. Nyeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
2: Walah. Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang, alhamdulillah, sudah jauh mendingan.
1: Serius, Bu? Kok bisa?
2: Saya rutin minum Biosisihaga.
1: Oh, Biosisihaga?
2: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa. Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu.

0: jadi lebih ringan.
1: Saya boleh coba, Bu?
0: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain, kebetulan saya bawa. Bu.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami berbagai bahan pilihan. Seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, beet, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi, membantu program detoksifikasi alami. Biosi Sihaga, diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
0: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
1: Alhamdulillah, berkat Biosi Sihaga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
0: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
2: Konsumsi sekarang juga. Biosi Sihaga, tersedia di seluruh

0: Tulur-tulur saking sontenipun Bayu Intan Mandasari nggih kangen kutha metro menawi dugi wonten kutha metro nggih mangke lurus mawon lebet jalan Sumbawa 4 nah dugi wonten Radio Duta FM nggih tulur-tulur saged bareng-bareng produk-produk Jambi Herbal Agar Ilus salintunipun promo pahlawan nggih sampun dipun sumadiaken wonten Agar Ilus Drop lajeng kangge kesehatan netro wonten Agar Ilus Break kangge kesehatan jantung wonten Agar Ilus Sekualen lajeng permaduanipun nggih wonten madu hitam pahit, madu nutrisi otak, madu lambungku, madu Trirama KC, madu Royal Jelly, lan wonten Biosi, wonten persusuanipun kathah pokoknya nggih dipun sesuaiken kalian keluhanipun nggih. Semoga dipun lajengaken malih. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Campur sari jam bisa ya Agar Ilus.
1: Pancen anyot.
0: Saking pundi niki Pak
1: Saking Jambi.
0: Saking Jambi. Tepes sangat. Paring asmo sinten? Nggih.
1: Biasanya gue kan cak melebetan kali Mbak Wi.
0: Napa nggih sih kok kesupen?
1: Kalian kisemar.
0: Kisemar. Kisemar sehat kisemar.
1: Alhamdulillah berkat Agar Ilus badanku sehat kuat.
0: Alhamdulillah. Jambi musim nopo Jambi.
1: Niki musim lebu, musim panas.
0: Nggih, terus
1: musim kegaringan sumur.
0: Nggih, ngangsu dong.
1: Lengkap ya.
0: Teng mriki enten to ya kok nek ajeng ngangsu mriki Ki Semar.
1: Lah, nggih teal penggalan nek kula ajeng ngangsu mriko niku.
0: Nangge pesawat mawon.
1: Lah pesawat niku anu saya pesaing, kuwi.
0: Pesawat HP dong.
1: Oh, tapi ngano dikirim mawon nggih.
0: Nah, nggih. Nggih, betul betul betul. Ki Semar niki badhe midhangetaken apa ki?
1: Pokoke melu.
0: Melu teng pundi? Teng Jambi.
1: Pokoke melu teng Jambi, napa melu teng Bandar, napa melu teng pundi niku pancen.
0: Pokoke melu mawon nggih.
1: Nggih. Salame wonten Eyang Langgeng, Jawa Yang
0: Siang.
1: Wonten Pak Slamet.
0: Sugeng siang.
1: Nggih, nek sirahe mumet ya ngombe yo, yo di.
0: Nggih.
1: Wonten Pak Teno, wonten
0: Sugeng siang.
1: Wonten Pak Hidayu, Mami Seno, no. Wonten lagi Sinten Malih ya.
0: Sinten Malih, hayo.
1: Kagem cedaya mawon Mas Bayu.
0: Nggih.
1: Mangkene sing teng wingking niku ya ndak petuntah-petuntung ngoten to.
0: Tahu aja Ki Semar, emang.
1: Oh, ya iya
0: no. Ngeten mawon Duta FM.
1: Secara sersantan milik sersantan permen. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur mbah nuwun Ki Semar, Ki Bagong, Ki Gareng, Ki Sinten Malih. Aki-aki setia sehat terus nggih. Sesarengan kalian Jambi Herbal Agar Ilus. Tasya dipun tenggas sesarengan salajengipun wonten Sinten Malih menika ingkang badhe sesarengan dipun tampi malih nggih. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Campur sari jam saya Agar Ilus.
2: Solusi sehat panjang nyos.
0: Saking harapan maju.
2: Harapan rejo.
0: Oh nggih harapan rejo. Mugi-mugi harapanipun merdeka nggih.
2: Nggih pengen
0: pangestunipun saya kemawon Pak Percel sehat.
2: Kan panjenenganipun Mbah Niko tansah ginanjar kegiatan semanggar lan tugas.
0: Alhamdulillah.
2: Kuwi sakaripun rumiyin Mbah.
0: Napa nggih Pak?
2: Gudeg ngayujo.
0: Gudeg.
2: Dan terang-terang yang dia gudeg nongengi.
0: Gudeg. Oh, gengge. Tipen cawe saken gudeg. Nopo sayure niki. Dahar siangnya kali gudeg niki wow.
2: Engge.
0: Oh, nampol tenan.
2: Engge.
0: Oh, engge.
2: Kenten-kenten.
0: Atur sinten.
2: Sampun mandap kula wau, kula tunggu wau niku. Joyo kemawon sing sampun mandap.
0: Nggih.
2: Siang.
0: Sugeng siang.
2: Piye kabeh panjenenganipun? Putra Muntilan Kang Ipang Agung.
0: Sugeng siang.
2: Siang. Pak Oka Kang Ipang Agung.
0: Sugeng siang.
2: Siang. Oke, mulai satu Pak Nadion yang dirayu.
0: Sugeng siang.
2: Siang. Dan oke, kata panjenenganipun Bapak teman keluarga.
0: Sugeng siang.
2: Doa.
0: Sugeng siang.
2: Enggak wonten harapan rejo.
0: Sugeng siang.
2: Satu panjenenganipun Bapak Muji BCKA Pak
0: Robani. Sugeng siang.
2: Sugeng siang. Sugeng satu panjenenganipun Pak Rasmi.
0: Sugeng siang.
2: Wates sugeng siang. Sugeng satu panjenenganipun Mas Anjar Pak Sitar Golo Pak Golo Jiwa sugeng siang.
0: Nggih.
2: Katuan itu pun Pak Arno, Pak Yongga, Pak Ahmad Rianto yang enggak wonten Ponto Warno sedaya kemawon. Kencupe katur mesti diponto, enggak wonten Dosari lah di Ono.
0: Sugeng siang.
2: Siang, mesti beli katur Nenek Asi, Mbak Rani.
0: Nggih.
2: Cantik, Biung Jemplon. Pemilik katur buat tapi enggak untuk jam lama.
0: Sugeng siang.
2: Katur sedoyo pengku tak kemawon
0: yang wajah
2: wajah kemawon mbak.
0: Nggih.
2: An sugeng ngai kan mbak.
0: Nggih.
2: Penatur di depan bukan mbak mbak kan tahu kinanjar kesehatan amat.
0: Amin.
2: Bos, kartun buat munggu, kulit lagi madam.
0: Nge, Duta FM.
2: Sedang tenggeran, sedang tenggeran. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur mbanuwun serenganipun. Matur mbanuwun serenganipun wonten WhatsApp Radio Duta FM nggih Pak Supriyadi saking kawasan Pondok Tahu, Raman Utara, Tumut Nyawiji. Nggih salamipun katur dulur sedaya nggih. Matur mbanuwun Pak Supriyadi kalian Ibu nggih sugeng damel-damel tahu kemawon semangat selalu nggih Mbak Marini SK ingkang wonten seputaran Magelangan. Salamipun katur Mas Bayu, Om Eko, Mbah Nur, Pak Bambang, Pak Wardi, Pak Catur, Pak Muji, Pak Holil, lan sedaya kemawon. Pak Eko Saputra nggih. Ingkang wonten seputaran 13 sugi-sugeng siang Pak Andon ingkang wonten seputaran Magelangan. Salamipun warga-warga Magelangan sedaya nggih. Matur mbanuwun sarenganipun. Saking Mas Irwan wonten Pring Sewu, gintu salamipun katur sedaya mboten kawici-wici nami nggih. Matur mbah nuwun Mas Irwan Pring Sewu. Mesti midhangetaken saking Radio Asrianda to. Pak Turino alias Pak Yusuf, salamipun katur Kakek Marianto, Mbah Budi, Paman Pairan, Rama Samiaji, Mas Asep, lan sedaya kemawon. Sugeng siang. Matur mbah nuwun Bu Suprapti Tandus. Sugeng siang Bunda Tito Sido Basuki, Mbah Ter Tigeneneng. Mbak Lydia Pitulas nggih wonten berkah rasa all group berkah rasa kompak semangat selalu. Bu Supriyantini Balam Bandar Lampung nggih sugeng nyawiji kemawon sesarengan kalian campur sari jampi saya agar lulus pokoke melu.

0: hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas.
1: Lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trilama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci 11 rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan...

ada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net.

0: Agarilus terpercari bahan-bahan herbal pilihan diformulasikan dengan proses fermentasi yang disempurnakan, sistem penyulingan dengan konsep Jawa kuno yang berbasis mikroba positif yang sangat baik untuk kesehatan tubuh kita. Agarilus membantu penyembuhan penyakit degeneratif dan kronis, antara lain berbagai jenis kanker, tumor, kista, miom, diabetes, wasir, jantung koroner, paru-paru, stroke, ambeien, liver, gagal ginjal, dan berbagai macam penyakit lainnya. Anda punya keluhan penyakit? Segera minum Agarilus.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.

0: Sesengan kalian campur sari jampi saya suasana dinten kemis manis 13 Agustus warso kalih 6 likur suasana siang wetel menika tambah adem ayem kemawon senajan to cuacanipun mongah-mongah tetep adem ayem sesengan kalian Duta FM nggih wonten campur sari jampi saya sugeng siang ibu jilbab coklat yang lucu dan memikat cie Mbak Mary nggih saking Pesawaran sampun tumutan kegiatan cek kesehatan gratis wonten Radio Asrianda sampun borong-borong madu lambungku sehat terus nggih Mbak Mary saking Pesawaran lajeng saking siang Pak Sarmani saking Sukoharjo 3 nggih keluhanipun asam urat sampun borong-borong biosi wonten cek kesehatan Radio Asrianda pring sewu nggih sehat-sehat selalu Pak Sarmani nggih Pak nggih rutin konsumsinipun ingkang sampun ngangsalaken produkipun mugi enggal dipun paringi kesehatan kesarasan nggih lan semoga warga-warga Pring Sewu lan sekitaripun ingkang badhe tumutan kegiatan cek kesehatan gratis tasih dipun tenggo ngantos paripurna mangke magrib nggih magrib napa jam sekawan nggih semoga ingkang badhe tumutan sakit merapat wonten Radio Asrianda. Dipun lajengaken. Halo sugeng siang. Halo.
1: Salam sugeng siang di Mbak Eri.
0: Nggih. Campur sari jambi saya agar lulus.
1: Arjen Mahyum.
0: Saking pundi?
1: Trimulyo Mataram Mbak Eri.
0: Trimulyo Mataram paring asmo sinten?
1: Pak Gatot nih.
0: Pak Gatot, tapi mboten gagal total to. Pak Gatot sukses selalu nggih.
1: Alhamdulillah sehat ta.
0: Nggih. Pak Gatot niki badhe midhang ngetaken apa, Pak?
1: Semoyo, Mbak.
0: Semoyo. Ampun semoyo yeah. Terus to, Pak. Enggal lo, enggal.
1: Ya. Yeah.
0: Ampun semuanya terus toh Pak. Saling entosi lho, ampun mboten sabar.
1: Nggih, entosi mawon Mbak.
0: Waduh, sabar nggih Pak. Atur salamipun katur sinten.
1: Salame kagem Bu Esena sugeng sonten.
0: Nggih.
1: Pak Ari Pasen sugeng sonten ugi.
0: Lajeng.
1: Maklum Pak Warno sugeng sonten.
0: Sinten malih?
1: Mbak Indah Kusuprapi sugeng sonten ugi.
0: Nggih.
1: Mama Citra Mama Yoga sugeng sonten.
0: Sugeng sonten.
1: Mbak Mary Susanti Bu Ediana sugeng sonten.
0: Nggih.
1: Mbak Neri Kota Gajah sugeng sonten ugi.
0: Sinten malih?
1: Bu Watini sugeng sonten.
0: Lajeng.
1: Bunda Kristin, Bunda Lili sugeng sonten ugi.
0: Nggih.
1: Ayah Jagat Ayah Gopar sugeng sonten.
0: Lajeng.
1: Cak Paisi Cak Sukaji sugeng sonten ugi.
0: Nggih.
1: Mbak Sri Teringgam sugeng sonten ugi.
0: Sinten malih?
1: Mami Milda sugeng sonten.
0: Lajeng.
1: Supriyantini sugeng sonten ugi.
0: Nggih.
1: Kagem sedaya kemawon, Mbak.
0: Oke lah kalau begitu, Pak Gatot.
1: Sedaya kagem Mbak Ewi.
0: Matur nuwun. Nggih, Duta FM.
1: Sedanten mireng, sedanten remen. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur mbah nuwun serenganipun Pak Gatot. Nggih, sukses selalu, sehat selalu. Dipun lajengaken malih. Halo, assalamualaikum.
2: Jalan.
0: Campur sari jambi saya agar lulus.
2: Lancan maknyu.
0: Sehat nggih, Nek?
2: Alhamdulillah. Sehat tak maksudnya Mbak Ewi.
0: Pangestunipun ya. Saya kemawon. Niki badhe midhang ngetaken apa nggih, Nek?
2: Kula nyuwun. Banyuwangi Pacitan.
0: Banyuwangi Pacitan dipun cawisaken aturipun katur sinten?
2: Katur Pak sinten iku wow.
0: Pak Gatot.
2: Oh, Gatot enak tenan.
0: Nggih. Waduh, mboten nolak nek wonten. Sayange mboten nonton.
2: Mboten saged damel to.
0: Oh, nek damel dereng, dereng saged. Mangke belajar yen lah.
2: Sugeng nonton.
0: Nggih.
2: Terus Budi Watini sugeng nonton.
0: Sinten malih?
2: Mbak Rini Magelangan. Sugeng nonton. Karya Bunda Sarah.
0: Sinten male.
2: Terus Pak Ujiran.
0: Nge.
2: Terus Pak Jalijo Mama Lipa. Edi Yayam Sugeng Sonten.
0: Sugeng Sonten.
2: Mbak Cemplon gak masukan Mbak Cemplon.
0: Mangga lo dipenteng gak.
2: Mbak lepet jaring Mbak Cemplon.
0: Jaring lo tasik repot sibuk.
2: Saya kerja ya.
0: Nge.
2: Terus kan Rianto, Mama Muklas, Mas Ipa, Sugeng Sonten,
0: Sugeng Sonten,
2: Buda Satria,
0: Sugeng Sonten,
2: Pak Cidatma, Sugeng Sonten, Bu Eumi,
0: Sugeng Sonten,
2: Neri Tempe,
0: Sugeng Sonten,
2: Sugeng Sonten,
0: Cinten Male,
2: Pak Haji Awi,
0: yeah.
2: Terus Pak Cikatiman, Sugeng Sonten.
0: Nggih.
2: Okay. Adi Sugiran. Terus Pak Mas Suyanto. Pak Parno Impang. Dato Abi Sugeng Sonten.
0: Nggih.
2: Mas Anjar. Kasih.
0: Nggih.
2: Margo Toto dereng
0: iki. Oh, nggih Margo Toto, Margo Toto.
2: Dereng.
0: Nggih.
2: Terus iki Mami kali Mas Anjar.
0: Nggih.
2: Spesiali Pak Mis Pani kali Bu Binti.
0: Nggih.
2: Ora maksudane tuku Agarilos.
0: Nggih.
2: Kali Pak Pariem Bobo Sembodo. Pak Bukiran Mbak Lis Sugeng Sonten.
0: Nggih.
2: Nonton apa Mbak Ewi?
0: Nggih. Duta FM.
2: Santen mireng, santen remen. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Eka sugeng sonten, sugeng nyawiji kemawon kalian campur sari campi saya agar ilus. Pak Bos Putra kalian ini nih kang tasih cek kesehatan wonten Radio Asirianda nggih. Gaspol ngantos magrib nggih, semangat. Dipun lajengaken halo. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Mbak Ewi.
0: Campur sari jambi saya agar ilus.
3: Kancen Mak Nyus.
0: Tasik Makaryo Mbak Lydia.
3: Nembe rampung Mbak Niki.
0: Nembe rampung terus wangsul Niki.
3: Mboten lah Mbak Liren Mbak.
0: Oh Liren terus wangsul.
3: Nggih mengke lah tasik panas.
0: Oh ngentosi adem. Nggih. All kru berkah rasa sugeng ngaso kemawon terus mangke tumut lomba-lomba.
3: Nggih.
0: Wong keserem Mbak Wisan. Nggih, istirahat rumiyin iki. Atur salamipun katur sinten Mbak Lydia?
3: Kagem Nenek Ate.
0: Sugeng siang.
3: Tino Badhe Katiman.
0: Nggih.
3: Mas Andon, Mas Mucitahu, Mas Sanjar.
0: Nggih.
3: Pak Mas Sopir Mbak.
0: Sinten malih?
3: Terus ini Mas Heru. Budhe Watini, Budhe Pardan, terus Mama Adit,
0: Bunda Satri. Segeng siang.
3: Terus Bapaknya Sisil, terus Mas Niko Andreas.
0: Segeng
3: Mas
0: siang.
3: Kagem Pak Ati kali
0: Pak Khalil.
3: Pak Khalil sugeng siang. Kagem sedaya lah Mbak.
0: Nggih Mbak Lydia.
3: Kuwi ngaten mawon suwun Mbak.
0: Sami-sami Duta FM.
3: Setanten miran setanten remen. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Matur mbak nun. Sarenganipun Mbak Lydia All Crew berkah rasa sugeng aso kemawon nggih. Estelar es teler tipun seruput rumien. Mbak Iwan yang kawantan Pekalongan niki mesti tasik damel-damel martabak. Wah, Indolita pokokipun nggih. Lagune napa pokoke melu kan sampun Mbak Iwan. Sekeng siang Mbak Iwan lagune sampun lho nggih. Bapak Ebima Tanjung Raja. Sekeng siang, sekengnya wiji kemawon. Oh, Mbak Iwan libur. Sekeng liburan Mbak Iwan nggih. Sesarengan kalian campur sari jampi saya. Mugia liburanipun tambah happy mawon. Tipun midhangetaken ingkang salajengipun semoyo.

0: Sehat.
1: Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah. Setelah mengonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sriwijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk Biosi, niku kok rontok mending. Lah jane nyaten perlu tumbas malih. Sale penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kados Mbah Wedo, madoso Biosi teng inovasi. Semenjak ngonsumsi Biosi niku kok rontok mending. Lah niki ajeng kula padhes malih. Mudah-mudahan Allah maringi tinggal waras. Cekap mantan lawan, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
4: Pak Udin.
5: Pak Budi.
4: Wah, emang gak kelihatan, Pak. Kemana aja, Pak Udin?
5: Iya, nih, Pak. Kemarin saya sempat drop. Darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke, saya, Pak, kata dokter.
4: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
5: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
4: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan, Pak?
5: Itu, Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern, kandungannya lebih lengkap.
4: Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
5: Iya, Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox, membersihkan tubuh dari racun, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan dan gak gampang capek lagi.
4: Oh iya ya?
5: Iya.
4: Ini cara minumnya gimana ya?
5: Gampang, cuma 3 sampai dengan 5 tetes saja. Sehari 1 sampai dengan 2 kali.
4: Wajib dicoba ini, apalagi kalau kita sudah berumur gini ya, Pak.
5: Oh iya, benar itu, Pak Budi. Nah, Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Sihaganya.
0: Biosi Sihaga, tetes alami.
3: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM. Biosi Sihaga.
6: Biosi. Manusia modern hidup dalam kondisi penuh tekanan. Bekerja dengan komputer, terlalu banyak duduk, menghadapi kemacetan, makan dengan kolesterol tinggi, bergula, dan tak cukup istirahat. Pola hidup yang tak sehat ini mengakibatkan berbagai macam penyakit, seperti liver, stroke, jantung, gangguan lambung, dan masih banyak lagi. Siapa saja bisa terkena penyakit ini, mulai dari anak-anak hingga orang tua. Untuk itu, Anda perlu Agarilus LT, formula penyempurna Agarilus untuk memelihara daya tahan tubuh sekaligus mengobati berbagai penyakit kronis. Kandungan mikroba positif dalam Agarilus serta formula dari kayu manis, sarang semut, ekstrak kulit manggis, bipropopolis, dan kelapa sangat bermanfaat untuk tubuh. Agarilus LT berfungsi sebagai pembersih racun karena memiliki antioksidan yang tinggi, juga sebagai penyeimbang gizi dan untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Agarilus juga efektif membakar lemak, menurunkan kolesterol, dan lemak tak jenuh dalam darah. Minum Agarilus 3 kali sehari, membuat Anda sehat sepanjang hari.
7: Keluarga Sehat Indonesia, terima kasih untuk Anda yang sudah menjadi pelanggan setia produk Agarilus Series. Untuk menjadi perhatian, saat Anda membeli produk Agarilus Series, pastikan kondisi kemasan utuh lengkap dengan logo Trirama FM Lampung Timur. Jika Anda mendapati produk Agarilus Series tanpa logo dan nomor handphone Trirama FM Lampung Timur, kami tidak menjamin keasliannya. Salam sehat dan sukses.
8: sedulur pandemen campur sari Radio Duta Sangang Dosowolu FM. Ampun kesupe, midang ngetaken campur sari jampi saya agarilus.

0: wonten telur-telur mekaten wau nggih Banyuwangi Pacitan sesarengan kalian campur sari madok tenan nggih ngantos paripurna mangke jam 3 sonten matur mbah nuwun ingkang tansah nyawiji wonten campur sari jambi saya siang menika nggih dipunaturaken sugeng siang Elizabeth Sebaing ingkang wonten Tanjung Krajan SP6 matur mbah nuwun sarenganipun Mbak Musirah Batanghari nyawiji sugeng siang kemawon sugeng nyawiji Mbak Musirah nggih Mbak Elmi Patmosari Branti Yuki Nyawici matur mbah nuwun sarenganipun wonten campur sari jampi saya santen menika dipun aturaken sugeng santen kemawon semoga dipun lajengaken malih halo sugeng santen Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Pipun, Mbak.
0: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Ini paspote.
0: Campur ya. Sari jambi saya agar ilus.
1: Ancen manis ngoten to nggih.
0: Nggih.
1: Lah selatan iki dhewe pindah kok aja
0: pindah. Pindah teng pundi?
1: Tak golek nang dhewe wae nang dhewe pindah nang radio Sriang dan itu. Kalau kita gabung berikan jadi wau.
0: Bot.
1: Aku lagi pernah bot sakit loh wau.
0: Sakit toh sakit.
1: Alhamdulillah pagi malam lagi pun lah. Pagi pun kita kok jenang lagi.
0: Enggak no lah.
1: Kita seru wau.
0: Lah Pak Demi dah ngetakan radio Bundi.
1: Juta lagi.
0: Lah.
1: Oh kadang saya masih sambung nih kalau tuh jaringan no.
0: Enggak tasik tetep. Enggak tasik tetep Pak De.
1: Tasik. Total betulnya dingin ni ki.
0: Napa ngge?
1: Tujuan terminal Trenggalek mawon.
0: Oh ngge, di mencawe saken.
1: Enak asih pak Basori sugeng si sonten.
0: Sugeng sonten.
1: Sugeng sonten.
0: Ngge.
1: Semoga lancar nyambut gawe.
0: Amin.
1: Di siwat ini saya nyambut tinggal nyambut sama si paling lancar kita gitu, sonten.
0: Sugeng sonten.
1: Nah, ini ngge sugeng sonten semoga lancar nyambut tambal.
0: Ngge.
1: Mawi Mas Rianto di sekeliling sonten, Buki wonten kesupen wonten Pak, wonten Pak Gatok ye.
0: Ge.
1: Koko sambakian di sekeliling sonten, Pak E, wonten ko Pak Persil di sekeliling sonten, wonten Mawi, Pemuriko Mas Andrea di sekeliling sonten.
0: Ge.
1: Ilmi Pak Edian di sekeliling sonten. Mbak Elizabeth, Pak Tino, Kang Masung di Sugeng Sonten.
0: Nggih.
1: Wonten malih Pak Kanto Bunda Sarah di Sugeng Sonten.
0: Nggih.
1: Pak Mario, Pak Tung, Pak Inina di Sugeng Sonten. Pak Erika, Pak Dasdoyo, Niko Sunarko di Sugeng Sonten.
0: Sugeng. Nggih.
1: Mugi bae tambah sehat
0: terus. Amin, amin, amin. Duta FM.
1: Sesantren Mireng, Sesantren Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur banuwun saking seputaran Palam nggih. Menawi wonten Palam ingkang betahaken jampi herbal agar ilus saketeng Radio Batara FM nggih. Lan semoga dipun lajengaken malih. Halo sugeng siang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Campur sari jampi saya agar ilus.
1: Campur sari agar ilus manten manyus.
0: Saking sinten menika Pak D.
1: Saking Tanjung Bintang Joko Umbaran.
0: Joko Umbaran. Tanjung Bintang midhangetaken saking radio.
1: Duta.
0: Oh Duta langsung nggih. Mas Joko Umbaran iki badhe midhangetaken apa?
1: Menawi kepareng badhe ampe sekalipun grupuk asmara.
0: Dipun cawisaken atur salamipun katur sinten?
1: Salamnya sepindah kagam Mbak Ewi siang.
0: Sugeng siang, matur nuwun.
1: Yang
0: menikah
1: aja pun nanti corong atau duki penuh sama itu. Mugi Mbak Ewi tak keluar kopi narengan saat ini.
0: Amin, amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin.
1: Lajeng keadaan ini pun kagam pada katiman nih kawan ye. Lajeng pada lambung, kalau nggak tahu akan sugeng siang.
0: Lagi
1: kem tak suka sih tak tiru nengi sugeng siang. Yeah, kuat kau joyo ke mawon dah.
0: Yeah,
1: bukan gue sih di nami.
0: Yeah,
1: sambo sari kali tu Duta kalau ada kem sugeng siang.
0: Duta FM. Sedanten mireng.
1: Sedanten mireng, sedanten remen. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Matur Mbah Nun, Mas Joko Umbaran saking seputaran Tanjung Pintang nggih, sampun nyawiji wonten campur sari jambi saya agar lulus solusi keluarga sehat langkung maknyus. Keluarga sehat lulus sedaya nggih, rutin konsumsi jambi herbal agar lulus supados badanipun sehat buger lancar luncur sedaya pakaryanipun nggih. Katur panjenengan sedaya ingkang betahaken jambi herbal agarilus utawi produk ingkang dipun betahaken inggih saged dumugi mawon wonten jaringan Trirama FM Net nggih, ingkang wonten seputaran Lampung Timur Jalan Kauman Desa Taman Sari Wai Bungur Lampung Timur saged teng radio Trirama FM, ingkang wonten seputaran Kota Metro saged teng radio Duta FM nggih, ingkang wonten seputaran Tulang Bawang Merak Saji nggih saged teng radio Bima FM, ingkang wonten seputaran Jalan Raya Pasar Mandala Lampung Tengah nggih, Seputih Mataram Lampung Tengah saged mundut wonten radio Inovasi FM, ingkang wonten seputaran Tridatu Lampung Timur wonten radio Kansa FM nggih mangke saged kepanggih papi utawi mami, lajeng ingkang wonten seputaran Lampung Barat Kecamatan Balikbukit Kabupaten Lampung Barat Padang Dalom nggih teng radio Kistara FM, ingkang wonten seputaran Teng Sewu nggih teng radio Asrianda. Nah menika tasik wonten kegiatan cek kesehatan gratis dulur-dulur sedaya saged merapat sagedugi wonten radio Asrianda FM tasih dipun tenggo ngantos magrib ngaten nggih. Lancar-lancar stay aktivitasipun tansah sarengan kalian campur sari jampi saya Aikerilus solusi keluarga sehat langkung maknyus.

0: Gak sehat Biosi? Mari kita simak kesaksian nyata Ibu Watini dari Silir Agung Labuan Ratu 3 Lampung Timur setelah mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Waalaikumsalam, Mbah Watini, Silir Agung 803. Keluhane maune yang pusing, terus awake pegel-pegel, linu lah pokoke. Terus aku ngombe Biosi kuwi kok terus enak. Jadi aku lek bapakku tuku aku melu ngombe terus kaya ngono. Lah saiki terus anger badan gak penak tuku Biosi, gak terus sehat iki sampe yaene iki. Tidak ada keluhan apa-apa lagi. Ayo dulurku kabeh iki nginum Biosi ben penak kaya Mbah Watini iki. Ayolah podo-podo ngombe Biosi, neng badanku rasane enak, enggak rasa mumet, pusing enggak ada. Terus jadi aku saiki wis enak lah pokoknya, enggak rasa piye-piye badanku, enteng kayak gitu.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM-Net. Biosi.
0: Pernah nggak sih kepikiran, selama ini apakah kita sudah menjaga kesehatan apa belum ya? Soalnya, menjaga kesehatan itu sebenarnya bisa dimulai dari hal-hal sederhana. Terlalu sering makan manis, minum minuman manis, jarang olahraga, atau pola makan yang nggak teratur. Nah, kebiasaan seperti itu sebaiknya mulai kita kurangi ya. Bukan berarti nggak boleh makan atau minum yang manis-manis loh ya. Boleh, tapi jangan berlebihan. Yuk, mulai biasakan hidup lebih sehat, kontrol kadar gula, perbanyak makanan bergizi, rajin olahraga, istirahat yang cukup, dan jangan lupa rutin cek kesehatan. Nah, untuk keluarga sehat yang ingin melengkapi keseharian tetap sehat dengan pilihan herbal, solusinya ada Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Biosi merupakan konsentrat postbiotik berbasis fermentasi alami dengan bahan pilihan seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, dan herbal pilihan lainnya. Bentuknya tetes, praktis, dan mudah digunakan. Sehat itu dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Solusi pilihan membantu mengatasi kadar gula berlebih dan mencegah penyakit diabetes dengan rutin konsumsi Biosi. Ingat Biosi, ingat Herbal Tetes Premium masa kini. Dapatkan Biosi hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
3: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakar ayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda. Anda bisa mendapatkan Prokanda di radio kesayangan Anda ini.

Special Promo Pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Special Promo Pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net. Waktu

Banten, dulur-dulur setia matur banuan tansah serengan kalian Campi Herbal agar ilu solusi keluarga sehat langkung maknyu sekeng santen Mas Samsul Arifin saking Rambingan Panggul Trenggalek Jawa Timur nggih. Keluhanipun anyang-anyangan pertama konsumsi biosi lan kapsul proren wonten radio Kistara nggih mundhutipun kalian Mas Farid dipun aturaken matur mbah nuwun sehat terus serengan kalian Campi Herbal Agarilus. Dulur-dulur tansah dipun jagi kesarasanipun kanthi rutin konsumsi Campi Herbal Agarilus. Mugia sehat terus, semangat terus, lancar luncur sedaya aktivitasipun lan wancinipun kula pamit nggih. Dipun aturaken sugeng sonten, sugeng midhangetaken adicara salajengipun Bandar Biosi. Kepareng matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nasihat Indonesia. Sekarang sudah jam 3 sore.
1: Pantun radio, pantun dirama, digoyang-goyang asyik.
0: Saatnya, Lintas Terkini.
2: Inilah lintas terkini pukul 15 waktu Indonesia Barat. Persembahan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Budi Handoyo, Bima Radio Tulang Bawang, Lampung. Dikutip dari Media Center Kabupaten Tulang Bawang, sinergi antara pemerintah daerah dan dunia usaha kembali diwujudkan melalui langkah nyata. Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang bersama PT Sumber Indah Perkasa atau PT SIP menandatangani MOU tentang sinergi pembangunan di bidang sosial, ekonomi, budaya, dan pelestarian lingkungan. Kesepakatan tersebut sekaligus diperkuat dengan perjanjian kerjasama atau PKS antara PT Sumber Indah Perkasa dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulang Bawang tentang pengolahan sampah residu. Pada kesempatan tersebut, PT SIP juga menyerahkan bantuan Corporate Social Responsibility atau CSR berupa 2 unit kendaraan bermotor roda 3 dengan total nilai bantuan sebesar 72 juta. Bantuan tersebut diharapkan dapat mendukung pemerintah Kabupaten Tulang Bawang dalam meningkatkan pengelolaan lingkungan, khususnya kegiatan pengumpulan dan pengangkutan sampah di wilayah Kabupaten Tulang Bawang. Bupati Tulang Bawang Dr. Andes Kudratul Ikhwan MM menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada PT SIP atas kerjasama serta kontribusi yang telah diberikan kepada daerah. Bupati berharap kontribusi PT SIP terhadap Kabupaten Tulang Bawang dapat terus ditingkatkan, baik melalui program CSR maupun berbagai bentuk kerjasama lainnya yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Menurut Bupati, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat menjadi kunci untuk menghadirkan berbagai program yang memberikan manfaat. Dunia usaha dan masyarakat menjadi kunci untuk menghadirkan berbagai program yang memberikan manfaatnya.

0: Mendorong kolaborasi dengan berbagai pihak sebagai bagian dari upaya mewujudkan Kabupaten Tulang Bawang yang unggul, damai, aman, nyaman, guyub, mandiri, agamis, natural, inovatif, dan sejahtera atau udang manis. Demikian lintas terkini pukul 15 waktu Indonesia Barat, dan nantikan lintas terkini berikutnya.
1: Demikian lintas terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, abadu sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio 3.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FM.net di daerah Anda. Trinama 93,1 FM Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trinama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

0: Again.
1: Waktunya pantengin Dangdut Sore. Dangdut Sore, persembahan BOC, Herbal Tetes Premium masa kini.
2: Assalamualaikum, apa kabar kamu Besti? Jumpa lagi bareng sama Chandra Dewi di Dangdut Sore BOC, Herbal Tetes Premium masa kini. Nemenin kamu sampai 5:30 sore, pantau terus ya.

Di 08-12-12-12-9310 kamu boleh ikutan gabung bareng sama Chandra Dewi Besti. Atau juga kamu nanti boleh ikutan gabung di live streaming di TikTok. Tapi nanti habis sholat asar sekalian kita live-nya ya Besti. Sekarang kamu mengiatu asik-asikan dangdutan lagi kuy.

0: cerita.
1: Cerita apa,
0: Dek? Cerita mana, cerita berenang. Asik deh, Ma.
1: Di mana?
0: Kolam berenang Telaga Putri, Ma.
1: Oh ya? Terus?
0: Terus, Ma, di Telaga Putri itu ada bebek goes, ada ember tumpah. Pokoknya seru deh,
1: Wah,
0: Ma.
1: Wah, asik ya.
0: Ma, ada jadi pengen berenang deh.
1: Oke, oke. Hari ini kita ke sana, ke kolam renang Telaga Putri. Tapi ajak ayah sama kakak ya.
2: Tempat wisata air, kolam renang Telaga Putri. Memberikan suasana menyenangkan bersama teman dan keluarga. Kolam renang Telaga Putri tersedia berbagai macam permainan wahana air. Mulai dari waterboom, water slide, waterboom bumerang dengan ketinggian 15 meter, panjang 65 meter. Permainan bebek goes, bola raksasa, serta kano, kapal kecil. Tersedia musola, kantin, serta area parkir luas. Kolam renang Telaga Putri juga menyediakan tempat untuk perayaan ulang tahun, arisan, dan yang lain. Setiap hari Minggu ada live hiburan organ tunggal. Ayo bikin acara lebih seru di kolam renang Telaga Putri. Kolam renang Telaga Putri, alamat Simpang Randu SB14A, Seputi Banyak, Lampung Tengah. Kolam renang Telaga Putri, wahana rekreasi keluarga Anda.

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus drink gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net. Waktu

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Sutarni, Dusun 1, Tanjung Kencono.
2: Gue keluhannya apa?
1: Asam urat, asam lambung, kolesterol yang tinggi. Gue, kuatah sakitnya ya, kadung kumat nyoteni kok. Nggak sih abot, rangena-gena rasanya. Nginumnya kalau kan nganu, obat nganu niku. Terus tak pikir-pikir, kok ini tergantungan obat. Terus kalau ngebiosi.
2: Iya sih, pun telas minten botol bu biasa.
1: Saat ini tiga, sekawan ini mungkin. Uang telas tunggal ini pun kacek, terus tumbas melih. Alhamdulillah, terus jantan pun nganu. Kantun apa persendiane lho tesik sekedhik tapi nggih asam lambung boten nggih gatel-gatel nggih pun boten
2: nggih Bu wau Ibu Sanjang adike niku sakit napa Bu
1: ginjal bengkak nggih biasa kula jajal gadahan kula niki soale waune nek teng niku kan lah ini kertas kiambak ngomong buatan damal BPJS nggak kuatah terus pikir-pikir duk lagi tulik kumat ini saya ini tak kayak ini biosi wae yuk wes kayak ono pasukani tau hitung tetes maghrib kali bengi jam 11 kali isu wau niko sakit bonceng niku lo
2: terus nginum sepisan ngatan pun ngerawasnya kepenak
1: nggak pun penak
2: nggak Bu pesan-pesan kaya masyarakat
1: nggak

0: Okay, assalamualaikum.
1: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, abadu sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi 93,1 FM. Trirama Radio. Tiba saatnya azan asar berkumandang untuk wilayah Lampung Timur dan sekitarnya. Allah.

Masih dong bareng sama Chandra Dewi. Kita masih goyang-goyang lagi. Kita masih asik-asik lagi bareng sama Biosi, herbal tetes premium masa kini yang benar-benar bisa bantu untuk kamu yang punya keluhan kesehatan dari yang ringan sampai yang berat. Pokoknya gak mau kamu sakit, maunya kamu sehat terus bersama Biosi Shihaya, herbal tetes premium masa kini. Ayo Besi, ayo, kamu harus punya Biosi Shihaganya. Ada di Radio Tri Rama, kamu langsung datang aja ke Jalan Kauman, Desa Taman Negeri Wai Bungur, Lampung Timur. Atau kalau pengen diantri sampai ke rumah kamu juga bisa banget Besti. Kamu hubungin aja call center di 0831 760 600. Itu dia, telepon, SMS, WhatsApp, semuanya bisa. Nanti langsung bisa dianterin hari ini juga sampai ke rumah kamu Besti. Kalau masih jam segini, kemungkinan masih bisa dianterin kalau cuma deket-deket sini ya. Tapi kalau masih agak-agak jauh gitu, wilayahnya kayak di Rumbia, kayak misal rumah kamu ada di mana lagi ya, sebut di banyak tapi yang ujung banget sana. Nah, besok tuh. Jadi kalau pengen dianterin saat itu juga, maksudnya dianterin di hari yang sama saat order, Besti ordernya pagi, jadi bisa dianterin si di hari itu juga. Yuh. Ayo Besti, kamu gabung juga bareng sama Chandra Dewi. Boleh kamu telepon sekarang banget, mau ikut gabung telepon. Ditunggu, ditunggu. Chandra tunggu kamu untuk ikut gabung. Gabung sama Chandra di Dangdut Sore Biosi, herbal tetes premium masa kini. Kira-kira Besti udah punya Biosinya belum? Kalau udah punya, saatnya sore hari ini minum dulu. Gih, diminum Biosinya untuk kesehatan tubuh kamu semakin menyala lagi Besti. Yang kemarin-kemarin sudah mulai redup, nah sekarang kita bikin menyala lagi. Karena menjelang 17 Agustus ya, kita butuh badan kita yang sehatnya pakai banget. Biar apa? Biar bisa ikut semaraknya 17-an di 81 tahun Tri Rama. 81 tahun Tri Rama lagi, Indonesia. Ya Allah, 81 tahun Indonesia merdeka Besti. Kalau Tri Rama mah baru 11 tahun. Ini kalau anak sekolah mah masih SD ya. Baru 11 tahun Tri Rama makin berkelas Besti. Aduh. Ayo Bes, yang lagi sibuk di dapur juga boleh. Ah ya, sambil ikut bergabung. Nggak ikut gabung WhatsApp, telepon, SMS, nggak apa-apa. Yang penting gabungan sama Chandra di 93,1. Nggak pindah-pindah ya. Walaupun apa, walaupun keadaan sore ini kok kayaknya nggak ada sejuk-sejuknya. Ya makin hari makin panas, setiap hari semakin panas. Nggak apa-apa Besti, emang lagi musimnya. Musim lagi panas, menyala banget. Tapi nggak apa-apa, tetap semangat beraktivitas ya padaan semuanya ya.

0: Assalamualaikum Pak Hasan.
1: Waalaikumsalam.
2: Oh, Pak Darto.
0: Nah, sekarang kelihatan lebih seger, Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya, Pak?
2: Iya, Pak. Waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal. Cairan di tubuh menumpuk katanya.
0: Oh, terus sekarang gimana, Pak?
1: Iya, Pak. Alhamdulillah, sekarang sudah jauh mendingan setelah rutin minum Biosi.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu obat apa ya, Pak?
2: Jamu tetes, Pak. Tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium loh. Ini dari fermentasi alami, bantu tubuh dari dalam.
1: Iya, Pak.
0: Iya.
1: Biosi ini, Pak, bisa bantu buang racun dalam tubuh juga, Pak. Jadi kerja ginjal lebih ringan.
2: Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan, pokoknya.
0: Wah, boleh saya coba ini?
2: Iya, Pak. Monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa.
0: Badan
2: selalu fit dan segar.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, di antaranya asam organik, enzim dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat di antaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio 3.

Masih bareng sama Chandra Dewi, keluarga sehat Indonesia. Aduh, detik-detik menuju 17-an Agustus. Besti, aku sudah pakai atribut merah putih ya. Ini pokoknya bakal aku pakai terus sampai nanti 17-an Agustus, Besti. Tuh, ini cantul banget bando-bando unyu merah putih. Kamu juga kalau bisa pantau Chandra sambil pakai merah putih juga ya. Biar sama kita jadi copel kita. Ya kan, jadi bestie banget gitu, bestie. Apa? Kamu anaknya Katri ya? Sembarangan. Masa aku anaknya Tria? Aku sama Tria kan seumuran. Ya kan, Atin? Ada juga ini Bu Muslimah, selamat sore. Sudah ikut gabung di sini, lagi mantau di TikTok ya. Baiklah, Ibu Muslimah pakai merah putih juga enggak? Besok kalau mau lomba-lomba di inovasi pada pakai merah putih ya. Bando-bando unyu. Bando-bando lucu ya. Salam sapa dari Pamulang Barat, Tangerang Selatan. Tangsel ini Tangerang Selatan kan, Mas? Salam sapa dari Pamulang Barat, Tangerang Selatan. Tangsel ini Tangerang Selatan kan, maksudnya Syarif Hidayat. Yes, mudah-mudahan aku enggak salah ya. Terus lanjut lagi.

0: merah putih. Bendera tuh ibu muslimah, iya pasti itu pakai merah putih, merah putih. Aduh, biar kompak semuanya ya. Tuh Bu Aisyena juga pakai merah putih, merah putih ya, diinfo sama teman-temannya semuanya. Terus lanjut lagi, aku masih cari lagi. Halo, Dangdut Sore Biosi.
1: Herbal Tetes Premium Daging.
0: Yu Indri.
1: Kenapa?
0: Besok lomba-lomba pakai merah putih, bando-bando atau pita-pita unyu ya.
1: Takut-takut dikerek nanti kalau pakai merah putih.
0: Takut dikerek? Ih, pita loh. Pita dikira bendera takutnya ya.
1: Nah iya, nanti dicari tambang sama Mas Jaya tuh dikerek.
0: Ayo, kita kibarkan Yu Indri bersama-sama.
1: Dikira nanti aku hadiahnya malah.
0: Ya, nanti boleh kita tarik bersama-sama ya. Hadiah bersama.
1: Saya banget ya.
0: Aduh, ya ampun. Ya udah, ini
1: mau pakai merah putih, guys.
0: Iya, coba makanya dong, lihat live aku.
1: Aku tadi udah ngintip tapi kamu enggak ada.
0: Aku tadi belum live mungkin.
1: Ya mungkin.
0: Tuh katanya Kozi, Bu Shena, Shena, Bu Shena.
1: Kozi.
0: Di mana ada?
1: Kau lagi.
0: Ya kan, di mana ada Bu Shena? Di situ ada Kozi.
1: Ya kita serasa kakak dan adik gitu ya Kozi ya.
0: Serasa bendera satu merah satu putih, tidak bisa terpisahkan.
1: Oh
0: ya,
1: gitu. Mister Sandra lah.
0: Kasih aplaus dulu aku dong.
1: Sandra gitu loh Kauji.
0: Ya udah.
1: Kalau Sandra putihnya merahnya siapa Kauji?
0: Nanti kita cari bersama-sama ya. Yang tidak bisa dilepaskan, nempel terus. Ya udah, ayo dendangnya dulu apa dong?
1: Dendangnya cintaku luar biasa.
0: Cintaku luar biasa, coba dicek dulu. Adik goyang dulu buat siapa sih itu?
1: Buat Kauji ya, selamat sore. Terus juga ada Bu Muslimah juga ya, selamat sore juga. Terus ada Indah Moza, ada nggak guys?
0: Ada
1: itu.
0: Ada ini tadi Indah Moza ada.
1: Indah Moza, terus ada Hatin biasanya juga.
0: Ada ya, ada. Tuh.
1: Ada semua.
0: Ada semua, abang juga tuh, ada. Tuh,
1: mereka ngumpul itu pada ngapain kalian? Ada tim jemuran dulu. Aduh.
0: Nggak ada yang jemuran, udah aman terkendali ya kan, Bes? Iya kan? Iya kan?
1: Terus ada Pak Anggit, Pak Anggit ya. Ada Mbak Mandira juga. Selamat sore. Pak Farah, selamat sore.
0: Bukan.
1: Terus ada siapa sih? Gak fokus deh akhirnya gue.
0: Ya sudahlah, kebayang gimana rasanya besok dikerek gitu kan. Dikibarkan bersama-sama. Aduh, ya udah. Ya udah, cintaku luar biasanya ditungguin ya.
1: Temannya saja selamat sore bawanya.
0: Ada
1: ya.
0: Syaratnya tapi Bu Shena.
1: Apa?
0: Tembusin sampai 5.000 kan nanti aku kasih lagunya ya.
1: Betul, 5.000 aku sendiri gitu maksudnya.
0: Iya, bersama-sama. Soalnya ini masih baru mulai, baru nyampe 3.000 kita.
1: Oke, aku tembusin.
0: Ya udah, makasih ya Bu Shena sudah bergabung.
1: Oke, sama-sama.
0: Panteng Radio.
1: Selamat
0: datang,
1: thank you.
0: Ada Bu Shena sudah ikut bergabung tuh, Indah Moza. Mari kita kibarkan bersama-sama. Bu Shena, aku gak sendirian. Indah Moza juga mau ya, mau mengibarkan. Ada dengerin ibu ini, aku di sini tuh, ibu Shena itu Mbak Abang tuh sudah aman jemurannya ya kan. Mahel, selamat sore Mahel. Waalaikumsalam. Sudah menyatu juga bareng sama Chandra. Aku kelau kok Bu Kozi katanya kelau Bu Gak mau dia dibilang putih tuh. Bajunya belum merah putih. Iya, bajunya belum merah putih. Aku gak punya baju putih, Bes. Gak punya baju merah. Ya udah deh, besok deh aku cari deh gimana caranya biar jadi merah putih gitu. Sementara bandonya dulu nih, ini tuh.

0: lucu banget tau dipegang tuh, uduh gitu. Ada rasanya dipegang tuh kan. Rasanya coba aja kamu deskripsikan sendiri aja tuh rasanya, bulu-bulu tuh rontok bes. Tidak. Adeni, selamat sore juga. Adeni sudah ikut gabung ya. Ibu Muslimah sudah menyatu juga, ada Hatin, thank you ya sudah gabung bareng sama Chandra. Terus apa? Besok harus apa? Harus merah putih. Waduh. Besok coba aku pikirkan dulu ya. Mampir ke pasar. Astaga naga. Aku lo gak kemana-mana, aku markasnya di sini dari pagi sampai pagi lagi loh Mbak Indah Moza. Halo, dangdut serebiasi.
1: Portal Kotak Sekolah Masa Kini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Chandra, selamat sore.
0: Waalaikumsalam. Ibu Muslimah, ini suaranya setoreng sekali. Coba, Ibu lagi dengerin di TikTok atau di depan salon? Hayo.
1: Ini pantang diktak juga.
0: Pantas suaranya jadi double-double. Tapi gak apa-apa, it's okay lah. Ya berarti ini Ibu Muslimah the best banget di mana mana ada. Yo, kita kasih aplaus dulu buat Ibu Muslimah. Ayo.
1: Oke.
0: Ibu Muslimah masak apa sore hari ini loh?
1: Masaknya pokoknya ada oseng juga, ada sayur bening juga, ada bobor ini buat sore.
0: Wah, segala-galanya ada ternyata ya.
1: Ini babak renek kayak Nini Sari tuh.
0: Oke deh, kalau gitu ini Ibu Mus mau dendang apa?
1: Mau dendangnya mutiara ya.
0: Mutiara?
1: Iya.
0: Oke, Chandra cek dulu ya. Digoyang. Digoyang buat siapa?
1: Goyangnya buat Bu Isena, selamat sore. Ada Mama Lung juga, ada lagi Bu Sutrapti ya, selamat sore.
0: Oke.
1: Ada lagi Pak Anggit juga, Pak Irante, Pak Icapit, selamat sore.
0: Oke.
1: Ada Pak sore. Makanya buat semuanya aja tanpa terkecuali ya Pak Chandra.
0: Oke, baiklah. Terima kasih kebersamaannya ya Ibu Mus.
1: Sama-sama.
0: Panteng radio?
1: Panteng dirama dong pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Mus ini kayaknya fokusnya di TikTok. Ya, soalnya kalau di TikTok nih biasanya memang agak delay. Ya, sekitar sedetik lah. Tapi it's okay, aman ya. Wes 5.000, wes 5.000. Mantap banget loh besti-besti aku ini. Janjian ya. Aku padamu pokoknya besti. Halo, dangdut serebiasi.
2: Gimana pasarnya, Mbak?
0: Herbal Tetes Premium Masa Kini.
2: Herbal Tetes Premium Masa Kini.
0: Om Tandus.
2: Gimana?
0: HP-nya jangan digedok-gedok dong, Om Tandus.
2: Kita gimana toh?
0: Itu suaranya kayak di dok gitu loh.
2: Suara motor sama pinya.
0: Suara motor, aku pikir Om Tandus lagi gedok-gedokin speaker gitu. Nah, kan?
2: Enggak ya. Lagi di bengkel loh.
0: Oh, ala.
2: Kayak gini.
0: Oh, ala, lagi beraktivitas di bengkel loh. Oke. Kalau gitu disalamin deh warga bengkelnya Om Tandus, boleh deh.
2: Ya bisa nanti ya salam ya. Ini kayaknya lagi cari sensasi ya kayak ini.
0: Siapa yang lagi cari sensasi?
2: Dirimu toh.
0: Aku lagi cari sensasi.
2: Ya iya lo ngajak berjalan dulu, mau jalan-jalan ke sana-sana kan menjelang hari kemerdekaan.
0: Iya, makanya dong Om. Coba Om Tandus punya TikTok nggak? Masuk dulu dong di live-nya Chandra dong.
2: Oh ya nanti. Kamu kan TikTok kayaknya.
0: Ini TikToknya Radio Tri Rama Om. Tuh.
2: Iya tahu.
0: Eh Om Tandus katanya Indah Moza itu HP-nya di motor lagi didudukin katanya.
2: Oh, Indah Moza itu siapa tuh Pak?
0: Indah Moza ini bestie aku.
2: Enggak, di kawasan mana?
0: Besti aku di kawasan TikTok Radio Tri Rama dia.
2: Saya kira ini indah tante sih di kawasan.
0: Oh, bukan. Ini beda ini.
2: kalau dibuang jauh-jauh aja.
0: Yaudah Om Tanu, suaranya kok agak putus-putus, yuk langsung dendangnya apa Om?
2: Dendangnya disiapin apa Mbak Chandra?
0: Ini tadi sih Bu Aisyena udah request Cinta Luar Biasa, ada Mutiara. Tadi juga di awal udah request ada Emang Dasar, Emang Dasar tuh. Mau ikut itu?
2: Ya itu aja lah. Itu kayaknya itu ini ya, Wali di cover ya, kayaknya.
0: Kayaknya gitu sih. Nanti coba aku cek dulu ini masuk apa enggak. Tapi yaudah digoyang dulu buat siapa?
2: Bukannya buat yang tadi dimasukkannya ada Bu Terima yang sore menjelang petang. Buat artis yang tak lepas dari on-airnya drama Mesore.
0: Okay.
2: Terus buat ini Pak, iya di bengkel ya, suruhnya apa ini? Buat Mas Erik asisten ya, bengkel. Moga sukses selalu, gak ada halangan.
0: Oke.
2: Okay.
0: Iya tuh. Katanya Mang Ocit cepet loh Om. Aku ya mau nelpon katanya Mang Ocit.
2: Ayo. Ingat gak tak cocok lah. Ngono gue modele pada inovasi ini ngono gue.
0: Cepet loh Om, gitu loh katanya loh.
2: Terus buat ini ya, buat Mbak Nyami ya, yang di samping aku juga dengerin. Terus buat buat Mas Akbar yang lagi nunggu motornya di servis ya. Apa itu yang terus buat siapa lagi? Kayaknya banyak, kayaknya malu kalau disebut. Katanya nggak disebut aja nggak apa-apa.
0: Oh gitu, ya udah untuk semuanya yang lagi pantau Om Tandus ya, sorry.
2: Terus kang Agustin ya, kang Agustin sore menjelang pagi. Kayaknya sore menjelang pagi.
0: Ya oke lah, baiklah kalau begitu. Terus
2: buat ini Mbak Chandra, ku tunggu ini nanti kedatangannya tanggal 19 di Inovasi.
0: Oke, insya Allah ya Om.
2: Acara sederhananya aja kan.
0: Oke. Tuh, Om Tandu dapat salam dari Ferry Setiawan.
2: Ferry Setiawan ke mana itu Mbak?
0: Ya pokoknya Ferry Setiawan aja, warga TikTok Radio Tri Rama, please. Chandra belum sensus dari mana-mana aja ini padaan ya, please deh.
2: Ya udah, pokoknya dari atas sampai bawah, dari langit buatan di daratan, lakukan selalu pokoknya.
0: Oke. Okay.
2: Salam merdeka, salam merdeka ya.
0: Ya udah kalau gitu. Makasih ya Om.
2: Atas waktunya. Sama-sama.
0: Panteng Radio.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada protes ya. Om cepet loh Om Tandus nih, cepetan. Weh, ya saya di daratan ya, please ya Om Tandus. Segala semua disalamin. Yang ada di daratan, yang ada di lautan, yang ada di udara, dan juga yang ada di inti bumi. Ya enggak sih dia. Kalau kamu ada di mana, Besti? Kita mah semua ada di daratan, ya kan? Dan ada di dunia maya. Ihir, ada di dunia maya semua ini. Kalian semua aku anggap AI ya, Besti. Karena kalian tidak nyata, ya kan? Aku di Pulau Kapuk, eleh, ya kan? Seharusnya tadi disapa juga tuh warga Pulau Kapuk semuanya merapat. Ya. Jin Citi, terima kasih Jin Citi. Tadi juga ada Ocit pakai dek yang sudah ikut gabung, ya kan sudah bagi-bagi gift, mantul banget. Ada lagi, ini apa? Tandus ya, Tandus yang tandas, astaga naga. Bener, aku juga dukung. Ibu muslimah, semua pada mendukung untuk apa? Menurunkan Om Tandus semuanya, Besti. Udah lama lo Om Tandus itu gak ikutan gabung, Bes, ya kan? Jangan digitu-gituin ya. Kurang itu, Besti. Aduh, ini bandune api. Bandune, iya toh, bandune merah putih lo ini lo. Indonesia banget kan aku. Cuma bajunya aja belum merah putih. Besok deh aku cari, ya gimana lah caranya biar jadi merah putih gitu. Ada juga Saman Rimbo, selamat sore ya. Salam dari Lampung Timur. Wih, sama dong kita Lampung Timur juga loh Besti. Sama-sama Lampung Timur. Terus ada lagi Putra Kelana, nanti dulu ya Putra Kelana kita berdendang dulu. Sudah siap kita dendang dulu dong bareng sama yang asik-asik. Udah di sini aja lah Besti. Kamu menyatunya di 93,1 FM.

0: Pernah nggak sih kepikiran, selama ini apakah kita sudah menjaga kesehatan apa belum ya? Soalnya, menjaga kesehatan itu sebenarnya bisa dimulai dari hal-hal sederhana. Terlalu sering makan manis, minum minuman manis, jarang olahraga, atau pola makan yang nggak teratur. Nah, kebiasaan seperti itu sebaiknya mulai kita kurangi ya. Bukan berarti nggak boleh makan atau minum yang manis-manis loh ya. Boleh, tapi jangan berlebihan. Yuk, mulai biasakan hidup lebih sehat, kontrol kadar gula, perbanyak makanan bergizi, rajin olahraga, istirahat yang cukup, dan jangan lupa rutin cek kesehatan. Nah, untuk keluarga sehat yang ingin melengkapi keseharian tetap sehat dengan pilihan herbal, solusinya ada Bioshi, herbal tetes premium masa kini. Bioshi merupakan konsentrat postbiotik berbasis fermentasi alami dengan bahan pilihan seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, dan herbal pilihan lainnya. Bentuknya tetes, praktis, dan mudah digunakan. Sehat itu dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Solusi pilihan membantu mengatasi kadar gula berlebih dan mencegah penyakit diabetes dengan rutin konsumsi Bioshi. Ingat Bioshi, ingat herbal tetes premium masa kini. Dapatkan Bioshi hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur. Saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsen pajak kendaraan bermotor, dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomaret dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Sibadak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo bayar

Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus drink gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net. Waktu

0: asik-asikan di sini loh, Besti di sini. Iya, di sini di Radio Tri Rama yang paling asik pokoknya. Uhuy. 11 tahun Tri Rama semakin berkelas ya, mau bagi-bagi hadiah lagi bareng sama Bio Shishi Haga. Herbal tetas premium masa kini. Kamu ya Besti, yang kemarin-kemarin belum pernah dapat hadiah, coba nih, coba peruntunganmu bersama Bio Shishi Haga. Selain bisa dapetin kesehatan tubuh, itu sudah pasti ya. Nanti kamu juga berkesempatan dapetin hadiah yang sangat banyak banget. Total hadiahnya sesuai sama ulang tahunnya. Totalnya 11, Besti. 11 apa? 11 apa? 11 juta rupiah. Total hadiahnya loh, total uang tunainya mantul banget ya. Ini Bes, hadiah besar-besarnya nanti tersedia ada 3 unit kulkas. Lemari es, Besti. Terus juga nanti ya, sudah siap ada 2 unit mesin cuci. Mantul. Ada juga nanti kita siapin Besti sesuai ulang tahun 11 ya. 11 tahun kita juga bakal siapkan, ready-kan 11 unit kipas angin buat Besti-Besti. Suka gak? Suka gak? Suka dong. Ada juga ini Besti, 11 unit rice cooker. Ada juga 11 unit setrika untuk Besti semuanya. Dan juga ini yang paling wow, yang paling gong Besti. Ada 50 unit radio FM untuk Besti-Besti pelanggan setia dari Bio Shishi Haga. Jadi nanti bisa dengerin radio di mana-mana ya. Kalau di rumah udah punya radio, nanti dibawa ke sawah radio ini nih, hadiah dari Tri Rama ya Bes ya. Biar kemana-mana bisa menggendong Chandra. Ya, menggendong dari mana ya? Gendong dari radio. Wah, emang gendong dari mana? Ada lagi nih Bes yang sudah ikut gabung. Coba ya, Chandra masih mau cari lagi. Sabar, sabar, sabar dulu. Yang sudah menyatu, thank you. Ini Sudarman. Selamat sore, minta dendangnya Mutiara. Oh, Mutiara tadi pas banget Chandra sudah hadirin ya. Ini buat Mbak Wiji Astuti di SK3 Sri Katon Dusun 2 disebut di Surabaya. Selamat bekerja, semoga jahitannya banyak berkah. Ini dari Sudarman. Ini kan musim anak tahun ajaran baru ya Bes ya. Ini biasanya sih penjahit-penjahit ini lagi banyak banget orderan. Iya, orderan ya untuk bikin seragam. Ya alhamdulillah dapat rezeki banyak. Ya, yang penting kesehatannya juga dijaga. Tuh minum si Bio Shishi Haga. Apalagi kalau Besti harus sampai begadang-begadang mengerjakannya, lemburannya banyak. Ya karena kan diburu waktu ya. Anak-anak udah mau pakai seragam tapi belum jadi-jadi. Ini harus sampai begadang-begadang, lembur-lemburan tuh. Pokoknya semangat semuanya yang lagi pada bekerja membuat seragam ya Besti. Digendong terus, terus diproke. Ya Allah, kamu kejam. Cozy, kamu kejam. Please ya, kutandain Cozy kejam. Ada juga ini, selamat sore Wahyu Endra sudah ikut bergabung dari Seputi Raman. Thank you. Ini ada 4 bulan lagi El Nino Godzilla-nya baru hengkang Chandra. Jadi kita ini masuk El Nino Godzilla Besti. Ya, menurut Om Sabirin, pantesan panas banget, gerah banget, pantesan kipasan aja gak mampu kipasnya mengipasi. Seperti disembur naga, bukan? Kita kipasan seperti disembur naga rasanya, iya kan Besti, tambah panas. Terus apa? Oh, abis dibrone terus dijikone, terus dibronin nih aku nih, kamu sungguh kejam Cozy. Alan Mebel RP3 Rumpia juga sudah hadir, terima kasih. Sudah menyatu bareng sama Chandra Dewi. Boleh deh teleponnya di 08-12-12-12-93-10. Satu penelpon bisa kayaknya ya. Ini untuk Besti, Besti, Besti. Mumpung masih ada waktu, yang penting gak pada lupa juga untuk selalu rutin minum Bio Shishi Haga. Banyak banget manfaatnya. Banyak banget keunggulannya kalau Besti mau minum rutin Biosi Shihage. Karena di dalam Biosi, ini Besti harus tahu ya, di situ ada buah bit, terus juga ada habatus sauda, terus juga di situ ada sari mengkudunya, air kelapanya juga ada umbi rumput teki. Nah, terus juga nih Besti, aduh pokoknya banyak banget manfaatnya ya. Dari bahan-bahan herbal itu sendiri aja, masing-masing aja berkhasiat banget buat kesehatan tubuh. Apalagi dipaduin jadi satu, terus difermentasi, jadi fermentasi yang matang. Bah, bagus banget apalagi untuk pencernaan. Nih yang sering-sering sembelit nih, Chandra saranin nyetok di rumah Biosi Shihage biar pencernaannya tuh semakin lancar. Ya, biar Besti gak kena sembelit. Karena dari sembelit itu nanti bisa aja jadi jerawat, bisa aja nanti ada aja gitu keluhan-keluhan lainnya. Best, tuh kan ada rasa sayang juga gak kakak? Hah? Rasa sayang? Rasa sayang di dalam kandungan Biosi. Ada Besti, nanti kalau kamu habis minum Biosi, iya kan, nanti kamu akan semakin sayang sama dirimu sendiri. Gak mau kamu membuat dia sakit lagi. Gitu ya. Halo, dangdut sore Biosi.
1: Halo, assalamualaikum, selamat sore.
0: Waalaikumsalam, passwordnya dong. Jangan lupa herbal tetes premium masa kini.
1: Herbal tetes premium masa kini.
0: Oke, Putra Kelana apa kabarnya?
1: Kabarnya alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, Putra Kelana dendangnya apa dong?
1: Dendangnya jangan salah menilai.
0: Jangan salah menilai, coba Chandra cek dulu ya, digoyang buat siapakah itu?
1: Ada.
0: Dicek dulu, Chandra cek dulu, ini goyang-goyang dulu buat siapa?
1: Salamnya buat Mbak Chandra, selamat sore.
0: Okay.
1: Kemudian buat kru-kru Radio Trirama. Selamat sore.
0: Okay.
1: Buat fans-fans yang sudah masuk tadi, tidak, sebut satu per satu. Pokoknya semuanya selamat sore. Semoga sehat selalu.
0: Okay. Terima kasih kebersamaannya ya. Ada. Jangan salah menilai, ditungguin ya.
1: Oh iya, okay lah.
0: Okay, thank
1: dari
0: you.
1: Dari Jakarta ke Semerilin.
0: Asik.
1: Kalau sudah dengar Mbak Chandra, kenapa dengar yang lain?
0: Aduh.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisaan aja ya. Putra Kelana Sukadana Besti yang DJ guys, oke lah ya. Peternak muda, selamat sore. Thank you ya peternak muda. Ini sepertinya peternak muda itu sepertinya ya. Asik Putra Kelana tuh. Yu Indri kenal Putra Kelana. Ferry Setiawan yang semangat ya Ferry Setiawan. Ya Allah sudah sampai 13.000 kak. Kalian luar biasa Besti. Yaudah ya, kalau gitu kita berdendang dulu juga. Sorry juga ya, peternak muda. Oh, peternak sapi rupanya. Oh, juragan sapi. Galuh Rio. Selamat sore ya, Bes ya. Tuh, Chandra mau ngajakin Besti berdendang dulu. Ini dendang tadi di request sama si Gozi, ya kan? Ini juga spesial untuk Besti-Besti yang lagi menyatu bareng sama Chandra di sini loh, Bes. Di 93,1 Radio Trirama FM, 11 tahun semakin berkelas.

0: sampai jam 5 sore.
1: Pantun radio, pantun dirama, digoyang-goyang asyik.
2: Saatnya kilasan informasi.
3: Kilasan informasi.
2: Persembahan Trirama FMNet.
0: Bersama saya Chandra Dewi, berikut kilasan informasi. Nelayan dan pengguna transportasi laut di wilayah Lampung diminta meningkatkan kewaspadaan menyusul peringatan dini gelombang tinggi yang dikeluarkan BMKG untuk periode 11 hingga 14 Agustus 2026. BMKG memperkirakan gelombang tinggi 4 hingga 6 meter berpotensi terjadi di Samudra Hindia Barat Lampung. Kondisi tersebut masuk dalam kategori gelombang sangat tinggi dan berisiko terhadap keselamatan aktivitas pelayaran, terutama bagi kapal nelayan dan kapal berukuran kecil. Selain perairan Barat Lampung, gelombang 4 hingga 6 meter juga berpeluang terjadi di Samudra Hindia Selatan, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Samudra Hindia Selatan, Jawa Tengah. Kewaspadaan diperlukan untuk mengantisipasi resiko kecelakaan akibat kondisi gelombang tinggi yang dapat berubah sewaktu-waktu. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan-RB mengumumkan sistem cepat penerbitan akta kelahiran tak lama usai bayi lahir di puskesmas atau rumah sakit. Menteri Pan-RB Rini Widiatini mengatakan pihaknya bersama Kementerian Kesehatan meluncurkan sistem informasi rumah sakit atau puskesmas satu sehat, sistem informasi administrasi kependudukan atau SIA. Dengan sistem tersebut, data kelahiran dari fasilitas kesehatan dapat terhubung dengan layanan administrasi kependudukan, sehingga dokumen kependudukan mulai akta kelahiran, kartu keluarga, hingga kartu identitas anak menjadi semakin terintegrasi. Rini mengatakan, akta kelahiran kini bukan sekedar dokumen administratif, melainkan pintu pertama bagi seorang anak untuk memperoleh identitas, layanan kesehatan, pendidikan, dan berbagai bentuk perlindungan negara. Empat petugas Departemen Investigasi Kejahatan Narkotika Malaysia tiba di Jakarta untuk mengusut kasus pilot yang kedapatan menyelundupkan narkoba ke Republik Indonesia. Direktur Encit Datuk Hussein Omar Khan mengatakan, otoritas Indonesia memberikan akses kepada mereka untuk mewawancarai sang pilot. Hussein berujar, hasil wawancara akan digunakan untuk dibandingkan dengan informasi yang diperoleh dari penyelidikan di Malaysia. Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama bersaing ketat di klasemen Rookie of the Year Moto3 2026. Moto3 Inggris 2026 sudah rampung pada minggu kemarin. Veda Ega finish di posisi ke-9 dalam sesi balapan. Rider asal Wonosari tersebut mendapat tambahan 7 poin berharga. Dalam klasemen pembalap, petikan 7 poin menempatkan Veda Ega di peringkat ke-6 dengan koleksi 97 poin. Namun klasemen Rookie of the Year Moto3 2026, Veda Ega berada di posisi kedua. Saya Chandra Dewi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
2: Baru saja kilasan informasi.
3: Kilasan informasi.
2: Persembahan Trirama FMNet.

Masih dong Besti bareng sama Chandra Dewi ya. Terima kasih banget loh. Kamu tuh gak pindah-pindah, Jan. Luar biasa banget nih Besti. Tapi Besti kalau udah mulai-mulai di menit-menit, bukan menit-menit sih, tapi detik-detik menuju 17-an, ini biasanya Besti udah mulai banyak lomba-lomba di mana-mana ya. Apalagi kompetisi kayak bola, kayak voli. Ini pasti lagi pada keluar, lagi nonton cari keramaian. Paling enggak kalau enggak nonton hiburannya, cari jajannya. Ya enggak, yuyur ya Besti. Ini juga tadi ada yang bergabung dari Pasar Taman Negeri. Lesehan apa tadi? Lesehan pecel lele apa tadi ya? Aduh, sudah ketumpuk. Tuh pokoknya tuh katanya nonstop loh, selalu bergabung dan mantul banget, Bes. Aku padamu lah, Bes, Bes. Aku selalu pokoknya akan siap menemani besti-besti ini yang lagi pada di pusat-pusat kuliner, lagi dagang ya kan, lagi menunggu pelanggan atau malah lagi sibuk banget sama pelanggannya, rame banget, yang lagi pada santap sore. Uhuy, alhamdulillah banyak rezekinya ya. Semangat ini para besti-besti pengusaha-pengusaha kuliner yang lagi di lesehan, yang lagi di lokasi-lokasi kulineran semuanya, apalagi yang lagi ada di tempat-tempat lomba, ini yang lagi pada dagang di lomba-lombaan. Waduh, rezeki nomplok ya, alhamdulillah Besti. Banyak kehebohan, banyak keramaian, banyak juga kesempatan untuk cari rezekinya. Alhamdulillah, ya kan? Nanti jangan lupa Besti, kalau udah dapat rezeki, disisihin sedikit untuk cari apa? Biar sisih aja untuk menjaga kesehatan tubuh Besti di saat nih mencari cuan. Di saat lagi mencari cuan, ya Besti, biar badannya sehat terus, nanti biar bisa cari cuan terus. Ini juga Gria Laundry, selamat sore ya Gria Laundry, lagi bergabung juga kah sama Chandra sore hari ini. Ada lagi itu siapa, peternak muda tadi sudah menghilang tapi ya. Aduh, aku tuh lagi mencari lesehan apa tadi di Taman Negeri itu pecel lele. Ya udahlah, pokoknya selamat sore aja. Selamat mendengarkan juga ya. Tuh. Tapi hati-hati jangan ada challenge yang bisa apa. Oh gitu. Ah, enggak ada yang sara-saraan ya. Lomba-lomba mencintaimu apa? Wele. Sulit Besti, kok lomba mencintai aku, nanti aku repot nyeleksinya gitu kan. Kalau lomba mencintai aku, udah Chan saya udah minum. Astaga naga, Om Yusuf sing eling ya Om Yusuf. Ada juga ini Besti, halo Dark Black, selamat bergabung juga ya. Coba aku masih mau cek lagi ini yang sudah gabung lagi Ibu Suprapti. Assalamualaikum, mau request menu.

Bu, masih ada waktu nggak ya? Nanti ya Bu ya, Chandra cek dulu ya Bu, mudah-mudahan sih masih ada waktunya. Coba Chandra mau cek ini yang sudah pada punya biosi, siapa aja satu persatu akan Chandra pantau. Oh ini loh, Mbah Satiem dari Wai Mengaku Lampung Barat udah punya biosi Shihaga. Bu, Besti udah punya belum biosi Shihaga? Ih, buruan aja Besti punya, terus nanti diminum rutin setiap hari. Ini tadi juga nih Best yang lagi ikut cek kesehatan di Radio Astrianda, nih Ibu Sanial dari Gumbuk Rejo udah punya juga biosi Shihaga. Alhamdulillah sehat selalu ya. Ada Mas Samsul Arifin dari Ngerambingan Panggul di Trenggalek Jawa Timur, tapi ini lagi di Lampung Barat ya Besti. Udah punya biosi Shihaga juga loh Pak Sarmani, selamat sore udah punya biosi Shihaga juga. Terus apa lagi? Tadi yang nyariin kayaknya, oh ini langsung muncul peternak muda, iya kan? Kesendirian Chan, iya aku kesendirian. Makanya aku mencari besti-besti aku. Aku panggil satu persatu, muncul satu nih peternak muda, iya kan? Apa Om Yusuf? Ayo Chan, makan sayur kates, ya udah gas dihabisin aja Om Yusuf, dienakin, iya kan? Terus juga ini Pak Rambat dari Natar tuh udah punya biosi Shihaga juga untuk keluhan tumor. Baru pertama kali minum, ini mudah-mudahan cepat membaik ya Pak ya. Terus ada lagi Mbak Ina. Oh ini Mbak Ina sama Pak Ino dari Banjarejo udah punya biosi Shihaga juga. Pak Gatot Subroto dari Variago udah punya biosi juga. Oh banyak banget ini pelanggan via biosi, Masya Allah. Besti juga yang lagi di TikTok pengen punya biosi herba tetas premium masa kini, langsung bisa masuk ke beranda, nanti ada biosi langsung check out. Atau kalau mau baca-baca dulu deskripsinya itu ada juga, nanti bisa dibaca-baca. Nah nanti baru check out ya. Diminumnya rutin pagi, siang, dan malam. Minum biosi Shihaga itu Besti cukup 5 tetes sekali minum. Iya tuh kan, semudah itu. Dan sedikit aja minumnya udah bakal bisa membantu mengatasi keluhan kesehatan. Yang penting diminumnya rutin setiap hari. Ini siapa ya? Ini apakah ini Cikurnia? Aku bingung kok kamu ganti foto profilnya, jadi aku bingung. Tuh Besti, pokoknya kalau yang pada mau minum biosi Shihaga tuh semudah itu aja. Dan juga ini harus banget Besti perhatikan, pagi, siang, dan juga malam diminumnya rutin setiap hari. Dan kalau masih awal-awal banget minum biosi Shihaga, biasanya bakal ada detoksifikasi tubuh. Tapi sebagian ada yang kerasa, sebagian enggak Besti. Nanti biasanya sering buang air kecil, sering buang air besar, nanti keringatan banyak. Nah, tapi gak usah takut. Ya, itu adalah salah satu efek dari biosi Shihaga. Nah, tanda kalau dia lagi mulai beradaptasi sama tubuh kita. Diterusin aja ya, Bes, biar kamu nanti makin sehat terus. Ih, kok malah ketawa sih? Kok kamu gak panggil aku? Ih, emang kamu gak dengar aku udah panggilin kamu? Nih, cozy, cozy, cozy, cozy, cozy. Sekali lagi, cozy, cozy, cozy dari Baradatu, ya kan? Kamu sudah bergabung. Ih, thank you loh ya. Chan, ada apa lagi? Sudah sore mandi dulu, segala diingetin. Chandra disuruh mandi. Udah kayak anak balita Chandra ya, diingetin mandi terus perasaan sama Besti. Aku sering tebar pesona Chan, eleh-eleh. Dark Black sering tebar-tebar pesona. Terus ada gak yang kepancing sama pesona kamu? Coba ya, coba di-spill mana yang kepancing sama pesona kamu. Yaudah lah kalau gitu Besti, dikasih lagi dendang spesial ini untukmu, ya kan? Masih ada waktu kita bisa berdendang lagi ya, icik-icik. Di sini aja bareng sama Chandra Dewi Besti di Danus Sore Biosi.

Terima kasih. Ini ada Om Yusuf lagi. Okelah, baiklah. Ada Cikurnia, ini warga Tanjung Suma aslinya ya. Ada Dark Black, ada Cozy, ada Kude, terus ada lagi tadi peternak muda tapi sudah melorot. Dan ada banyak banget sih tadi yang sudah ikutan gabung. Aduh, thank you banget ya Bes untuk kebersamaannya. Tapi sayang banget waktunya sudah habis. Juga tadi yang sudah ikutan gabung bareng sama Chandra di Wawa. Thank you semuanya Besti. Dan yang enggak ikutan gabung tapi selalu menyatu di 93,1. Mudah-mudahan semuanya pada sehat, bahagia, lancar semua rezekinya. Jangan lupa pada rutin minum Bio Shishi Haga ya Besti. Dan juga selamat beristirahat karena sudah mau maghrib. Ini Chandranya pamit dulu. Ya langsung Chandra akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian Kitab Al-Hikam, makna yang sangat dalam disuguhkan dengan bahasa indah. Tidak mengherankan jika Al-Hikam tidak lekang digerus zaman. Kajian-kajian kitab ini terus menyembul dari masa ke masa. Keluarga Muslim, saatnya Anda menyimak sajian kajian Kitab Al-Hikam yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Yazid Bustami. Untuk tema hari ini, tipu daya jabatan. Nah, keluarga Muslim, selamat menyimak dan semoga

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sulthanik. Allahumma salli wa sallim ala 'abdika wa rasulika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim, para kiai, para masyayikh, binis pustoyo ingkang kawula hormati, terutama dumateng kanca-kanca jamaah pengaosan kitab hikam ingkang kula hormati. Alhamdulillah kita saged kepanggih malih. Sing saniki nggih sik nomor 27. Sing nyekel kitab monggo sampean buka pulpene cekelen. Monggo kita pirengaken sing saestu dengan hati yang konsentrasi. Ojo ngiling-ngiling apa-apa sing wis-wis, ben konsentrasine penuh datang kitab hikam. Supados angsal barokahe kitab hikam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wonten ing pengaosan yang telah lalu kita telah diberitahu bahwa dunyo niku zahire adalah tipuan, bujukan. Batinnya adalah sesuatu yang bisa kita ambil iktibar. Dadi zahir batin niku ndak pate kenek jekik dunyo niku. Artinya kita harus pandai-pandai menjadi orang yang dapat menjaga jarak dengan dunia, menjaga jarak dengan harta. Bismillahirrahmanirrahim. Faman mongko utawi sapani wong, aifahia mongko utawi akwan atau mukawanat, hasanatu zohir iku bagus zohire, kobihatul batini iku olo batini. Dadi krono bagus zohire olo batini, faman mongko utawi sapani wong, nazoro iku ningali sopoman ila zohiri amaring zohire al mukawanat, wajada mongko nemu sopoman ing mukawanat halwatan, halwatan ing kang manis, nadrotan tur kang bagus, fayagtaru mongko kebujuk sopoman biha kelawan anane mukawanat, wayamilu lan condong sopoman ilaya maring mukawanat. Waman utawi sapane wong nadzara iku ningali sapa man ila batini amaring batine mukawanat, wajada mongko nemu sapa man ing mukawanat jifatan ingkang kaya batang, qadhiratan kang giguaken, kang jijiaken, faya tabiru mongko ngalap tulodo sapa man biha kelawan al mukawanat, wayang kafulan nyegah sopeman anha saking al-mukawanat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kang kula hormati, kula ambek sampean lek ndelok dunyo, dunyo niku dunyo sing rupa napa mawon, sing rupa barang sing disenengi nafsu, zahire niku delokane apik. Amen delok, delok napa mawon lak zahire apik. Amen delok montor anyar gres, zahire apik montor niku. Sopo ndak seneng mobil anyar? Duit sak gebok, seneng duit-duit. Cinten tak seneng duit. Aku kepin ruwangi. Cari ni wong sak ninggi, tak seneng duit. Aku mek malaikat dulu, boleh tak mangan. Lek liane malaikat, kuabe seneng duit. Sing tak seneng nang duit, uang sing betul-betul uripe diperuntukkan Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah mboten seneng nang duit. Jenenge seurip nyampur-nyampur kali menungso niku rasane sing katene slamet teko donya angel. Nglakoni ngalor ngidul, tujuan utamae donya. Nglumpukno iki, nglumpukno iki, nglumpukno kanca, tujuan akhire donya. Lek nak donya pangkat. Napa kok seneng nang donya? Ya krono apik. Seneng. Apa kok seneng nang pangkat? Krono enak. Niku menungso. Wong lek pangkat niku iso ngatur wong. Lho ngatur wong itu adalah satu keindahan tersendiri lho, Pak. Dadi niki, waduh, duwe asisten. Duwe pembantu, duwe rakyat, duwe pendukung. Menungso niku lek akeh sing ndukung seneng. Dadi niki dadi wong dukur, dadi wong pangkat, seneng. Sopo nak seneng? Dadi wong pangkat niku seneng. Dadi wong mulya niku seneng kate oleh bayaran gede. Tapi batin atau dalamnya itu semua, dalamnya itu semua jelek, jerone elek, jerone kotor. Zohire to api pak, pangkat nih zohire sahai, batin nih naudzubillah. Tapi nggih jelas ada nilai ibadah di dalamnya bagi orang yang mampu menjalankannya dengan baik. Tapi kalau orang tidak mampu menjalankannya dengan baik, waduh, dadi musibah sakjane geden, wajuk macam-macam. Bagi orang yang bisa menjalankannya, menjalankan harta, menjalankan dunia, menjalankan pangkat dengan baik, bagus. Tapi yo tetap zahire apik jerone bosok. Nopo bosok? Yo batang nih guys. Lek wis jenenge batang, kalau manusia itu menyadari bahwa dunia itu batinnya adalah merupakan batang, maka dia akan menjaga jarak, ngati-ngati. Duduk kok dibuak mboten, tapi nyekeli donya niku mboten rapet-rapet. Wake pak sakniki wong sak dulur niku. Dulur metu toko bapak siji, metu toko konoane mbok siji. Dulure papat lanang-lanang bareng bapakne mati, caruk mergo urusan donya. Apa kok kalah karo donya, wong iku dulur sampean. Doni kilo nanda nolek dunia ni ku zohire api dan kebaikan dunia ini untuk membujuk. Zohire dunia ni ku kangin bujuk kulo kali panjenengan sedoyo. Walana beluannakum bishayim minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wal thamarat wa bashiris sabirin. Ni ku isini dunia diuji kula mbek sampean iki nang Gusti Allah, diuji kelawan kelaparan, diuji kelawan keweden. Intine ana ndek donya, lek wis karek kadung kepethuk nang donya, tetep donya iku ya dadi ujian pisan nang kula sampean. Zahire seneng pancene urusan donya niku, ndendi ana wong gak seneng wong ganteng, ndendi ana wong gak seneng wong ayu, ndendi ana wong gak seneng montor gilap, ndendi ana wong gak seneng rumah mewah. Tapi di dalam rumah mewah jadi sing mangsak dulur iso tukaran mergo warisan. Dulure dibuak dek penting no urusan dunyo. Wala tashtaru bi ayati thamanan qalila. Jadi ini Gusti Allah, tanda-tanda agama saya, ajaran nih, ajaran agama ku, ku ojok dijolno duit cak. Sampean ojok mateni dulure mergo rebutan dunyo. Ndak oleh nang Gusti Allah, tuso pak, tuso. Dan dunyo ni kuatake dunyo nang Gusti Allah pancen didadekno koyok ngoten. Pokok uang lek wis kumpul karo dunyo, lek mboten sadar bahwa dunia ini akan menimbulkan perpecahan, dunia ini akan menimbulkan permusuhan, otomatis kulo ambek sampean tertipu ono ndek jero ni akhire dadi wong sing karat-karit mergo urusan dunyo. Kadung ketarik nang dunyo wis dak iso. Sampai kadang-kadang wong Madura niku muni, tretan kan oreng mon pesena bene cak. Jari bahasa Jawa ni sing dulur iku lak wonge duwike duduk lho. Sampai tutuk sak monten muni niku. Wong muni ngoten niku saking cintai nang dunyo. Ndak cinta nang ajaran ni Gusti Allah, tapi cinta nang dunyo. Akhirnya dunyo niki mengalahkan segala-galanya. Padahal kula mbek sampean niki sadar, nyekel dunyo niki paling suwe nek 50 tahun. Mari ngono sing nguasani ku anak. Lek wis sing nguasani anak, kula mbek sampean niki dikai karen-karen. Iku nek si urip. Nek wis mati dunyo iku murni nyel apa jare anak. Lek anak ini ku ahli bagus, moko dunyo sing karen-karen tinggalane sampean niku digunakno nang dalan sing apik. Tapi lek anake elek, otomatis sampean ambek kula oleh kiriman dosa mergo kelakuan eleke anak kula ambek sampean kelawan dunyo sing dadi tirkah utawa tinggalan kula sampean kabeh. Dadi ndelok dunyo niku didelok toko zahire ya kudu ngati-ngati. Didelok toko jerone ya kudu ngati-ngati. Karena mau tidak mau kulo ambek sampean iku seneng nang donya. Kabeh wis, ndak ana wong ndak seneng nang donya. Ono wong kadang kemo suci, mesuci sok suci jare tiyang sak niki. Lek ngomong aduh, mandarmu kuangsal barokah nggih. Mandarmu go manfaat nggih. Mandarmu go sae nggih, tapi nang urusan nang donya jenenge menungso. Kabeh seneng nang donya. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo kita lanjutakan. Fan nafsu, mongko utawi nafsu. Tanzuru iku ningali apa nafsu ila zahiri ghirratiha maring zahir panggenan bujuane donya. Maring zahire panggenan bujuane donya. Aizinatiha tegese pepaese akuan duduk donya mukawanat. Aizinatiha tegese pepaese mukawanat adzahirati kang zahir tata sifate zina. Zina niku atof tafsir dateng zahiriha. Mboten mawon, Bu. Zahiri hirati. Patal taru mongko kabuju apa nafsu biha kelawan mukawanat watahliku lan rusak apa lan ngerusak apa al-mukawanat sohibaha ing wong kang andueni al-mukawanat wal kolbu utawi ati yang zuru iku ningali apa kolep ila batini ibrotiha maring batine ngalap tulodone mukawanat maring batine kang nyebabaken iso ngalap tulodo maring mukawanat. Ngoten lengkapi makna niku. Panjane kitab Ikam niki kitab sing indah dadose lafate titik maknane be. Ai ila qobai ya tegese maring pira-pira olone mukawanat al batinati kang batin. Payak tabiru mongko ngalap tulodo apa kolep biya kelawan al mukawanat wa yaslamu salima yaslamu mimba bi'alima ya'lamu wa yaslamu lan selamat apa kolep min syariha saking olone mukawanat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kang kula hormati, ndek donya niku ndek jerone awak kula sampean niki ono kepolo. Yang kepolo ini ada dua versi. Wah, ini ono pimpinan ganda niki, pengurus ganda. Ndek jero awak kula sampean niki ono pengurus ganda. Dewan pengurus pusat gandanya yang pertama namanya nafsu, yang kedua namanya kolbu. Bahasane loro-loro niki padha ati. Nafsu niku yo ati, kolbu niku nggih ati. Lalek nafsu niki tanzuru ila zahiri ghirratiha. Memandang dunia itu dari segi zahirnya saja. Krono zahire donya niku apik, maka nafsu kita ini terbujuk oleh dunia itu tadi, terbujuk dengan keindahan dunia. Aizinati hadzahirati, melihat kepada zahirnya dunia yang menjadi hiasan yang indah, akhirnya tertipu. Lek wis tertipu, wong sing duwe donya niku iso rusak kelakuane. Niki yang pertama, lek ati. Wal qalbu yang zuru ila batini ibratiha. Lek ati niki ndelok nang donya saking batine. Lek wis didelok saking batine diawasi. Lek wis diawasi koyok-koyok membahayakan, maka akan diambil contoh. Koyok dene dawuhe Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Ariftu syarra la li syarri. Aku mengetahui barang yang jelek bukan untuk saya lakukan satu kejelekan itu tadi, tapi kulo ngerti nang barang elek iku tujuane kangge tak doi. Takon-takon ilmune maling, duduk kepingin dadi maling tapi kepingin weruh pengapesane maling. Takon-takon liku-liku kehidupane arek-arek sing biasa rodok nakal, kenapa kamu kok bisa menjadi anak nakal ada di sini? Sampai sampean menjadi orang-orang yang menjual harga diri seperti ini, apa asale? Oh kulo krono putus asa. Oh kulo niki krono ditekan wong tuwa. Oh kulo niki krono tertekan oleh kehidupan, kepepet kangge mangan dan seterusnya. Ingin mengetahui ceritane arek-arek nakal koyok niki-niki, bukan diri kita ingin melakukan sesuatu hal yang sama, tetapi ingin mengetahui celah-celah daripada kehidupan mereka. Kalau kita sudah mampu mengetahui hal yang itu, kita berusaha untuk masuk dalam kehidupan mereka. Kita coba memasukkan sebuah masukan, ajaran, pengaruh wonten di ati ini. Podho tiyang urusan donya, mlebu nang jerone donya niku kepingin weruh, opo ae isine donya iku. Coba pun jenengan lek nyekeli urusan donya niku sampean grayahi jerone. Aku nang duwe iki opo kok seneng? Oh krono duwe iki kena gawe mangan, apik. Aku nang duwe iki apa kok seneng oh kenek ana kenek digawe bangun omah. Nek wis bangun omah kenek digawe sembahyang, kenek digawe nyimpan barang, kenek digawe tempat istirahat, kenek digawe atus, kenek digawe kumpul karo anak, kumpul karo bojo bagus. Selebihnya dari itu, duit aku seneng nang duit. Duitku diakali wong. Aku kok pegel. Lek wis pegel aku iso ngepuk nang wong iki. Lho niki. Hal-hal yang melewati seperti ini tentang urusan dunia panjenengan kali kula kudu mikir bahwa dunia niki sing nyebabno kula kali sampean ngeten.
1: Pun agar ilus drop niku mawon setengah tetes pun bener sah ragu-ragu asiate insyaallah manjur. Kulo Pak Suwandi, Desa Sumber Harapan, Kampung 2, Kecamatan Blitang 2, Oku Timur. Takite nyeri-nyeri tenganu niku lho Mas, teng suku, kalih nut-nut, kalih kram-kram niku teng driji, rasane niku cenit-cenit, kata dicucui dom niku lho. Tiap bangun tidur lho Mas, rasanya itu walah kados nut-nut wis ra karu-karuan. Walah niku nek ajenge tilem niku nggih keweju-keju wonten niku. Tapi nek berbangun niko raose niku walah kencang-kencang senit-senit ngoten sekitar setengah tahun. Nek waktu sakit niku nggih mboten kula damel kerja, soalé nggih mboten kiat ngrasakne lorone niku. Alhamdulillah Mas niki kula ngrungokne radio niku lho. Kula umsumsi niku alhamdulillah saged anu niki. Pulih wonten lho. Alhamdulillah saged deres, saged macul taktik teng wingking griya niku. Kula sumsi niki agar rilis niku pun agar rilis drop niku sakniki pun kula mantep saestu. Kula Pak Suwandi saking Sumber Harapan monggo derek-derek kula sing sakit sing enten keluhan nopo kemawon minum agar rilis drop atur nuwun pun ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Agarilus Series adalah produk herbal yang sudah berizin resmi dari Badan POM Indonesia. Saatnya Anda membuktikan khasiat nyata produk Agarilus sekarang juga. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini. Salam sehat dan sukses.
0: Karena urusan dunia kadang-kadang konco karo konco ndak rukun ngeroso iri koncone melejit daunnya sedang naik usahame belancar duwe CV-CV ini lancar duwe pabrik-pabrik ugi lancar konco sing ndak duwe apa-apa atine apa saiki ngono biyen po jrangkong iku deke loro ati nang konco sing dilorono atine niku mergo materi. Ayo kita dikiai gede, alor ngidul pidato ngene, koyok-koyok awak endanok salahin. Awak ilor hati ini ku urusan dunyo. Yang mereka ukur, kalau sudah menjadi orang yang terkenal, dia sering diundang orang, akhirnya sering oleh duit, duit dadilan senengi awak. Niku sing dadi ukurane, loro ni hati krononok di dunyo. Dadi dunyo niku sing didelok jeru nih, ojo didelok jabone. Orang punya mobil, ojo didelok motor zahire delok enteko apa tujuannya mobil ini. Lawan duwe mobil, orang itu transportasi untuk kebaikan. Kenek bagus. Kenek digawe ziarah bagus. Kenek digawe ngeterno dulur sing perlu sip. Tapi lek duwe mobil kenek digawe temuan, jadian, tempat perselingkuhan, mobil goyang, barang niki. Lho niki sing perlu dicermati untuk kita. Sampean awas si sing koyok ngeten-ngeten iki. Jenengan angen-angen sing koyok ngeten iki. Difikirkan dengan baik. Diangen-angen kanthi sing saestu. Nek ndak diangen-angen kula mbek sampean lho mari ndelok zahire tok lewis ndelok zahire tok tertipu. Acur-acur. Wal qalbu lek ati ndelok ini kunang batine. Lek nafsu ndelok nang zahire. Dadi kula mbek sampean ndek jero ati niki sing menang ati apa nafsu? Lek sing menang niku nafsu moko ndelok donya niku zahire. Lek sing menang ati, ndelok donya niku ditelok batine. Wong ibadah, lek sik tingkat ibadah mboten wonten persaingan. Tapi kalau sudah menengok urusan donya persaingan ketat. Fastabiqul khairat, itu bagus. Tapi ketika fastabiqul khairat itu sudah ada lirian gandengan karo dunyo, niki sing elek niki. Persaingan ketat hanya krono urusan dunyo. Lek urusan ibadah sing katene pinten pinaten iku rasane kaya abot. Tapi lek pun urusan dunyo paten pinaten itu dianggap dihargai oleh negara. Padahal urusan agama, urusan kebagusan kula mbek sampean ya kudu serius menangani dengan dasar apapun. Lek kula sampean niki ndak serius nangani kebagusan, kita tetap dianggap lemah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi atas nama keras nang urusan dunyo niku duduk keras moro kita niku nyerbu saenak-enake ngoten ya mboten. Terutama kula ambek panjenengan urip wonten di negara sing negara niki wis ana hukum yang diatur dengan undang-undang, dan undang-undang ini diterbitkan oleh orang-orang yang dulu memprakarsai kemerdekaan Indonesia. Mereka itu mengorbankan nyawa, harta, kehormatan dan lain sebagainya. Sementara kula ambek sampean urip sik kait wingi yang kita enggak bisa untuk menghargai mereka, justru sok pinter. Padahal teng kitab sampun diatur dengan lengkap bagaimana kita mengedepankan keinginan kita, urusan agomo, kita hidup di mana, yang harus dipakai itu undang-undangnya siapa. Mboten nglarang panjenengan kajeng yo nopo amar ma'ruf nahi mungkar monggo. Wong teng Al-Qur'an niku dihikayakaken dening critane Luqman dhateng putrane, ya bunayya aqimis salata wa'mur bil 'urfi wanha 'anil munkar. Jarene Luqman mesen dhateng yugane, dirikan salat, perintahkan orang lain untuk melaksanakan kebaikan, larang mereka dari melakukan kejelekan dan kemungkaran. Diperintahno, tapi itu kan ada caranya. Mboten asal grutas-grutus no mbak oleh. Yang jarit yang Indonesia niku dikenal dengan nama main hakim sendiri enggak boleh. Apa maning singkatene gawe jeneng niku kadang-kadang wong jopo duduk asli wong Indonesia. Indonesia ini ada yang mendirikan dulu, Cak. Duduk tek pean tok. Nek krono Indonesia itu yang mendirikan orang banyak, sampean ya kudu ngangen-ngangen. Ngoten lho. Sampean akan bekerja bagaimana caranya? Dengan siapa kita harus hidup? Ngoten. Kabeh kok muncul-muncul ini urusan dunia, sampean delok. Urusan dunia niku. Lek duduk yang pelaku di lapangan, mungkin yang menyuruh di atas urusan dunia. Cing cilik mboten ngeroso lek diadu domba, karepe cekne ndak unjuk rasa oleh bensin munda. Ningsor dia obok-obok bisa jadi. Lha apa sampean gelem urusan niku? Ojo wis lewat jalur yang sebenarnya. Kita punya konco-konco di DPR, kita punya konco-konco di eksekutif dan lain sebagainya. Minta tolong kepada mereka saja. Ini mereka tidak gelem ngelakon, ya mereka saja kita tekan. Yuk nopo carane kita menekan mereka. Mila kula njaluk tolong nang konco-konco sing ono di legislatif atau eksekutif, mandar muka panjenengan dados tiyang sing sae, betul-betul memikirkan nasibnya, perutnya rakyat, bukan perutnya sendiri saja, dan bukan perut keluarga dan sanak kerabatnya saja. Kepentingan orang banyak yang harus kita pikirkan. Lan ugi kelawan nopo ingkang kula terangaken mandar muka kula kali panjenengan dadi wong sing atine menang, duduk nafsune. Lek wis atine menang, api lek nafsune menang, elek ngoten mawon pun. Monggo kita terusakan. Bismillahirrahmanirrahim. In arata lamun ngarepaken sapa sira ayakuna ing yento ono sapa sira ayakuna ing yento ono laka iku iku kadhe sira khabarnya muqaddam niki khabar yakunu laka iku kadhe sira apa izun kemuliaan layafna kang ora sirna apa izun bi antas tagnia kelawan yento semuge sapa sira an jami'il asbab saking sekabiane pira-pira sebab semoga ni biwujudi musabbibiha kelawan wujute zat kang nyebabaken ing asbab li anna ukrono sak temeni musabib bakin iku zat kang tetep waya kunu mongko ono apa ta'aluku kagumantungi sirobi kelawan musabib ono iku izan dadi kemulianan layafna kang ora bakar sirno apa izan fala tasta izanna mongko ojo ngeroso mongko ojo amrih mulio siro ojo amrih mulio temen sobo siro bi izin kelawan kemulianan yafna kang bakal sirno opo izin bi antas tagnia kelawan yento amrih mulio siro kelawan yento amrih semuge siro biha kelawan asbab ma'al ghaib, ma'al ghaibati gini fathah, ma'al ghaibati sertane sirno an musabbibiha, saking zat kang nyebabaken ing asbab sing fa'il sababa yusabibu tasbiban tasbibakan tasbaban tisbaban musababan fahuwa musabibun an musabibiha, saking zat kang nyebabaken ing asbab li anna krono sakdemene asbab faniyatun iku kang sirno fayakunu mongko ono pota alukuka oleh siro gumantungan biya kelawan asbab iku izan rupa kemulianan layap kokang ora ora bisa tetep apa izun bal yazulu balik bisa ilang apa izun bisa walia kelawan ilangi asbab dawane kemusonep in arota ayakuna laka izun layafna lek sampean kepingin duwe kemulianan kepingin duwe pangkat sing ndak iso ilang nggih lek sampean kepingin duwe pangkat sing pangkate niku iso tetep fala tasta'izan nabi izin yafna mongko sampean ojo ngeroso bongo ojo ngeroso luhur kelawan keluhuran sing bakal sirno lek sampean kepingin duwe jabatan sing ndak ente-ente sampean kepingin dadi wong mulya sing mulyane ndak ente-ente ojo sampean ngeroso bangga ojo gumantungan kelawan pangkat sing hanya sesaat wong pangkat hanya sesaat digodak sampai mengorbankan seluruhnya keliru sampean lek kepingin dadi wong pangkat sing temenan sampean utu istighna rumoso suge kelawan anane zat sing dadekno pangkate sampean sampean dadi wong pangkat jangan bangga dengan kepangkatannya banggakanlah Allah yang memberi pangkat sampean sampean duwe kekayaan jangan kekayaannya yang diandalkan mari kita mengandalkan Allah yang memberikan kekayaan kepada kita sampean duwe kepandaian jangan kepandaian yang kita andalkan tetapi kita harus mengandalkan Allah yang telah memberikan kepandaian itu kepada kita lulek sampean iki wis ngendelno Gusti Allah kekayaannya Allah itu tidak pernah sirna kekayaannya Allah itu enggak pernah habis ya sampean lek nyendene nang Gusti Allah lo enak terus sampean lek nyendene nang menungso aduh pak kesel nyendene nang menungso niku menungso niku lek si apik nang sampean apik lek wis sampean duwe cacat dianggap elek sampean menungso niku lek sik sae nang sampean iso sae tapi lek sampean tahu catu terus dak dilarakno sampean lek Gusti Allah mboten kaya ngoten sampean duwe kekayaan alhamdulillah Allah telah memberi saya jangan kekayaannya yang dianggap Gusti Allah lho sing ngekek ini lho sampean banggano sampean dikek ilmu jangan ilmunya yang diandalkan pak lek uang ngendelno ilmu ini sombong lek uang ngendelno kepangkatan ini sombong koyok-koyok di dunia itu ndak uang pinter kecuali awak itu lek uang ngendelno kemampuan itu maka dia akan menjadi orang yang sombong seakan-akan di dunia ini gak ada orang yang mampu kecuali awak itu ndak ana wong apik kecuali awake, polahe sing turunane niki, polahe sing keluargane niki, polahe sing pengalamane ngeten. Wong ngomong ngoten niku krana awake niku ndak weruh, lek sing dadekno awake ngoten niku Gusti Allah. Sedangkan semua kekayaan, semua pangkat, semua harta yang diberikan oleh Allah itu akan sirna. Lho lek wis kekayaan itu habis, apa yang akan kita banggakan? Ndak ana. Tapi lek sampean bongo nang Gusti Allah sing ngekeki kekayaan kita, kekayaannya habis, kita tetap punya Tuhan. Lek sampean bongo nang Gusti Allah yang meri pangkatan kita, ketika pangkat itu lepas dari kita, kita enggak kecewa karena kita punya Allah Subhanahu wa taala. Ndak loro hati masih pangkate ilang. Ndak stres masih pangkate ilang. Ndak edan masih pangkate ilang. Opo oh, krono sampean ndak nyenden nang pangkat niku. Sampean nyenden nang Gusti Allah sing ngekei pangkat niku. Bongo polahe cidek karo nang wong pangkat. Wong barangan uwong kok digawe bangga-banggaan ojo bongo. Manusia itu tidak ada yang bisa dibanggakan. Kalau sampean ingin bangga karena dekat orang yang pangkat, maka banggalah dengan Allah yang menjadikan kedekatan kita dengan mereka. Nek sampean bangke pingin bangga krono cedek nang wong sugi, jangan bangga dengan kedekatan kita dengan orang yang kaya itu. Tapi kita harus bangga dengan Allah yang menjadikan kita dekat dengan orang yang kaya. Kabeh ini ku Gusti Allah. Lek sampean bongkonan Gusti Allah, Allah enggak akan sirna dari kehidupan kita. Jangankan pada saat kita hidup di dunia, mati yo ae kula mbek sampean sik kumpul karo Gusti Allah. Di donya sampean kepethuk Gusti Allah. Melarat sampean kepethuk Gusti Allah. Sugih sampean kepethuk Gusti Allah. Susah kepethuk Allah. Bingung kepethuk Allah. Seneng kepethuk Allah. Mati kepethuk Allah. Di swarga kepethuk Allah. Di neraka kepethuk Allah. Lek kepethuk terus, lek Allah saken nang sampean masih mlebu nang neraka adem. Lek sampean ndak seneng nang Gusti Allah masih mlebu nang swarga panas. Krono sing duwe kabeh niku Gusti Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, mandar muka napa ingkang kula terangaken dados manfaat kangge kula panjenengan, mbok menawi wonten wicanten kula sing kirang sekeco, para kiai, para kanca-kanca sedaya, kula njaluk sepuro sing akeh. Lek apik mandar muka wonten manfaate, kula mbek sampean mandar muka iso ngelakoni. Sak menten ingkang kula aturake, salalah putih nyunati pun pangapunten, hadanallahu wa iyyakum wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Keluarga Muslim, demikianlah sajian kajian kitab Al-Hikam yang disampaikan oleh Kiai Haji Yazid Pustomi. Acara ini dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi

0: sore.
1: Tepat pukul 6 sore.
0: Informasi waktu ini dipersembahkan oleh Herbal Agarilu Series, menyembuhkan penyakit degeneratif dan kronis. 93,1

0: القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Semara Kemerdekaan Republik Indonesia bersama Tri Rama FM Net dan jaringan.
2: Persiapan Kemerdekaan RI. Dikutip dari ensiklopedia Kemdikbud, di masa pendudukan Jepang, Indonesia dijanjikan untuk merdeka. Janji ini didapatkan setelah Perdana Menteri Jepang Hideki Tojo pada sidang parlemen Jepang di Tokyo 16 Juni 1943 mengumumkan bahwa bangsa Indonesia berkesempatan berperan dalam politik dan pemerintahan. Setelah Jepang terdesak dalam Perang Dunia Kedua, Perdana Menteri Jepang berikutnya Kuniaki Koiso mengumumkan dalam sidang parlemen Jepang di Tokyo 7 September 1944 bahwa Indonesia bisa merdeka kelak di kemudian hari. Indonesia pun boleh mengibarkan bendera merah putih dan menyanyikan lagu Indonesia Raya sehari setelahnya. Hal tersebut ditindaklanjuti dengan pembentukan Dokuritsu Junbiko Sakai atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI yang diumumkan pada 29 April 1945. Ketuanya adalah Dr. Andes Rajiman Wedio Dini Ingrat, sedangkan dua wakilnya adalah Ichibangase Yoshio dan RP Suroso.
1: Semara Kemerdekaan Bersatu.

0: berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju.
1: Kita ditindas oleh sistem kolonial.

Radio Jaringan Pilihan Masyarakat Lampung, hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FMNet menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FMNet di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada keluarga sehat Indonesia. Jumpa kembali bersama Jesse di Dangdut Sore ke Malam atau kedisi di malam Jumat nih. Ya kan biasa ya di hari Kamis ya hari ini ya. Atau di tanggal 13 Agustus 2020 anak keluarga saya. Jumpa kembali bersama Jis sampai jam setengah 8 malam nanti. Atau persembahan susu kambing atau keluarga sehat ya. Untuk yang mau ikut tergabung boleh di 08 12 12 11 310. Atau juga untuk di Facebook keluarga sehat Indonesia di Radio Tri Rama FM. Satu didang wali di perjumpaan kita keluarga sehat ya. Atau ke didang dasar ke malam persembahan susu kambing etawa. Dan untuk di keluarga sehat ya, satu didang wali di perjumpaan kita. Atau ke di malam Jumat yang luar biasa ini ya. Wajib jangan kemana keluarga sehat Indonesia ya. Tetap untuk didang dasar ke malam dan untuk ke lima keluarga sehat ya. Satu dendang ini tadi ya spesial untuk keluarga sehat ya, yang sudah request untuk didang dasar ke malam persembahan susu kambing etawa.

Oke, masih di Pasar Wajgan dari Jalan Gama Desa Taman Negeri Cabatar Wai Bungur Lampung Timur. Asyik didang dasar kemal keluarga sehat deh. Ada persembahan susu kambing etawa, ada varian etamet etabes, etakomet etabes dan juga Zigo 26 keluarga sehat ya. Atau kini juga selamat malam, terima kasih sudah menyatu untuk di TikToknya Radio Trigger Ramai FM keluarga sehat ya. Boleh ya, yang mau request tinggal komen saja, jangan lupa di tap love, di share sebanyak mungkin keluarga sehat ya. Yang belum follow jangan lupa di follow. Jangan lupa juga untuk menjalankan ibadah sholat ya, maghrib bagi yang menjalankan keluarga sehat. Apa kedirang dasar kemalam persembahan susu kambing atau apa? Selamat malam dan juga selamat menikmati seram malam bersama keluarga tercinta. Semoga di malam ini kita selalu diberikan kesehatan ya. Walaupun cuaca kemarau saat panas banyak debu ya, kita harus ya pintar-pintar menjaga kondisi kesehatan. Jangan lupa menggunakan masker kalau keluar rumah, keluarga sehat ya, wajib itu mah ya, apalagi banyak debu seperti ini. Terima kasih juga yang sudah ya untuk pastinya mendapatkan susu kambing atau terima kasih yang sudah hadir untuk di siaran keliling di Radio Asri Ada Pringsew. Terima kasih pokoknya sayang kecintaku. Terima kasih juga yang sudah mendapatkan untuk susu kambing etawa. Untuk promo Zigonya, aduh sayang sekali tapi sudah habis ya, iya, sudah habis untuk promo beli 3 cuma 200 ribu rupiahnya keluarga sehat ya. Selamat malam juga untuk dia keluarga sehat, ada Pak Tugiono yang ada di Kecubung Jaya. Jadi langganan konsumsi etamet keluarga sehat ya. Tadi sudah dianterin sama siapa tadi, sama Mas Budi ya, terima kasih Mas Budi. Sudah pastinya juga mengantarkan atau pesanannya keluarga sehat ya. Oke, selamat malam juga untuk dirimu keluarga sehat ya, terima kasih sudah menantikan untuk susu kambing etawanya. Baik untuk di Radio Tergir Rama dan juga jaringan sudah COD atau juga pesan antar keluarga sehat ya. Selamat malam untuk di keluarga sehat ya. Untuk di malam ini selamat menikmati serat malam juga ya. Ada Mbah Ngadinem dari Blitar, sudah mendatangkan Zigo 26 keluarga sehat ya. Terima kasih, sehat selalu. Selamat malam juga ada Pak Mas Di dari Sido Dadi ya. Yang ada di Parda Suka ya, sudah mendorong Zigo 26 nya keluarga sehat ya. Terima kasih Bapak. Ada Mbah Wayan Dharma, sudah langganan sekali ya, mendapatkan untuk tadi keluarga sehat ya. Untuk susu kambing etawanya, sudah mendapatkan Zigo 26 di Inovasi Radio Mandala. Terima kasih. Oke, dan untuk kirim keluarga sehat ya, terima kasih untuk semuanya sudah setia menemani di malam keluarga sehat ya. Ada Pabrik, selamat malam dari Rama, malam kembali. Terima kasih pokoknya untuk keluarga sehat yang sudah menyatu di TikToknya Radio dari Rama ya. Mama Ika juga selamat malam di malam keluarga sehat ya. Ada Pak Lasmin juga selamat malam keluarga sehat, yang request boleh ya di ya TikToknya keluarga sehat ya, tinggal di komen saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut sore ke malam, ada Neng Gelis dari Malang yang ada di ya pastinya Lampung Barat. Untuk kedirinya Bimbang dari Bang Haji Roma Irama, tadi sudah ya. Atau kita di Solo buat malam, ada Bunda Suprapti, ada Mbak Neri, Akang Ahyar, ada Mas Wigi, Jonita, ada Pera. Atau kajiasnya, semoga saya selalu biar bisa siaran terus sih. Iya, amin, terima kasih. Saya selalu juga buat untuk dirimu ya, sudah menyatu juga di Dang Desari Kemalam. Oke, kembali satu dedang keluarga sehat ya, spesial menemani atau ke istirahat malam keluarga sehat ya. Atau ke dedang dosari kemalam persembahan susu kambing atau keluarga sehat Indonesia. Yang belum request boleh sampai ditunjuk keluarga sehat Indonesia ya. Sampai jam 7:30 malam nanti
Harus bahan susu kambing Etawa. Selamat malam dan selamat beristirahat.

update. 95% laki-laki di Indonesia itu seorang perokok. Tidak bisa dipungkiri, rokok memang sangat nikmat, akan tetapi hal ini bisa menyebabkan peradangan pada tenggorokan dan memicu munculnya lendir. Jika dibiarkan, lendir ini akan masuk ke seluruh pernafasan, bahkan ke paru-paru. Sebelum terjadi hal yang tidak diinginkan, segera lakukan pembersihan dengan cara didetox. Satu cara alami yang bagus untuk detox paru-paru adalah dengan rutin mengonsumsi susu kambing Etamed Premium. Susu kambing Etamed Premium mengandung florin dan beta-kasein yang mampu membersihkan paru-paru secara menyeluruh. Sudah bersertifikat Badan POM dan halal MUI, jadi dijamin aman tanpa efek samping. Dengan harga terjangkau dan konsumsinya pun sangat mudah. Susu kambing Etamed Premium bermanfaat untuk mengatasi batuk kronis, sesak nafas, asma, lendir pada tenggorokan, TBC, dan pneumonia. Ayo, buktikan manfaat dan khasiat susu kambing Etamed Premium yang hanya bisa didapatkan di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net.

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net. Waktu

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur. Saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur, dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsen pajak kendaraan bermotor, dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomart dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Si Badak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo bayar

0: sedih sekali bes. Dari Bunda Ida Laila untuk di sempat di malam ini ya. Ini juga sedang bagi kita untuk di menit 42 di jam 6 untuk waktu Radio Ramadan sekitar keluarga sehat ya. Terima kasih sudah setia menyatu di dangdut seri kemalam persembahan susu kambing atau edisi di malam Jumat ya, di tanggal 13 Agustus 2026. Merdeka. Sekali merdeka tetap merdeka. Oke, untuk keluarga sehat ya, kita sapa dulu ya untuk yang sudah masuk untuk di telepon. Halo, terputus ya Mbak Neri, selamat malam Mbak Neri. Halo, selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam kita juga, apa kabarnya?
0: Kabarnya sehat selalu, alhamdulillah Rabbil alamin. Sudah makan, udah kenyang, udah gemuk, pokoknya alhamdulillah untuk di malam ini. Alhamdulillah Rabbil alamin.
1: Udah semuanya udah lengkap, udah cukup.

0: Kok udah sih? Ya? Padahal aku mau tidur loh, kok udahan?
1: Loh, kan katanya udah makan, udah apa tadi, udah kumuh, udah sehat, udah ini, udah semuanya. Tapi kan udah lengkap. Coba deket.
0: Nanti bangunin jam 12 ya.
1: Hah?
0: Dendangnya Mbak Neri ya.
1: Iya.
0: Dendangnya ini tadi sudah di request. Ada lagunya 19 November sama kenangan Umi Elvi sama menunggu
1: yang Umi Elvi aja lah kenangan.
0: Kenangan
1: iya,
0: kenangan siapa?

0: Kan setiap kita ceritakan harus ada kenangan itu yang para pahlawan itu harus diingati.
1: Mengenang.
0: Saya mengenang.
1: Bukan kenangan. Mengenang.
0: Iya, kenangan juga kok.
1: Emang Mbak Neri dulu satu ini perjuangan.
0: Ya enggak kan dengar ceritanya itu kan menyedihkan dan
1: ya, berarti mengenang, bukan kenangan. Ya. Kalau kenangan ya, kamu ya, sama ya, dia yang kandas di tengah jalan.
0: Oh gitu.
1: Itu namanya kenangan, tapi kalau mengenang beda, kayak pahlawan gitu.
0: Oh, aku tuh enggak tahu itu kenangan itu apa, tahu aku tuh mengenang itu lah, mengenang para pahlawan.
1: Tak telepon ke wong e, langsung tak sambung nih. Terus spesialnya buat siapa?

0: diterima di sisinya.
1: Amin.
0: Diberi tempat yang layak karena dia udah berjuang untuk kita semua. Kita tinggal meneruskan enaknya aja.
1: Oke, alhamdulillah ya.
0: Alhamdulillah buat AAJS-nya. Semoga sehat selalu panjang umurnya.
1: Iya, amin.
0: Murah rezeki, dimudahkan segala urusannya.
1: Amin. Terima kasih.
0: Ya, ya, biar
1: Pantang ke radio.
0: Pantang beri nama dan jaringannya Cito AAJS. Biar semangat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mbak Neri. Mbak Neri ya, punya kenangan Bes ya. Kenangannya bukan sama pahlawan Bes ya, sama Mas Wigih ternyata. Oke, thank you. Satu penelpon lagi ya Bes ya. Ada siapa nih? Halo, selamat malam.
2: Selamat malam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
1: Suaranya kecil banget sih, udah mentok di sini padahal.
2: Soalnya aku udah mentok. Apa?
3: Apa
2: kabar? Oh, kabarnya sehat.
3: Pak Aji, apa kabar?
1: AJS bukan Ajis. Sehat. Tapi kalau kamu nelpon nggak sehat jadinya, budek soalnya aku jadinya.

0: Udah mentok ini aku. Apa kabar Lia? Huh? Alhamdulillah ya Allah. Kayak kamu kali. Itu pengeluaran tenaga dalam apa gimana? Ya, tahu-tahu ada yang keluar nanti kamu. Dendangnya apa lihat tadi ada kenangan menunggu sama apa tadi ya satunya? Lupa aku. Ya itu tadi.
1: Kenangan sama
0: menunggu.
1: Ya, aku menunggu apa?
0: Menunggu siapa?
1: Aku menunggu.
0: Hah? Nunggu siapa?
1: Nunggu teman.
0: Oh, lagunya. Oke. Okay. Terus spesialnya buat siapa ini?
1: Nanti coba aku mau tawa.
0: Gak bisa. Sejak kapan?
1: Tadi itu lama banget.
0: Nanti habis ini salam-salamnya.
1: Hah?
0: Habis acara nanti ini. Nanti sama Kak Pandi salam-salam.
1: Ada Kak Pandinya ada.
0: Ada.
1: Oh.
0: Mm-mm. Apa mau dibawa pulang?
1: Apa?
0: Spesialnya buat siapa?
1: Ya, spesialnya buat siapa? Yang
0: Oke, terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Oke, pantang radio. Iya dong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Lia. Lia malam ini, aduh suaranya. Iya. Suaranya masih anu ketinggalan Bu Suprapti, ketinggalan di ya mana tadi ya, rumah ruang tamu deh. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Tandus hadir. Dendangnya dong menunggu ya. Assalamualaikum buat semuanya Ventri Rama dan juga jaringan atau gajahnya, terima kasih. Semoga sehat selalu, panjang umur, banyak rezekinya. Amin. Terima kasih Pantang Radio Tri Rama dong pastinya.

Olahraga sehat. Apakah Anda sering merasakan nyeri pada lutut? Sendi terasa sakit saat digerakkan? Awas! Bisa jadi itu merupakan salah satu tanda osteoartritis. Osteoartritis sangat berbahaya. Osteoartritis merupakan salah satu penyakit degeneratif. Artinya penyakit ini akan dapat memburuk seiring dengan bertambahnya usia. Osteoartritis disebabkan oleh kerusakan pada tulang rawan dan sendi. Kondisi ini terjadi ketika tulang rawan yang merupakan bantalan pelindung tulang kehilangan elastisitasnya. Sekarang, tangani masalah sendi dan tulang Anda. Cukup dengan rutin mengkonsumsi Zigo 26, susu Etawa Premium, dapat membantu mencegah dan mengatasi masalah persendian Anda dengan ekstrak ikan gabus, daun kelor, dan gamat yang kaya kolagen, sehingga memberikan efek pelumas pada persendian Anda. Zigo 26, susu Etawa Premium, spesialis nyeri sendi yang telah tervalidasi dokter herbal medik, halal MUI, dan lulus Badan POM RI, sehingga aman dikonsumsi setiap hari. Dapatkan Zigo 26, susu Etawa Premium di seluruh jaringan Trirama FM Net dan MB Radio Net. Kami juga melayani pesan antar dan bayar di tempat. Zigo 26, susu Etawa Premium, atasi masalah persendian Anda.

0: sebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas.
1: Lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Biosi. Sehat.

0: Ibu hari ini masak spesial loh buat Bapak. Ayam goreng kremes, sambal terasi sama sayur asem kesukaan Bapak.
1: Wangi banget, Bu. Aduh,
0: waduh,
1: tapi lambungku.
0: Kenapa lagi nih?
1: Perih lagi nih, Bu. Mual.
0: Baru juga mau makan. Udah meringis duluan, toh,
1: kembung
0: Pak.
1: Kembung lagi.
0: Oh iya, Pak.
1: Ibu ingat apa?
0: Ini loh, Pak. Ibu punya solusinya. Agarilus madu lambungku. Kandungannya alami.
1: Apa bener ini bisa ngatasi lambung?
0: Loh, iya loh, Pak. Membantu meredakan mual, perih, dan kembung. Cobain dulu deh.
1: Iya.
0: Nah, gimana?
1: Enak ya, Agarilus madu lambungku langsung adem di lambung. Kalau gitu, Bapak nambah satu piring lagi ya, Bu.
0: Loh. Wah, bener-bener manjur ya, Agarilus madu lambungku.
1: Oh, iya dong.
2: Agarilus madu lambungku. Kini hadir dengan inovasi terbaru. Formula disempurnakan dengan kandungan alami berkualitas. Madu, temulawak, kunyit, sambiloto, kayu manis, daun sembung, dan jinten hitam. Agarilus madu lambungku. Membantu merendahkan perih, mual, dan kembung. Mencegah GERD, melancarkan proses pencernaan, dan meningkatkan imun tubuh. Dapatkan Agarilus Madu Lambungku di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net dan MB Radio Net.

0: Nih Besti. Nikmatnya konsumsi jahe merah premium Agarilus bersama keluarga. Jahe merah premium Agarilus, nikmat, hangat, dan sehat.
1: Saatnya Lintas Terkini. Lintas Terkini.
2: Inilah Lintas Terkini pukul 19 waktu Indonesia Barat, persembahan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Dian Pramesti dari Inovasi Radio Lampung Tengah. Dikutip dari tribunlampung.co.id, petani padi di Kecamatan Punggur, Lampung Tengah berharap rencana penambahan alokasi pupuk bersubsidi segera direalisasikan dan dapat diterima tepat waktu sesuai jadwal pemupukan tanaman. Bagi petani, kepastian waktu penyaluran menjadi hal penting karena ketersediaan pupuk berkaitan langsung dengan tahapan budidaya dan target produksi padi. Mereka juga berharap proses penebusan di kios resmi tidak mengalami kendala ketika tambahan alokasi mulai disalurkan. Rianto, 54 tahun, petani padi sekaligus anggota kelompok tani asal Punggur, mengatakan rencana penambahan kuota menjadi kabar positif bagi petani yang membutuhkan kepastian pasokan menjelang masa tanam. Menurutnya, tambahan kuota akan memberikan manfaat apabila realisasinya menyesuaikan kebutuhan petani di lapangan. Karena itu, ia berharap distribusi tidak terlambat dari waktu pemupukan yang telah ditentukan. Demikian Lintas Terkini pukul 19 waktu Indonesia Barat dan nantikan Lintas Terkini berikutnya.
1: Demikian Lintas Terkini dipersembahkan oleh
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
4: Dangdut sore ke malam. Dangdut sore ke malam.

Ini masih di persolosikan dari Jalan Agama Desa Taman Negeri Jabatan Wai Bungur Lampung Timur. Menunggu ya besih dari Bang Haji Romairam. Untuk kediman keluarga saya dia ya, spesial tadi yang sudah request untuk kediman dasar ke malam. Selamat malam juga untuk kediman keluarga sehat dia ya. Ada Mas Heru, ada di Lampung Tengah juga. Selamat malam ada Mas Winji. Malam aja semalam juga putar lagunya dong, 19 November. Terima kasih Jessie ya, thank you. Terima kasih kembali. Ada Mbak Ita juga ya, dangdut seri ke malam hadir ya. Ada di kawasan Bandar Lampung. Salam untuk semuanya aja tempat tercoli. Spesial untuk mamasku yang berada di Metro Kibang. Semoga saya selalu. Untuk abang AJS-nya terima kasih. Dedengnya tadi sudah ya. Ada kenangan. Dari Buda Elvis juga isi keluarga sehat ya. Thank you. Terima kasih. Selamat malam. Dan juga selamat untuk menikmati selamat malam bersama keluarga tercinta ya sayang. Selamat malam juga untuk kedua keluarga saya. Terima kasih sudah menyatu untuk di Facebook ya, di Radio Trirama FM. Ada Mbak Yunita Yurni hadir malam aja sih. Salam kepada semua pendengar Radio Trirama. Thank you, terima kasih kembali. Ada Bapak Nando hadir aja dari Lampung Tengah. Ada Ibu Endang Wahyuni dari Tresno Mulia hadir. Ada sama sang suami tercinta. Mbak Ani juga selamat malam aja sih. Veteran hadir, thank you. Ada juga selamat malam ada Mas Arsan Sanjaya. Waalaikumsalam. Banyumas juga hadir ya. Ada Bunda Rosiva. Salam yang ada di Lampung Selatan, Merbau, Mataram hadir. Atau ke didang desa ke malam keluarga sehat ya. Ada Mama Nova di Kota Bumi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Socha Tabi pun. Iya pun Banjarnegara Jawa Tengah juga hadir ya. Ada Kang Ombing yang ada di Air Hitam Lambar. Hadir selamat malam, thank you, terima kasih. Untuk kedua keluarga sehat ya. Selamat malam juga ya, ada Pak Yaska. Masih ada waktu untuk ngetik nih. Salamnya buat semuanya aja dendangnya. Ngikut aja yang muter, terima kasih penyerku. Thank you. Iya, karena waktunya aduh ya. Sudah berapa menit lagi ya. Thank you, terima kasih. Untuk diri Mbak Shirley juga selamat malam. Dan untuk kedua keluarga sehat ya, satu dendang kembali. Jangan lupa konsumsi susu kambing atau keluarga sehat ya. Karena ya tentunya keluarga sehat yang mencegah lebih baik daripada mengobati. Salam sehat ya, sukses untuk kita semuanya.

Terima kasih keluarga sehat ya, sudah menemani di dangdut sore ke malam sayang. Dedi isi di malam Jumat dia ya, di tanggal 13 Agustus 2026. Waktunya jazz pamit sayang. Sebelumnya kalau ada salah kata atau mungkin ada dendang yang belum terputar ya, aja cakari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.

cuma satu. Ku harap darimu cuma satu, sayangi aku cuma kamu.

0: Kemerdekaan Republik Indonesia bersama Tri Rama FM Net dan Jaringan.
1: Persiapan Kemerdekaan RI. Dikutip dari ensiklopedia Kemdikbud, di masa pendudukan Jepang, Indonesia dijanjikan untuk merdeka. Janji ini didapatkan setelah Perdana Menteri Jepang Hideki Tojo pada sidang parlemen Jepang di Tokyo 16 Juni 1943 mengumumkan bahwa bangsa Indonesia berkesempatan berperan dalam politik dan pemerintahan. Setelah Jepang terdesak dalam Perang Dunia Kedua, Perdana Menteri Jepang berikutnya Kuniaki Koiso mengumumkan dalam sidang parlemen Jepang di Tokyo 7 September 1944 bahwa Indonesia bisa merdeka kelak di kemudian hari. Indonesia pun boleh mengibarkan bendera merah putih dan menyanyikan lagu Indonesia Raya sehari setelahnya. Hal tersebut ditindaklanjuti dengan pembentukan Dokuritsu Junbiko Sakai atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI yang diumumkan pada 29 April 1945. Ketuanya adalah Dr. Andes Rajiman Wedio Diningrat, sedangkan dua wakilnya adalah Ichibangase Yoshio dan RP Suroso.
0: Semara kemerdekaan, bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju.
2: Kita ditindas oleh sistem kolonial. Patrialah, kita harus melawan. Kita

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FMNet, menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FMNet di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

0: Again. Again.
1: 93,1 Trirama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asik sekali Besti.
2: Asik sekali Besti.
3: Assalamualaikum, selamat malam keluarga sehat Indonesia. Halo Besti, selamat menikmati malam Jumat ya. Stay tune aja di 93,1 FM Radio Trirama. Barengan Fadi bakal hibur Besti sampai jam 10. Di Goyang Malam, asik sekali Besti.

0: 93,1 Tri Rama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali, Besti.
1: Asyik sekali.

Cey, kecanduan kamu keluarga sehat Indonesia. Malam-malam udah candu ya. Candu dengerin Radio Tri Rama itu gak cuma malam aja, tapi pagi, siang, malam, subuh ya. Setiap waktu selalu candu dengerin Radio Tri Rama. Iya dong, mending candu dengerin Radio Tri Rama daripada kecanduan belanja belanja online ya. Oke deh, selamat malam tuh para besti-besti semuanya yang malam hari ini lagi menikmati suasana santai ya, sambil kipas-kipas karena gerah banget malam hari ini. Enaknya minum apa ya? Aduh, enaknya minum susu ya. Mau minum susu Etawa boleh, atau mau minum kopi juga boleh, mau minum teh juga terserah ya. Pokoknya enaknya keluarga sehat mau minum apa malam hari ini. Yang penting jangan kecanduan yang manis-manis ya. Apalagi Anda sudah manis, takutnya nanti makin diabetes ya. Oke deh, selamat menikmati suasana santainya sambil pantengin 93,1 FM Radio Tri Rama. Ada Fania bakal temani keluarga sehat sampai jam 10. Waktunya pantengin goyang malam, asik sekali besti. Ikutan gabung silakan telepon, SMS juga WhatsApp di 08 12 12 12 93 10. Tak tunggu kebersamaannya ya bes. Kamu bisa request dendang-dendang dangdut yang fresh, mau salam-salam atau kirim goyang atau kirim pantun, atau mau kasih nasihat, mau kasih doa juga boleh. Mumpung ini malam Jumat ya. Malam Jumat, mudah-mudahan doanya diijabah. Iya dong, doain orang yang baik-baik ya sayang. Iya, jangan doain yang buruk-buruk. Aduh batuk. Kalau doain yang buruk-buruk takutnya nanti menimpa diri sendiri ya. Oke deh, selamat menikmati makan malam ya bes. Untuk Anda yang lagi makan malam hari ini, makan apa menunya malam hari ini? Aduh, gak masak ya. Bingung mau makan apa ini, lapar. Di kulkas habis, belum belanja ya. Barangkali besti cuma minum air putih aja. Ya udah deh kalau gitu, selamat menikmati santai sambil nyemilin makanan yang ada di rumah. Kalaupun gak ada makanan, gak usah makan, gak apa-apa ya. Ya penting keluarga sehat malam hari ini pada sehat semuanya. Sebelum tidur, minum dulu produk-produk herbal dari Agarilo Series. Kalau udah nyetok di rumah kan enak ya, tinggal ngambil di lemari terus diminum deh. Minumnya jam-jam segini juga boleh. Keluarga mau minum yang Agarilo String, mau minum Selte, mau minum Morinda, mau minum Drop, atau mau minum Biosi juga boleh. Lagi ada promo pahlawan pakai tema tiada lawan, masih berlaku di bulan Agustus ini. Paketnya apa aja yang ada promo? Yang pertama ada Agarilo String, beli 1 gratis 1. Selte masih ada, beli 1 gratis 1 susu Zigo ya, kemasan mini. Ada lagi jamu tetes baking, beli 2 gratis 1. Terus yang terbaru ada madu KJ, beli 1 gratis 1 madu cingkrak. Dan satu lagi ada Biosi, beli 1 gratis kupon. Kupon, kupon buat apa? Ini loh kupon gelegar undian 11 tahun Radio Tri Rama FM yang bakal diundi tanggal 15 September nanti. Bagi Anda yang sudah ngumpulin kupon dari produk herbal Biosi, siap-siap menang ya. Mudah-mudahan pengundian pertama Anda yang beruntung dan bisa bawa pulang hadiahnya.

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus drink gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net. Waktu

0: keluarga sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Ibu Sri Suprapti dari Tandus RB2 Lampung Tengah. Nah, sebelumnya aku punya keluhan di dada. Dadaku tuh sakit, nyeri, rasanya panas. Nah, setelah itu aku ngonsumsi herbal Biosi Dehaga. Nah, setelah aku mengonsumsi herbal Biosi itu terus langsung alhamdulillah sekarang dadaku udah enakan, udah sembuh, udah enak, udah bisa kerja lagi. Nah, untuk teman-teman aku semua yang punya keluhan seperti aku, mari kita minum Biosi agar badan kita sehat seterusnya. Terima kasih, memang paling manjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, abadu sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
0: Pernah nggak sih kepikiran, selama ini apakah kita sudah menjaga kesehatan apa belum ya? Soalnya, menjaga kesehatan itu sebenarnya bisa dimulai dari hal-hal sederhana. Terlalu sering makan manis, minum minuman manis, jarang olahraga, atau pola makan yang nggak teratur. Nah, kebiasaan seperti itu sebaiknya mulai kita kurangi ya. Bukan berarti nggak boleh makan atau minum yang manis-manis loh ya. Boleh, tapi jangan berlebihan. Yuk, mulai biasakan hidup lebih sehat, kontrol kadar gula, perbanyak makanan bergizi, rajin olahraga, istirahat yang cukup, dan jangan lupa rutin cek kesehatan. Nah, untuk keluarga sehat yang ingin melengkapi keseharian tetap sehat dengan pilihan herbal, solusinya ada Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Biosi merupakan konsentrat postbiotik berbasis fermentasi alami dengan bahan pilihan seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, dan herbal pilihan lainnya. Bentuknya tetes, praktis, dan mudah digunakan. Sehat itu dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Solusi pilihan membantu mengatasi kadar gula berlebih dan mencegah penyakit diabetes dengan rutin konsumsi Biosi. Ingat Biosi, ingat Herbal Tetes Premium masa kini. Dapatkan Biosi hanya di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net.
3: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Oh, Bude. Monggo, silakan masuk, Bude. Ada apa? Kok tumben pagi-pagi kesini?
3: Kemarin istrimu cerita, katanya kamu habis ganti kasur busa yang bagus dan gak kempes ya? Coba, Bude pengen lihat sih.
4: Iya, bener Bude. Itu namanya kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik, bergaransi, dan anti kempes 10 tahun. Nah, sekarang Bude coba rasakan tidur di atas kasur busa Inoak ini.
3: Wah, betul eh. Bener-bener gak kempes. Rasanya cocok buat Pak Demu ini. Ayo, sekarang anterin Bude ya, beli kasur busa Inoak ini.
4: Siap Bude, monggo saya antar ke toko Larissa.
5: Benar sekali, toko Larissa adalah agen distributor resmi kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik di Indonesia bergaransi anti kempes 10 tahun. Langsung didatangkan dari pabrik busa Inoak Gajah Tunggal, Tangerang. Toko Larissa melayani pembelian busa Inoak eceran dan grosir. Juga menyediakan sofa bed, kasur lipat, bantal cinta, dan sarung busa dengan berbagai motif yang menarik. Toko Larissa beralamat di Dusun 5, Desa Taman Sari, Purbolinggo, Lampung Timur, depan Rumah Makan Pondok Asri, dengan nomor HP 0812-3393-645 atau di 0813-366-58319. Ayo, datang ke Toko Larissa dan buktikan kualitas serta kenyamanan kasur busa Inoak. Toko Larissa, rajanya busa berkualitas.

0: Keluarga Sehat Indonesia. Sekarang sudah jam 8 malam.
1: Tonton radio, tonton drama, digoyang-goyang asyik.
2: 93,1 Trirama FM. Pantang terus, goyang malam. Asyik sekali, Besti.
3: Asyik sekali, Besti.

0: Yeay, goyang dua jari keluarga saat Indonesia, goyang-goyang di bulan Agustus ini ya. Mentang-mentang ini adalah bulan kemenangan, kita harus bergoyang, bener banget. Karena goyang di bulan Agustus itu biasanya ada lombanya ya. Lomba goyang balon atau joget balon, balon di perut gitu loh keluarga saya. Jadi pasangan joget sambil menghimpit balon di perut atau di dahi biasanya. Gak boleh jatuh dan itu jogetnya harus mengikuti alunan musik ya. Namanya orang kreatif tuh bisa bikin lomba apa aja keluarga sehat Indonesia. Lomba-lomba yang berpasangan itu bisa diikuti oleh suami istri ya, atau bisa diikuti dengan bestinya Anda semuanya, biar mempererat tali persaudaraan sekaligus bisa menambah seru-seruan di bulan Agustus. Selamat menikmati suasana santai keluarga semuanya. Malam hari ini sangat cerah banget ya. Kapan sih hujannya? Duh, nggak tahu tuh hujannya kapan. Ini masih bulan-bulan kemarau keluarga sehat. Pengennya turun hujan ya, biar nggak terlalu kering dan nggak terlalu banyak debu-debu di jalanan yang bisa bikin orang tuh batuk ya, bersin-bersin. Hati-hati untuk Anda yang lagi di motor, pokoknya kalau mau kemana-mana bawa masker ya, bawa helm juga kalau mau bepergian, dan pastikan semuanya aman ya. Oke deh, yang mau gabung silakan telepon, SMS juga WhatsApp di 08 12 12 12 9310. Kita sapa dulu untuk telepon perdana yang sudah masuk. Halo goyang malam.
1: Halo, selamat malam Mas.
0: Passwordnya asik sekali Besti.
1: Asik sekali Besti.
0: Malam Cak Kancil yang ganteng, sehat kabarnya?
1: Alhamdulillah, apa kabarnya Mas Tadi?
0: Kabarnya baik, sehat Cak.
1: Yo, lagi ngapain? Udah makan belum?
0: Lagi tiduran sambil ngobrol sama Cak Kancil.
1: Oh iya.
0: Iya. Udah makan. Kalau Cak Kancil sudah makan belum?
1: Sudah toh, yo pakai pindang.
0: Pakai pindang apa?
1: Pindang baung lah.
0: Pindang baung. Oh, kirain pindang cicak.
1: Iya.
0: Oke, silakan. Mau kirim salamnya buat siapa?
1: Salamnya untuk Pak Gatot. Kayaknya itu nggak apa loh Mas.
0: Nggak apa, yang diinget aja.
1: Terus
0: siapa? Cepat. Ya,
1: semua aja lah Mas.
0: Semuanya, oke.
1: Ya, teman-temanku dan Radio Trirama.
0: Semuanya yang kenal sama Cak Kancil ya.
1: Semoga sehat selalu.
0: Amin, amin. Semuanya yang kenal sama Cak Kancil ya.
1: Semoga sehat selalu.
0: Amin, amin.

0: Terima kasih Cak Kancil sudah gabung malam hari ini. Ada siapa ini? Ada Pak Tukijo malam ya. Pak Tukijo rumahnya di mana ini? Yuk telepon di 08 12 12 12 93 10. Kalau sudah di segmen buka penelpon, ada telepon. Jangan nelponnya pas iklan ya. Kalau nelponnya pas iklan ya nggak diangkat, ya males juga. Teleponnya pas ini nih, pas buka partisipasi di segmen-segmen gini nih ya. Keluarga bisa telepon sekali lagi di 08 12 12 12 93 10. Selamat malam untuk keluarga yang baru pulang dari kerja ya. Malam hari ini capek banget, kerasa kerjaannya berat, padet. Aduh, rasanya pengen nggak kerja. Tapi kalau nggak kerja gimana ya? Bisa menambah penghasilannya keluarga sehat kalau nggak dengan cara kerja, dengan cara apa ya? Orang yang punya usaha aja masih kerja loh keluarga sehat. Apalagi untuk kita yang masih jadi buruh, yang masih jadi karyawan, semangat kerjanya, mudah-mudahan penghasilannya banyak, bisa nabung buat apa, hayo, buat kebutuhan-kebutuhan ya. Ada yang nabung buat beli motor, buat beli HP, ada yang nabung buat melamar si dia. Atau ada yang lagi nabung buat apa? Buat nyekolahin anak dan lain-lain ya. Pokoknya orang kerja itu tuh punya tujuan yang mulia. Jadi harus semangat semuanya. Jam 8 lewat 9 menit ya. Waktunya keluarga sehat yang mau makan silakan makan dulu. Ini malam Jumat, barangkali baru pulang dari yasinan ya. Yasinan di mana? Pokoknya yasinan setiap malam Jumat, biasanya rutinan ya. Kalau gitu selamat bergabung di 93,1 FM barengan Fandi di Goyang Malam. Halo Goyang Malam.
1: Malam.
0: Asik sekali Besti passwordnya. Oh, malam Mas Ivan di SB6, sehat Mas?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Dikecilin radio nih, storing Mas.
1: Iya.
0: Oke, silakan Mas Ivan.
1: Kirim-kirim salam Mas.
0: Nggih.
1: Buat ini dengan Mas siapa ya?
0: Dengan Fandi, karena malu udah nelpon, kalau lupa lagi. Piye ton jenengan iki? Terus buat siapa?
1: Anaknya buat Putra Kelana sama Cak Kancil tadi.
0: Bu Suprapti malam, Bu.
1: Buat Mbah Karyo, Mbah Geger, Ayah Angkit. Semuanya aja Mas.
0: Semuanya. Oke.
1: Okay. Terima kasih kecuali salam kenal dari pendatang baru.
0: Ya.
1: Yeah. Lagunya ikutan aja. Spesialnya okay. Buat Pandinya aja.
0: Siap.
1: Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin. Makasih doanya. Oke, okay, Mas Ivan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Ada Mas Ivan di SB6. Telepon lagi monggo di 08 12 12 12 93 10. Halo Goyang Malam.
2: Asik sekali Besti.
0: Malam Bu, tadi nubruk-nubruk Mas Ivan. Mas Ivan lagi ngomong di tubruk-tubruk.
2: Mas Fandi. Cerah nggak di sana?
0: Aduh, cerah banget kayak hatinya Bu Suprapti yang selalu cerah.
2: Pokoknya cerah secerah hatiku.
0: Tapi dompetnya cerah nggak?
2: Dompetnya agak kosong dikit nih.
0: Waduh, kosong dari mana ya? Kosong dompetnya, tapi emasnya.
2: Emasnya udah nggak ada.
0: Iya, bener ya. Emas siapa Bu yang nggak ada Bu namanya? Namanya emas siapa yang nggak ada? Suaminya jenengan loh, namanya Mas siapa?
2: Itu Bapak Tupon Eko Susanto.
0: Oh, iya.
2: Sekarang kamu sendiri ya.
0: Ya, nggak apa-apa ya, kan ditemani sama Mas Fandi.
2: Oh iya, tiap malam ditemani Mas Fandi ya.
0: Iya, oke, silakan yuk Bu.
2: Lagunya boleh nggak nih?
0: Apa dendangnya?
2: Lagunya yang percuma air kau siramkan, ada enggak?
0: Ya, dicari dulu ya. Buat siapa percumanya?
2: salamnya buat yang baru turun tadi. Siapa Mas Pandi?
0: Mas

0: Puan, salam kenal juga dari aku, terus Putra Pelana yang ada di Sukadana juga, selamat malam. Mas Pati, Mas Putra Rantau, terus Putra Alap-Alap, Putra Alap-Alap juga, selamat malam. Terus Mas Sobirin, Mas Ahyar, Mbak Neri yang ada di Kota Gajah juga selamat malam ya. Dara Malangnya juga selamat malam. Terus Fernando, Julius, Putra Ogan, Mas Andonnya juga selamat malam. Pak Edi PW, Pak Epara, Pak Anggit, Pak Ruri, semuanya selamat malam ya.
1: Malam.
0: Bu Ribut, terus Mbak Mary Susanti yang ada di Petran sana, Bu Ediana juga selamat malam. Mas Adi Bengkok, Yanti selamat malam juga. Terus Mas Turkung ya yang ada di Meranggi sana selamat malam. Terus Mister Eka juga, Babe Omen, terus Green Spy Marutinya juga selamat malam. Maklum itu Pak Warnonya juga selamat malam.
1: Ya.
0: Terus Pak Gatot, Pak Gatot juga selamat malam. Oh Ibu Muslimah,
1: Bu Muslimah,
0: Nelin, Mbak Yantinya juga selamat malam untuk semua. Nya aja yang lagi menyatu di Trirama dan jaringan, selamat malam semua. Oh iya Bunda Christine, Bunda Lili, terus dari Bandar Lampung tadi Pak Tukijo, terus Mas siapa lagi ya?
1: Mas siapa?
0: Pak Kusno, Pak Andre, Putra. Kok lupa.
1: Putra Babang siapa?
0: Babang Tampan, Mami Milda. Selamat malam semuanya. Udah
1: malam. Oke, oke. Iya.
0: Buat Mas ya, yang lagi tugas.
1: Siap. Oke.
0: Selamat mendapatkan kelancaran dan keberkahan.
1: Amin.
0: Banyak rezekinya. Oke.
1: Amin.
0: Terima kasih.
1: Sami-sami, terima kasih kembali Bu Pateng Radio.
0: Ganteng Trirama dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Ibu Suprapti yang sudah bergabung malam hari ini. Di belakangnya silakan yang mau telepon lagi 08 12 12 12 9310. Halo Goyang Malam.
2: Asik sekali deh.
1: Aduh, kalau lemes sekali bestiku ini, kenapa sih dirimu?
2: Enggak aja, karena barusan bangun tidur, mungkin belum terkumpul lah nyanyi.
1: Aku boleh nggak nyanyi untuk dirimu?
2: Boleh banget.
1: Tapi jangan, jangan apa ya? Jangan marah ya.
2: Ya enggak, aku marah.
1: Enggak jadilah. Nanti bohong aja tak berarti. Kasih lagu spesial untuk dirimu ya.
2: Oke.
1: Oke, ya wes silakan.
2: Requestnya
1: apa?
2: Orang yang salah lah ya.
1: Orang yang salah, kayak siapa yang salah?
2: Ya nggak tahu, tapi kayak orang-orang yang salah itu.
1: Orang yang salah itu adalah orang yang mencintai.
2: Siapa?
1: Orang yang mencintai siapa? Hayo.
2: Enggak tahu.
1: Orang yang mencintai
2: orang itu yang salah.
1: Orang yang mencintai punyanya milik orang lain.
2: Oh gitu ya.
1: Itu salah.
2: Itu salah ya.
1: Betul.
2: Itu.
1: Kalau mencintai orang yang salah itu hukumannya apa?
2: Hukumannya. Berdosa lah kepada Allah, karena bukan hak milik tak dicintai.
1: Oh gitu, diputuskan saja ya.
2: Iya iya tuh.
1: Silakan.
2: Iya, salamnya buat tadi Bu Tri di Sabtu ya.
1: Malam.
2: Makasih jenggolannya. Kepada Bu Ejena ya, malam ya. Bu Ima ya, malam.
1: Malam.
2: Ada Mbak Wandira, Pak Yanggi sama istrinya. Ada maklum, ada guru-gurunya ya, malam. Ada Mas Nama Martabak, Putra El,

0: Mak dia menjaga cinta sama Nisa, sama Ica, sama Pak Warnonya, sama Mak Baga, sama Nelin, sama Pak Iriri, selamat malam. Ada bapaknya Mirza, ada bapaknya Mr. Salindri, ada M ya malam.
1: Malam.
0: Ada Dada Malang, ada Julius, ada Penny, ada Mr. S, ada Alvin bola-bolanya, ada Kang Brotonya. Ada Pak Tiduran di Bandar Lampung, ada Putra Kelananya malam. Ada Pak Heri Pasing, ada Lia, ada Bunda Elisa Tukupati sama Pak Deno. Ada Bunda Samba, ada Bang Safin, ada Bu Rizindinya malam. Ada Bu Watini, ada Bang, siapa itu?
1: Bang siapa?
0: Terus ada Bunda Kristin, Putra Pulau Pisang, Mama Deti, Bunda Ningsi, Bu Ribut, ada Bu Rumiasi, ada siapa itu? Bu Supriyatini, ada Mami Mirga, ada Italiana Nasution, ada Mbak Dia Saladaranya malam.
1: Malam.
0: Ada Kang Rustam, ada Bunda siapa itu? Oh, Abah Toton, ada Bang-Bang Tampangnya ya malam. Buat semuanya aja. Spesialnya buat semua kru di Rama, semoga sehat selalu panjang umurnya.
1: Amin. Super spesialnya buat siapa?
0: Super spesialnya buat diriku aja.
1: Buat dirimu sendiri?
0: Iya.
1: Doanya apa?
0: Doanya ya semoga sehat selalu panjang umurnya.
1: Dikuatkan hatinya.
0: Ini dikuatkan hatinya.
1: Terus satu lagi ya Pak.
0: Dikuatkan hatinya.
1: Amin.
0: Terus satu lagi ya.
1: Dan diberikan.
0: Kan diberi kesehatan dan panjang umur.
1: Kok kesehatan terus jodoh ya, yang tepat.
0: Minta sehat kok.
1: Ya udah itu jodoh yang tepat kayak gitu loh. Oke deh, terima kasih kalau gitu Pateng Radio.
0: Pateng di Rama dan Mas. Coba ya kalau lupa.
1: Tukijo. Tukijo nama saya ya.
0: Tukijo ya.
1: Iya. Oke deh. Iya. Oke.
0: Awas kalau enggak dites ogrok-ogrok.
1: Enak aja di ogrok-ogrok. Emangnya aku daun apa? Oke deh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enak aja ya ngogrok-ngogrokin orang keluarga sehat. Di belakangnya silakan yang mau telepon di 0812 12 12 9310. Halo, gue yang malam.
2: Halo.
1: Halo.
2: Gue yang malam gimana jawabnya?
1: Jawabnya asik sekali, Besti.
2: Asik sekali. Assalamualaikum Mas Pandi.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
2: Putra Waikanan.
1: Hah? Putra Waikanan.
2: Orang Waikanan.
1: Orang Waikanan di mananya? Ya,
2: saya sudah pernah ngobrol sama Mas Pandi dulu.
1: Lupa Pandi yang mana ya?
2: Pandi ini.
1: Yang orang Banjit ya?
2: Iya, betul.
1: Namine sinten?
2: Trimo.
1: Oh iya Pak Trimo di Banjit ya.
2: Iya kan sudah tahu lingkungan daerah Mbak di sana.
1: Oh iya.
2: Mobil kan dulu kan pernah masukan di Trirama ini.
1: Betul betul. Karena udah enggak lama masukan lagi.
2: Waikanannya mana?
1: Waikanannya Fandi di Baradatu.
2: Di Baradatu ya, cekak sih Mas kalau di Baradatu.
1: Oh, jenengan di mana?
2: Di Baradatu, aku di tanah semasuk langsung Banjit sana Baradatu gitu loh.
1: Apa dekat SMK 1 itu?
2: Ya mungkin gitu.
1: Kok mungkin?
2: Itu Jiora Tamsa dulu.
1: Oh, dekat sana. Iya, iya, iya.
2: Aku pernah main sana dulu.
1: Oh.
2: Mas Pandu itu loh bosnya.
1: Iya, iya, tahu.
2: Ya, aku terima sana sekarang nggak ada itu.
1: Lagi OTW.
2: Ya, Mas Pandu ya?
1: Iya.
2: Oh, aku lagi. Kita duri aja bisa ya.
1: Apa?
2: Dan duri dari Imam.
1: Oh, muternya enggak lagu-lagu yang kayak gitu.
2: Lagu apa?
1: Lagu-lagunya yang baru-baru.
2: Baru-baru. Oh, anu kalau baru aja opo ya kalau Pengadilan Cinta enggak bisa ya?
1: Oke, buat siapa pengadilannya?
2: Buat Bang Alvin Bolo-Bolo yang baru turun tadi siapa?
1: Ada Mbak Eme, Mbak Neri.
2: Mbak Neri dari Kota Kaca itu ya?
1: Iya.
2: Iya, selamat malam Mbak Neri. Ada Mama Muka juga selamat malam.
1: Ma- malam.
2: Terus semuanya aja lah.
1: Semuanya.
2: Ya, okay. Kalau main mampir ya Mas yang sini ya,
1: mampir. Insya Allah nanti tak mampir sama ya, Kak Fian ya.
2: Aku biar tahu kan kita sama-sama orang baik kanan.
1: Nggih, siap pokoknya nanti tak kabar-kabar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Pak Trimo yang ada di Banjit ya. Ngomongnya cepet banget. Oke, di belakangnya silakan yang mau telepon. Halo Goyang Malam.
3: Halo Goyang Malam.
1: Asik sekali Besti.
3: Asik sekali Besti.
1: Malam Nek Lin. Iya malam, sehat Nek.
3: Alhamdulillah sehat.
1: Syukur.
3: Dendangnya udah siap Mas Pandi.
1: Dendangnya ada banyak, mau ikutan aja atau mau request?
3: Ikutan aja lah ya.
1: Oke.
3: Okay. Salamnya buat Papa tadi Pak Trimo ya.
1: Iya.
3: Iya Mas Malam. Buat Mbak Neri dari Kota Gajah tadi ya Mas Malam. Buat Mama Bakar. Buat Bunda Sena, buat Bunda Riput. Buat Mak Lumin tuh Pak Warnanya juga Mas Malam. Buat Kang Brapto, Kang Masum, Kang Berjemar Resinya ya Mas Malam.
1: Malam.
3: Buat semuanya aja Mas Pandi ya.
1: Oke.
3: Terima kasih Mas Pandi.
1: Sami-sami Pateng Radio Nek.
3: Tentang Pirama dong. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun ada Nek Lin sudah bergabung malam hari ini. Oh yalah yalah yalah yalah. Udah menit ke 24. Satu telepon lagi. Halo Goyang Malam.
2: Asik Besti, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Abang Putra Kelana. Malam Jumat ini masih ngelembur.
2: Libur nampaknya.
1: Oh, nampaknya libur. Iya. Ya. Besok hari Jumat masih kerja atau libur?
2: Kalau besok kerja setengah hari.
1: Setengah hari ya. Sorenya jalan-jalan dong.
2: Apa kabar kita?
1: Kabarnya baik.
2: Yang dikabari kita sehat selalu.
1: Amin. Silakan.
2: Dapat lagu?
1: Ya.
2: Lagu Roma Irama masuk?
1: Roma Irama tuh nggak bisa diputar kalau malam.
2: Oh, nggak bisa diputar ya?
1: Ya, mau request apa judulnya kita cariin?
2: Kita minta ini lah. Mansur.
1: Judulnya apa?
2: Kertas dan Api.
1: Oke. Mau kirim goyangnya buat siapa?
2: Kalau buat Mas Pandi. Malam, malam bertugas. Semua kru-kru Radio Trirama.
1: Ya.
2: Malam, semoga sehat selalu.
1: Amin.
2: Salamnya fotokopi dengan Bu Sutrapti dengan
1: Mbak Neri.
2: Mbak Neri tadi ya.
1: Iya.
2: Saya sudah lengkap itu.
1: Iya.
2: Pokoknya semua band Trirama.
1: Oke. Okay.
2: Selamat malam, semoga sehat selalu.
1: Amin. Terima kasih.
2: Iya, sama-sama.
1: Pateng Radio.
2: Radio Trirama dong. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Putra Kelana dari Sukadana, selamat malam. Besok hari Jumat Radio Trirama tetap buka ya. Besi yang mau kesini silahkan aja datang langsung ke Radio Trirama FM. Alamatnya di Jalan Kauman Taman Negeri W Bungur Lampung Timur. Barangkali mau cari produk herbal Agarilus, masih lengkap kok stoknya di sini banyak ya. Yang mau cari promo pahlawan paket hemat tiada lawan, masih ada promonya. Beli 1 drink gratis 1, CLT beli 1 gratis 1 susu etawa, Morinda beli 1 gratis 1, jamu tetes baking beli 2 gratis 1. Yang terbaru ada madu KJ. Madu KJ ini buat madu pria dewasa ya. Ada paham lah. Madu KJ beli 1 gratis 1, kuda jingkrak. Biosi beli 1 gratis kupon. Nah, ini keluarga sehat penting ya. Kuponnya tuh langsung aja dikumpulin ke Radio Trirama FM, lumayan. Anda tinggal ngumpulin kuponnya, nanti tanggal 15 September bakal diundi. Mudah-mudahan keluarga sehat yang beruntung dan bisa bawa pulang berbagai macam hadiah-hadiahnya ya. Oke deh kalau gitu, terima kasih untuk yang sudah telepon. Mudah-mudahan pada sehat semuanya ya. Merasa lapar mending makan dulu, ngunyah-ngunyah makanan favoritnya keluarga sehat. Yang lagi pada sibuk, selamat bersibuk-sibuk ria, baik sibuk di dapur, di kamar, atau lagi sibuk ngajarin anak ya. Iya, ngajarin anak tuh capek banget. Entah ngajarin ngaji lah, ngajarin belajar, ngajarin matematika ya. Untuk anak-anak juga harus dikasih semangat ya, karena banyak yang ikutan lomba. Mungkin lomba dari sekolahan, atau bahkan mau mengikuti lomba-lomba yang ada di kampungnya. Semangat, mudah-mudahan anak-anak pada juara, biar ibu-ibunya pada senang semuanya. Tetap stay tune di 93,1 FM Radio Trirama barengan Fandi, masih di Goyang Malam. Asik sekali, bestie.

0: 93,1 Tri Rama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asik sekali, Besti.
1: Asik.

0: Sebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMNet, 11 makin berkelas.
1: Lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trilama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMNet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMNet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trilama FMNet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi.

0: Bekasi.
1: Assalamualaikum Pak Hasan.
2: Waalaikumsalam.
3: Oh, Pak Darto.
1: Nah, sekarang kelihatan lebih segar, Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya, Pak?
3: Iya, Pak. Waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal. Cairan di tubuh menumpuk, katanya.
1: Terus sekarang gimana, Pak?
2: Iya, Pak. Alhamdulillah. Sekarang sudah jauh mendingan. Iya. Setelah rutin minum Biosi.
1: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu obat apa ya, Pak?
3: Jamu tetes, Pak. Tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium, loh. Ini dari fermentasi alami. Bantu tubuh dari dalam.
2: Oh, iya, Pak.
1: Iya.
2: Biosi ini, Pak, bisa bantu buang racun dalam tubuh juga, Pak. Jadi, kerja ginjal lebih ringan.
3: Oh. Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan, pokoknya.
1: Wah, boleh saya coba ini?
3: Iya, Pak. Monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa.
1: Oh, iya,
3: badan
1: iya.
3: Selalu fit dan segar.
4: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
5: Bagus.
6: Yos, bentar.
5: Ayo berangkat, kita touring pulang kampung. Kita aduh, berangkat sekarang.
6: Aduh yuk, Pak Haji gagal kayaknya touringnya. Asam urat saya kambuh lagi nih. Aduh, kaki saya bengkak-bengkak ini, Pak. Aduh.
5: Ini mah aduh. Gara-gara kebanyakan makan enak dan kurang olahraga, Pak Agus.
6: Oh ya, gimana lagi, Pak?
5: Gini deh, coba minum madu Nomura Fit.
6: Madu Nomura Fit?
5: Iya. Madu Nomura Fit ini mengandung bahan herbal pilihan yang bisa membantu meredakan asam urat, kolesterol, dan
6: iya,
5: melancarkan peredaran darah.
6: Oh, iya?
5: Nah, kebetulan saya selalu siap kemanapun saya pergi.
6: Wah, boleh deh saya coba.
5: Ini madunya, coba diminum.
6: Wah, enak juga ya. Kok sekarang kaki saya mulai enakan ya, Pak?
5: Makanya saya nggak pernah lupa selalu minum madu Nomura Fit.
6: Oh gitu ya, Pak?
5: Oh iya.
6: Wah, kalau gitu kita gas, Pak, touring sekarang.
5: Ayo.
7: Madu Nomura Fit adalah produk kesehatan alami yang terbuat dari bahan berkualitas tinggi seperti madu murni, ekstrak sindaguri, ekstrak meniran, ekstrak sambiloto, dan ekstrak brotawali. Madu Nomura Fit sangat berkhasiat untuk membantu mengobati asam urat, kolesterol tinggi, dan gangguan peredaran darah. Konsumsi sekarang juga madu Nomura Fit bisa didapatkan di seluruh jaringan radio Trirama FM Net dan MB Radio Net.
8: Cerita
9: apa,
8: cerita,
9: Dek?
8: Cerita mana, cerita berenang. Asik deh, Ma.
9: Gimana?
8: Kolam berenang Telaga Putri, Ma.
9: Oh, ya? Terus?
8: Terus, Ma, di Telaga Putri itu ada bebek goes, ada ember tumpah. Pokoknya seru deh,
9: wah,
8: Ma.
9: Wah, asik ya.
8: Ma, ada jadi pengen berenang deh.
9: Oke. Hari ini kita ke sana, ke kolam renang Telaga Putri. Tapi ajak ayah sama kakak ya.
4: Tempat wisata air, kolam renang Telaga Putri. Memberikan suasana menyenangkan bersama teman dan keluarga. Kolam renang Telaga Putri tersedia berbagai macam permainan wahana air. Mulai dari waterboom, water slick, waterboom bumerang dengan ketinggian 15 meter, panjang 65 meter. Permainan bebek goes, bola raksasa, serta kano, kapal kecil. Tersedia musola, kantin, serta area parkir luas. Kolam renang Telaga Putri juga menyediakan tempat untuk perayaan ulang tahun, arisan, dan yang lain. Setiap hari Minggu ada live hiburan organ tunggal. Ayo bikin acara lebih seru di kolam renang Telaga Putri. Kolam renang Telaga Putri, alamat Simpang Randu SB14A, Seputi Banyak, Lampung Tengah. Kolam renang Telaga Putri, wahana rekreasi keluarga Anda.
10: 93,1 Trirama FM. Terus, goyang malam. Asik sekali, Besti.
11: Asik sekali.

0: Oke, anak singkong keluarga sehat Indonesia. Anak singkong malah anak sehat ya keluarga. Apalagi anak-anak zaman sekarang tuh enggak punya favorit makan singkong. Makannya yang apa? Yang instan-instan ya. Sukanya nyemil-nyemilin yang bergula, yang wafer, yang kerupuk-kerupuk. Mereka enggak tahu tuh manfaat dari singkong. Singkong itu banyak manfaatnya. Ada kandungan karbohidrat, vitamin C, kalsium, kalium ya. Bagus juga untuk kesehatan tulang karena ada kandungan zat besinya. Ayo makan singkong, jangan gengsi ya. Singkong ini banyak sekali olahannya, bisa dimakan langsung, tapi jangan lupa digodok dulu ya, dikukus. Dibikin getuk juga enak, dibikin keripik juga enak ya. Terus dibikin apa lagi? Pokoknya banyaklah olahan-olahan singkong yang bisa keluarga saya coba ya. Besok yang mau masak singkong, mau masak daun singkong, barangkali enaknya ditumis sama disantan ya. Ya wes deh, basingnya keluarga sehat aja. Favoritnya mau yang mana? Ya telepon lagi di Goyang Malam, silakan di 08 12 12 12 9310. Halo Goyang Malam.
1: Asik sekali Besti.
0: Halo, selamat malam anak singkong.
1: Ah, betul, malam juga anak keju.
0: Anak keju, anak singkong
1: ya,
0: atau
1: anak zaman now.
0: Iya betul. Kalau malam tuh sebenarnya anak singkong atau anak kingkong?
1: Aku anak kingkong. Masa aku anak kingkong, anak singkong lah aku.
0: Anak kingkongnya
1: aku kok nganu kingkong ini gede wong-wong kan geden.
0: Anak kingkong yang makan singkongnya.
1: Aku anak singkong, singkong gawe lemet, gawe
0: cemplok,
1: gawe
0: geblek,
1: gawe
0: betul.
1: Getuk, gawe klanting,
0: opa,
1: gawe tiwul,
0: tiwul, juga. Betul, itu sehat semua ya mak ya.
1: Iya betul, itu makanannya maklum dari kecil.
0: Betul, makanya sekarang tuh sehat panjang umur ya mak ya.
1: Alhamdulillah ya.
0: Tapi ngomong-ngomong, betul sekali, jadi panjang umur deh.
1: Iya okay.
0: Iya, mangga mak.
1: Aku udah ke WC nganu itu loh, kereta senja.
0: Kereta senja telah membawamu. Oke. Buat siapa salamnya, keretanya?
1: Keretanya buat Kang Pur Kentung, penjaga cinta.
0: Iya.
1: Buat Grandpa Maruti, Bu Sri, Bu Supriyatini, selamat malam. Pak Jumiran, Mak Yarit. Juga selamat malam Mas Depa, Putra LA, Kak Mas Broto, Mas Wiki, Mas Edi PW, Kang Ayar, Mbak Neri Kota Gajah, ada Julius, ada MM Lia, Penny malam juga, ada Pak Iruri, ada Kang Firman, Pak Epara malam, Pak Yanggit malam, terus ada Lek Turinonya juga malam, Bu Ediana, Mary Susanti, terus sama Mama. Dari siapa Lali Diana itu Lali aku.
0: Mama siapa ya mana?
1: Bu Watini. Bunda Kajika itu namanya kan Diana toh.
0: Oh Diana. Okay.
1: Bunda Kajika itu anaknya namanya asli Diana.
0: Diana
1: kekasihku.
0: Jadi lagu.
1: Bunda Miase Pak Gatot. Kampirin.
0: Malam.
1: Putra Ekyu Amirkan. Putra Setia, Putra Kelana, Putra Jogja. Terus Mangocit, ada Indri, ada Bu Muslimah, Nelin, ada Mbok Ribut, Mbok Sangkrah, terus sama Mamat malam juga, terus ada Pak Sutino, Pak Margononya juga malam, Bu Miase, Bunda Kristin, Mami Melda juga, Pak Andri, Pak Rustam, Pak Tukijonya juga, selamat
0: malam,
1: buat semuanya malam.
0: Okay.
1: Udah makan belum anak?
0: Alhamdulillah sudah makan loh, Mami Singkong. Dirimu sudah makan apa?
1: Aku singkong ini, aku mangane nganu.
0: Apa?
1: Gatot.
0: Oh enak itu gatot. Udah lama Fani gak makan gatot ya.
1: Enak. Tapi aku tak bakar kok.
0: Dibakar?
1: Ya enak no gatot dibakar enak.
0: Yang dimakan gatotnya apa abunya?
1: Ya gaplek. Bukan aku lelaku masak man abu aku.
0: Gak apa-apa itu untuk membersihkan gigi bisa loh.
1: Oh iya deh.
0: Buat sikatan ya, itu ya. Iya, ya, besok dicoba ya, Mak ya.
1: Iya.
0: Oke deh.
1: Boleh ikut tahu seperti itu.
0: Aduh, dasar orang-orang singkong ya. Oke deh, kalau gitu maklum, makasih. Pantau ya, radio.
1: Pantau Birama dong. Kerumun ya, Le.
0: Nggih, sami-sami, makasih maklum sudah bergabung malam hari ini ya. Yang doyan singkong, wih. Orang kota aja tuh makannya singkong loh, keluarga sehat ya. Kadang-kadang singkong, apa namanya, singkong goreng itu berapa biji dijual mahal 10 ribu ya. Di sini singkong nggak usah beli jadi. Minta aja di kebunnya orang ya. Minta, tapi ngomong dulu nggak, apa asal nyabut. Bahaya itu ya, kalau kebunnya orang harus izin keluarga sehat. Kalau mau minta singkong, minta daun singkong pun gitu harus izin. Siapa tahu nanti yang punya nggak mengikhlaskan, kan jatuhnya haram. Aduh. Asal nyomot daun singkong waktu dimasak, daun singkong beracun. Aduh ya Allah. Terima kasih untuk yang sudah pantengin malam hari ini. Assalamualaikum Mas, requestnya aku tak berarti bagimu. Salamnya buat semuanya, spesial buat Neng Eva, buat penyiarnya, makasih. Sama-sama untuk Mas Putra LA. Oh, ganti lagi ini ya. Oke. Terima kasih semuanya yang sudah makan, alhamdulillah ya, perutnya terisi. Besok mulai beraktivitas kembali. Hari Jumat biasanya aktivitasnya setengah hari ya. Banyak kerjaan-kerjaan yang ibaratnya dari pagi, siang, sore sampai malam. Tapi untuk keluarga terkhusus hari Jumat biasanya setengah hari ya. Ya udah kalau gitu, mudah-mudahan hari Jumatnya besok berkah. Yang mengisi hari Jumat dengan bersih-bersih rumah juga enggak apa-apa ya. Waktunya beres-beresin rumah, bersih-bersih halaman seminggu sekali biar rumahnya terlihat asri dan terlihat rapi. Jangan lupa kalau Anda bakar-bakar sampah ya, itu diperhatikan jangan sampai merembet, apalagi sekarang itu musimnya musim kebakaran hutan ya. Jadi untuk mengantisipasi supaya api enggak merembet kemana-mana, kalau bakar-bakar sampah harus dilihat, diperhatikan ya. Kalau sudah terbakar semuanya, jangan lupa disiram dengan air. Tapi untuk Anda ya, harus hemat juga air, karena sekarang musim kemarau tuh kita butuh banget yang namanya air. Air nggak hanya digunakan untuk mandi dan nyuci, tapi digunakan untuk kebutuhan diri, yakni kebutuhan minum air putih. Harus minumnya harus teratur, sehari kurang lebih 2 liter ya, biar kita tercukupi supaya nggak dehidrasi, nggak bikin pusing-pusing ya, terus bisa bikin kita fokus. Dan paling penting, manfaat air putih itu untuk apa? Ayo, untuk menyehatkan badan ya, harus hindari gula-gula juga. Oke deh, kalau gitu biar makin sehat, keluarga bisa konsumsi air putih dicampur dengan jamu herbal Agarilus series. Air putihnya bisa diminum setengah gelas, terus campurkan Agarilus drink atau CLT-nya satu sloki. Boleh dicampurkan dengan madu ya. Madu Agarilus tuh banyak pilihannya, seperti madu nombrafit, madu hitam pahit, atau mau minum madu pala juga boleh. Produknya lengkap ada di Radio Tri Rama FM. Alamatnya di Jalan Kauman, Taman Negeri, Wai Bungur, Lampung Timur. Kalau keluarga set mau konsultasi jarak jauh, ada nomor call center yang bisa dihubungi di 0831 760 600. Yang mau COD juga boleh ya, kami akan antarkan produk-produk herbal Agarilus series sampai ke rumahnya keluarga sehat. Yang sudah pesen di via Shopee apa pesen via Tok-Tok juga, tinggal nunggu dikirim. Mudah-mudahan barangnya sampai ke rumahnya keluarga sehat ya, dengan aman, tanpa cacat ya. Dan langsung dibuka, terus dikonsumsi deh untuk kesehatan badan sekeluarga. Ya wes, kalau gitu kita kasih jeda berikut ini. Keluarga sehat, tetap stay tune di Goyang Malam, asik sekali besti.
2: Sekarang sudah jam 9 malam. Sebelum tidur, jangan lupa konsumsi Agarilus dulu ya.
3: Saatnya Lintas Terkini. Lintas Terkini. Inilah lintas terkini pukul 21 waktu Indonesia Barat. Persembahan BOC Herbal Tetes Premium Masa Kini. Bersama saya, Farid Radugistara, Lampung Barat. Dikutip dari Kupas Tuntas, sebanyak 36 anggota Pramuka Kuartir Cabang Lampung Barat resmi diberangkatkan untuk mengikuti Jambore Nasional atau Jamnas 12 tahun 2026. Pelepasan kontingen dilakukan pada Senin 10 Agustus 2026 di halaman kantor Bupati Lampung Barat. Sekretaris Daerah Lampung Barat sekaligus Sekretaris Majelis Pembimbing Cabang Gerakan Pramuka Lampung Barat, Nukman, berpesan agar para peserta tidak menjadikan Jamnas hanya sebagai ajang perkemahan dan berkumpul bersama pramuka dari berbagai daerah. Para peserta diminta memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menambah pengalaman, memperluas persahabatan, serta mengasah keterampilan dan karakter yang nantinya dapat diterapkan setelah kembali ke Lampung Barat. Kontingen Lampung Barat akan mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Jamnas 12 yang dipusatkan di Bumi Perkemahan dan Geraha Wisata Cibubur, Jakarta Timur. Sebanyak 36 anggota yang diberangkatkan terdiri dari pimpinan kontingen, pembina pendamping, peserta penggalang putra dan putri, serta tim aju atau staf pendahulu kegiatan. Lukman juga berharap seluruh peserta mampu menjaga nama baik Lampung Barat dan menunjukkan kemampuan terbaik selama mengikuti kegiatan. Keikutan sertaan ini diharapkan tidak hanya menjadi pengalaman berbagai bagi para peserta, tetapi juga menjadi momentum untuk membawa nama harum daerah di tingkat nasional. Demikian lintas terkini pukul 21 waktu Indonesia Barat, dan nantikan lintas terkini berikutnya.
4: Demikian lintas terkini dipersembahkan oleh BOC Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili BOC mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. BOC membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. BOC Shaga. Dapatkan sekarang juga. BOC tersedia di seluruh jaringan radio 3.

0: Aduh, ya Allah.
1: Eh, Bu Rina? Bu Rina kenapa, Bu?
0: Asam urat saya, Bu, kambuh. Nyeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
1: Walah. Aduh. Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang, alhamdulillah, sudah jauh mendingan.
0: Serius, Bu? Kok bisa?
1: Saya rutin minum Biosis Yaga.
0: Oh, Biosis Yaga?
1: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa. Kerjanya 2

0: sekali lipatnya, Bu.
1: Iya.
0: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
1: Masya Allah.
0: Badan jadi lebih ringan.
1: Saya boleh coba, Bu?
0: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain. Kebetulan saya bawa.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami, berbagai bahan pilihan seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, beet, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi, membantu program detoksifikasi alami. Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3-5 tetes, 1-2 kali sehari sebelum makan.
0: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
1: Alhamdulillah, berkat Biosi Sihaga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
0: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
2: Konsumsi sekarang juga. Biosi Sihaga tersedia di seluruh jaringan radio Trirema FM Net.
3: Biosi Sihaga, sehatkan negeri. Biosi.
4: Keluarga sehat, jangan biarkan penyakit sendi mengganggu aktivitas kita. Kadang kita suka meremehkan penyakit sendi, bisa-bisa akan berakibat pada radang persendian hingga operasi. Padahal penanganan yang tepat sebenarnya tidak perlu mahal. Sekarang tangani masalah persendian Anda. Cukup dengan rutin mengkonsumsi Zigo 26, susu Etawa Premium, dapat membantu mencegah dan mengatasi masalah persendian Anda dengan ekstrak ikan gabus, daun kelor, dan gamat yang kaya kolagen, sehingga memberikan efek pelumas pada persendian Anda. Zigo 26, susu Etawa Premium, spesialis nyeri sendi yang telah tervalidasi dokter herbal medik, halal MUI, dan lulus Badan POM RI, sehingga aman dikonsumsi setiap hari. Dapatkan Zigo 26, susu Etawa Premium, di seluruh jaringan Trirama FM Net dan MB Radio Net. Kami juga melayani pesan antar dan bayar di tempat. Zigo 26, susu Etawa Premium, atasi masalah persendian Anda.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur. Saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi, bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsen pajak kendaraan bermotor, dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomaret dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Sibadak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo

0: 93,1 Tri Rama FM. Panteng terus, goyang malam. Asik sekali, Bestie.
1: Asik sekali.

Yeay, Senayan Tanah Abang keluarga satu Indonesia. Ini tuh intinya ya, pengen dilamar ya. Aduh, spesial untuk keluarga sehat Indonesia yang lagi pengen dilamar sama Ayang ya. Pagi-pagi enaknya sarapannya sambil duduk di bangku. Aku menunggu penuh harapan, sudikah engkau menerima lamaranku? Aduh, ini pantun-pantun yang sangat romantis ya keluarga sehat. Jadi kalau keluarga mau melamar seseorang, kasih pantun gitu biar kreatif. Iya dong, belum nikah aja udah kreatif, apalagi kalau nanti sudah jadi suami ya, pasti kreatif cari duit. Dan sang istri pun kreatif ya mengatur keuangan. Oke, mudah-mudahan untuk keluarga sehat yang lagi mempersiapkan pernikahan ya, pernikahannya lancar sampai hari H. Dan untuk yang sudah nikah, mudah-mudahan panjang pernikahannya, setia sampai kiamat ya. Amin. Selamat menikmati suasana santai. Malam hari ini baru pulang dari kerja, capek luar biasa, istirahat dulu lah ya. Malam hari ini keluarga minta dipijitin sama ayangnya. Pijitin dulu, barangkali ada yang masuk angin. Kerokin belakangnya biar entengan, biar besok tuh bisa beraktivitas dengan enak. Kalau habis kerokan tuh rasanya enak banget tuh keluarga sehat. Badan itu enteng banget ya, rasanya kayak angin tuh bener-bener keluar. Tapi ya jangan kerokan setiap hari ya. Kerokannya tuh bisa 2 minggu sekali, sebulan sekali ya. Malam Mas Pandi, Bu Ediana hadir. Salam-salam buat semuanya aja. Buat Mas Pandinya makasih. Sama-sama, thank you untuk Bu Ediana sudah bergabung malam hari ini. Masih ada waktu sekitar setengah jaman lagi. Keluarga yang mau telepon monggo di 0812 12 12 9310. Para pelanggan-pelanggan produk herbal Agarilu Series yang mau kesini ke Radio Trirama, kita buka setiap hari ya. Kesini aja, alamatnya di Jalan Kauman, Taman Negeri, Waibungur, Lampung Timur. Kalau mau minta diantarin produk herbal Agarilusnya, kami siap antarkan sampai ke rumahnya keluarga sehat ya. Hubungi nomor call center di 0831 760 600. Mari sehatkan diri dengan konsumsi produk-produk herbal Agarilus Series. Ada produk Biosi salah satunya ya. Biosi Sihaga ini bagus diminum, baik untuk orang dewasa, remaja ya. Bahkan lansia pun boleh konsumsi Biosi ini. Minumnya 5-7 tetes untuk mengobati penyakit. Kalau buat jaga-jaga kesehatan bisa dikonsumsi ya, 2-3 tetes aja gak apa-apa. Minumnya 2 kali sehari ya gak apa-apa ya. Soalnya Biosi ini tuh produk yang sangat awet, jadi bisa dikonsumsi sampai sebulanan ya. Yang masih konsumsi Agarilus juga gak apa-apa ya, mungkin keluarga sudah cocok minum Agarilus. Tetap diminum aja rutin, mudah-mudahan memberikan kesembuhan. Kalau sudah sehat bisa beraktivitas dengan totalitas, bisa kesana kesini, naik mobil gak mabuk ya. Terus bisa main sama cucu, bisa mandi air dingin. Kadang ada orang yang lagi sakit jadi gak bisa kena air ya, kena air dingin dikit langsung gregesin badannya. Terus sekarang sudah berkeringat, bisa panas-panasan ya. Yang penting kucingnya hidup sehat, itu kita harus menjaganya. Bangun pagi, sholat subuh, minum air putih, terus paginya berjemur di bawah sinar matahari. Setelah berjemur jangan lupa minum air putih ya, tapi jangan lupa sarapan ya, supaya keluarga sehat itu punya tenaga dari makanan yang dikonsumsi. Setelah sarapan lanjut beraktivitas kayak biasanya. Tidur siang jangan lupa. Yang gak pernah tidur siang ya gak apa-apa, namanya orang kan beda-beda ya. Kadang ada yang ngerasa lelah banget di siang hari, jadi butuh istirahat sejenak ya. Terus malam harinya juga istirahat yang totalitas, jangan begadang.
rutin konsumsi susu Etawa juga monggo minum susu Etawa yang varian Etabes, Etakol, Etabos, Etamet atau Zigo 26. Minumnya 2 sendok makan, kasih air panas, aduk-aduk lalu minum deh. Rutin ya. Mudah-mudahan produk Herbal Agarilus bisa membantu memberikan kesembuhan untuk keluarga sehat semuanya. Langsung borong yuk produknya di Radio Tri Rama FM dan Jaringan.

0: Madu hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas syahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain. Madu hitam pahit bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini.
1: Pak, cepet toh, gantian.
2: Iya, Bu, sebentar.
1: Loh, Pak, kenapa? Kok pucat?
2: Aduh, Bu. Kencing batuku kambuh loh, Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh, Bu.
1: Sabar, Pak. Coba minum ini.
2: Apa ini, Bu?
1: Proren, Pak. Ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
0: Proren mengandung daun tempuyung, kecipling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain yang berkhasiat sebagai obat batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil tidak lancar, saraf terjepit, prostat, dan masih banyak penyakit lainnya. Minum Proren 3 kali sehari, 2 kapsul, buang air kecil, lancar. Proren bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini.
3: Sehat. Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah setelah mengonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sukijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk Biosi, niku kok rontok mending. Lah jane ateng tumbas meleh. Sale penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kados Mbah Wedo, padoso Biosi teng inovasi. Semenjak ngonsumsi Biosi niku kok rontok mending. Lah niki ateng kula padhos meleh. Mudah-mudahan Allah maringi ninggal waras. Cekap mantan mawon, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi
6: 93,1 Trirama FM. Panteng terus goyang malam. Asik sekali, Besti.
7: Asik sekali, Besti.

Oke, wasiat cintaku keluarga saat Indonesia. Lagunya sedih ya. Iya, soalnya ini cintanya diwasiatkan ke orang lain. Tahu kan apa namanya wasiat? Wasiat itu apa ya keluarga? Satu wasiat itu tuh surat peninggalan lah ya. Jadi sebelum orang pergi atau meninggal itu ada wasiat yang berupa peninggalan semasa hidup ya, baik wasiat cinta atau wasiat harta ya. Aduh. Oke, mudah-mudahan bisa menghibur keluarga set malam hari ini. Selamat menikmati suasana santai di malam Jumat. Besok udah hari Jumat aja. Hari Jumat keluarga sehat, pengen masak-masak apa ya besok ya? Direncanain dari sekarang ya, biar besok gak bingung. Biasanya gitu sih, udah rencana malam hari ini besok mau masak apa. Ternyata pas besok pagi malah tambah bingung, soalnya bahan bakunya habis ya. Atau bahkan mungkin pengen masak yang lainnya ya. Namanya ibu-ibu tuh gitu keluarga saat bingung mau masak apa ya. Ya wes kalau gitu mudah-mudahan malam hari ini semuanya dalam keadaan baik-baik sayang, pikirannya tenang biar bisa mikir untuk hari besok. Mudah-mudahan hari Jumat yang penuh berkah ya, bisa bikin kita tambah sumringah dan rezeki kita makin bertambah. Selamat malam, ada Mas Joko tahu sudah bergabung malam hari ini. Terima kasih ya. Tadi ada Putra LA juga, Bu Suprapti selamat malam, Pak Tukijo malam, Bu Ediana juga selamat malam. Ada siapa ini? Ada Ma'inah, selamat malam Ma'inah dan Pak Ino ya. Hari ini ada acara cek kesehatan gratis di Radio Asrianda FM. Alhamdulillah antusiasnya lumayan banyak yang ikut cek kesehatan gratis. Terus tanggal 19 Agustus berarti minggu depan ya, tepatnya hari apa, Rabu kalau nggak salah ya, ada cek kesehatan gratis sekaligus ada lomba-lomba di Radio Inovasi Lampung Tengah. Maklum, selamat malam ada Putra Kelana dari Sukadana juga, terima kasih. Ada Nek Lin, tadi ada Mas Trimo dari Banjit, ada Mbak Neri, Cak Kancil, Kang Mas Broto malam, Mbak Lia Metro malam, Bu Muslimah malam, ada Bu Esena dan Pak Maruti juga selamat malam. Ada Pak Gatot dari Trimulyo, ada Pak Heri Pasing juga selamat malam. Ada lagi Abang Julius malam. Ada MM-nya juga malam. Ada Mas Budi, ada Mas Ivannya, Bu Ribut malam, Bu. Ada Mama Bagas, Akang Ahyar, ada Bapak Eni di Bukit juga selamat malam. Penjaga Cinta dari Gaya Baru juga selamat malam. Ada Pak Aska juga selamat malam, ada Mas Heru, ada Mas Wahyu Wigi juga selamat malam, Mama Aca dari SB1, ada Mas Alan Mebel juga selamat malam, ada Wahyu Endra juga selamat malam, ada mamanya Fahrul juga selamat malam, Bunda Lili apa kabarnya, ada Pak Endro ya dari Taman Negeri, sehat-sehat ya Pak ya. Ada lagi siapa? Mas Yudi dari Varia Putra Jogja juga selamat malam semuanya. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, terus rutin konsumsi produk herbal Agarilu Series biar makin sehat dan makin kuat ya. Minum BioCC Haga 5-7 tetes, minumnya boleh 2 kali sehari. Yang sudah rutin konsumsi madu temulawak madu lambungku ya, dan Agarilu Drop untuk menyembuhkan lambungnya, mudah-mudahan lekas sembuh dan pencernaannya jadi makin enteng. Terus yang punya keluhan diabetes, kalau Anda sudah rutin minum madu hitam pahitnya, mudah-mudahan lekas sembuh juga. Terus yang punya masalah dengan susah buang air kecil ya, barangkali sudah rutin minum Proren, mudah-mudahan makin lancar buang air kecilnya, sakit pinggangnya juga semakin mereda. Langsung borong yuk produk-produk herbal Agarilusnya di Radio Tri Rama FM Lampung Timur.

0: malam pokoknya.
1: Ya,
0: jangan mau.
2: Terima kasih keluarga Sat Indonesia sudah pantengin Goyang Malam edisi malam Kamis 13 Agustus 2026. Selamat beristirahat untuk semuanya ya. Mudah-mudahan malam hari ini tidurnya nyenyak. Jangan lupa sebelum tidur konsumsi produk-produk Herbal Agarilo Series. Langsung dapatkan produk-produknya di Radio Tri Rama FM dan jaringan. Selamat beristirahat. Fandinya pamit. Akhir kata wassalamualaikum dan sampai jumpa.

0: Keluarga Sehat Indonesia. Sekarang sudah jam 10 malam.
1: Semarak Kemerdekaan Republik Indonesia bersama Tri Rama FM Net dan Jaringan.
2: Peringatan Hari Kemerdekaan. Setiap tanggal 17 Agustus, masyarakat tanah air selalu memperingati Hari Proklamasi. Tanggal tersebut merupakan titik balik dari sejarah kemerdekaan Indonesia yang cukup panjang, di mana sebelumnya penduduk tanah air sempat dijajah selama bertahun-tahun. Peringatan ini meliputi pengibaran bendera merah putih dan sambutan oleh wali kota pada saat itu, yaitu Suwiryo dan Muwardi.
1: Semarak Kemerdekaan, Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju.
3: Kita ditindas oleh sistem kolonial. Berteriaklah, kita harus

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FMNet, menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FMNet di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06

menikmati istirahat keluarga bersama album Nostalgia. Persembahan Radio Trirama 93,1.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam keluarga sehat Indonesia. Apa kabar di malam keluarga sehat ya, atau kedisi di malam Jumat, atau di tanggal 13 Agustus 2026. Oke, seperti biasa keluarga sehat ya, 2 jam ke depan dari jam 10 sampai jam 12 malam nanti. Aja sakan teman-teman keluarga sehat atau persembahan ya madu agar lulusnya keluarga sehat. Dan untuk di malam ini yang mau request boleh banget ya. Atau ke di 08 12 12 11 310, atau juga untuk di Facebook untuk di Radio Tri Rama FM. Satu dinang keluarga sehat deh. Atau mali di perjumpaan kita. Selamat malam, selamat beristirahat, dan pastinya selamat menikmati serat malam bersama keluarga tercinta, dan selamat bernostalgia.

keluarga semua masih mendengarkan album Nostalgia, persembahan spesial dari Radio Tri Rama 93,1 FM.

Oke, masih di pasar luas juga dari Jalan Gawan Desa Taman Negeri Kecamatan Wai Bungur Lampung Timur. Masih bersama Jasa Keluarga Sehat ya di album Nostalgia. Persembahan Madu Agar Rilis ya. Datang ke diri di malam Jumat di tanggal 13 Agustus 2026. 2 jam ke depan Keluarga Sehat Madu Agar Rilis akan menemani di serat malam dari jam 10 sampai jam 12 malam nanti. Untuk Madu Agar Rilis sendiri Keluarga Sehat ya, ada madu pala, nomor rapid, lambungku, dan juga madu hitam pahit. Madu Agar Rilis Keluarga Sehat yang punya manfaat luar biasa untuk ya mengatasi permasalahan-permasalahan kesehatan, atau mungkin untuk keluarga sehat yang menjaga kondisi kesehatan juga sangat bagus sekali ya. Yang penting untuk keluarga sehat yang baru pertama kali konsumsi, jadi jangan lupa dikonsultasikan terlebih dahulu ya. Bisa hubungi di call center kita atau juga bisa langsung datang di Radio Trirama di Jalan Kauman Desa Taman Negeri Kecamatan Wai Bungur Lampung Timur atau di Radio Jaringan. Dan untuk keluarga sehat, terima kasih sudah mendapatkan untuk Madu Agar Rilisnya atau di Radio Trirama di Jalan Kauman Desa Taman Negeri Kecamatan Wai Bungur Lampung Timur atau di Radio Jaringan. Selamat malam ya, ada Pak Heri. Yang ada di Toto Harji sudah mendatangkan madu lambungku. Tadi sudah diantarin sama AJS-nya ya. Bapak Wasiman Trimurjo. Keluhan rematik sudah mendatangkan madu nomorafin, biosi, dan susu etamet. Selamat malam juga ada Mbak Putri Jati Datar. Sakit linu di persendian. Sudah mendatangkan madu nomorafin dan juga biosi. Selamat malam juga untuk Gediman Keluarga Sehat ya. Ada Ibu Sanial dari Gumuk Kerjo. Sudah mendapatkan madu nomor fit, madu lambung dan juga biosi ya. Selamat malam juga untuk Gediman Keluarga Sehat, terima kasih. Ada Mbak Mary dari Pesawaran sudah mendapatkan madu lambung gong. Selamat malam juga untuk Gediman Keluarga Sehat ya. Ada siapa lagi sedang menantikan madu Agar Rilis? Ada Ibu Watini Okil 2 sedang konsumsi madu lambungku dan juga madu nomor fit. Sedang mendapatkan di Inovasi Radio yang ada di Mandala ya. Yang belum silahkan bes. Bisa COD pesan antar juga bisa tentunya. Selamat malam dan tentunya untuk keluarga sehat ya. Selamat bernostalgia.

Putar kembali cerita lama bersama album Nostalgia, lagu kenangan sepanjang masa, hanya di Radio Trirama 93,5.

Anda merasa mudah lelah, daya tahan tubuh menurun, atau bahkan mengalami masalah kesehatan seperti mah, diabetes, atau tekanan darah tinggi, jangan khawatir, saya punya solusinya. Kini telah hadir madu hitam pahit Agarilus dengan kemasan terbaru, madu alami dari lebah apis mellifera yang dikombinasikan dengan herbal berkhasiat seperti brotowali, pasak bumi, kapulaga, dan biji mahoni. Perpaduan alami yang kaya manfaat. Madu ini bisa membantu menjaga kadar gula darah, meningkatkan stamina, mengatasi mah kronis, menurunkan darah tinggi, bahkan mempercepat pemulihan dari demam berdarah. Dan yang paling penting, 100% alami tanpa bahan kimia. Cukup konsumsi 1-2 sendok makan setiap hari dan rasakan perubahan pada tubuh Anda. Sehat, kuat, dan lebih bertenaga. Jadi, tunggu apa lagi? Dapatkan sekarang juga madu hitam pahit di seluruh jaringan Radio Tri Rama FM Net dan MB Net Sumatera.

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net. Waktu

Konsumsi secara rutin madu Nomurafit setiap hari membantu meredakan asam urat, rematik, pegal linu, gangguan sendi, serta membantu kesehatan ginjal. Dapatkan madu Nomurafit

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur. Saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsen pajak kendaraan bermotor, dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomart dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Si Badak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo bayar pajak karena orang bijak tak pajak untuk Lampung Timur semakin makmur.

saat lagu lama menyapa rasa. Ada cerita di setiap nada. Album Nostalgia, temani langkah, temani jiwa. Hanya di Radio Trirama 93,1 FM.

Pagi satu dedeng keluarga sehat Indonesia, bukit berbunga. Ada gede sobat dedeng keluarga spesial buat Baya Vika, juragan setrum ya. Atau gede menjaga selamat malam kalaupun masih beraktivitas. Semangat selalu, semoga selalu diberikan kesehatan dan tetap jaga selalu kesehatannya. Atau yang request boleh keluarga sehat masih ditunggu di Wawa kita ya. Atau mungkin untuk keluarga saya bisa komen di TikToknya Radio Tri Rama FM. Jangan lupa di share ya, di komen, di follow yang belum follow, di tap love-nya. Dan untuk kirimin juga keluarga saya, terima kasih sudah untuk mendapatkan untuk madu agarilusnya, baik untuk di radio dari rumah dan juga jaringan. Selamat malam untuk di keluarga sehat ya, untuk di malam ini sudah bergabung di album nostalgia ada Mama Edo, Bintang 14 Hari, Bapak Subana KNP juga selamat malam. Ada dua putri, selamat malam. Ayo kalian untuk keluarga sehat ya dari siang. Jangan lupa di share-share sama teman, keluarga, pasangan mungkin. Atau mungkin yang penasaran sama penyiarnya. Oh, penyiarnya yang ini ternyata. Biasanya kan cuma melihat mendengar. Jadi sekarang bisa melihat ya keluarga sehat ya. Terima kasih. Dan untuk ini juga untuk Bintang 14 sudah ya di share-share. Nama aslinya siapa sih? Kamu tahu namaku? Selamat malam Bang Ganteng, Radio Tri Rama memang top ya, obat rindu, jangan lupa senggol ya. Thank you, terima kasih. Ada dua putri. Ada gede malam juga sudah menyatu keluarga saya di album nostalgia. Ada persembahan madu agar keluarga saya di waduh, ini kayaknya apa best ya. Untuk HP-nya masih di ini base ya. Aku coba pakai ini agak lucu enggak sih? Aduh, lucu sekali. Kayak Kakak Chandra tadi ya pakai ini ya base ya tadi ya. Sebenarnya agak lucu sih ya. Ada benderanya merah putih. Iya, seperti itu. Gemes sekali, janganlah. Terlalu imut ya base ya kalau pakai ini Maya. Biar kakak-kakak Chandra aja ya sama kakak Teria yang memakainya. Nama aku Anggun, mamanya Dita dari Cebakanoban. Oh, ada Mama Anggun. Mbak Anggun, Ibu Anggun. Mamanya Dita dari Cebakanoban ya. Terima kasih untuk Grimen juga sudah menyatu keluarga sehat ya. Untuk di album nostalgia tentunya persembahan untuk madu agarilosnya ya. Oke, dan untuk ini keluarga saya yuk, yang tadi belum request. Iya, tambah tembem. Aduh, bulat sekali ya. Mama Anggun mau request mamanya Dita. Ini tadi akhirnya kau dusta. Tadi siapa yang request ya? Kita dengerin bersamanya best sih. Jangan kemana-mana, tetap di album nostalgia persembahan untuk madu agarilosnya.

album Nostalgia Trirama. Kenangan lama kembali terasa. Nada cinta, cerita kita. Di album Nostalgia Trirama.

0: Sambutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas.
1: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi. Sehat.

0: Hele, toh. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
1: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
0: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu toh.
1: Nah, itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Cingkrak sana, cingkrak sini.
2: Tunggu dulu, cingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
3: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah, Mas.
4: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMnet.
5: Keluarga sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Trirama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
6: Assalamualaikum Pak.
7: Waalaikumsalam.
6: Namanya siapa Pak?
7: Pak Sutimin.
6: Pak Sutimin. Alamatnya?
7: Yosomulyo Rawa Pitu.
6: Duta Yosomulyo Rawa Pitu. Sebelumnya mempunyai keluhan apa Pak?
7: Sakit boyok.
6: Sakit pinggang.
7: Sakit pinggang.
6: Terus?
7: Asam urat. Kolesterol.
6: Kolesterol. Sekarang yang diminum herbal apa?
7: Herbal Biosiaga Biosis.
6: Biosiaga. Konsumsi habis berapa botol Pak Biosi?
7: Masih satu.
6: Satu mau dua ini
7: ya,
6: udah ada perubahan?
7: Alhamdulillah ya.
6: Perubahannya gimana Pak?
7: Ya alhamdulillah, ada sakit boyoknya itu ya sembuh. Untuk sakit gigi juga itu bisa.
6: Sakit gigi
7: itu ya,
6: kita tesin ke gigi.
7: Giginya itu yang bolong itulah.
6: Satu kali tetes sudah ada perubahan untuk sakit gigi?
7: Ya ada, alhamdulillah ada.
6: Alhamdulillah. Saran-saran untuk teman-teman yang mungkin mempunyai keluhan yang sama gimana Pak?
7: Ya mudah-mudahan teman-teman atau tetangga yang keluhannya sakit pinggang, sakit boyok, sakit gigi, ya semuanya untuk mengkombiosis
6: Biosis Siaga.
7: Ya siaga, alhamdulillah. Lantaran minum Biosis Siaga, alhamdulillah ya sembuh.
6: Terima kasih Pak ya.
7: Terima kasih.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
8: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FMnet. Biosi.
9: Sekarang sudah jam 11 malam. Konsumsi rutin sirup tala sebelum tidur atau 1 jam sebelum berhubungan. Sirup tala

Oke, masih di 93,1 FM Keluarga Sehat ya. Masih di album Nostalgia ya. Ada tambahan madu agarilis ya. Ada madu pala, ada lambungku madu hitam pahit, dan juga madu nomor fit ya. Pak To yang ada di Tambah Subur, selamat malam AJS ya, selamat bertugas, semoga sehat selalu. Pak To selalu ikut tergabung menemani AJS. Terikisnya dong The Mersis, kisah seorang pramuria. Kisah seorang pramuria, coba nanti dicari dulu ya. Terima kasih ya untuk di malam ini untuk Pak To ya, sudah menyatu keluarga sehat Indonesia. Untuk di album Nostalgia, persembahan madu Tri Rama KJ, madu untuk meningkatkan ya stamina pria dewasa keluarga sehat. Cukup dikonsumsi 1 sendok ya, 1 jam sebelum berhubungan. Jadi untuk keluarga sehat Indonesia, silakan yang ingin pastinya juga meningkatkan stamina, durasi tahan lama ya, untuk memanjakan pasangan saat ya diranjang. Dan untuk Gedimon keluarga sehat ya, terima kasih untuk yang sudah mendapatkan promonya, promo ya untuk madu Tri Rama KJ, beli 1 gratis 1. Promonya bisa dapatkan untuk di radio Tri Rama dan juga jaringan ya. Dan untuk di sobatan Gedimon keluarga sehat Indonesia, selamat malam dan juga selamat bernostalgia. Untuk yang mau ikut tergabung, masih ditunggu sampai jam 12 malam nanti. Merdeka Pak Yasga, walaupun masih dijajah. Pasti masih pantang aja seno ya. Iya, terima kasih buat Pak Yasga yang ada di Toto Harjo Borbolinggo, sudah menyatu ya untuk di album Nostalgia. Selamat malam juga ada Mang Nanang Magicom yang punya kawasan Tanjung Kesuma, depan SD 1 Tanjung Kesuma. Pastinya masih panteng di album Nostalgia ya. Thank you, terima kasih untuk keluarga saya yang ingin dapatkan promonya. Silahkan dapatkan di Radio Tri Rama dan juga jaringan. Promo terbatas, jadi buruan, cepat-cepat dia dapat ya. Satu denang ya, satukanlah hati kami berdua. Spesial, tadi yang sudah request sih. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

keluarga semua masih mendengarkan album Nostalgia, persembahan spesial dari Radio Tri Rama 93,1 FM.

0: Hele, Toto, baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
1: Ya gimana lagi loh kak, lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
0: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu toh.
1: Nah itu kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Cingkrak sana, cingkrak sini.
2: Tunggu dulu, cingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
3: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
4: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMnet.

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net. Waktu

0: Aduh, anakku dari tadi nangis terus, badannya panas banget, aku bingung, harus bagaimana nih?
1: Waduh, Mbak, kau panik banget?
0: Iya, Vin, anakku demam tinggi dari tadi, aku takut banget, nggak tahu mau ngapain.
1: Tenang, Mbak, jangan panik dulu, demam itu sebenarnya tanda kalau tubuh si kecil lagi berusaha lawan infeksi loh. Nah, aku ada solusinya loh, ini namanya baking, herbal sirup tetes, aman buat anak-anak, tinggal diteteskan aja.
0: Baking? Aman kan?
1: Aman banget. Isinya ekstrak begagan, mengkudu, kayu manis, ginseng, lidah buaya, dan juga buah apel. Selain bantu atasi demam, juga bagus buat jaga kesehatan, bantu perkembangan otak, bahkan untuk anak yang terlambat bicara loh.
0: Wah, langsung aku kasih ke anakku deh.
1: Iya Mbak, pokoknya kalau si kecil demam, baking jadi solusi pertama.
2: Demam tinggi pada anak dapat membuat orang tua khawatir, tetapi jangan sampai panik. Orang tua dianjurkan untuk tetap tenang agar mampu mengatasi demam pada anak dengan lebih baik. Demam merupakan mekanisme alami tubuh dalam melawan infeksi. Munculnya demam pada anak menandakan bahwa sistem kekebalan tubuh anak sedang bekerja untuk memerangi infeksi, termasuk flu. Demam terjadi ketika otak memberikan perintah untuk meningkatkan suhu tubuh. Hal ini diperlukan guna mendukung kinerja sel-sel darah putih, melawan virus dan bakteri yang mengganggu tubuh. Jika si kecil mengalami demam, langsung saja teteskan baking. Baking sangat aman dikonsumsi anak-anak. Berikan baking sebagai solusi pertama ketika anak Anda mengalami demam. Baking adalah obat herbal dalam bentuk sirup tetes. Produk ini mengandung ekstrak begagan, mengkudu, kayu manis, ginseng, lidah buaya, buah salak, dan buah apel. Baking digunakan untuk membantu memelihara kesehatan tubuh dan diformulasikan khusus untuk anak-anak guna membantu mengatasi masalah keterlambatan bicara atau speech delay. Dapatkan segera Baking di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.

berputar kembali cerita lama bersama album Nostalgia, lagu kenangan sepanjang masa, hanya di Radio Trirama 93,1.

lagi masih di album Nostalgia persembahan Madu Tri Rama KJ. Promo pahlawan masih ada, bes, beli satu gratis satu. Promo juga terbatas ya, jadi buruan atau keluarga sedang yang ingin dapatkan promo untuk Madu Tri Rama KJ 150.000, kamu sudah dapatkan promo beli satu gratis satu. Atau dia mau coba di pesanan terboleh banget ya. Dan untuk manfaatnya juga ya sudah tidak diragukan lagi. Yang penting untuk yang baru pertama kali, jangan lupa konsultasikan terlebih dahulu keluarga sehat ya. Hubungi di call center kita atau bisa langsung datang di Radio Tri Rama dan juga jaringan. Selamat malam untuk di keluarga sehat ya. Untuk Lia, maaf ya kalau album Nostalgia gak bisa angkat telepon ya guys ya. Mas Yudi yang ada di Variago, halo, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir aja. Untuk kakaknya sukses selalu ucapannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk dirimu ya, sudah menyatu di album Nostalgia persembahan Madu agar ilusnya keluarga sehat ya. Oke, dan untuk dirimu keluarga sehat, terima kasih sudah setia menemani di album Nostalgia di malam Jumat ya, untuk di tanggal 13 Agustus 2026. Kembali satu dedang keluarga sehat ya, atau ke di malam Jumat ya, sudah di menit 30 atau ke di jam 11 waktu Radio Tri Rama dan sekitarnya. Selamat malam dan pastinya selamat bernostalgia.

0: Hele, Toto. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
1: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
0: Kita itu toh usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu toh.
1: Nah, itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
2: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
3: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
4: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet. Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet, 11 makin berkelas.
5: Lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
4: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
5: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
4: Gelegar hadiah 11 tahun Tahun Trirama FMNet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMNet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi. Sehat.

0: Keluarga Sehat Indonesia. Di zaman modern seperti saat ini, produk herbal masih terus digunakan untuk pengobatan berbagai penyakit. Salah satunya, baking, jamu tetes herbal yang menggunakan ekstrak buah-buahan yang kaya vitamin A, C, D, dan E untuk meningkatkan kesehatan dan melengkapi nutrisi tubuh. Dengan kandungan ekstrak buah apel, ekstrak buah salak, pegagan, kayu manis, ginseng, dan lidah buaya yang bermanfaat membantu memelihara kesehatan tubuh, meningkatkan fokus anak dalam belajar, membantu memperbaiki kecerdasan anak sebagai pendamping tumbuh kembang anak, dapat digunakan untuk penderita speech delay, autis, dan ADHD, membantu memperbaiki fungsi otak pada pasien demensia atau pikun, dan bagus juga untuk menjaga kesehatan tubuh kita dari berbagai macam penyakit, terutama sebagai terapi khusus untuk penderita penyakit stroke. Baking, solusi tepat untuk keluarga sehat Indonesia.
1: Saat lagu lama menyapa rasa, ada cerita di setiap nada. Album Nostalgia, temani langkah, temani jiwa. Hanya di Radio Trirama 93,1 FM.

0: hele.
1: Toto,
0: baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
2: Ya gimana lagi loh kak, lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
0: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu toh.
2: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Cingkrak sana, cingkrak sini.
3: Tunggu dulu, cingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
4: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
5: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
6: Album nostalgia Trirama, kenangan lama kembali terasa. Nada cinta, cerita kita di album nostalgia.

kasih keluarga sehat ya, sudah sedia menemani di album Nostalgia Resepan Madu Tri Rama KJ dan juga Madu Agarilus. Atau gerimang keluarga sedih sudah di ujung akhir acara di menit 51 di jam 11 waktu Radio Trono dan sekitarnya. Waktunya Jess pamit sayang, salam sehat selalu, selamat beristirahat. Ajaz akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.

0: kemerdekaan Republik Indonesia bersama Tri Rama FM Net dan jaringan.
1: Peringatan Hari Kemerdekaan. Setiap tanggal 17 Agustus, masyarakat tanah air selalu memperingati Hari Proklamasi. Tanggal tersebut merupakan titik balik dari sejarah kemerdekaan Indonesia yang cukup panjang, di mana sebelumnya penduduk tanah air sempat dijajah selama bertahun-tahun. Peringatan ini meliputi pengibaran bendera merah putih dan sambutan oleh wali kota pada saat itu, yaitu Suwiryo dan Muwardi.
0: Semarak kemerdekaan, bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju.
2: Kita ditindas oleh sistem kolonial. Berteriaklah, kita harus melawan.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FMNet, menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FMNet di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 060.

0: Gak bisa tidur nih.
1: Kenapa sih mas? Gak bisa tidur. Kita begadang yuk mas.
0: Begadang di mana?
1: Ya di Trirama mas. Dari jam 12 sampai jam 3 pagi. Buruan setel radionya.
2: Bener banget tuh. Daripada malam harinya bingung mau ngapain, pantang aja di begadang. Begadang, persembahan madu kuda cingkrat. Madu kuat, tahan lama.
3: Sebelas semakin berkelas. Assalamualaikum. Selamat pagi besti-bestiku, tayang-tayangku, welo-weloku, apa kabar? Mudah-mudahan kabar terbaik di pagi hari ini ya bes ya. Seperti biasa dari jam 12 sampai dengan jam 3 dini hari nanti, diriku menemani besti-besti, tayang-tayang, welo-weloku semuanya. Masih di acara Begadang, masih persembahan spesial daripada Madu Kajet Trirama FM. Madu kuat tahan lama.

Masih di acara Begadang. Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingrak, madu kuat tahan lama.

0: Heleh, toh. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
1: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
0: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu toh.
1: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
2: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
3: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk mas.
4: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMnet. Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas.
5: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
4: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
5: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
4: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi.

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net. Waktu

0: sehat.
1: Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah setelah mengonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sriwijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk diusi, niku kok rontok mending. Lah jane tembe tumbas malih. Jale penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kados Mbah Wedo padoso diusi teng inovasi. Semenjak konsumsi diusi niku kok rontok mending. Lah niki dadeng kula padhos malih. Mudah-mudahan Allah maringi ninja waras. Cekapan tenawan, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh, rumput teki, mengandung fungsi ginjal, dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
4: Masih di acara Begadang. Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingrat, madu kuat tahan lama.

saja. Ya sudah, kalau enggak datang mah mending bobo manis saja, besi-besiku, tayang-tayangku, well-wellku. Tapi kalau di pagi hari ini jangan bobo manis ya, Bes ya. Kalau dirimu bobo manis, diriku siapa yang menemani, Bes? Jangan deh ya, jangan. Mending begadang saja barengan diriku di pagi hari ini dari jam 12 sampai dengan jam 3 dini hari nanti. Aku bakalan menemani besti-bestiku, tayang-tayangku, well-wellku. Aku bakalan ngasih yang enak-enak ya, kasih-kasih yang mantul-mantul, biar pada semangat, biar pada hoba, biar tidak bisa tidur dong pastinya ya. Jangan lupa juga ikutan bergoyang barengan diriku di pagi hari ini, bestiku, tayangku. Bergunakan di 08 12 9310, boleh di via SMS, telepon, WhatsApp ya, ataupun juga yang memang lagi pada pecebokan begitu, besti-bestiku, tayang-tayangku. Jangan lupa juga di follow fanpage Radio Trirama FM, diketik Radio Trirama FM ya. Ataupun untuk besti-besti, tayang-tayang, well-well, yang memang lagi pada TikTokan, ada yang lagi pada TikTokan, yang lagi pada tap-tap share, yang lagi pada muyung-muyung oin, ada. Jangan lupa juga di follow TikTok Radio Trirama FM, diketik Radio Trirama FM ya. Setiap hari kita live streaming langsung di aplikasi TikTok, besiku, tayangku, welku. Jangan lupa dikirimin juga mawarnya, jangan lupa dikirimin juga kopinya, apalagi pausnya, diriku tidak nolak ya. Selamat pagi, Bes, yang memang lagi pada beraktivitas, yang memang lagi pada ngelembur, yang memang lagi pada sip malam. Mudah-mudahan aktivitasnya juga pada lancar semuanya, semangat semuanya. Cuan, cuan, cuan, cuan, cuan, cuan, cuan, cuan, cuan. Cuan, di manakah dirimu berada, cuan? Diriku siap untuk menjemputmu, cuan. Cuannya juga pada lancar ya. Ataupun untuk besi-besi aku, tayang-tayang aku, well-well aku, yang memang lagi pada beristirahat, juga selamat pagi, selamat beristirahat. Mudah-mudahan bisa menemani istirahat di pagi hari ini ya, Bes ya. Ataupun juga untuk besi-besi aku, tayang-tayang aku, well-well aku semuanya di pagi hari ini, yang memang lagi pada jatah ronda, juga selamat pagi Bapak Ronda semuanya. Jangan lupa keliling-keliling desa, mengamankan yang namanya keamanan desa, biar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Gak cuma ngarengkol, gak cuma pindah tidur, gak cuma ngarumpi saja di pos ronda, besiku, tayangku, welku, semangat semuanya ya. Ataupun juga yang memang lagi pada jatah satpam, juga selamat pagi Bapak-bapak satpam semuanya. Jangan lupa pada ngopi dulu, biar tambah semangat, biar tidak ngantuk, biar semakin hubah tentunya, sambil pandang diriku di pagi hari ini ya, Bes ya. Yang lagi di perjalanan juga selamat pagi, selamat di perjalanan. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan, tidak ada suatu halangan apapun di jalan, bisa berkumpul dengan keluarga tercinta di kampung halaman ya. Ataupun untuk besti-besti aku, tayang-tayang aku, well-well aku semuanya di pagi hari ini, yang memang lagi pada pantang diriku di aplikasi Trirama FM Net ataupun juga aplikasi Noise, juga selamat pagi untuk besti-besti aku, tayang-tayang aku, well-well aku semuanya ya. Yang memang lagi pada pantang diriku di Radio Lilin FM Sumatera Selatan, apa kabar warga Palembang? Mudah-mudahan kabar terbaik ya, warga Palembang, Sungai Lilin dan juga sekitarnya. Macam mana kabarmu, Bes? Ataupun yang memang lagi pada panteng diriku di Radio Batara FM Kota Bandar Lampung, juga apa kabar warga Bandar Lampung dan juga sekitarnya. Mudah-mudahan kabar terbaik ya. Ataupun untuk besti-besti aku, tayang-tayang aku, well-well aku semuanya di pagi hari ini, yang memang lagi pada panteng diriku di 101,3 FM Jazz Gisting Tanggamus Impres Purwodadi Gisting Tanggamus, juga selamat pagi warga Gisting. Mudah-mudahan kabar terbaik di pagi hari ini ya, Bes ya. Ataupun juga yang memang lagi pada panteng diriku di 93,1 Trirama Radio Sang Juara, apa kabar Wai Bungur Lampung Timur? Mudah-mudahan kabar terbaik besti-besti aku, tayang-tayang aku, well-well aku semuanya di pagi hari yang luar biasa cerah, secerah hatiku. Wow, amazing. Diriku juga menemani besti-besti, tayang-tayang, well-well. Kalau sudah berganti hari, berganti jam, berganti tanggal, berganti menit, berganti detik, berganti penyiar, tadi yang cantik, au, cantik ulala ya, ulala adihai. Berganti yang ganteng, gagah perkasa, idaman para wanita, namanya Wahyu Dinata.
menemani besti-bestiku, tayang-tayangku, well-wellku masih di acara Begadang, masih persembahan spesial daripada Maduka Jatri Rama FM Maduku. Tahan lama. Dikasih empemaseh, dikasih empemaseh, dikasih empemaseh. Ayo buat maseh-maseh semuanya. Yang loyo kaya kapo kenapa nyelempur bain ngana kue. Aku kasih info untuk maseh-maseh tayang-tayang semuanya. Yang sudah punya pasangan tapi ya, kalau belum punya pasangan jangan, pending dulu ngono. Untuk rutin mengkonsumsi yang namanya Madu Kaja Tri Rama FM setiap hari, biar semakin tahan lama, biar semakin greng, hubungan rumah tangga semakin harmonis, ngana kue. Dikonsumsinya rutin Madu Kaja Tri Rama FM ya. Silakan langsung merapat ke radio kesayangan Anda ini, ataupun juga boleh COD, delivery, ekspedisi juga boleh.

Basi-basi aku, tayang-tayang aku, well-well aku, yang memang selalu rutin mengkonsumsi yang namanya madu kajet Tri Rama FM. Mudah-mudahan dengan rutin mengkonsumsi madu kajet Tri Rama FM menambah keharmonisan di dalam rumah tangga ya. Yang belum pada konsumsi, jangan tunggu lama-lama dong. Jangan ragu-ragu Besti, jangan bimbang-bimbang. Kalau tidak dikonsumsi gak bakalan tahu khasiat dan juga manfaatnya ya. Mbak E, Mas E juga boleh untuk mengkonsumsi rutin madu kajet Tri Rama FM setiap hari ya. Halo, selamat pagi. Begadang persembahan madu kajet Tri Rama FM.

0: Bang.
1: Eh?
0: Bang.
1: Apa? Neng, sehat, Neng?
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah damang seger bugar seser ya tambah bunder teh ya. Eh bundernya teh nambah deh yang berkurang. Dirimu lagi ngapain dirimu?
0: Lagi teleponan dengan Tete.
1: Apa yang mana? Oke, bar ieu video callannya. Wow, amazing. Sok semangga dirimu pada request lagu nanaon dirimu.
0: Kata orang aja.
1: Apa?
0: Patah arang.
1: Patah arang.
0: Iya.
1: Coba atuh sambil dicek atau digoyang heula keur saha digoyangna sumangga.

0: Kena kita sarang mama.
1: Oh mama kau
0: eh, kain bunga itu. Nya, nak aku mahadei, coba kan. Okay, aku kemarin mama nenggalis. Lama nenggalis entas gado, mama baru kau bagi kita keneng pending hela neng.
1: Pending hela,
0: on air hela, cina.
1: Harga
0: segadonya mohon Aiten teh aduh ah boro-boro pending loyo koyo kapu kena banyo ngelumpuruk bae neng sarang abi wae gitu. Kangge sadei
1: Mbak Neri.

0: pagi-paginya juga.
1: Pagi.
0: Apa ini Mak Lia juga mas pagi.
1: Mohon.
0: Lurusin juga mas pagi. Ada MM ya.
1: Pagi M. Ulah menghayal jen mimpi YM. Eling M Eling. Teh tekasep em mari sebut lalaki tekasep sebut awewe tegelis arek kumaha em
0: lain lain dua anjing lain sampai lain
1: kumaha coba bingung em bingung
0: masih kepapipong
1: mohon matak geus em geus pasrah we em pasrah we kumaha maneh gerek dipiceun cenah em. Sadai neng, mohon pagi. Mohon pagi. Mohon.
0: Terakhir juga mas pagi.
1: Mohon.
0: Terakhir juga mas pagi.
1: Mohon.
0: Bapaknya ini kesulitannya ane.
1: Bapaknya ini. Mohon ya teh kemana wae? Atau nuju mudik meren bapaknya ini mah? Mudik ke mana bapaknya ini menit aya kabar kieu?
0: Ketika aya nu aya kabar.
1: Mohon teh aya kabarna coba kan. Sok diantosan bapaknya ini aya nu kangen yeuh ku nu geulis dikangenkeun yeuh coba.
0: Ari kawudi rumah tekangan ya teh sembilan lah pengen.
1: Ayo, bapaknya ini lami tu on air mah kangen ya kuno gelis ya. Coba lamun MM seminggu tu on air, nunanyakeun.
0: Sebenarnya masih gak begitu. Hahaha.

0: pisan geuning.
1: Anu bener, ya ampun Gusti.
0: Sakak ya sarangnya. Si Abi, si Abi kan cenah. Zamannya teh cenah ngoping kenaan geuning teh nya teh. Abi di mana lah tapi lama
1: teh. Oh gitu.
0: Makat kelucunya cenah jalmi teh uut.
1: Padahal asli nama neng lamun tos kapendak mah lamun teh dipentung mah teu ngomong. Teu ngomong. Kudu dipentung heula karek nyarios. Bener na geuna abi mah asli nama pendiam. Heeh, asli.
0: Si abi ngaroseun teh. Kana teh cara robek pisan geuna. Ya pungguen radio cenah on begitu terus. Si awalnya kan biasa
1: teh. Hiburan ya, hiburan.
0: Hiburan dia.
1: Mohon.
0: Jalan
1: penyiar
0: untuk
1: makan
0: lucu
1: cerita. Wow, aduh, aku pengen jadi melayang, Besti.
0: Lucu
1: cerita. Terus kaget saya deh, Neng.

0: Pak Maruko itu.
1: Pak D, Pak D Marupi. Duka bade kemana Pak D? Tos pamitan sagala de abdi teh meni paur gitu. Jadi bertanya-tanya ka abdi oge, ieu teh Pak D teh bade kemana meni pamitan sagala? Meni paur abdi mah. Power abi mah bawa-bawa. Coba. Coba lamun pamitan teh atuh pamitan sabari ya amplopna Jang Yudi kitu. Ieu mah pamitan-pamitan we hungkul jadi tanda tanya.
0: Hari pasti ini ya.
1: Mohon.
0: Pagi.
1: Semuanya aja. Eh, spesial na kersa, spesial na. Aduh, hatur nuhun. Amin ya robbal alamin. Terima kasih atuh hatur nuhun. Atuh mugi-mugi nyawartosna darah lamang sadayana atuh sehat sadayana atuh semangat sadayana atuh kitanya nengnya. Cek Mas Wigi ieu pagi neng geulis darah Malang. Cenah Mas Wigi modus.
0: Mas Wigi modus.
1: Neng Bantang Radio. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Neng geulis darah Malang seputaran Liwa ya. Mudah-mudahan kabar terbaik warga Liwa dan juga sekitarnya. Halo pagi, begadang bersama Madu Kaja Tri Rama FM. Halo. Halo, fokusnya ke handphone, fokusnya. Gusti. Kang Agus. Fokusnya ke handphone, fokusnya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Kang Agus Pring Sewu. Priwerika sehat.
2: Alhamdulillah.
1: Sehat. Dirimu nuju naon? Dirimu pasti nuju ngadamel bumbu gerak.
2: Sehat.
1: Kang Agus.
2: Biasa.
1: Fokusnya ke handphone. Kang Agus. Halo.
2: Halo.
1: Gitu fokusnya ke handphone, radiona ke deui radiona.
2: Bulan naon?
1: Bulan Agustus ayeuna.
2: Bulan.
1: Sok mangga dirimu bade rekeus laguna naon. Ai manawi teh bulan, ai teh teh kulan cenah besti. Sok mangga dirimu bade rekeus laguna naon dirimu?
2: Bodong ayo lagu bodong.
1: Bodong.
2: Bon.
1: Teu aya oge nuju nelpon. Nuju nelpon aya ge. Kita mini bring sewu. Aduh coba keula atuh sok mangga sabari dicek digoyang-ngela kersa digoyangna.
2: Mah urang geus sudah kecang.
1: Karunya kamari aya teh kerjingkrak ulah diganggu kamari tos diganggu titah eureun heula ayeuna piraku titah eureun deui.
2: Iya malam Jumat.
1: Komo kan malam Jumat ieu teh.
2: Malam Jumat.
1: Coba. Geus mah Ma, teruskan we ma, teruskan. Ulah dipending ma, teruskan we ma, baik. Ame garis dua ma. Teruskan.
2: Teteh orang telap nyenggol ya. Teteh orang di jalan nyenggol oi.
1: Tadi teh adek nyenggol, tadi teh. Tapi buru-buru pada malam Jumatan.
2: Oh, Jumatan.
1: Gitu.
2: Jadi Adara pagi.
1: Mohon pagi.
2: Kang Sahadi tadi langsung terang. Aduh, pohon pisang.
1: Kang Depa.
2: Oh, Kang Depa. Udah, Kang Depa pagi.
1: Pagi, Kang Depa.
2: Kang Depa, Jiting, selamat
1: siap,
2: pagi.
1: Siap pagi.
2: Tidak bisa nyebutkan arana hiji-hiji, baiklah. KB, saya KB.
1: Sok, mangga, jang sahadeui sok.
2: Laguna orang minta rintik-rintik lah.
1: Rintik-rintik?
2: Lagu Haji Mansur.
1: Mun rintik-rintik mah sigana nyondong. Ai bodong mah teu aya, ai bodong mah aya oge nuju nelpon. Nuju nelpon aya ge.
2: Pak, udah.
1: Mohon.
2: Pokona sadayana
1: wae. Sadayana wae, siap. Okay. Terima kasih, hatur nuhun Kang Agus. Mugi-mugi wartosna dari Ramang sadayana tuh Kang Agus, semangat sadayana tuh panteng radio, panteng radio.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Agus, seputaran Pring Sewu Raya ya. Warga Pring Sewu dan juga sekitarnya, semangga yang pengen ngedapetin produk Agarilus ataupun juga madu kaja Trirama FM, boleh langsung merapat ke Radio Asrianda FM Pring Sewu yang ada di Bulukarto Pring Sewu Raya ya. Halo, selamat pagi. Begadang bersembar madu kaja Trirama FM. Ah, yang benar, tahan lama. Apanya yang bikin tahan lama? Apanya yang bikin tahan lama?
3: Ngano,
1: ya dikonsumsi ben tahan lama. Orang mung disebut na, ngano.
3: Angkut kesuai marah orang panitang.
1: Ngano, ya kan, ya mal karuan malahan no. Malahan no.

0: kat orang ni aku dah kena moring-moring nesu.
1: Lah, lah, lah, ojo na moring-moring, ojo nesu-nesu, kau ndak gampang tuwek, bes.
0: Berdasar nesu wek kok.
1: Bangun lo?
0: Ya iyalah, masa orang aku nambahin.
1: Mbak Dia,
0: halo.
1: Tadi ke Asri Anda enggak tadi?
0: Enggak lah.
1: Loh, alah, mosok yuk aduh.
0: Aku ada tugas.
1: Alah, alasan nih.
0: Aku ada tugas. Kalau padahal, saya tanya
1: padahal aku wes rono mau.
0: Rono?
1: Oh, oh.
0: Padahal aku bisa ipari pasin loh. Tapi aku ada tugas ya.
1: Pokoknya apa-apa cici alasan.
0: Okay. Ya alasan itu aku ada tugas
1: loh. Iya. Ana bayin alasan nih karena gue. Monggo. Tadi remote rek request lagu naon di remote teh?
0: Oh, ngomong sundur sih aku lah rekan jawab toh.
1: Ana dirima arep request lagu na apak mau?
0: Oh, nah situlah. Aku ada mau rekan lagu ni. Anu, apa ya?
1: Apak?
0: Ah, apa ya?
1: Lampu.
0: Apa sih?
1: Enjong takon lah. Nyoki ketakon.
0: Aku cinta sempurna lah ya.
1: Cinta yang sempurna?
0: Ha-ha.
1: Masa iya cinta sempurna?
0: Asli, sempurna karo
1: maksudnya.
0: Nyatanya
1: lan nyatane nyong mau nang Asrianda Rika orang nang Asrianda
0: ngana
1: ngomongnya cinta sempurna cinta sempurna ke priwek jal kok
0: ya tak samping situ-situ kenapa sih tak samping situ-situ kenapa sih
1: ya wes digoyang dulu bahas apa goyangnya
0: goyangnya bapak aku yang
1: ngomong-ngomong pagi Kang Agus
0: maklumin tuh
1: pagi C pagi pagi pagi pagi
0: seru-seru lo tangannya tangan kabel terus aduh Mam
1: Mirza pagi pagi.
0: Anak
1: pagi.
0: Ada putra kelana, Oka. Pak siapa?
1: Kue. Pak keren Pak Marupi.
0: Marupi.
1: Pagi.
0: Maaf Pak. Pak Johan, terus Pak Sami Haji, Pak
1: Haji,
0: Pak Adi Pasir, Pak Adom.
1: Sampai sialnya
0: yang di hati, yang hati monitor, sama kaki, sama mendengarkan live ini ya.
1: Alah. Ujung-ujungnya pasing ngene gue. Badia, pantang radio.
0: Pantang terlama, ojo melung-melung. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih matur sembah nuwun Badia Jaladara Pringsewu Raya. Warga Pringsewu, monggo silakan langsung merapat ke Radio Asri Anda FM Pringsewu Raya. Ya pengen ngedapetin produk Gagarilus, madu kaja Trirama FM, silakan langsung merapat ke Bulukarto Pringsewu ya. Halo selamat pagi, begadang persembahan madu kaja Trirama FM.
0: Ya tahan lama. Kewone entek nek telung kilan
1: kan wis tak omongi mak dilanjut wae dhisik mak mesakno pawarna wingi wis tak kon pending saiki pending meneh wis gaspol pending meneh gen pending meneh kepriwek jal mak kepriwek narep garis loro jal ngene kuwe
0: ben suwe ya
1: mama
0: non
1: sehat mak.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Pokoknya nek wis kerungu mamaku sehat ya wis alhamdulillah.
0: Iya no.
1: Ya. Lah gimana gak sehat wis bes. Wong tuwek iki umure rogone cek enom saben dina cingkra-cingkra ana kuwe. Makane didoane besti-besti mudah-mudahan yo terwujud garis dua ngono.
0: Enak duraka iki.
1: Mbak.
0: Non.
1: Direma arep request lagunya apa?
0: Wasiat cinta.
1: Apa?
0: Wasiat cinta.
1: Wasiat cinta. Apa hana?
0: Hana.
1: Iya, lah cinta wae nganggo ngangge wasiat to, Mas.
0: Iya. Lah yo iku.
1: Lah iya. Wasiat
0: nang nom-nom.
1: Tak golek isi, Mak.
0: Iya.
1: Tak golek isi lo, Mak.
0: Iya.

0: Jaka Cinta, terus Mr. IQ, Amir Khan,
1: MJ, Paiki,
0: Kota Kaca, Paki, Pak Emi, Bunda Ulfa, Pak Yasur, terus Mas Alfian, Paki,
1: Paiki,
0: Ambilin, Pak Oka, Pak SDU, Paki, terus Mas Wiki,
1: Pak
0: Dewi, terus Kang Ayar,
1: Paki,
0: Pak Turino, Atil sehat, Atil sehat, kan sehat tadi, putra Jogja, putra Setia, putra Kelana,
1: pagi,
0: pagi, Pak Tisator, Urja, Bu, Priyat, Sukati, Pagi, terus Nelly, Bu Muslima, Bu Irina, Pak Tisina, Pak Margo, Nama Hocit, Pagi,
1: Pagi, terima kasih, Mak. Mak, sehat-sehat ya, Mak.
0: Alhamdulillah, Mak.
1: Mak, manteng radio, Mak.
0: Manteng bila, Mak.
1: Mak. Terima kasih. Matur sembah nuwun, maklum itu. Pari Agung, mudah-mudahan kabar terbaik di pagi hari ini ya, Pak Gatot. Pagi, Pak Gatot. Segmen selanjutnya nanti aku buka via telepon lagi, Pak Gatot ya. Masih banyak kebersamaannya sampai dengan jam 3 dini hari nanti. Diriku bakalan menemani besti-besti aku, tayang-tayang aku, well-well aku semuanya ya. Mbak Ning, selamat pagi Mbak Ning Setiawati. Mudah-mudahan kabar terbaik juga di pagi hari ini, Mbak Ning. Kemudian salam ya, katanya selamat pagi Mas Yudi, selamat bertugas. Siap. Terima kasih, matur sembanuan ya Mbak Ning ya. Kemudian ada Mas Wigi juga, selamat pagi. Pagi Teteh Dara Malang, modus, modus. Dendangnya bukit berbunga dong, katanya Mas Yudi. Mak, wes ngelirir, langsung masukan. Maklum itu ki bukan ngelilir loh, guys. Maklum itu ki jarene bar cingkra-cingkra, ben cepet garis dua, ben awak dhewe engko cepet duwe adi, ngono. Hai, dadah teng. Terima kasih Mas Vicky. Ada juga Bunda Oleng, selamat pagi, ikutan bergabung dong, katanya Besti. Siap. Sugeng encing, maklum itu. No, Mak, Mama, jadi Bunda Oleng sugeng encing, maklum itu. Ngono kuwi iki lho, Mak. Tak bales yo, Mak. Sugeng encing ugi Bunda Oleng, ngono kuwi. Terima kasih ya. Ada Putra Kelana dari Sukadana juga, selamat pagi Bang Putra. Segmen selanjutnya nanti aku buka pihak telepon lagi. Ada Johan Palapa juga, selamat pagi. Mudah-mudahan kabar terbaik. Ada juga Putra L.A. Pagi. Selamat pagi bestiku tayangku. Mudah-mudahan dirimu sehat selalu ya bes ya. Mudah-mudahan dirimu semangat selalu ya bes. Foto profilnya ganti nih bes. Ganti. Haa, foto profilnya ganti. Wow, amazing. Kok suwi-suwi sing dipajang fotone MM ngene kuwi. Terima kasih Bang Putra. Mudah-mudahan dirimu sehat selalu ya. Mudah-mudahan dirimu semangat selalu. Emak, emak pengen curhat, pengen ke mall, Mama.

0: Dirama FM.
1: Radio asik bikin happy. Keluarga sehat Indonesia. Sekarang sudah jam 1 pagi.
2: Tonton radio, tonton Dirama, digoyang-goyang asyik.
3: Heleh, toh, baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
4: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
3: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu toh.
4: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Cingkrak sana, cingkrak sini.
5: Tunggu dulu, cingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda cingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda cingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
6: Mas, aku kangen sama cingkrakannya. Yuk ah mas.
7: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
8: Masih di acara Begadang.
9: Begadang.
8: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

0: masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.
2: Heleh, toh. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
2: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu toh.
3: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
4: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk mas.
6: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
7: Penyakit kanker bisa berakibat fatal. Kanker merupakan penyebab kematian kedua terbanyak di Indonesia. Kanker adalah penyakit yang disebabkan oleh pertumbuhan sel abnormal yang tidak terkendali di dalam tubuh. Yuk, cegah penyakit kanker sejak dini. Susu kambing Etawa Etabos dengan kandungan alami seperti daun sirsak. Dalam studi menyebut bahwa khasiat dari tanaman sirsak dapat mengobati kanker daun sirsak.

Masih di acara Begadang. Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

Masih di acara Begadang. Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

0: Kalau minta diajarin caranya konsumsi madu kajatri Rema FM, aku juga bisa besi-besiku, tayang-tayangku, well-well kok. Makanya kesini, nanti aku ajarin gimana caranya mengkonsumsi madu kajatri Rema FM setiap hari biar merasakan khasiat dan juga manfaat yang sangat luar biasa daripada madu kajatri Rema FM ya. Wow, busy. Best, dilanjut lagi ya kita bergoyang. Masih ditemani barengan diriku sampai dengan jam 3 dini hari nanti. Aku menemani besi-besiku, tayang-tayangku, well-wellku. Masih di acara begadang, masih bersembahan spesial madu kajatri Rema FM, madu kuat tahan lama ya. Halo, selamat pagi. Begadang bersembahan madu kajatri Rema FM.
1: Terima kasih, madu tahan lama.
0: Akang Depa, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah dirimu sehat?
1: Alhamdulillah
0: sehat. Dirimu lagi ngapain? Dirimu di pagi hari ini, Kang Depa?
1: Lagi menyatu bersama Siti.
0: Gitu.
1: Ya.
0: Enggak teleponan kalian bunda?
1: Enggak.
0: Saking bingung mau teleponan sama bunda yang mana? Iya. Kang Depa,
1: iya mas.
0: Dari mama request lagunya apa?
1: Apa ya?
0: Apa?
1: Kira-kira.
0: Dan gak tahu kok yo tanya saya.
1: Kira-kira apa ini?
0: Ya gak tahu.
1: Iya mas. Namanya. Aduh, apa tuh?
0: Apa?
1: Singkong keju aja ya.
0: Apa?
1: Singkong dan keju aja ya.
0: Singkong dan keju. Coba sambil dicek ya, digoyang dulu. Buat siapa goyangnya?

0: KPW spesialnya nggak sapa Kang Depa enak pura
1: spesial yang tersayang lo ya,
0: yang tersayang yang mana?
1: Yang mana?
0: Bunda Ajeng atau Bunda Ono? Kang Depa, terima kasih patar sebanumun Kang Depa.
1: Mungkin masuk,
0: masuk tenang aja.
1: Ya.
0: Mumpung aku lagi baik hati Kang Depa. Coba kalau aku lagi enggak baik hati pasti enggak playlist.
1: Ya playlist juga diputer.
0: Kang Depa, pantang radio. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih matur sembahnuwun Kang Depa. Mudah-mudahan dirimu ya sehat selalu. Mudah-mudahan dirimu ya semangat ngoten, C. Halo, pagi Begadang Bersembar Manduk aja Tri Rama FM.
2: Pagi.
0: Oh, setiap pagi selalu ketemu sama yang ganteng gagah perkasa idaman para wanita namanya Wahyu Dinata.
2: Apa
0: ya? Tidak ada yang lain selain diriku, besti-bestiku, tayang-tayangku, well-wellku.
2: Kamu gak ada.
0: Gusti.
2: Pada gak mau juga tuh.
0: Nah iya.
2: Kamu.
0: Mono. Aku nih. Tapi wis ora apa-apa, Bes. Gak apa-apa.
2: Demi.
0: Coba. Di Lampung, Yahmene, panteng radio, suarane sapa jali.
2: Suarane dirimu.
0: Lah iya. Eh kan.
2: Amazing.
0: Bete, sehat.
2: Sehat, Pak.
0: Lagi ngapain dirimu? Lagi galau kah? Lagi gundah gurana kah? Atau lagi mempersiapkan untuk nanti pawai kah? Mau pisin kostum begitu atau bagaimana?
2: Apa kira-kira yang cocok dengan saya? Buaya.
0: Bestie. Dirimu enggak usah harus pakai kostum juga sudah terlihat, Bestie.
2: Apa ya?
0: Sudah mirip, Bestie. Jangan pakai kostum-kostum seperti itu.
2: Sudah mirip buaya.
0: Jangan kau pakai kostum. Cukup begitu saja natural. Buayanya sudah terlihat, Bestie. Luar dalam.
2: Ya Allah.
0: Bangga dirimu, tadi regasnya apa dirimu?
2: Apa? Goresan luka.
0: Ya. Masih tergores lukanya ditinggalin.
2: Ini judul aja lah ya.
0: Kirain luka yang ditinggalinnya masih tergores. Teramat sakit luka, sampai sekarang. Teramat perih sampai sekarang.
2: Gadanya luka dan gadanya terluka ya.
0: Iya. Kalau di mulut seperti itu, kalau di hati lain.
2: Beneran lu.
0: Lain di mulut, lain di hati.
2: Dikandani kayaknya. Kang Depa mau suaranya kok kecil kenapa ya?
0: Kang Depa ya cek galau.
2: Oh, galau kenapa?
0: Lah iya jadwalnya ki arep nelpon sopo sing endi ngono kuwi. Arep nelpon bunda sing endi ngono kuwi.
2: Dibanding ne wae.
0: Lah kuwi Kang Depa. Jadi Bang Julius itu ide yang sangat cemerlang Kang Depa.
2: Cemerlang tenan dibanding.
0: Patut dicontoh.
2: Lah iya nek aku tak bareng.
0: Barengno Kang Depa barengno. Ngono. Lah cara pengen jingkra-jingkra ya panggah bareng no. Ya mongi. Apa ndak reti carane piye carane Kang Depa rene tak ajari.
2: Aku percaya nek kuwi. Aku ora percaya nek kuwi.
0: Wis kene, bundane piro bundane Kang Depa? Kene.
2: Wis kita kita gak mau ke jurang ya.
0: Gusti.
2: Ini lagunya dicari ya, tolong.
0: Udah saya cariin, Besti, tenang saja.
2: Terus gak ada.
0: Tenang cari, saja, ada. Kalau itu mah gak usah dicari juga udah positif ada. Itu juga sering di request sama mantanmu yang di sono.
2: Apa iya?
0: Iya. Makanya saya paham.
2: Oh,
0: karena ya, dirinya ya juga sudah terluka.
2: Aku enggak salah-salah ya pagi hari ini ya.
0: Terluka meninggalkan dirimu walaupun di hatinya senang.
2: Ya Allah. Dirimu mau kata apa juga jika semua berpikir.
0: Aku bahagia melihat dirimu terluka, Besti.
2: Ya Allah, Jus.
0: Kurang baik gimana coba diriku kepada dirimu, Besti.
2: Itu mah kurang jahat. Kurang baik. Ya sudah lah ya, kita sudah ini.
0: Terus ada goyangannya untuk siapa di pagi hari yang luar biasa cerah ini secara mukaku.
2: Kalau aku mendung ya, mendung
0: mukaku. Besti. Ada, enggak ada. Spesial ada, spesial ada enggak?
2: Enggak ada.
0: Enggak ada juga.
2: Enggak ada.
0: Ngono. Sano. Bes. Pantang radio.
2: Pantang masih. Dadah.
0: Wow, amazing. Terima kasih Pak Tersembanupun. Ada Bang Julius seputaran Purbolinggo Lampung Timur ya. Halo pagi, begadang bersembar baru kaja dari Rama FM. Lia, sehat Lia. Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Lia. Dirimu mau request lagunya apa Lia?
3: Terkesima.
0: Terkesima sama siapa toh ya? Ya. Lia. Yang penting jangan terkesima sama MM Lia. Jangan. Jangan Lia. Mit amit Jepang bayi enggak nak gue Lia. Monggo digoyang dulu baca apa Lia.
3: Siangnya kuat maklum.
0: C.
3: Kuat Om Julius.
0: Pagi. Om Julius pagi Om.
3: Pagi.
0: Pagi.
3: Kuat Mbak Eli.
0: C pagi.
3: Kuat. Mbak
0: Vero. Pagi.
3: Mbak Vero.
0: Ece, pagi.
3: Mbak Aku.
0: Pagi.
3: Mbak Mama Mereka.
0: Ece, pagi.
3: Mbak Iki.
0: Pagi.
3: Mbak Sati Kato.
0: Ece, pagi.
3: Mbak M.M.
0: Pagi.
3: Buat siapa ya?
0: Siapa lagi? Pagi.
3: Buat semuanya.
0: Semuanya. Spesial buat siapa spesial ya?
3: Buat.
0: Oke, siap. Terima kasih Matur Sembadu Lia. Sehat selalu Lia. Pantang radio Lia. Luar biasa dong Besti. Terima kasih. Waalaikumsalam. Ada Lia yang ada di seputaran kota Metro ya. Apa kabar Mas Muji? Mas Muji pijet. Selamat pagi di Tegal Ombok. Dedangnya Mas Jandaku katanya. Jandaku sorainnya loh Mas Muji. Ana juga gadisku. Uno. Kepriwekjal. Terima kasih ya. Halo pagi begadang bersembar madu kaja dari Rama FM. Halo. Pagi. Pagi. Begadang persembahan madu kajetri rama.
4: Halo Mas Yudi.
0: Halo pagi, begadang persembahan madu kajetri rama FM.
4: Madu kuat tahan lama.
0: Abang Johan sehat?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Monggo. Dirimu mau request lagunya apa dirimu?
4: Lagunya Terbayang-bayang dari Ona Sutra.
0: Terbayang-bayang. Sambil dicek ya digoyang dulu baca apa goyangnya.

0: ibu nggak
1: spesialnya nggak sapak ya
0: dapat
1: wah idau Bang Johan, terima kasih ya. Mantan Sembarumun Pantang Radio.
0: Pantang Sri Rama dong.
1: Biasa dong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Johan Palapa. Halo pagi begadang bersembar madu kaca Sri Rama FM. Met-ametnya Bang Bayi muncul. Ampun Gusti. M.
2: Siap.
1: Iraha M.
2: Apanya?
1: Iraha.
2: Tahun 2028.
1: 2028. Baiklah 2 tahun deke aminkeun we aminkeun amin ya rabbal alamin.
2: M.
1: M arek request laguna naon M?
2: Bintang kehidupan.
1: Bintang kehidupan atau sok mangga sambil dicek atau digoyang helak kersa digoyang na em.

0: Si Penny, gara-gara sama Lili, Pak Oka-Oka ya. Mama,
1: pagi em. Di katepel kuabi di dia gerak ampun Gusti nu agung. Sanu boga katepel bestiku tayangku coba injeman abi hayang ngatepel euy deket da ieu mah Tegal Omo Taman Negeri mah deket.
0: Buat si Oka kero aki. Sekian nomor kan 18 tahun.
1: 18 tahun ping wolu.
0: Terus tadi buat apa ya?
1: Tadi.
0: Oh yang itu

0: tadi tes A-nya, tadi tes Mas Muji.
1: Oh, Mas Muji-nya di Palembang ya. Terus buat aku dulu Bang Banji bukan Bang.
0: Pagi
1: buat Elin.
0: Pagi.
1: Mbok ora masuk.
0: Mbokmu. Ora masuk.
1: Kepancang apa kepepa?
0: Ora. Jejing racing kra.
1: Oh iya cuma
0: mesakno. Emangnya dirimu? Dirimu jejing racing kra ora percaya. Tapi percaya juga, Deng. Percaya juga, Deng, nek karo Mr. E, karena aku ya aku percaya wis. Amin ke wae.
1: Katanya tadi terkena nama Dara Malang, video Neng. Dara Malang terkena nama Yudi.
0: Bukan lagi video callan loh. Tadi video callan, terus nanti Neng gini, kapan kita tuh ketemu? Ya udah besok aja gituin. Nanti kita ketemuan. Emangnya seperti dirimu?
1: Oh,
0: juga nu disampurkan tapi embung nyampurkan, embung nyampuran. Kos itu geringan. Ampun, mit amit. Iya, ampun, jabang bayi.
1: Kenapa dulu nama dia Maraja?
0: Siga jelema tapi disamberkan mumul gara nyumput besti kena.
1: Oh oke, okay. Ya
0: kumaha. Gaya. Tapi si Ganuhu, kata nama si Ganuhu, besti. Coba kan. Dari
1: bapak nenek, ditemuan ibu Esena ini mau deli. Siap.
0: Lain bu Esena loh, bu Esena ki gak sekatimu kan jenmane. Bu Esena mah menah yang panggil jenmane tekuru jauh-jauh ka dia.
1: Acawa.
0: Ente. Ya. Tekuru jauh-jauh ka sawah, tekuru jauh-jauh ka dia. Di Mandala ge aya patung di ditu, patung sisi Jawa.
1: Oh.
0: mirip. Ada sok kuku lantungan teh geningan.
1: Itu aja nanya mah.
0: Heeh.
1: Terus

0: ada yang galau em.
1: Mas Endro.
0: Lanang ora, wedok ora, ngono. Bingung Endro, kan?
1: Biar masuk antai sendiri.
0: Hah?
1: Mas Endro.
0: Mas Endro, rene wae, ojo lali gawa kopi. Ngono. Kan cedak.
1: Piyu.
0: Le MM ojo rene em, ojo. Aku emoh ne MM rene, tak kunci pintu ne.
1: Dara Malang sandono iki.
0: Hah?
1: Dara Malang.
0: Dara Malang kok ketemuan no.
1: Ngono.
0: Lah iya.
1: Sing nemoni Dara Malang.
0: Mau ini. Mau kan jarene ngene lho em. Pae ini ora enek nelpon pirang-pirang dino kangen ngono kuwi. Tapi nek MM ora nelpon sebulan ya ora enek sing nakoni. Bola berblas.
1: Heeh. Lah iya. Neng Dara Malang radio wis kurang piye ngono
0: lho. Terus enggak sampak maning em. Spesial aya em spesial eueuh eueuh da mane mah em bingung spesial teh jang saha. Jang jadi sorangan WM geus pertahankeun kos kieu. Em.
1: Yep.
0: Tadi teh lagune naon teh em?
1: Bintang kehidupan.
0: Bintang kehidupan. Kehidupan nu suram. Eh, pantang radio.
1: Panteng
0: luar biasa. Bye. Terima kasih matur sembah nuwun M. Ada nyandong di seputaran Tegal Ombo.

0: Keluarga Sehat Indonesia. Sekarang sudah jam 2 pagi.
1: Tonton radio, penuh drama, digoyang-goyang,
2: asyik. Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
2: Kita itu toh usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu toh.
3: Nah, itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Cingkrak sana, cingkrak sini.
4: Tunggu dulu, cingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
0: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet. Masih di acara Begadang.
6: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

0: Masih di acara Begadang. Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.
1: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
2: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
1: Kita itu, tok, usia boleh bertambah, tok. Tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu, tok.
2: Nah itu, Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
3: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat. Maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
4: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah, Mas.
0: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.

Dan setiap pembelian 1 trirama kuda jingkrak, gratis 1 trirama kuda jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat, tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net.

0: Olahraga sehat. Apakah Anda sering merasakan nyeri pada lutut? Sendi terasa sakit saat digerakkan? Awas! Bisa jadi itu merupakan salah satu tanda osteoartritis. Osteoartritis sangat berbahaya. Osteoartritis merupakan salah satu penyakit degeneratif. Artinya penyakit ini akan dapat memburuk seiring dengan bertambahnya usia. Osteoartritis disebabkan oleh kerusakan pada tulang rawan dan sendi. Kondisi ini terjadi ketika tulang rawan yang merupakan bantalan pelindung tulang kehilangan elastisitasnya. Sekarang, tangani masalah sendi dan tulang Anda. Cukup dengan rutin mengkonsumsi Zigo 26, susu Etawa Premium, dapat membantu mencegah dan mengatasi masalah persendian Anda dengan ekstrak ikan gabus, daun kelor, dan gamat yang kaya kolagen, sehingga memberikan efek pelumas pada persendian Anda. Zigo 26, susu Etawa Premium, spesialis nyeri sendi yang telah tervalidasi dokter herbal medik, halal MUI, dan lulus Badan POM RI, sehingga aman dikonsumsi setiap hari. Dapatkan Zigo 26, susu Etawa Premium di seluruh jaringan Trirama FM Net dan MB Radio Net. Kami juga melayani pesan antar dan bayar di tempat. Zigo 26, susu Etawa Premium, atasi masalah persendian Anda.
1: Masih di acara Begadang.
2: Begadang.
1: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

0: Ingin terima kasih bestie-bestieku, tayang-tayangku, well-wellku. Mudah-mudahan kamu terbaik di pagi hari ini ya, bestie ya. Dilanjut lagi kita bergoyang, bestie. Masih ditemani barengan diriku sampai dengan jam 3 dini hari nanti. Aku menemani bestie-bestie, tayang-tayang, well-well. Aku bakalan ngasih yang enak-enak, yang ngasih-ngasih ke mantul-mantul. Masih di acara begadang, masih persembahan spesial Madu Kaja Tri Rama, madu kuatan lama ya. Dikonsumsi rutin Madu Kaja Tri Rama FM setiap hari, biar merasakan khasiat dan juga manfaatnya sangat luar biasa daripada Madu Kaja Tri Rama FM ya. Langsung merapat ke radio kesayangan Anda ini, ataupun juga boleh COD, delivery, ekspedisi juga boleh ya. Informasi pemesanan di 0831 760 600 ya. Halo, selamat pagi. Begadang persembahan Madu Kaja Tri Rama FM.
1: Madu kuota hanya
0: Pen.
1: Ya.
0: Sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Dirimu lagi ngapain, Pen?
1: Abis puasa dari motor.
0: Lagi abis apa?
1: Abis puasa dari motor.
0: Oh, walah, Pen. Dirimu mau request lagunya apa, Pen?
1: Rela demi cinta, Mas.
0: Rela demi cinta. Seperti cintamu padaku.
1: Tolongnya semuanya. Sama.
0: Semuanya aja. Spesialnya buat siapa, Pen? Siap. Terima kasih, matur sembah nuwun ya, Pen ya. Mudah-mudahan dirimu sehat selalu. Mudah-mudahan dirimu ya semangat selalu. Pantang radio, Pen. Luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Penny dari seputaran Gisting Tenggamus. Mudah-mudahan kabar terbaik, sehat semuanya, semangat semuanya di pagi hari ini, besti-bestiku, tayang-tayangku, well-wellku ya. Masih di acara begadang persembahan Madu Kaja Tri Rama FM, madu kuat tahan lama.

0: Masih di acara Begadang. Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.
1: Heleh, toh. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
2: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
1: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu toh.
2: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
0: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
3: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
0: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
4: Aduh.
5: Emang boleh senyeri ini?
4: Hah? Emang boleh sakit ini?
5: Hah? Emang boleh seengap ini?
0: Susu kambing Etabes, baik diminum semua keluarga, bisa dikonsumsi untuk anak-anak hingga lansia. Susu kambing Etabes, baik untuk jantung yang dapat menjaga tekanan darah tinggi, menambah vitalitas dan daya tahan tubuh, menyembuhkan sakit mah dan asam lambung, mengobati penyakit paru-paru seperti sesak nafas, asma, TBC, serta infeksi akut lainnya, mengobati linu pada tulang, asam urat tinggi, osteoporosis, dan baik untuk kesehatan tulang. Susu kambing Etabes dihasilkan dari kambing yang sehat dan sangat memperhatikan kebersihan kandang. Diolah di pabrik yang telah sesuai dengan standar BPOM dan menggunakan teknologi tinggi terkini. Susu kambing Etabes tersedia berbagai varian. Dapatkan susu kambing Etabes di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Masih di acara Begadang. Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

Terima kasih yang selalu pantang di Begadang. Masih persembahan spesial Madu Kaji Tri Rama FM, madu kuat tahan lama ya. Dikonsumsi rutin Madu Kaji Tri Rama FM setiap hari, biar merasakan khasiat dan juga manfaat yang sangat luar biasa daripada Madu Kaji Tri Rama FM. Semakin tahan lama, semakin greng, hubungan rumah tangga pun semakin harmonis. Langsung merapat ke radio kesayangan Anda ini, ataupun juga boleh COD, delivery, ekspedisi juga boleh ya. Terima kasih besi-besiku, tayang-tayangku, aku pamit ya. Ketemu lagi besok di acara dan juga di jam yang sama. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semuanya. Selamat beristirahat dan juga akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.